0: Masih di 100,6 Heartland FM, Your Family Station. Masih di Morning Espresso barengan bersama dengan Ragilzi dan juga di Karuan.
1: Good morning semuanya.
0: Morning.
1: Jujur gue masih capek banget ini sih.
0: Aduh, kenapa lu ini butuh pijet?
1: Sangat-sangat gitu kan.
0: Tapi seru ya, karena kemarin itu kita live dan berkunjung ke RTMC Polda Metro Jaya.
1: Bahkan sampai ada yang pengen banget loh ikut naik hobby van lagi.
0: Wah, mau. Seru ya.
1: Ya, selamat pagi semuanya. Selamat beraktivitas untuk

0: Kita semua pastinya jangan lupa untuk diawali dengan sebuah doa.
1: Bener, 100 buat Dika Aruan. Kita sapa dulu nih teman-teman yang sudah bergabung di live TikTok Heartline FM ya. Terima kasih ada Wailunik, ada juga Ari Andriansyah, ada Arwan Musik, ada Dikitong, terima kasih, Lalau, ada Henry, rame banget pokoknya yang ikutan berkomentar juga rame ya. Jadi pagi hari ini tuh kita sedang membahas dan ngobrol tentang makanan siap saji,
0: yes.
1: Yang sebenarnya itu praktis ya, memang ya praktis. Simple. Tapi apakah itu sehat, guys? Nah. Kenapa kita ngobrolin tentang itu? Karena hari ini ya, Selasa 21 Juli 2026, ini tuh secara internasional hari ini tuh dirayakan juga sebagai Hari Makanan Cepat Saji. Wih, dia itu ada hari tanggal lahirnya ternyata.
0: Serius?
1: Ya?
0: Sampai segitunya makanan cepat saji. Tapi memang karena makanan cepat saji atau junk food ini awalnya mungkin kali ya, banyak diawali di negara Amerika sana gitu.
1: Mm-mm,
0: ingat
1: gitu.
0: Opa Kenta gak?
1: Siapa?
0: Opa Kenta.
1: Hah, yang ini, yang opa-opa itu.
0: And chicken.
1: Iya tahu. Kayaknya dia yang mengawali gak sih?
0: Mungkin kali ya.
1: Yeah.
0: Setelah itu kan ada lagi saingannya tuh yang di sebelah tuh, kalau di Lipo sini kan dia samping-sampingan.
1: Samping-sampingnya sebelahan ya.
0: Oh, es krim cone-nya enak banget.
1: Ini persaingan sehat ya, sebelahan
0: sehat.
1: Loh mereka.
0: Sehat gak ya?
1: Tapi emang, persaingannya yang sehat.
0: Tapi emang gue setuju sih, kayak siap saji, makanan siap saji ini kan praktis. Mm-mm. Nah pertanyaannya ini sehat gak sih?
1: Nah itu yang menjadi pertanyaan sejuta umat ya. Dan memang ya di tengah kesibukan masyarakat modern saat ini, makanan siap saji itu kayak jadi pilihan favorit gitu ya. Karena memang kan bisa disajikan dalam hitungan menit. Terus di mana-mana ada, jadi gampang gitu. Dicarinya itu gampang gitu. Sekalipun kita pergi ke daerah-daerah, itu juga pasti ada yang jual gitu.
0: Yeah.
1: Dan yang lebih simpel lagi nih buat mak-mak yang gak perlu masak.
0: Iya sih. Bener sih. Tinggal telepon,
1: gitu.
0: Tinggal pesan. Sekarang tinggal pesan dari online gitu kan. Ada voucher-voucher di aplikasi juga yang bikin murah.
1: Iya, buat mak-mak itu sangat membantu sekali guys.
0: Termasuk
1: sebenarnya. Sangat membantu gitu.
0: Nah, di Indonesia sendiri nih, pertumbuhan layanan pesan antar makanan dan restoran cepat saji ini meningkat banget deh. Gaya hidup serba cepat dan membuat banyak orang juga untuk memilih makanan praktis dibanding memasak sendiri. Tapi muncul pertanyaannya, apakah praktis selalu berarti baik untuk kesehatan?
1: Nah, itu apakah yang praktis itu baik guys buat kesehatan? Terus kalau kita juga beli jajanan-jajanan gitu ya di luar gitu, jajan apa aja deh yang suka kalian beli? Kira-kira kamu tuh suka ngeliatin dulu nggak sih tabel nilai gizi?
0: Iya kan?
1: Kira-kira kamu tipe orang yang selalu ngeliatin gak tabel nilai gizinya gitu sebelum kamu makan, sebelum kamu beli? Atau kamu tuh tipe orangnya itu yang cuek aja gitu ya, makan ya udah tinggal makan
0: gitu.
1: Yang
0: lapar mata gitu.
1: Iya, yang pokoknya gue suka, rasanya enak, gue beli, gue makan udah. Yang namanya tabel kesehatan itu urusan kesekian.
0: Urusan belakangan
1: gitu.
0: Tapi gue jujur nih sih, gue tuh gak pernah ngeliat yang namanya tabel gizi.
1: Gak pernah ya?
0: Gak pernah.
1: Langsung makan
0: karena
1: aja.
0: Langsung makan. Ya mungkin karena tergiur dengan, ya gue sih jujur aja sih tergiur dengan awalnya iklan-iklan gitu kan. Terus penasaran tuh.
1: Pengen tahu rasanya,
0: pengen tahu rasanya
1: kayak apa.
0: Dan apalagi kalau ada promo-promo menarik gitu kan. Ya pasti beli gitu. Ya nilai itu tadi tabel gizinya gue lihat dulu atau enggak ya. Jujur sih sampai sekarang gue gak pernah ngeliat tabel gizinya.
1: Enggak ya. Kalau aku tuh kalau sudah biasa aku beli, aku gak lihat. Tapi kalau sesuatu yang baru, baru aku bakal lihat dulu gitu. Kalau yang baru ya.
0: Kalau yang baru.
1: Yang baru gue beli gitu. Maksudnya gue belum pernah makan makanan ini nih sebelumnya nih. Itu gue akan timbang-timbang dulu. Gue akan baca-baca dulu. Tapi kalau udah biasa gue beli dan gue baik-baik aja makan itu, happy-happy aja, ya gue gak akan lihat.
0: Nah ini kan lo kan kaum ibu-ibu yang melihat tabel gizi dulu sebelum membeli junk food. Aman gak sih selama ini?
1: Kalau enggak sebenarnya ya, kalau dari aku ya, kalau sesekali boleh lah ya.
0: Sesekali, oke.
1: Pokoknya enggak everyday gitu. Ya kan gak tiap hari gitu makan ya, kayak duit. Gitu. Iya, iya juga sih habis duit emaknya ya.
0: Tapi kalau dilihat-lihat nih sih, kan ini kan yang memang praktis gitu kan, terus cepat dan banyak digemari juga. Yes. Apalagi kalau ada apa ya produk-produk barunya gitu kan. Siapa sih gak tertarik gitu.
1: Nah, tapi jangan salah, ternyata ada juga loh orang-orang itu yang gak suka makan junk food atau makanan siap saji, cepat saji ya, cepat saji.
0: Mungkin dia orang yang tipikal udah menjaga pola hidup sehat.
1: Bisa
0: kali ya.
1: Juga dan ada juga seseorang adalah nanti kita bakal bahas selanjutnya ya. Jadi yuk ikutan topik kita guys. Kamu tuh tipe orang yang mesti lihat tabel atau baca kandungan gizi dulu gak sih pas mau beli makanan? Bener-bener kayak kalian tuh pertimbangkan dulu makanan ini tuh baik gak buat tubuh kalian ya. Langsung tulisan komentar kamu di live TikTok Heartland FM kamu, atau kamu juga bisa bergabung di 0819 269 1000.

Jamrawan melanda. Mata mulai meremelek, kerjaan belum kelar, ditambah bosan melanda, jangan biarkan sore kamu garing. Sini temani waktu santai kamu bareng penyiar kesayangan Persiana di program CS Cemilan Sore. Hadir setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore, Persiana bakal suapin kamu dengan lagu-lagu terbaik, info yang lagi hype, dan obrolan seru yang siap bikin mood kamu langsung naik. Serunya lagi, kamu juga bisa gabung dan tonton langsung keseruannya via live TikTok di @heartlinefm. Yuk langsung absen dan komen di sana. Punya opini atau cerita seru soal topik yang lagi dibahas? Bagikan suara kamu lewat voice note ke WhatsApp Heartline di 0819-269-1000. Sore asik, sore interaktif. Pastikan dengerin terus CS Cemilan Sore bersama Persiana setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore hanya di 100,6 FM Heartline Radio, your family station. Memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Hardline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Mentan yang menyatakan implementasi biodiesel B50 percepat swasembada energi. Kebakaran pabrik Kemenyan di Bayur, 3 pegawai sesak nafas, 4 unit kendaraan ikut ludes. 27 orang tewas, puluhan hilang akibat kapal feri MV Barima terbalik di Guyana. Selamat pagi Hardliner, bersama Versiana Anda menyimak berita 30 dan berikut informasi selengkapnya. Hardliner, Wakil Menteri Pertanian atau Wamentan Sudaryono menegaskan bahwa implementasi program biodiesel B50 merupakan langkah strategis pemerintah untuk mempercepat terwujudnya swasembada energi. Program ini menjadi bagian integral integral dari visi Presiden Prabowo Subianto dalam membangun kemandirian energi nasional berbasis sumber daya domestik. Sudaryono dalam keterangan tertulis di Jakarta kemarin menjelaskan bahwa Presiden Prabowo menginstruksikan agar setiap program strategis dijalankan dengan pendekatan Best Fast Result atau BFR. Pendekatan ini menekankan pada pencapaian hasil terbaik dalam waktu yang singkat agar manfaatnya dapat segera dirasakan oleh masyarakat. Menurut Wamentan, keberhasilan implementasi B50 menjadi bukti nyata kemampuan Indonesia dalam mengoptimalkan sektor pertanian guna mendukung ketahanan energi. Melalui kebijakan ini, ketergantungan terhadap impor solar dapat ditekan secara signifikan karena separuh dari kebutuhan biodiesel dipenuhi dari minyak sawit produksi dalam negeri. Informasi lainnya dari Tangerang, Hardliner, kebakaran hebat melanda pabrik produksi Kemenyan dan Dupa milik CV Damarindo yang berlokasi di Jalan Raya Bayur, Kelurahan Priuk Jaya, Kecamatan Priuk, Kota Tangerang pada Senin 20 Juli 2026 petang kemarin. Kepala Pelaksana atau Kalak BPBD Kota Tangerang, Mahdiar, menjelaskan kebakaran dilaporkan sekitar pukul 17.10 waktu Indonesia Barat. Sebanyak 14 unit armada pemadam kebakaran bersama 50 personel diterjunkan ke lokasi untuk menjinakkan si jago merah yang melahap bangunan pabrik milik Mamat Fadila ini. Saat petugas masih dalam proses pendinginan di lokasi, insiden ini 3 orang pegawai pabrik sempat dilaporkan mengalami sesak nafas akibat kepulan asap tebal. Namun ketiganya masih mendapatkan penanganan medis cepat dari tim Palang Merah Indonesia dan dinyatakan dalam kondisi aman. Api juga meluduskan sejumlah aset berharga di dalam pabrik. Hingga saat ini petugas masih berada di tempat kejadian perkara untuk memastikan api benar-benar padam sepenuhnya dan melakukan upaya pendinginan guna mencegah munculnya titik api susulan. Informasi terakhir dari mancanegara, tragedi melanda lepas pantai Guyana setelah feri MV Barima terbalik di Sabtu malam waktu setempat. Perdana Menteri Guyana Mark Phillips mengonfirmasi pada Senin kemarin sedikitnya 27 orang tewas dan 83 lainnya masih dinyatakan hilang. Hardliner, kapal sepanjang 40 meter yang bertolak dari ibu kota Georgetown menuju Port Kaituma dilaporkan membawa 116 penumpang dan 17 kru berdasarkan manifest resminya. Namun otoritas meyakini daftar tersebut tidak akurat karena jumlah penumpang diduga jauh lebih banyak. Sejauh ini 69 orang berhasil diselamatkan termasuk 15 anak-anak. Meski petugas penyelamat dan penyelam kini belum menemukan survivor tambahan. Menteri Pekerjaan Umum Guyana Juan Agil meluapkan kemarahannya dan menuding pengelola feri mencoba menipu sistem. Demi puluhan korban selamat, hanya 35 orang yang terdaftar di manifest resmi. Selain itu, hasil tes menunjukkan nakoda dan sedikitnya satu kru kapal positif mengonsumsi ganja. Seorang korban selamat menceritakan detik-detik mencekam saat kapal dihantam gelombang besar hingga miring dan air dengan cepat masuk dalam hitungan detik. Panggilan darurat diterima pada pukul 23.01 waktu setempat memicu operasi penyelamatan yang melibatkan tim pemerintah dan kapal-kapal swasta.
0: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Heartline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.

0: Yes, masih ditemani oleh Ragil Zee dan Dika Arwan hingga menuju jam 10 nanti.
1: Masih cukup panjang sekali waktu kita buat menemani kamu. Thank you banget buat yang sudah kirimkan komentar terbaik kamu di live TikTok Heartland FM maupun yang sudah mengirimkan pesan di 0819269000.
0: Yang mau gabungan di pagi hari ini bisa juga via telepon atau voice note ya. Untuk topik kita, kalian tuh tipe orang yang kalau beli makanan cepat saji atau junk food itu lihat-lihat dulu nggak nih untuk tabel gizinya? Atau kalian tipe orang yang nggak perlu lihat langsung beli?
1: Langsung cus aja gitu. Tadi ada yang turut berkomentar juga ya, yang bilang kalau aku mah tergantung cukup enggak duitnya. Jadi ngelihat harga dia, bukan ngelihat table gizi.
0: Sama lagi.
1: Ngelihat duitnya.

0: dulu, cakep, cakep, cukup atau enggak gitu ya. Nah, kenapa sih makanan siap saji ini memang sangat disukai gitu, apalagi anak-anak muda ya, anak-anak gen alpha gitu kan, gen Z itu seneng banget sama junk food ini. Ternyata itu memang ada beberapa alasan yang sangat populer banget, karena memang bener banget cepet gitu, praktis penyajiannya. Kita nggak perlu belanja dulu ke pasar, nggak perlu nyiapin dulu bahannya, terus nyalain kompor, terus masak, kayaknya lama dan ribet ya.
1: Lama, ribet, betul.
0: Jadi ini pesen 5 menit langsung ada di hadapan kita gitu. Jadi praktis dan menghemat waktu ya. Terus rasanya itu juga konsisten. Kalau aku yang masak nih ya, kalau aku yang masak nih hari ini mungkin bisa enak gitu. Besok rasanya itu bisa kurang asin atau keasinan bahkan gitu.
1: Berarti tergantung mood ya kalau memasak itu lagi sih ya.
0: Jadi berubah-ubah gitu rasanya kan. Terus kalau kamu tahu istilah ini enggak sih? Kalau kita masak terus masaknya itu terlalu asin, itu tandanya pengin nikah lagi gitu. Serius? Katanya orang Jawa gitu.
1: Mitos itu.
0: Iya mitos. Iya emang mitos.
1: Emang takarannya kurang atau lebih aja kali itu mah.
0: Iya, tapi itu tuh kayak jadi becandaan gitu.
1: Iya becandaan sih.
0: Orang Jawa Timur tuh kalau masaknya kurang apa gitu selalu.
1: Itu cara ngeles.
0: Kata itu yang keluar.
1: Itu gitu. Cara ngeles orang-orang yang mungkin kurang pandai dalam hal memasak.
0: Oh, cara ngeles.
1: Iya gak sih?
0: Ngeles ya. Tapi kan ini yang berkomentar orang lain loh.
1: Oh iya.
0: Iya, bukan kitanya yang masak gitu kan. Orang lain yang menikmati makanan kita kan.
1: Berarti jangan dicoba lagi lah. Tapi emang makanan cepat saji ini udah ditemukan hampir di setiap kota.
0: Bener.
1: Mungkin karena franchise ini kali sih ya.
0: Iya bener. Dan rasanya itu semuanya sama gitu ya. Lu beli di sini, beli di Surabaya, beli di Bandung, semuanya itu sama. Rasanya itu gak ada perubahan gitu.
1: Tapi mungkin tergantung ininya juga sih. Kalau bumbu dan rasa mungkin sama. Tapi apa ya, kalau gue rasain sih kayak kan kalau mau masak itu beda-beda ya tiap orang ya.
0: Apanya, apa yang beda? Bajunya, kalo, baju masaknya.
1: Kalau kata orang lagi nih, tergantung kokinya gitu.
0: Tangan kokinya
1: tangan
0: gitu
1: kokinya,
0: ya.
1: Tangan kokinya, iya kan? Kalau lu masaknya ngasal-ngasal jadi sama aja bohong.
0: Iya, benar. Jadi itu yang jadi pertimbangan ya buat orang untuk beli makanan siap saji gitu. Cepat saji ya.
1: Iya, ini ada yang tanya nih.
0: Iya.
1: Bedanya apa sih makanan siap saji sama cepat saji?
0: Iya, apa coba?
1: Ya, kan
0: kalau menurut aku sama.
1: Sama ya.
0: Cuma
1: cepat saji, siap saji.
0: Kan sama-sama cepet kan.
1: Iya.
0: Iya kan, sama-sama udah siap, tinggal kayak dipanasin doang.
1: Oh.
0: Terus disajikan.
1: Gue tahu. Kalau kalau junk food ini kan dimasak dulu sih ya. Kalau siap saji itu mungkin kayak
0: di open.
1: Kayak warta kan udah siap saji tuh cuy. Karena udah dimasak dulu.
0: Oh, jadi tinggal tunjuk. Terus tinggal makan. Wah, tapi kalau itu mah gizinya oke lah. Sayuran-sayurannya kan itu kan dimasak ini kan fresh gitu. Maksudnya enggak dibekukan. Tapi kalau junk food itu kan lebih sering dibekukan gitu makanannya.
1: Itu mungkin perbedaannya Kak Mister Lau tadi ya. Terjawab sudah. Dan biasanya makanan siap saji ini banyak promo dan harga terjangkau gitu.
0: Apalagi di TikTok itu banyak banget promonya kan. Yang suka cari promo-promo makanan ini junk food itu banyak promonya di situ kalau beli ya. Nah, mungkin itu hal-hal itu yang membuat orang-orang itu suka gitu sama jenis makanan ini.
1: Tapi sayangnya gini sih, kayak makanan-makanan yang enak kan biasanya tuh yang manis-manis gitu ya.
0: Iya.
1: Yang tinggi gula. Ataupun yang garamnya gitu dan lemaknya yang cukup tinggi gitu.
0: Nah, itu yang enak.
1: Enak memang, setuju. Cuma yang enggak enak juga buat kesehatan tubuh kita. Sampai WHO ini juga nyebut kalau pola makan tinggi gula, garam, dan lemak ini sebagai salah satu faktor meningkatnya penyakit tidak menular. Kayak diabetes, hipertensi, dan pastinya penyakit jantung.
0: Benar sih, setuju. Mungkin enaknya itu sekarang ya. Tapi dampaknya itu mungkin bakal bisa terlihat itu 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, waktu kita udah berumur. Nah, itu
1: dampak gak enaknya itu jangka panjangnya itu.
0: Karena kan dia itu kayak mengendap gitu gak sih di dalam tubuh kita
1: benar.
0: Ya.
1: Apalagi kalau kita jarang gerak kali ya. Dan makanannya itu sering banget, makanya ya itu benar kata lo tadi.
0: Gimana?
1: Ya makanannya makannya tuh sekali-sekali aja.
0: Nggak sering gitu
1: nggak
0: ya
1: sering.
0: Jangan sering-sering. Jadi kalau di Karuan hari ini ngajakin aku makan di sono, kayaknya aku nggak dulu deh Dik, karena aku 2 hari yang lalu udah jajan itu gitu.
1: Puji Cile.
0: Tuhan. Sok-sokan Ragil Z.
1: Ini ada gabungan lagi nih sih. kalau harus milih gitu kan, lebih mementingkan rasa atau kandungan gizinya. Dari kakak Vika, jujur sering banget makan burger sama pizza. Kayaknya malas kalau disuruh buat sendiri, mending beli.
0: Iya juga sih ya. Ribet gak sih kalau buat pizza sendiri di rumah?
1: Ya iyalah.
0: Thank you.
1: Tapi lu pernah buat gak nih salah satu dari burger atau pizza ini?
0: Kalau burger pernah, kalau pizza orah.
1: Kalau ya karena burger kan lebih simple ya.
0: Cuman ditumpuk-tumpuk gitu doang kan.
1: Rotinya kita bisa beli. Dagingnya juga bisa beli.
0: Sayurannya. Iya. Thank you Vika, ada Mika. Memang harus ada niatnya sih kalau mau hidup sehat. Iya. Kalau enggak ada niatnya juga percuma, guys. Dipaksa kayak apa aja kalau enggak ada ya enggak bisa.
1: Nih nanggapin lu nih sih dari Nania. Seminggu makan junk food bisa 3 kali, tapi bolehlah kalau sesekali katanya.
0: Ya, bolehlah.
1: Boleh.
0: Lebih boleh lagi kalau ngajakin kita. Nah. Oke, ada Bunga juga.
1: Halo,
0: di
1: Kakak Bunga.
0: Queen Bunga nih ya. Di live TikTok Heartland FM menyapa Bunga kita pagi hari ini. Tuh, udah dinyanyiin sama Dika Arwan tuh. Ada 12108 Indra nih ya. Selamat pagi buat siaran Kakak Z.
1: Thank you.
0: Dan Bro Dika.
1: Ayo ikutan topik kita yuk teman-teman.
0: Yuk, yang mau komen-komen tentang makanan junk food. Jadi kalian itu lebih maksudnya tuh kalau mau beli makanan-makanan di luar itu kalian benar-benar kayak mempertimbangkan gak sih gizi yang ada yang tertera di tabel makanan, atau kalian tipe orang yang ya udah kalau mau makan makan aja, beli-beli aja. Itu mah urusan nanti.

0: Lagi pusing tujuh keliling, mikirin konsep wedding yang lengkap tapi nggak bikin kantong bolong? Tenang, Pega Hotel Gading Serpong punya solusinya.
1: Mau konsep intimate yang hangat atau perayaan yang megah, semua bisa diwujudkan bebas stres. Tinggal pilih paket impian kamu. Intimate Wedding Package mulai dari 18 juta rupiah net untuk 50 pax, sudah lengkap dapat buffet, dekorasi, MC, dokumentasi, sampai wedding organizer.
0: Hingga paket Platinum Wedding merupakan paket all-in 50 juta rupiah net untuk 150 pax. Sudah dapat dekorasi, band, MC, dokumentasi, dan wedding organizer. Lengkap banget kan? Jadi siap melangkah ke pelaminan.
1: Yuk hubungi Vega Hotel Gading Serpong sekarang juga via WhatsApp di 0811-9889-6999 atau telepon ke 0212920599 atau kunjungi parador-hotels.com.
0: Informasi reservasi dapat menghubungi di nomor WhatsApp di 0811-1901-8999 atau email ke reservation@vegahotelserpong.com.

Hardliner, apakah Anda pernah mempunyai impian menjadi seorang storyteller atau penyiar radio? Mungkin juga menjadi seorang voice over iklan. Nah, saatnya Anda bergabung dengan workshop Mic On Batch 2 secara onsite yang akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2026. Mulai jam 10 pagi sampai jam 4 sore. Bertempat di gedung Heartland Center lantai 4 Jalan Permatasari nomor 1000 Lippo Village, Tangerang. Kita akan sama-sama belajar mengenai storytelling, teknik interview, teknik voice over, teknik siaran radio, dan teknik mixer operator. Investasi hanya Rp100.000 dan Anda akan mendapatkan benefit lunch dan coffee break, portofolio digital, praktek siaran langsung di studio Heartline, dan juga kolaborasi bersama Heartline Radio, dan pastinya sertifikat. Untuk itu, jangan lupa daftarkan dirimu sekarang. WhatsApp ke 0819 269 1000 atau mendaftar melalui Instagram Heartline FM.

0: Morning Espresso masih bersama Dika dan Ragil sih di pagi hari ini.
1: Yuh.
0: Tetap semangat yuk semuanya di hari Selasa di tanggal 21 Juli 2026.
1: Iya.
0: Menemani Anda di pagi hari ini, mungkin yang baru aja beraktivitas atau yang baru aja bergabung bersama kita, topiknya tentang junk food nih. Siapa sih yang gak suka junk food di hari ini?
1: Tapi ada ternyata.
0: Ada ternyata. Dan rata-rata orang pasti suka junk food karena itu tadi praktis, kemudian simple gitu kan, dan ada promo-promo menariknya. Ini salah satu tiga syarat ini udah masuk sih, oke sih.
1: Iya, benar-benar.
0: Oke sih. Yuk gabungan sama kita. Kalian tuh kalau beli junk food, tipikal orang yang lihat tabel gizi dulu atau langsung beli aja?
1: Kalian jadi orang yang mendang-mending gak gitu ya?
0: Mendang-mending.
1: Nah, kan tadi kan ada yang bilang juga kan, kalau gua mah lihat dulu harganya.
0: Gua
1: gitu.
0: Itu.
1: Lah iya, itu kan namanya kaum mendang-mending gitu. Ini sudah ada yang bergabung melalui voice
0: note. Ada yang telepon
1: guys. Kita angkat dulu. Halo.
0: Halo.
2: Selamat pagi bro, berdua sis.
0: Pagi.
2: Dengan bersama Indra di sini.
0: Halo Pak Indra.
2: Gimana? Sehat-sehat ya?
1: Sehat.
0: Lagi kurang
2: walaupun
0: fit.
2: Rutin yang food. Oh, lagi kurang fit yang satu.
1: Dia kecapean dia.
2: Kecapean itu selain ambil libur, kalau bisa asupan herbal gini ya. Terus juga itu badan tuh apa namanya?
1: Apa itu?
2: Healing badan tuh apa yang di buat family gitu. Oh, massage. Kalau cocok ya. Kalau yang gak cocok kan yang lain.
0: Saya cukup disogok dengan junk food aja, Pak Indra. Langsung saya semangat.
1: Sogokannya junk food, guys.
2: Junk food ya.
1: Ya gimana nih, Pak Indra?
2: Yeah. Sudah mulai berapa tahun terakhir ini, kalau gak kepepet banget karena keperluan diajak atau diberi yang non junk food. Jadi betul yang tadi ada pilihan gizinya gitu ya. Maaf. Apalagi kalau membawa anak-anak kecil yang masa pertumbuhan kan begitu ya. Sebaiknya itu. Hanya memang ya benar, selain tadi kecepatan praktis juga, ini biasanya lebih ekonomis ketimbang yang itu tadi. Yang begitu di resto keluarga yang begitu kan tentu ada harga, ada kualitas ya di sana. Iya enggak? Kalau makan yang bergizi gitu tentu, nah itu tinggal di, tapi kalau apalagi kalau junk food kan bicaranya ada tren yang drive thru gitu ya.
1: Iya.
2: Nah, aku spill dikit ya. Kenyataannya kalau pas lagi drive thru dia ada promo beli satu dapat dua atau dapat tiga, itu biasa malam jam dini hari itu ngantri karena kan ada yang versi 24 jamnya tuh.
1: Iya.
2: Iya kan? Tetangga sebelah sama tetangga sebelah berdampingan harmonis tuh. Di Salemba di mana gitu ya. Nah, itu ngadain tuh. Itu nguler unit mobilnya itu sampai berbaris beranjang ke sana padahal itu malam dini hari. Jadi kan aneh sendiri tapi ya unik, oh ngejar promo itu ya kan. Artinya itu dia mungkin yang tadinya udah di rumah ada gitu akhirnya keluar aja deh gitu ya kan.
1: Benar, karena gitu, promo jadi, ya.
2: Iya, karena promo itu tadi gitu.
1: Oke.
2: Gitu kasih.
1: Ya.
2: Bro Dika kenapa? Ya. Kok ganteng. Oh. Kok agak anteng, hari-hari juga anteng. Yang gak anteng dia kalau lagi berita 30 ya. Itu memang udah kewajiban tugas ya.
0: Enggak kok.
2: Bro, waktu aku ikutan yang acara itu, begitu aku pas ke bagian bawah yang berita gitu ya, jadi kedetek lebih kurangnya sama Bro Tika nih modelannya yang memang lebih untuk ke news ya, ketimbang untuk yang harian gini gitu.
0: Oke.
2: Yang tempo hari, makanya kalau dibuat yang ikutan untuk yang rutin harian, request lagi, mungkin bukan bidang saya ansih ataupun suaranya, vokalnya tidak untuk yang itu gitu. Okay. Lebih ke urusan narsum, breaking news gitu-gitu.
1: Oke.
2: Okay. Gitu sih.
1: Baik Pak Indra, terima kasih ya.
0: Banyak. Pak Indra.
2: Thank you. Siaran sampai tuntas. Thank you.
1: Sudah turut berkomentar Pak Indra pagi hari ini. Benar sih ya. Kalau ada promo itu sampai ngekor ya antriannya ya.
0: Bener.
1: Jadi memang disukai sama penduduk Indonesia yang namanya junk food ini.
0: Ya karena itu tadi sih, promo-promo ini kan pasti salah satu yang bikin menarik dari... Udah?
1: Ya udah.
0: Salah satu yang bikin menarik untuk orang untuk tertarik gitu. Ya gue jujur aja sih kalau promo-promo gitu kan. Apalagi kalau kemarin tuh gue cobain sih.
1: Iya, iya.
0: Yang beli dua.
1: Gratis 10.
0: Enggak, gratis 10 juga bangkrut nih nanti. yang beli dua itu bisa harganya sekian gitu.
1: Diskon.
0: Itu menarik banget gitu loh.
1: Iya.
0: Tapi ada penelitian juga nih sih. Apa dari tuh? Universitas Erlangga gitu. Mm-mm. Kan. Ini penelitian terbaru.
1: Surabaya nih berarti. Ha-ha. Ya.
0: Mm-mm. 8,077 produk makanan dan minuman di Indonesia. Ini hasilnya cukup mengejutkan. Mm-mm. 9 dari 10 produk mengandung gula, garam atau lemak berlebih.
1: Wow.
0: Dan lebih dari 60% produk masuk kategori yang perlu dibatasi konsumsinya.
1: Mm-mm.
0: Gitu.
1: Terus rata-rata juga makanan cepat saji ini mengandung sama ya, mengandung kalori garam itu tadi ya. Jadi memang enggak baik gitu buat kesehatan kita masyarakat Indonesia. Karena itu kalau sudah tertimbun di dalam tubuh, mungkin dampaknya itu enggak langsung kelihatan gitu ya. Enggak langsung muncul gitu ya, Dika ya. Dampaknya itu nanti bisa 5 tahun lagi, 10 tahun lagi atau 3 tahun lagi.
0: Betul. Nah. Ini juga studi yang menemukan 9 dari 10 produk pangan kemasan di Indonesia ini memiliki kandungan gula, garam atau lemak berlebih juga.
1: Ini kayak minum-minuman.
0: Tinggi loh gulanya.
1: Minuman kemasan tuh loh. Ya kan, yang saat ini tuh banyak banget dikonsumsi juga oleh anak-anak. Jadi banyak anak-anak itu yang sudah kena ginjal gitu, sakit ginjal gitu. Udah cuci darah bahkan saat mereka tuh masih di usia muda, guys.
0: Nah, itu dia. Karena kan kayak minuman-minuman kemasan, biasanya kan dia ada makanan, ada minumannya juga. Itu dulu tuh tetangga gue suka banget sama minumannya. Dia kan suka ada campuran-campuran es krim itu di atas.
1: Iya, itu emang yang enak sih ya.
0: Enak.
1: Kenapa ya pertanyaanku, kenapa yang enak itu suka menyesatkan?
0: Nah, itu dia.
1: Lu pernah mikir gitu gak sih, Dik?
0: Ya gue sih, kalau ya? Selama enak itu gue gak pernah pikirin jangka panjangnya.
1: Ya penting saat itu gitu ya.
0: Ya cuma memang ya kan karena sesekali aja toh. Kalau sesekali aja gak apa-apa. Cuma kalau
1: gitu.
0: Sering yang menjadi dampak bahayanya itu kalau sering. Apalagi kita kandungan gula, garam itu kan pasti kan dari orang tua kita juga udah dianjurin ya, udah dinasihatin.
1: Udah
0: gitu.
1: Dikasih tahu ya dari kita kecil. Jangan suka beli makanan yang mengandung MSG gitu.
0: Betul.
1: Ya. Nanti batuk bilangnya gitu. Tapi ternyata padahal dimakan sendiri sama orang tua kita, guys.
0: Iya.
1: Ada dari Ganesa nih.
0: Halo, Ganesa.
1: Asli, gua tuh orang yang gak pernah baca tabel gizi. Langsung hap aja katanya.
0: Ada Kak Monica juga, hidup sehat emang perlu pengorbanan, guys. Bisa yuk.
1: Ada juga Carmilla, nenek kakek aku selalu bilang sayur dan buah itu lebih baik dari jajanan yang selalu aku beli. Ya memang sih mereka benar. Cuma ngerubahnya nih butuh effort katanya.
0: Nah, butuh effort benar. Nah, ini ngomongin tentang dampak bagi kesehatan, sesekali mengonsumsi makanan siap saji tentu tidak menjadi masalah nih. Yang perlu diwaspadai jika menjadi kebiasaan setiap hari.
1: Nah, itu dia. Kan itu bisa menyebabkan kita tuh jadi obesitas karena terlalu sering dan terlalu banyak makan makanan cepat saji ya. Terus ada diabetes juga yang udah mengintai, guys. Tekanan darah tinggi, penyakit jantung dan juga stroke. Ternyata banyak loh penyakit-penyakit itu yang berbaris di belakang kalau kita suka makan makanan junk food ini.
0: Oke. Yuk gabungkan sama kita di pagi hari ini. Kalian nih tipe orang yang ngelihat nilai gizi dulu atau langsung beli untuk makanan junk food di 0819 26 9000 atau bisa juga bergabung di akun live TikTok di pagi hari ini.

bulan Juli adalah pengingat bahwa anak-anak bukan hanya generasi penerus, tetapi juga anugerah yang perlu dijaga. Mari ciptakan keluarga yang penuh kasih, komunikasi yang sehat, dan rumah yang menjadi tempat pulang terbaik. Bersama Heartline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga. 1, 2, 3.

0: Siang-siang kayak gini enaknya dengerin lagu 2000-an nih.
1: Iya, tapi lebih oke lagi kalau lagunya bisa didengerin rame-rame kan.
0: Mana bisa.
1: Ya bisa lah. Cus, langsung request lagu tahun 2000-an favorit kamu di Heartland Request. Sekalian tuh kamu bisa kirim salam dan lagunya juga buat siapa aja.
0: Hah? Beneran gak nih? Terus.
1: Nah, program Heartland Request hadir setiap hari Senin sampai Jumat setiap jam 1 siang sampai jam 3 sore waktu Indonesia Barat di 100,6 FM Heartland Radio. Lu bisa WhatsApp aja ke 0819-269-1000. Jangan lupa pilih angka 1. Tapi lo juga bisa follow dan nonton live-nya di TikTok Heartline FM.
0: Wih, seru dong ya. Gue mau ikutan Heartline Request deh. Biar bisa kirim lagunya buat Ayang Acu.
1: Acu. Yo. Hai.

0: Balik lagi masih di 100,6 Heartland FM Your Family Station. Masih di Morning Espresso barengan Ragilzi dan juga Dika Arwan.
1: Yes.
0: Kita sepertinya harus bacain dulu nih. Apa ada itu? Ucapan selamat ulang tahun dari Mbak Sari. Pagi hari ini untuk Bapak Bernardus Sukristiono. Semoga sehat, panjang umur.
1: Amin.
0: Bahagia bersama dengan keluarga. Terima kasih Mbak Sari yang udah bergabung pagi hari ini. Terus banyak juga teman-teman yang pagi hari ini sudah gabungan di live TikTok Heartland FM ya.
1: Yeah.
0: Thank you guys. Ada
1: thank you semuanya.
0: Ibu Monik juga nanti kita akan balas WA-nya ya, Ibu Monik ya. Terima kasih. Baik, Heartlander, kita masih ngobrolin tentang makanan siap saji. Mungkin yang jadi pertanyaan kita ya, apakah semua makanan siap saji itu buruk buat tubuh kita, buat kesehatan kita? Ternyata jawabannya itu enggak ya, enggak semua guys. Ada beberapa makanan siap saji yang tetap sehat nih.
1: Contohnya nih?
0: Misalnya kayak salad yang siap dimakan.
1: Okay.
0: Itu kan dia cepet penyajiannya ya kan, siap saji kan, cepet kan. Tapi ini bagus gitu buat kesehatan kita gitu. Terus buah potong, nah terus ada juga oatmeal instan tanpa gula tambahan yang ternyata bagus buat tubuh kita guys.
1: Beneran? Bener. Suka lo?
0: Nah, ini aku pernah nyobain sih.
1: Iya nggak ada rasanya. Yeah.
0: Iya lagi.
1: Rasanya enak cuy.
0: Iya ini. Iya kan? Ini kayak ini ya. Maksudnya tuh ini biasanya itu dikonsumsi sama orang-orang yang udah usia gitu.
1: Iya sih.
0: Ya.
1: Tapi ini bagus loh buat orang yang punya asam lambung.
0: Oatmeal ini.
1: Oatmeal.
0: Oke. Siap. Terus?
1: Ada juga sup beku nih dalam kandungan natrium rendah dan makanan dengan protein tinggi serta sayuran. Jadi ternyata siap saji itu tetap bisa sehat ya?
0: Tetap, jadi nggak semua itu dipukul rata. Yang namanya siap saji itu kita mikirnya kan junk food gitu kan.
1: Yeah.
0: Padahal enggak gitu, siap saji itu ada juga makanan-makanan itu yang ternyata bagus gitu buat kesehatan kita.
1: Ya, kuncinya sih kayak memilih produk dengan kandungan gula, garam, dan lemak yang lebih rendah. Serta memperhatikan ukuran porsi pastinya.
0: Iya, aku jadi inget nih, aku kalau kasih makanan dalam kemasan gitu ya sama Dika. Yang dilihat itu bukan table nilai gizinya, guys. Yang dilihat sama dia pertama itu pasti expired-nya. Iya enggak?
1: Iya
0: benar. Yang dilihat sama dia pertama itu, guys. Itu khusus kalau aku yang ngasih ya.
1: Tapi ini pemerintah Indonesia juga mulai menerapkan kebijakan juga nih sih untuk pencantuman label gizi pesan kesehatan pada pangan siap saji. Yang pastinya untuk membantu masyarakat memilih makanan yang lebih sehat.
0: Benar ya. Jadi mungkin ada nih di antara Heartlander yang buka UMKM, makanan siap saji kayak salad dan sebagainya. Mungkin bisa mulai dipertimbangkan ya untuk mencantumkan tabel nilai gizi gitu di setiap kemasan makanan yang kita buat. Gitu.
1: Iya karena banyak juga ya kayak teman-teman yang aware juga loh, yang ngingetin kayak di konten-konten gitu ya, untuk lihat dulu nih kalau mau beli apa produk gitu kan, apalagi produk makanan ada tabel-tabel gizinya nih.
0: Iya.
1: Kemarin tuh gue ngeliat kontennya siapa gitu. Jadi setiap dia beli
0: makanan,
1: jadi dia ngeliat tabel gizinya dulu tuh sih. Ini tinggi nggak nih untuk apa kadar gulanya?
0: Benar, sesuai sama kebutuhan tubuh kita enggak gitu.
1: Apalagi kalau misalnya kayak dia lagi cari protein nih, protein yang cukup dan pas gitu kan. Dilihat dulu table gizinya. Wah, keren sih orang
0: keren gitu. Ya. Tapi kita juga harus belajar ya untuk tahu gitu. Karena kan setiap orang kebutuhan gizinya beda-beda gitu.
1: Yeah, yeah.
0: Jadi kita harus mengenali juga kebutuhan gizi tubuh kita masing-masing.
1: Betul. Apalagi kan ada takaran-takarannya tuh.
0: Iya.
1: Waktu itu lo ngobrol sama komunitas mana yang hidup sehat banget tuh. Katanya sih memang enggak enak gitu makanannya. Bisa kok, bisa diolah jadi makanan yang enak.
0: Benar.
1: Tapi yang penting tuh takaran-takarannya tuh pas.
0: Pas sama yang dibutuhkan sama tubuh kita.
1: Betul.
0: Ya. Oke, langsung kita bacain yang sudah bergabung. Ada dari Farhan. Dia bilang kalau di rumah ya makan makanan rumah, kalau di luar ya jajan sih.
1: Jajan, betul.
0: Gitu. Terus ada lagi dari Jihan. Hai, aku dari Salatiga. Gimana ya, junk food itu nagih banget rasanya. Gurinya itu loh gak terkatakan. Dan semua rasanya tuh sama, mau beli dimanapun aja. Bener ya. Thank you ya Jihan buat atensi kamu. Terus ada dari siapa lagi Dika?
1: Ada Kakak Haris. Mau murah mau mahal kalau junk food saya kurang suka. Karena di lidah saya tuh kayak micin banget rasanya.
0: Kuat banget gitu memang kuat ya banget, rasanya ya.
1: Ada Kakak Luna juga, semua tergantung dari orang tua kita. Kalau orang tua membiasakan makan junk food ya pasti susah buat ngerubahnya.
0: Terus ada Rika, seminggu paling enggak satu kali makan di luar pas hari Minggu setelah ibadah. Selebihnya makan masakan rumah yang terjamin mutunya. Salam kenal dari Makassar.
1: Salam kenal juga dari Makassar.
0: Yeah, thank you Rika. Kita masih menunggu atensi kamu yang mau bergabung, boleh di 0819269000 atau kamu juga bisa turut berkomentar di live TikTok Heartland FM.

Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Hardline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: OTT Bupati Lombok Barat Mendagri peringatkan integritas kepala daerah. Harga bensin di Amerika Serikat tembus 4 US dollar per galon akibat konflik Iran. Dampak El Nino, lahan pertanian di 15 kecamatan Kabupaten Tangerang terancam kekeringan. Selamat pagi Hardliner, bersama Versiana Anda menyimak berita 30 dan berikut informasi selengkapnya. Hardliner Wakil Menteri Pertanian atau Wamentan Sudaryono menegaskan bahwa implementasi Berial dalam hal ini dia mendapatkan peringatan keras kepada seluruh jajaran kepala daerah di Indonesia agar senantiasa menjaga integritas dan mawas diri dalam menjalankan roda pemerintahan. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memberikan teguran itu disampaikan merespon operasi tangkap tangan atau OTT yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi KPK terhadap Bupati Lombok Barat lalu Ahmad Zaini saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta kemarin. Mendagri menyampaikan keprihatinan mendalam atas berulangnya kasus dugaan korupsi yang melibatkan pejabat daerah, padahal berbagai langkah pembekalan hingga penguatan transparansi sistem keuangan telah masif dilakukan oleh pemerintah pusat. Mendagri menegaskan bahwa terjaringnya Bupati Lombok Barat dalam OTT ke-17 yang diluncurkan KPK sepanjang tahun 2026 ini diharapkan menjadi alarm keras bagi seluruh kepala daerah. Selanjutnya dari mancanegara, harga rata-rata bensin di Amerika Serikat resmi melampaui ambang batas atau sekitar 4 US dollar, sekitar Rp71.908 per galonnya. Ini setara 3,8 liter. Pada hari Senin kemarin, lonjakan ini dipicu oleh eskalasi konflik bersenjata yang kembali memanas antara Washington dan Teheran. Hardliner berdasarkan data statistik bahan bakar setempat yang dikutip dari media setempat, harga bensin jenis reguler kini menyentuh angka 4,003 dolar Amerika Serikat atau Rp71.961 per galon. Padahal harga bahan bakar paling populer di Amerika Serikat tersebut sempat turun di level 3,9 US dolar atau setara Rp70.110 pada pertengahan Juni lalu, sesaat setelah kedua negara menandatangani nota kesepahaman. Dari Tangerang, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan atau DPKP Kabupaten Tangerang memetakan potensi resiko kekeringan yang mengancam lahan pertanian di 15 kecamatan. Hal ini disebabkan fenomena cuaca El Nino diprediksi memicu kemarau ekstrim dengan curah hujan minim dalam rentang Agustus hingga Oktober 2026. Hardliner Kepala DPKP Kabupaten Tangerang Ujang Sudiartono menyatakan pihaknya saat ini masih melakukan pendataan intensif terhadap luasan lahan yang terdampak. Beberapa wilayah yang menjadi perhatian khusus meliputi Kecamatan Rajek, Gunung Kaler, Mekar Baru, dan Kronjo.
1: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Hardline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.

0: bosen weekend gini-gini aja. Ayah ngacu mana sih? Seru banget dia, jadi gak bisa jalan-jalan nih.
1: Hey, tenangin diri lo. Jangan sedih bro, weekend gini mending lo pantengin program baru Generation of Life di Heartland FM buat nemenin lo biar gak cuma mageran aja.
0: Emang seseru itu kah? Paling gitu-gitu aja.
1: Eits, di program Goal kita bakal ngobrol. Kalau mau Q&A juga boleh sama temen-temen yang bakal hadir di studio buat sharing mengenai profesi, hobi, skill, talenta, dunia kerja maupun kreativitas mereka masing-masing.
0: Menarik ini rupanya. Kapan programnya?
1: Catet deh dan pasang alarm lo. Goal Generation of Life akan hadir setiap Sabtu jam 8 sampai 10 pagi waktu Indonesia Barat. On air di 100,6 FM dan kita juga live di TikTok @heartlandfm. Kalian bisa ikutan ramein di situ di kolom komentar. Dan juga bisa dengerin melalui live streaming di www.heartland.co.id dan bisa juga via aplikasi Jalur Hati.
0: Oke deh kalau gitu, aku mau info ke ayang aku juga.
1: Selalu aja ayang aja.

0: 107,6 Heart FM, your family station. Morning Express Show. Ada Agnes Monica,
1: ada Ragil Z juga,
0: ada Dika Arwan juga. Gue kalau dengar lagu-lagu dari Agnes Monica ini kayak ingat
1: masa muda.
0: Iya, bukan masa muda ini. Lo ingat program Tralala
1: Trilili.
0: Nah,
1: sejaman berarti ya kita ya, seumuran ya Dika.
0: Gak nyangka ya, waktu itu begitu cepat banget kayak berlalu.
1: Kayaknya baru kemarin, Selasa kemarin ya. Jauh-jauh.
0: Selasa di tahun berapa lah itu pokoknya. Iya, gak terasa ya. Waktu itu gue ingat tuh zaman-zaman SMP, SD kali. Masih kayaknya waktu itu SD, kayaknya kita beda setahun kan.
1: Iya, gue sama iye aja iye. Enggak lah Dika, kita cuman beda beberapa hari.
0: Bukan Agnes Monikanya, bukan kitanya.
1: Gak nyambung, kayaknya kita mulai gak nyambung ya.
0: Tapi ya emang waktu cepet banget berlalu. Dan di zaman era itu juga junk food itu lagi rame-ramenya sih.
1: Di zaman itu ya udah mulai kayak bermunculan gitu.
0: Bener banget, gue tuh sering diajak bokap gue untuk ya biasa lah setiap hari Sabtu gitu kan. Kita sekeluarga tuh selalu ke
1: pergi
0: mall
1: makan.
0: Yang sini nih.
1: Pergi makan ke mall gitu tiap hari Sabtu. Berarti seminggu sekali.
0: Seminggu sekali lah. Ya gak seminggu sekali juga. Kadang-kadang dalam sebulan tuh ada aja dia ngajakin makan gitu.
1: Diajak jalan-jalan gitu ya sekeluarga. Terus jajan, makan di
0: yang
1: luar.
0: Yang pastinya makan di luar itu junk food.
1: Oke, kita ini aja selesaiin tugas kita pagi hari ini. Akam Evan juga turut berkomentar. Apa ini nih, Akam Evan bilang kalau jajanan untuk anak umur berapa tahun itu harus kayak bener-bener dibeda-bedain gitu. Buat anak-anak sama orang dewasa maksudnya gitu. Jajanannya jangan disamain gitu, orang dewasa sama anak-anak. Karena kan ya memang benar sih, karena kebutuhan tubuh kita itu setiap orang beda-beda gitu ya. Oke, terima kasih. Ada juga dari Kak Jo, terima kasih sudah bergabung. Jo. Kak Jo udah turut berkomentar juga. Nah, jadi di sesi terakhir ini kita tuh mau bagiin tips ya buat kalian semuanya, guys. Tips menikmati fast food ini dengan lebih sehat gitu. Ada beberapa tips sederhana, mungkin kalian bisa batasi konsumsi makanan-makanan ini ya. Mungkin 1-2 kali seminggu nih batasnya nih. Gak boleh tiap hari ya di Kak Arwan ya. Dengerin ya. Dia bentar lagi mau cus karena dia dapat promo, guys.
0: Jangan lupa untuk tambahkan sayur atau buah nih kalau lagi makan junk food.
1: Benar, ini kayak penetral gitu gak sih?
0: Yeah.
1: Di dalam tubuh kita gitu ya, sayur sama buah gitu. Terus pilih juga air putih daripada minuman manis.
0: Nah,
1: ya.
0: Ini sih.
1: Harus banyak juga nih minum air putihnya.
0: Yang tetangga gue favorit banget sama minumannya karena ada es krimnya itu loh di atas.
1: Atasnya ya.
0: Kan kolaknya aja tuh udah manis.
1: Manis,
0: ya.
1: Es krimnya juga manis gitu. Tambah manisnya itu berlipat-lipat, guys.
0: Pastinya juga hindari porsi jumbo dan perhatikan label dari nutrisinya.
1: Kalau menghindari porsi jumbo ini agak susah ya. Apalagi kalau lagi lapar banget. Udah hilang itu rencana dietnya ya. Oke. Terima kasih semuanya yang sudah menyaksikan kita di live TikTok Heartline FM. Ada Russell Timothy juga, thank you yang udah bergabung mengirimkan atensi di 0819269000. Jadi kesimpulannya ya Heartliners ya, makanan siap saja ini sebenarnya bukanlah musuh. Yang menentukan dampaknya itu adalah frekuensinya, jumlahnya, dan pilihan menu yang kita masukkan ke dalam tubuh kita.
0: Nah, di era serba cepat kita memang membutuhkan makanan yang praktis, namun kesehatan tetap menjadi investasi jangka panjang yang tidak bisa digantikan.
1: Jadi jangan lupa untuk selalu membaca label gizi, mengatur porsi, dan menyeimbangkan dengan makanan segar. Ini merupakan salah satu langkah sederhana yang bisa menjaga tubuh kita tetap sehat tanpa harus berhenti menikmati makanan favorit.
0: Yes, thank you semuanya yang udah gabungan di pagi hari ini di Morning Espresso dengan topik kita makanan cepat saji,
1: yes.
0: Yang pastinya ini juga hari nasional di Amerika sendiri loh.
1: Tepat di hari ini ya.
0: Jangan lupa ya untuk jaga kesehatan buat semuanya. Selamat beraktivitas kembali. Kita pamit dari Morning Espresso. Saya Dika Arwan.
1: Saya Ragil Z.
0: Bye-bye semuanya.

Di balik anak yang percaya diri, ada keluarga yang selalu hadir. Di balik senyum seorang anak, ada cinta yang tak pernah lelah memberi. Sepanjang bulan Juli, Heartline Tangerang mengajak seluruh keluarga Indonesia untuk terus menumbuhkan kasih, harapan, dan nilai-nilai kehidupan di rumah. Heartline Tangerang, Radio Keluarga Indonesia, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Sketsa keluarga Indonesia. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Ragilzi dan juga Dika Arwan pagi hari ini bisa kembali menyapa Anda semuanya. Semoga sehat ya kita ya.
1: Yes.
0: Dan hilangkan segala cemas, duka lara, galau.
1: Itu sudah biasa dalam kehidupan gitu kan. Apalagi membuat kita stres. Nah, yang namanya stres mungkin udah jadi apa ya, makanan sehari-hari gak sih?
0: Iya, tapi kayak hari-hari ini tuh kayak dikit-dikit orang bilang, ah stres gue, apa sih?
1: Jangan kebanyakan stres kalau kata orang. Dan biasanya orang juga kalau udah mungkin ya, bagi beberapa sebagian orang kalau udah stres tuh cari-cari obat-obatan gitu kan. Tapi ternyata tuh ada langkah-langkah praktis juga.
0: Yang bisa kita lakukan.
1: Yang bisa kita lakukan gitu. Dengan non-obat medis nih sih.
0: Wah, boleh nih.
1: Ada
0: tipsnya,
1: caranya,
0: resepnya.
1: Ada caranya untuk meredakan stres dengan langkah-langkah non obat medis dan tentunya kita juga akan mengundang nih untuk teman-teman yang mau bertanya untuk topik kita di pagi hari ini di 0819-269-1000 atau bisa juga bergabung di akun live
0: YouTube
1: kita ya
0: di Heartland Network ya.
1: Hari ini ada teman-teman dari KPSI dan PDSKJI, ada Kak Ica. Selamat pagi Kak Ica.
0: Selamat pagi Kak Ica. Halo Kak Ica.
1: Kak Ica selamat pagi.
2: Selamat pagi.
1: Ya.
2: Halo Kak Dika dan Kak Ragil.
1: Oke, selamat pagi juga Kak Ica. Ada Dr. Danardi Sosro Miharjo SPKJ yang juga terhubung melalui sambungan Zoom. Selamat pagi dokter.
0: Ya, dokter.
1: Apakah sudah tersambung dengan Pak Dokter kita di pagi hari ini?
0: Mungkin gambarnya bisa dimunculkan juga ya,
1: iya.
0: Mas Pram. Oke, ya, dokter. Oke, sepertinya belum tersambung ya.
1: Oke.
0: Oke, ya.
1: Sambil menunggu nih untuk Pak Dokter yang tersambung melalui sambungan Zoom. Kita ngobrol bertiga dulu kali ya dengan Kak Ica. Kak Ica.
2: Ya.
1: Gimana nih, lagi stres atau lagi happy nih Kak Ica? Akhir-akhir ini.
2: Gimana ya? Panas gitu, jadi kayaknya agak-agak stres juga sih.
1: Faktor cuaca berarti ya, memang belakangan ini sih cuaca lagi panas-panasnya gitu.
0: Cuaca itu mempengaruhi tingkat kesetresan seseorang berarti.
1: Apalagi kalau kita lagi di jalan gitu kan. Panas banget, pengennya cepet
2: ya.
1: Tempat adem gitu kan.
0: Benar-benar, karena panas itu tadi kayak ngerubah mood kita.
1: Merubah
0: gitu,
1: mood, ya. Jadinya kepikiran gak sih? Ada gak sih orang yang kepikiran kayak gitu?
0: Ada sih.
1: Kak Ica kepikiran gak Kak Ica?
2: Kadang kalau pas lagi banyak hujan itu kayaknya stres juga kan ya. Berarti mungkin cuaca juga kayaknya mempengaruhi.
0: Mempengaruhi ya tingkat stres seseorang ya.
2: Kita nggak bisa kemana-mana gitu kan.
1: Kalau aktivitas.
2: Panas banget, gerah banget gitu kan. Aduh gimana nih gitu.
1: Jadi serba salah ya.
0: Iya, panas salah, hujan terlalu sering juga salah gitu.
1: Jadi yang enaknya gimana dong nih?
0: Ini yang
2: tanyakan nih ke dokter Danardi ya.
1: Iya nih.
0: Oke, apakah sudah tersambung nih dokter? Halo.
1: Halo dokter, selamat pagi.
0: Oke, sepertinya belum tersambung. Kita mengundang
2: sepertinya
0: kembali.
2: Mungkin masalah koneksi ya.
1: Iya.
0: Oke, baik. Kita mengundang kembali untuk semua pendengar dimanapun Anda berada. Kalau pagi hari ini Anda ingin memberikan pertanyaan ya seputar topik kita tentang 10 cara redakan stres dengan langkah-langkah non-obat medis, Anda bisa langsung mengirimkan pertanyaan Anda di 0819-269-1000. Oke, apakah kita sudah tersambung? Belum. Baik, kita akan lanjutkan perbincangan kita setelah kita mendengarkan beberapa lagu yang berikut ini.

0: Kembali lagi masih di Sketsa Keluarga Indonesia bareng Ragil Z, ada di Kak Arwan, ada Kak Ica juga pagi hari ini. Dan kita sudah tersambung bersama dengan Dr. Danardi pagi hari ini. Kita sedang berbincang tentang 10 cara redakan stres dengan langkah-langkah non obat medis. Yes. Oke, baik. Silakan Kak Ica.
1: Oke, terima kasih Kak Ragil. Nah dok, kita tadi kan sempat ya ngobrol-ngobrol gitu kan, kalau cuaca pun kita juga bisa bikin kita stres gitu, bener nggak sih dok? Dan terus mengapa stres bisa muncul dalam kehidupan kita sehari-hari dok? Sebenarnya apa yang terjadi pada tubuh serta pikiran kita saat kita sedang mengalami stres dok?
2: Ya, selamat pagi Mbak Anastasia. Maaf tadi sinyalnya sedang kurang bagus sehingga saya harus cari posisi di kantor yang Wi-Fi-nya paling kuat.
3: Iya, nggak apa-apa, dokter.
2: Ya, saya kira tadi sudah mendengar sedikit di awal, tapi kemudian suaranya kurang begitu jelas. Jadi memang benar bahwa orang hidup itu senantiasa dinamis. Orang hidup itu senantiasa menghadapi situasi yang nyaman, tidak nyaman, kurang nyaman, tidak nyaman lagi, nyaman lagi. Jadi berganti-ganti, termasuk juga cuaca, termasuk pekerjaan, termasuk dengan keluarga, termasuk dengan kondisi Indonesia seperti ini. Atau mungkin juga kalau kemarin supporter sepak bola Argentina kalah, itu juga sudah merupakan suatu yang tidak menyenangkan. Jadi memang benar bahwa manusia atau tubuh kita itu dilengkapi dengan mekanisme keseimbangan, mekanisme defense. Nah, mekanisme defense ini seringkali mendapatkan ujian. Ketika senang pun sebenarnya itu juga ujian. Apalagi kalau lagi susah, susah itu juga suatu ujian. Nah, tubuh kita itu misalnya ada yang namanya adrenalin, yang namanya serotonin, dopamin. Tentu kita tidak bahas di zat itu. Tapi pada dasarnya ketika seseorang itu dihadapkan pada situasi yang tidak nyaman, kekecewaan, kemarahan, itu ada pergolakan di tubuh kita, ada naik turunnya zat-zat tertentu yang kita sebut dengan

0: neurotransmitter atau hormon itu terjadi ketidakseimbangan. Nah, disitulah bahwa fungsi tubuh kita sebenarnya secara otomatis melakukan adaptasi untuk melakukan keseimbangan kembali. Ini natural sifatnya. Ada orang yang, katakanlah orang yang cukup sehat, cukup fit, maka dia mampu melakukan penyeimbangannya sendiri, tanpa bantuan orang lain. Tetapi juga kalau kemudian mekanisme defense-nya atau mekanisme kepribadiannya itu ternyata kurang kuat, maka juga perlu bantuan, mungkin bantuan orang lain, atau bantuan dengan cara-cara yang lebih baru, atau ya mungkin perlu berkonsultasi dengan tenaga profesional. Jadi kira-kira begitu, ya. Termasuk juga penyiar pun juga bisa menghadapi situasi tidak nyaman, ada tekanan di pekerjaan, ada suatu kompetisi, kira-kira begitu ya barangkali ya, untuk mengawalinya begitu ya.
1: Oke, Pak Dokter, berarti artinya kita setiap manusia itu punya apa ya pertahanan diri sendiri ya, yang seperti judul ini tanpa non medis pun kita bisa menghilangkan atau mengurangi stres sendiri ya Pak Dokter ya?
0: Ya, betul sekali. Kita harusnya berlatih bahwa bagaimana pola pikir kita, bagaimana pola perasaan kita, bagaimana pola tindakan kita untuk senantiasa bersikap positif, bersikap kondusif untuk bisa segera menyeimbangkan kembali ketika ada pressure-pressure tertentu yang kita hadapi. Kira-kira begitu ya.
1: Pak Dokter, ya, okay, kalau terlalu positif nih, kan ada anggapan orang ya lu positif aja gitu, tapi kadang-kadang ada jadinya positif toxic gitu ya. Gimana nih?
2: Toxic positivity
1: gimana nih Pak Dokter untuk menanggapinya?
0: Menurut saya bahwa toxic tidak toxic tentunya seseorang punya penilaian sendiri ya. Misalnya seperti ini, saya berikan contoh bahwa ketika saya mau ke bandara, waktunya tinggal 1 jam lagi. Kemudian kendaraan lalu lintas macet, maka bagaimana kita menggunakan pola positif kita agar supaya adrenalin kita tidak mengganggu saya, agar saya tidak panik, agar saya tidak gugup, agar saya tidak gemetaran. Artinya bahwa pola pikir kita coba untuk kita adaptasi secara positif. Mungkin berpikir begini bahwa moga-moga kalau macet seperti ini, orang lain pun yang menuju ke bandara juga pada macet. Kalau pada macet, mungkin termasuk pilotnya juga macet, pramugari juga macet, artinya pesawatnya delay. Atau juga, oh ini kan penerbangan sore hari, penerbangan sore hari ini biasanya suka delay. Jadi kita berpikir, moga-moga, satu tentu moga-moga kemacetan ini segera reda dan saya bisa sampai bandara dalam waktu yang tepat. Tapi kalau tidak, moga-moga pesawatnya delay.
2: Bikin plan B gitu ya dok ya di otak ya dok.
0: Ya, atau juga begini, kebetulan tiket saya Garuda bukan yang promo. Nanti kalau memang terlambat, saya akan mengambil penerbangan 1 jam lagi, 2 jam lagi yang ke depan. Jadi sesuatu itu ada plan A, plan B, mungkin plan C. Nah mungkin plan C-nya bahwa kalau seandainya memang macet dan saya terlambat dan tiket saya kebetulan kok ya promo, ya sudah, saya beli tiket baru, kehilangan 700 nggak apa-apa deh. Jadi ketika sesuatu kita anggap suatu mencederai saya atau bencana buat saya, kalau saya sanggup menghadapi, mengapa saya harus panik, mengapa saya harus cemas? Kira-kira begitu. Jadi apakah ini orang lain menganggapnya kamu dokter punya uang itu? Bukan begitu. Pola pikir ini yang harus kita latih. Kira-kira begitu. Jadi mungkin saya tidak menggunakan kata toksik atau tidak toksik, tapi seseorang memang punya daya tahan yang berbeda-beda. Jadi orang lain barangkali bisa menggunakan cara begini, orang lain barangkali harus menggunakan cara yang lain. Tapi bahwa kondisi seperti ini harus dilatih. Kira-kira begitu.
3: Oke, dokter, kalau kita ngobrolin tentang stres itu kan yang kita tahu itu pasti yang namanya stres itu buruk gitu dokter, pasti nggak baik gitu. apakah semua stres ini nggak baik buat tubuh kita? Atau ada stres yang justru sebenarnya itu bermanfaat gitu buat tubuh kita?
0: Betul sekali. Betul sekali bahwa stres jangan selalu dilihat negatif. Kalau di dalam psikiatri, itu ada yang namanya normal stress atau eustress. Ada distress. Seperti saya, mungkin saya bukanlah yang suka nge-gym atau saya bukan olahraga angkat berat. Ngangkat beban 10 kilo saja, 20 kilo, tangan saya barangkali tidak kuat. Tetapi kalau orang yang terbiasa ngangkat beban barangkali 25 kilo, 50 kilo sanggup. Jadi artinya kita juga harus melihat bahwa secara subjektif tiap orang itu kekuatannya tidak sama. Jadi tadi bahwa seseorang itu justru malah lebih baik sering dihadapkan dengan situasi yang stresnya masih normal. Seseorang harus ujian, seseorang harus presentasi, seseorang harus menghadapi situasi baru. Itu supaya daya tahan saya kuat, saya harus berlatih. Dulu di awalnya ketika saya sebelum ikut pelatihan public speaking, wah kalau mau bicara di depan umum, demam panggung saya. Tapi kemudian saya tahu diri bahwa, oh saya harus melatih. Berbicara di radio seperti ini, oh saya harus berlatih lama ini dulu. Kira-kira seperti itu. Jadi stres itu harus kita lihat bahwa ada stres yang memang menguntungkan, justru membuat saya terpacu, sedang semangat untuk meraih sesuatu. Atau juga mungkin stres yang memang di luar pundak saya, di luar kekuatan diri saya. Nah itu yang kita sebut dengan distress.
2: Lalu dok, bagaimana sih dok? Kita gimana kita bisa mengenali sinyal bahwa stres itu sudah mengganggu bagi jiwa kita dan harus diregulasi dok?
0: Ada dua hal yang harus kita tandai bahwa stres ini adalah stres yang masih saya sanggup atau tidak. Stres atau rasa cemas itu durasinya pendek. Mungkin pendek ini juga ada orang mengatakan, 5 menit saya juga sanggup. 1 jam juga oke sanggup. Tapi prinsipnya bukan berjam-jam dan bukan berhari-hari. Kemudian levelnya, kecemasan itu levelnya ringan. Atau juga mungkin antara ringan sedang, orang juga masih sanggup asal durasinya pendek. Seperti seseorang mau bertanding, seseorang mau ujian, apalagi ujian lisan, ujian oral, itu tentu ada rasa berdebar. Tapi mungkin itu hanya di 5 menit pertama. Setelah itu, kemudian akan bisa stabil, tenang. Jadi gitu ya. Jadi bahwa kita, tubuh kita mengenali sendiri bahwa kalau stres atau cemas normal itu durasinya pendek, levelnya ringan. Kira-kira begitu.
3: Ya.
2: Oke.
3: Ya, baik dokter. Kenapa sih setiap orang itu punya respon stres yang berbeda gitu? Padahal mungkin masalahnya sama gitu. Kayak kita mak-mak nih ya, ibu-ibu gitu. Mungkin kita punya masalah ekonomi gitu. Sebenarnya dihadapin sama gitu. Tapi respon stresnya itu kenapa bisa beda-beda gitu dokter? Padahal masalahnya sama.
0: Ya. Itu jawabannya adalah karakter tiap orang berbeda-beda. Levelnya berbeda-beda. Sekarang saya tanya nih, bahwa Mbak Ica atau siapapun, bahwa kalau kehilangan uang 10 juta, berapa lama cemasnya?
1: Ayo, jujur yuk, berapa lama nih kita nih?
2: Cemas,
1: ayo.
2: Mungkin bisa
0: berapa lama? Saya kebetulan pemeriksa presiden. Saya pernah bertanya pada calon presiden. Kebetulan presidennya masih muda nih. Pak, saya pengen tahu Bapak nih, kehilangan uang berapa Bapak cemas? Wah, dokter ini bertanya aneh-aneh. Saya pengen tahu bahwa kalau level calon presiden itu berapa? Terus dia nengok kiri kanan. 1M kali ya?
2: Ya, tergantung ini kemampuan keuangannya juga kali dong. Bagi calon presiden 1M itu mungkin sedikit dong.
0: Ya, jadi tadi kan.
2: Bagi saya 10 juta, waduh, nyarinya berapa bulan itu?
0: Jadi daya tahan tiap orang tuh berbeda-beda. Tinggal tadi bahwa saya mau melatihnya bagaimana. Katakanlah uang 20 ribu saja. Tapi kalau itu mahasiswa yang mungkin baru masih perlu 2 hari hidup, itu untuk makan 2 hari, 20 ribu itu berat sekali kalau kehilangan 20 ribu.
1: Iya,
0: ya, jadi tentu setiap orang punya variasi yang berbeda-beda.
3: Iya.
0: Atau tadi ada bicara mak-mak nih, yeah. Ada mak-mak pasien saya nih, malam hari dia bayar parkir, kan parkirnya 4.000, jadi 2.000 sama 2.000, mestinya 2.000 sama 2.000. Ternyata yang satu lembar itu 20.000, jadi dia bayar, dia bayarnya 22.000. Ya, ya, bayar parkir 22.000, yeah. Itu semalaman suaminya diomelin. Kalau naruh uang 20.000 jangan di sini dong, nanti buat merepet panjang. Padahal suaminya gajinya 50 juta.
1: Waduh. Tapi memang ya.
3: Beda-beda ya.
2: Silakan kepribadian kalau yang itu ya.
0: Silakan menilai variasinya. Buat yeah. Tiap orang itu bukan bukan dari besar penghasilannya, tapi seberapa besar kehilangan sesuatu itu dianggap orang lain menganggap kecil, tapi bagi dia sudah besar. Oh. Ya, tiap orang barangkali juga bisa membedakan bahwa kehilangan besar, tapi pundaknya cukup kuat, hatinya cukup kuat, itu dianggap ya biasalah, itu nanti kita bisa mencari uang lagi. Okay. Kira-kira begitu.
1: Oke, okay, okay. Berarti benar-benar tergantung karakter orangnya nih dok ya?
0: Ya betul, tergantung karakter orangnya.
1: Berarti benar-benar betul pengalaman sekali. Pengalaman juga berarti membentuk karakter dan bisa membuat kita apa sih?
3: Cara pikir.
1: Ketahanan resilient diri gitu,
2: gitu ya, bisa lebih resilient, resilient gitu ya.
0: Betul, kemampuan resilient, kemampuan daya tahan, itulah yang mendidik kita bahwa saya menjadi kokoh, saya menjadi kuat. Pertahanan saya cukup kuat. Saya tidak mudah stres, saya tahan banting. Nah itu, kalau kalau di dalam seleksi calon karyawan, seringkali kami diminta untuk meminta bahwa calon karyawan ini punya daya tahan banting yang cukup baik. Apalagi saya sehari-hari di Lakespra itu memeriksa calon penerbang. Calon penerbang itu harus punya daya tahan fisik mental yang kuat.
1: Oke, okay. Dok, selama berpengalaman nih, tadi kan udah sempat untuk memeriksa calon presiden dan ini lebih sering ke calon pilot ya dok ya?
0: Ya, betul.
1: Kalau dari ketahanan mental mereka gimana nih dok? Kalau misalnya tuh ada kejadian kalau jatuh gitu, itu gimana sih dok untuk tahu benar-benar pilot nih kuat ataupun mungkin tadi calon presiden ini benar-benar kuat mentalnya?
0: Ya, jadi ada instrumen, kita mempunyai suatu alat ukur, kuesioner yang bisa kita kemudian mendapatkan angka bahwa seseorang ini daya tahannya angkanya di berapa, di mana. Kemudian kita lakukan pendalaman. Pendalaman dengan wawancara, kita bertanya bahwa pernah mengalami kejadian yang luar biasa apa. Pernah seperti kalau tadi untuk pengevaluasi pilot bahwa pernahkah mengalami kejadian yang kemudian membuat cemas berhari-hari misalnya. Atau kalau mengevaluasi pilot yang sudah terbang dan mengalami kecelakaan dan kita untuk evaluasi sudah kuat lagi apa belum. Nah tadi angka ketahanannya sudah naik apa belum. Kemudian kita bertanya bahwa riwayat sebelumnya, apakah juga pernah mengalami kejadian yang serupa. Kemudian bangkitnya berapa lama. Atau kemudian juga bahwa memerlukan bantuan siapa. Apakah bisa bangkit sendiri atau perlu bantuan dengan orang lain. Atau perlu dengan tenaga profesional. Artinya di situ kita bisa melihat bahwa oh secara mandiri dia bisa bangkit. Oh dia bangkit perlu bantuan. Oh dia mungkin perlu cara-cara tertentu. Atau oh dia memang perlu minum obat dalam jangka waktu yang pendek. Artinya buat tiap orang itu sangat bervariasi dan kita ajak untuk mengenali bahwa oh saya sudah kondisinya sudah tenang, saya sudah berfungsi dengan baik. Pola emosi, pola pikir saya sudah pulih kembali untuk bisa menghadapi dunia penerbangan kembali.
2: Oke dok, memasuki pembahasan utama kita ya dok ya. Mengenai 10 cara meredakan stres tanpa obat. Itu bisa dijelaskan nggak dok? Seperti apa sih langkah-langkahnya dok?
0: Ya, tapi perlu begini dulu bahwa modal atau suatu sarana terapi itu kita harus mengatakan banyak caranya. Tapi kalau kita coba bagi dua, ada dua cara. yaitu cara yang kita sebut dengan behavior, cara-cara non-obat, atau cara-cara memang memerlukan obat. Seperti juga kalau saya sakit kepala. Apa kalau sakit kepala saya langsung minum, sebetulnya misalnya harus minum paracetamol atau minum obat antalgin, neuralgin. Saya barangkali memulai dengan, mungkin saya relaksasi dulu. Mungkin saya ambil obat gosok, saya coba pijit-pijit leher saya. Kalau kemudian ternyata sudah reda, artinya saya tidak perlu minum obat. Tapi kita juga sadar bahwa seandainya saya sudah dengan cara A, B, C, kok nggak reda ya, ini sudah 10 menit, sudah 15 menit, saya terganggu, ya sudah. Apa salahnya saya minum obat? Jadi artinya bahwa, menghadapi cara meredakan apa sakit apapun atau cemas ini, kita punya banyak cara. Nah, barangkali kalau pagi ini kita mencoba membahas bahwa ada kok cara-cara yang non-obat yang bisa kita gunakan. Nah, seperti kemarin saya mengirim ke Mbak Ica, ada beberapa cara. Contohnya di sini nomor satu adalah, cobalah mendiskusikan dengan teman-teman terdekat. Mencoba mendapatkan masukan dari orang yang barangkali pernah mengalami situasi yang kurang lebih sama. Dia menggunakan cara apa untuk mendapat masukan. Kalau Mbak Ica sendiri biasanya, kalau curhat kepada siapa?
2: Kalau saya, tapi dok, kalau saya itu biasanya kalau saya curhat, ada rasa nyesel dok setelah curhat dok. Lega sih sebenarnya, tapi ada rasa nyesel, jadi kecemasannya pindah dok.
0: Nah, curhat ini juga harus memilih orang yang tidak ember tentunya ya. Orang yang bisa menjaga rahasia apa yang saya sampaikan. Kemudian juga tentu kita pilih orang yang mau mendengarkan. Kemudian juga orang yang moga-moga bisa memberi masukan. Tapi pada dasarnya bahwa kita mendiskusikan, pada kita curhat pada orang, itu pada dasarnya nomor satu ingin didengar. Sesuatu yang ada di kepala berputar-putar terus, itu pingin ada ventilasi, pingin ada lubang angin untuk bisa katakanlah beban itu ditaruh sementara. Prinsipnya itu, bahwa ada orang yang bersedia mendengarkan. Nah, kalau kita bisa ketemu teman yang sanggup mendengarkan, memberi perhatian, itu setidak-tidaknya 50% rasa cemasnya, rasa stresnya, rasa depresinya sudah bisa dikurangi. Jadi pilih teman yang bisa dipercaya ya. Mau cara yang kedua?
2: Oke, lanjut dok.
0: Cara yang kedua, tentu kita melakukan perubahan. Kita melakukan cara-cara yang lain. Kalau tadi bahwa ada plan A, plan B, plan C, kita ini harus punya alternatif yang banyak, cara yang berbeda-beda ketika menghadapi situasi yang tidak nyaman. Termasuk juga barangkali target. Kita bisa mengubah target. Tadinya kalau targetnya harus 100%, ya turunkanlah 90. Turunkan jadi 80. Jadi artinya bahwa kita barangkali menghadapi situasi yang berbeda dengan kemarin saya bisa, kok sekarang kok nggak bisa. Itu kita harus melakukan cara yang berbeda. Jadi ayo kita ubah, kita punya cara yang berbeda, alternatif lain, sehingga kita mendapatkan peluang yang lebih baik.
2: Menurunkan ekspektasi gitu ya dok ya?
0: Menurunkan ekspektasi, betul. Gitu. Targetnya kita turunkan. Mau cara yang lain lagi?
1: Boleh dok.
2: Lanjut dok.
0: Cara yang lain lagi, mau tidak mau, ketika seseorang itu sedang didera beban, apalagi ada akumulasi, maka fisik kita, ini kan kalau terkena beban stres ini kan pikiran ya, perasaan ya. Ini fisik kita harus kita jaga. Kita perlu istirahat. Kita perlu tidur, kita perlu makan yang cukup. Ada orang mengatakan bahwa, ayo kalau begini itu minum teh hangat, minum kopi hangat, minum coklat hangat, atau kita berbaring sebentar. Artinya bahwa ketegangan yang ada di badan kita ini harus kita relaksasikan. Ini juga sudah suatu cara bagaimana kita meredakan tension yang ada di tubuh kita. Moga-moga dengan ada juga yang istilahnya ice breaking. Jadi ketika mungkin kita dengan sedang menghadapi laptop yang aduh pekerjaannya kok rumit banget sih ini, sudah 1 jam, 2 jam belum selesai, kita ice breaking, kita keluar sebentar, mungkin kita bikin minum, atau mungkin ke toilet, atau mungkin ngelihat kalau kebetulan gedungnya tinggi, kita ngelihat ke jendela. Jadi 1, 2, 3 menit kita melakukan perubahan fokus, itu sudah merupakan bagian istirahat. Dan ketika kembali duduk lagi di laptop, oh ternyata begini ya. Jadi ketika tadi stuck, itu kemudian kita sepertinya mendapatkan jalan baru untuk bisa melanjutkan tugas kita, melanjutkan apa yang bisa dijadikan solusi pekerjaan kita. Gitu.
3: Ya. Okay. Lagi dokter.
0: Ada.
3: Lagi,
0: dok.
3: Lanjut dokter.
0: Ya.
2: Dok. Saya mau tanya dulu dok.
0: Ya boleh, boleh.
2: Kan biasanya kalau stres tadi kan dokter ngopi, ngeteh atau apa kayak. Tapi kadang-kadang dok kita terjebak kalau stres makan, nah kayak gitu tuh dok. Akhirnya terus? Nanti stres lagi karena berat badannya bertambah dok.
0: Ya. Artinya, kalau ternyata jalan keluar itu menjadikan ekses yang kurang pas, artinya kita harus cari yang lain, kan? Apakah tadi bahwa kita harus jalan-jalan, mungkin kita menggunakan curhat tadi. Jadi, bukan makan tentunya yang, kalau memang harus makan, carilah makanan yang bukan karbohidrat, bukan tinggi protein, katakanlah itu sayur atau buah, itu kan bagian sesuatu bahwa pada dasarnya bahwa saya perlu ice breaking, kita perlu berpindah fokus. Nah, apakah tadi makanan tentu bukan makanan yang high kalori.
2: Harus disadari juga ya dok ya.
0: Iya, iya. Betul, kan, jadi kita pandai memilih.
3: Ice cream dok.
2: Oh, es krim nih itu favorit saya itu. Kan pendingin, kan ini jami juga.
3: Pendinginkan hati.
0: Sama. Nah, juga seringkali orang yang mudah stres, mudah cemas ini karena kelebihan beban. Nah, bagaimana supaya tidak kelebihan beban? Kalau kebetulan memang, kebetulan saya kok juga bisa A, bisa B, bisa C, maka di kantor pekerjaan A kasih saya, pekerjaan B dikasih saya, pekerjaan C dikasih saya. Kita harus bisa belajar mengatakan tidak. Kita bisa mengejarkan bahwa mohon berkenan untuk didelegasikan kepada staf yang lain. Kalau semuanya saya pegang ya burn out saya, kehabisan energi saya. Kita belajar mengatakan tidak. Kita belajar mengatakan bahwa kalau yang ini saya kerjakan mungkin 2 hari lagi Pak. Seringkali tidak mudah memang mengatakan tidak. Karena takut konditornya buruk nih.
2: Iya.
0: Oke. Kalau tadi juga relaksasi, mungkin bisa juga dilanjutkan, kita punya kebiasaan olahraga ringan. Olahraga ringan ini bermacam-macam, mana yang disukai, termasuk jalan pagi aja. Atau mungkin bisa juga berekreasi, itu juga bagian dari suatu melakukan olahraga ringan. Jadi artinya bahwa seseorang yang penat, seseorang yang letih itu memang harus istirahat dan mungkin memang perlu cuti barangkali. Nah, saya dulu pernah menjadi dokter terbang untuk di suatu perusahaan minyak nih. Di perusahaan minyak itu, seorang dokter setiap 6 bulan itu harus cuti 14 hari. Jadi dokter itu tidak boleh 6 bulan bekerja terus-menerus. Dan tentunya di perusahaan minyak itu ketika vakansi dibayarin itu. Ya transportnya, ya penginapannya. Ya jadi di situ sebenarnya intinya bahwa kerja itu tidak boleh non-stop. Nah sama juga bahwa tubuh kita, pikiran kita, perasaan kita memang harus diistirahatkan dalam jumlah waktu tertentu. Kalau jadi penyiar ada vakansi 14 hari, ke jalan-jalan ke luar negeri nggak ya?
3: Wah, menarik ini.
1: Semoga didengar nih Pak Dokter.
2: Semoga didengar ini ya.
0: Ini kan usulan ini. Usulan ini.
1: Kita sih pada setuju juga.
3: Dengan senang hati saya akan berangkat Pak Dokter.
2: Belakang ada yang ketar-ketir ini.
1: Tapi Pak Dokter, mungkin ada beberapa orang yang ini rekreasi menjadi sebuah pilihan ya. Tapi mungkin setelah rekreasinya ini, setelah hitung-hitungan bill-nya, kok kayaknya gue sayang banget ya. Kadang-kadang juga ada yang over budget gitu loh. Loh, ini biaya kok jadi bengkak gitu. Yang tadinya cuma rencana mungkin beberapa hari bisa nambah dan ditambah lagi dengan oleh-oleh kawan-kawan dan keluarga gitu Pak Dokter.
3: Ya, tambah stres. Jadi
0: ya. Itu tadi memadukan antara kita punya keinginan, tapi kata tidak kita harus punya. Ya, artinya bahwa, ini bisanya saya hanya 3 hari ini. Nggak mungkin 4 hari. Kalau 4 hari budgetnya melebihi ini. Mau beli barang sesuatu, kalau ini cukup 1 nih, nggak perlu 2 nih. Jadi artinya bahwa kita punya mekanisme adaptasi rem yang cukup kuat nih agar supaya semuanya bisa direncanakan sesuai planning yang sudah kita rencanakan. Kalau tadi over budget ya tentu rem kita yang blong nih.
2: Oke. Diri kita sendiri ya dok ya, pada keinginan kita sendiri gitu ya dok.
0: Iya betul. Tapi juga begini tadi, ketika remnya blong, kemudian kita juga harus punya cara bahwa ya sudahlah. Untuk kali ini remnya kurang kuat sehingga blong. Nanti untuk vakansi berikutnya saya harus membayar defisit yang vakansi yang 6 bulan yang lalu. Katakanlah seperti itu. Jadi kita suatu mekanisme yang keseimbangan yang harus tetap jalan ini. Jangan sudah 6 bulan yang lalu bocor, nanti bulan ini bocor lagi.
3: Oke. Dokter, gimana kalau seandainya stresnya itu bisa dihilangkan dengan menjalankan hobi, dokter? Bisa nggak sih, dokter?
0: Bisa banget. Bisa banget itu. Jadi, malah begini dulu. Bahwa ciri orang sehat itu adalah punya hobi. Ciri orang sehat itu kalau misalnya saya wawancara mahasiswa, apa pekerjaan kamu? Belajar, belajar, belajar, belajar loh. Punya hobi? Nggak punya. Saya bilang, kamu tidak sehat.
2: Hobinya belajar kamu... mungkin dok?
0: Bukan. Tidak bisa. Kita itu perlu alih fokus pada dasarnya. Jadi kita tidak mungkin, katakanlah 24 jam jadi penyiar terus kan, nggak mungkin kan. Jadi harus ada mengurus yang lain. Katakanlah seorang dokter. Ada dokter itu praktek dari jam 8 pagi sampai jam 2 pagi. Itu jelas tidak sehat. Tentu itu akan ditegur oleh komite medik. Bahwa salah satu kode etik dokter itu harus menjaga kesehatannya. Bahkan salah satu kesehatan bahwa harus ada break, harus ada istirahatnya. Harus punya hobi. Nah, hobi tiap orang bisa beda-beda.
3: Iya.
0: Ada senang menyanyi. Ada presiden kita senangnya menyanyi, senangnya menggambar.
3: Joget
0: itu oke banget. Fotografi, joget, dancing. Oke banget. Atau ke spa itu oke banget. Hobi kok ke spa ya. Ya, harus miliki hobi. Yang itu bisa membuat kita alih fokus dan membuat kita merasa nyaman. Betul sekali. Ayo kita kembangkan hobi kita. Dan sebaiknya hobi jangan hanya satu. Kalau perlu 1, 2, 3. Jadi setiap saat kita bisa milih mana untuk saat ini yang saya kerjakan.
1: Poinnya itu dok.
2: Kalau saya dok, saya tuh punya banyak hobi dok. Tapi kadang jadi bingung mau mengerjakan yang mana dulu dok. Saya pengen semuanya gitu
0: maksudnya. Ayo, Mbak Ica bikin daftar itu hobi itu dibuat ranking. Kalau 10 ya 1 sampai 10. Nah mana yang jadi prioritas saat ini? Bisa nomor 1, bisa nomor 2, bisa nomor 3. Jadi artinya bahwa kita perlu berganti-ganti dan perlu menyusun bahwa saya punya waktu berapa lama, ini yang saya gunakan.
2: Jadi nggak apa-apa ya walaupun banyak ya dok, yang penting di atas prioritas gitu ya.
0: Iya, di HP main game saya juga suka, main Mahjong kan, Sudoku saya suka.
1: Buat otak itu bagus, Dok, ya.
0: Ya.
3: Berarti yang namanya hobi ini sangat disarankan ya dokter ya.
0: Sangat disarankan sebagai terapi ya.
1: Okay. Dok, tapi kalau hobinya yang mahal-mahal gimana nih dok? Bisa memicu pertengkaran dalam rumah tangga nih dok.
3: Hobinya koleksi mobil merah, mewah gitu ya. Tas branded gitu ya. Iya. Hobi. Gimana,
1: pusing kan jadinya stres lagi nih.
0: Tentu tadi kan bahwa kaki kita, pundak kita, hati kita, semuanya kita harus bisa mengukur kekuatan saya seberapa.
1: Okay.
0: Kita bisa tahu bahwa, oh kekuatan mengangkatnya sekian, oh kekuatan membayarnya sekian, oh kartu untuk membayar sekian itu kemampuan saya sebulan sekian, atau tiga bulan sekian. Jadi artinya kita punya planning, kita punya target, bahwa jangan sampai menjadi over target. Semuanya harus dalam keseimbangan. Jadi prinsip sebenarnya keseimbangan. Bagaimana kita bisa menjaga keseimbangan, itu kita pasti sehat arahnya ke sana.
2: Dalam salah satu aspek dari stres ini kan kita nggak bisa jauhin dari overthinking nih dok. Nah itu biasanya gimana sih dok caranya supaya kita bisa mengelola ini dan mengubah sudut pandang kita gitu dok?
0: Overthinking saya bagi dua. Kalau overthinking itu positif, itu malah baik. Tapi kalau overthinkingnya negatif, itu membuat adrenalin naik, membuat tegang.
1: Okay.
0: Segera kita sadari bahwa, oh saya sudah masuk overthinking negatif ini.
1: Mm-mm.
0: Artinya bahwa saya nggak boleh berlama-lama di sini.
1: Cirinya gimana?
0: Saya harus dibarengi bahwa saya juga harus overthinking yang positifnya harus saya munculkan.
1: Ciri-cirinya
0: gitu, jadi overthinking yang positifnya harus lebih besar daripada yang negatif.
2: Nah, yang dimaksud overthinking positif dan negatif itu gimana dok? Bisa jelasin lebih lanjut dok?
0: Ya, misalnya tadi bahwa saya mungkin ujian ini tidak lulus. Kalau tidak lulus, saya akan her, saya akan begini, saya tidak naik kelas. Itu kan negatif. Bagaimana nanti kalau saya nggak naik? Ya kita kembangkan bahwa, oh yang penting nomor satu bahwa saya belajar dulu. Kalau memang ujiannya nggak lulus ya sudah saya ujian saya barengin her. Maksud saya begini, bahwa ketika seseorang itu dalam kondisi yang tenang, kemudian akan muncul pola pikir positif. Ya sudahlah, sesekali nggak lulus juga nggak apa-apa kok. Asal jangan berulang-ulang. Dan orang cemas itu seringkali bahwa sebenarnya dia tidak pernah nggak lulus. Tapi orang cemas itu berpikir negatif duluan. Atau misalnya begini, saya punya pasien, dok saya takut keluar rumah. Atau bilang, dok anak saya takut keluar rumah. Takut kejatuhan pesawat. Loh kenapa? Karena rumahnya di Halim. Ya itu kan jadi overthinking bahwa kalau rumah di Halim setiap hari mendengar deru pesawat, nanti kalau kejatuhan bagaimana? Ya berpikirnya bahwa saya cerita bahwa saya kebetulan di Lakespra, saya itu di dunia kegiatan penerbangan, sehari itu mungkin 10.000 pesawat naik turun, dan mungkin kalau ada trouble itu belum tentu setahun sekali. Dan itu sedunia ya. Maksud kalau pesawat jatuh nyarinya di rumah yang di Halim kan tidak. Jadi kita ajak pola pikir estimasi ya. Memang pasien mengatakan dokter bisa menjamin saya tidak kejatuhan pesawat. Ya nggak bisa. Terpencet itu kan ada Tuhan di sana. Tentu kita berbicara secara pola pikir bahwa kemungkinan probability-nya kecil sekali. Ya kita ajak. Tadi kan overthinkingnya yang positif bahwa mungkin saja bisa, tapi mungkin saja tidak akan kejatuhan.
1: Okay.
0: Dan kita mungkin kalau juga menggunakan statistik, selama ini nggak ada pesawat jatuh di Halim. Contohnya seperti itu. Jadi ayo overthinking negatif bukan tidak kita biarkan, tapi diimbangi dengan overthinking yang positif.
1: Okay. Ini langkah-langkah.
0: Ini harus berlatih.
1: Ya dok?
0: Ya,
1: ini salah satu
0: kita harus sudah mengimbangi.
1: salah satu langkah ya, dari untuk meredakan stres juga kali dok ya, agar overthinking ini dirubah ke positif gitu.
0: Berubah di positif ya.
1: Oke, dok, tadi kan ada membahas tentang keinginan tuh, untuk membatasi keinginan. Sedangkan kita sebagai manusia tuh paling sulit juga, mungkin salah satu yang sulit gitu, untuk melawan diri sendiri. Ada triknya nggak nih dok? Ada tipsnya nggak?
0: Kita perlu membuat planning. Contohnya dulu waktu saya dilulus, itu ditempatkan di puskesmas baru di Kalimantan sana. Tidak ada air bersih, tidak ada listrik, penduduknya barangkali sekitar 300-an saja, tidak ada jalan darat, saya harus pakai sungai. Saya berpikirnya bahwa saya tidak akan seumur hidup terkubur di sini. Dan menurut statistik, kira-kira setahun biasanya kemudian ada dokter yang sekolah dan saya kemungkinan akan dipindah menggantikan tempat dokter yang sebelumnya sudah bertugas situ dan dipindahkan. Jadi artinya di sini bahwa mungkin saat ini saya memang perlu menunggu nih, perlu menunda dulu. Bahwa tidak mungkin saat ini terus saya mendapat tempat yang sesuai. Jadi artinya saya sanggup nggak bertahan. Benar juga kemudian, ternyata baru 10 bulan atau 11 bulan saya sudah dipindah. Artinya bahwa saya mampu membuat estimasi bahwa ini tidak seumur hidup. Atau juga kalau misalnya saya menghadapi pengantin baru nih. Pengantin baru kan beli rumah belum bisa. Mau kontrak juga kadang-kadang belum ada. Terpaksa tinggal di Pondok Mertua Indah kan? Nah itu kan juga bikin stres itu. Nah bagaimana kemudian berpikirnya? Tinggal di Pondok Mertua Indah bukanlah seumur hidup. Suatu saat apakah mungkin setahun, dua tahun, tiga tahun kemudian bisa kontrak rumah kan, mencicil rumah. Ayo jadi kita buat planning, tiap bulan kita menabung agar supaya nanti bisa kontrak rumah kan, bisa beli rumah. Artinya bahwa kalau saat ini keinginan saya belum tercapai, saya harus membuat planning, entah itu bulan kah hitungannya, atau tahun, moga-moga nanti setelah sekian tercapai target dan saya bisa pindah di satu tempat yang kita inginkan. Kira-kira begitu, ya. Jadi kita membuat planning.
3: Iya. Oke, baik dokter, sepertinya seru sekali perbincangan kita. Sepertinya kurang ya waktunya ya, kalau cuma satu jam ya.
1: Ada langkah-langkah lagi nih mungkin dok yang sebelum kita tutup nih.
0: Ya.
3: Ya.
0: Ya, kalau tadi yang belum saya sebutkan, apakah ini yang terakhir atau seringkali juga malah ini dijadikan yang pertama? Ini kaitannya dengan spiritual, kaitannya dengan agama yang dipeluk. Apakah itu mau dijadikan yang pertama atau mau dijadikan terakhir? Jadi pada dasarnya seseorang itu harus acceptance, menerima bahwa oh saya sedang diposisikan seperti ini. Oh saya sedang diposisikan yang barangkali mungkin kategori tidak nyaman. Tapi saya yakin bahwa suatu saat kalau saya kemudian berusaha, saya berupaya, saya minta berdoa, saya minta bantuan, saya akan mendapatkan tempat yang lebih sesuai. Atau juga ketika bahwa bagaimana kita terjadi reaksi kehilangan orang yang kita cintai, kemudian bahwa ah ini bagian dari ujian saya harus beradaptasi, saya harus bisa menghadapi ini semua karena ini suatu ujian dari yang di atas. Jadi artinya bahwa salah satu cara untuk menghadapi ketegangan, kecemasan, depresi yang non obat ini adalah spiritual. Bagaimana kita memanfaatkan rasa kedalaman kita beragama, ini kita manfaatkan. Kira-kira gitu.
3: Oke. Baik, terima kasih dokter. Dari Kak Ica, mungkin ada yang mau disampaikan Kak Ica?
2: Oke, ada info nih dari KPSI. Untuk info kegiatan, trip support, dan lain-lain mengenai KPSI, silahkan headliner dan sahabat peduli jiwa semua untuk subscribe dan join media sosial KPSI di Facebook, Komunitas Peduli Schizophrenia Indonesia, Instagram, TikTok, dan YouTube @PeduliSchizophrenia. Nah, bagi yang ingin datang ke Sekretariat KPSI, saat ini ada di Jalan Buluh, nomor 84, RT7, RW16, Ciluwitan, Kecamatan Kramat Jati, Kota Jakarta Timur. Nomor teleponnya juga ada di 021-220-43440.
3: Ya.
2: Oke, terima kasih. Baik. Terima kasih dokter dan Nadi dan ya. Kak Dika dan Kak Ragil.
1: Thank you. Ya. Kak Ica, Pak Dokter.
0: Ya, terima kasih. Moga-moga bermanfaat.
1: Amin.
2: Tentu okay. Bermanfaat sekali dok ya. Terima kasih banyak.
1: Bermanfaat ini dok. Kebetulan kita lagi stres-stresnya nih.
0: Baiklah.
3: Oke, baik, karena waktu kita yang terbatas, akhirnya kita harus pamit undur diri. Saya Ragil Z.
1: Saya Dika Arwan, bersama narasumber kita di pagi hari ini, Sketsa Keluarga Indonesia, memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Bye-bye.
3: Bye-bye.
1: Terima kasih semuanya.
3: Terima kasih.
4: Setiap tawa adalah harapan. Setiap pelukan keluarga adalah kekuatan. Di bulan Juli, mari rayakan Hari Anak Nasional dengan menjadi rumah yang penuh cinta. Tempat anak merasa aman, didengarkan, dan dipercaya. Radio Heartline Tangerang menemani setiap langkah keluarga Indonesia. Radio Heartline memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Shalom saudara pendengar.
5: 听众朋友, 平安.
4: Selamat datang di program berbahasa Mandarin. Kami senang Anda bergabung dengan kami.
5: 接下来是为您精选的一小时普通话节目，欢迎收听。
4: Jika Anda memiliki pertanyaan, komentar atau saran,
5: 假如您在信仰方面有任何疑问,
4: silakan hubungi kami melalui alamat email yang disebutkan di dalam program atau melalui WhatsApp di nomor 0819-269-1000 atau kunjungi website kami di yaski.co.id.
5: 欢迎您与我们联系，请留意各个节目中公布的电邮地址。
4: Selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati.
5: 愿神赐福保护您。
6: 古代以色列人出埃及时，40年的旷野生活中， 上帝赐给他们的神奇食物就是玛纳。
7: 在21世纪的今天，上帝为属他的儿女预备的现代玛纳，属天灵粮，就是圣经。神不仅能在旷野开道路，更贴心地为他的百姓预备属天灵粮。邀请您带着承接恩典的器皿，领取今日新鲜的旷野玛纳。

0: Soft Home dan Kesehatan Mental bersama Dr. Rondang Rosmawati Nababan, spesialis kejiwaan.
1: Self-harm atau perilaku melukai diri barangkali ya, yang lebih nyaman mungkin kita mengerti, ini ada satu perilaku melukai diri sendiri yang disengaja, yang dapat menyebabkan perdarahan, memar, rasa sakit, yang sebetulnya itu ditujukan untuk menyebabkan kerusakan tubuh yang ringan ya, tapi tanpa disertai satu niat untuk bunuh diri ya. Self-harm banyak terjadi pada anak-anak muda ya, betul, karena pada di epidemiologinya kasusnya banyak terjadi pada remaja akhir hingga dewasa awal. Nah sekarang memang kasus yang ada itu mungkin remaja-remaja awal juga sudah banyak kasus yang muncul di permukaan ya, di dalam praktek kami sehari-hari juga banyak sekali anak-anak, kalau kasus yang saya temui itu paling muda SMP ya, SMP kelas 2. Nah ini self-harm ini bukan satu usaha untuk bunuh diri ya, ini melukai diri yang tujuannya hanya untuk mengurangi ketidaknyamanan dari mereka yang melakukannya. Ini adalah satu fenomena perilaku yang maladaptif dari seseorang. Jadi kalau dibilang apakah ini satu kelainan jiwa, nanti dulu, karena ini adalah satu perilaku ya, perilaku yang maladaptif. Pun perilaku ini sendiri bisa kita temui pada beberapa keadaan kasus gangguan mental.

0: negatif. Emosi yang negatif itu seperti misalnya sedih, tertekan, merasa bersalah dan sebagainya ya. Ini kan perasaan yang nggak kelihatan ya, perasaan tidak nyaman itu tidak kelihatan. Dan ini diekspresikan dalam satu perilaku, tindakan melukai. Ini sebetulnya mau mengekspresikan, tetapi karena tidak tergambar kondisi tekanan ini, sehingga dia mengekspresikan dalam bentuk perilaku yang maladaptif. Kan kalau ada sesuatu kita mengekspresikan ya, yang tidak nyaman kita ekspresikan. Nah banyak remaja, akhir ataupun dewasa awal yang memang memiliki satu masalah yang tidak dapat diekspresikan, sehingga dia mengalihkannya dalam bentuk perilaku yang lebih terlihat, yang lebih bisa dia kontrol gitu. Jadi dengan melakukan tindakan melukai diri, apa yang terjadi setelah dia melakukan tindakan melukai diri? Merasa nyaman. Tapi persoalannya kan tidak selesai ya. Jadi meregulasi emosi yang tidak baik ini akan timbul lagi kemudian setelah melakukan tindakan self-harm. Kenyataan persoalannya kan tidak selesai. Jadi akan terus melakukan tindakan yang berulang karena ketidaknyamanan akan muncul kembali. Persoalan nyata akan timbul kembali. Kalau tadi dibilang apakah orang yang introvert, ya memang mereka yang melakukan tindakan ini yang mungkin bukan orang yang mudah terbuka ketika dia menghadapi permasalahan ya. Mungkin boleh dibilang istilah introvert, tapi tidak selalu orang introvert akan melakukan tindakan self-harm gitu ya ketika dia menghadapi persoalan. Tetapi banyak dari mereka yang memang tidak terbuka ketika menghadapi persoalan, dia tidak punya rekan atau circle di mana ini bisa menjadi pemenuhannya untuk menyampaikan problem yang dihadapi. Demikian. Dan gambaran dari mereka yang mereka yang melakukan tindakan self-harm ini biasanya dari beberapa kasus dan dari beberapa penelitian dikatakan memang ada faktor-faktor
1: keturunan
0: dari lingkungan keluarga yang memang komunikasinya kurang baik gitu di tengah keluarga. Sehingga memang orang ini tidak terbiasa untuk mengungkapkan sesuatu.

0: Hardliner, apakah Anda rindu semakin dalam menggali dan mengkhotbahkan firman Tuhan dengan tepat dan berkuasa? Akademi Eksposisi bisa membantu Anda. Kami membuka penerimaan mahasiswa baru untuk tahun ajaran 2026-2029. Kami adalah lembaga interdenominasi, berafiliasi dengan The Masters Seminary, dan didukung pelayanan John MacArthur. Cek situsnya di gty.org, serta TMAI. Perkuliahan dimulai 3 Agustus 2026, dengan 3 jenjang program studi, sertifikat Biblika, Diploma Khotbah Eksposisi, Magister Khotbah Eksposisi. Tempatnya terbatas, jangan ditunda lagi. Daftar sekarang juga di situsnya www.eksposisi.org.
1: Aku yang lemah tanpamu.
2: Siang-siang kayak gini enaknya dengan lagu 2000-an nih.
3: Iya, tapi lebih oke lagi kalau lagunya bisa didengerin rame-rame kan.
2: Mana bisa?
3: Ya bisa lah. Cus, langsung request lagu tahun 2000-an favorit kamu di Heartland Request. Sekalian tuh kamu bisa kirim salam dan lagunya juga buat siapa aja.
2: Hah? Beneran gak nih? Terus.
3: Nah, program Heartland Request hadir setiap hari Senin sampai Jumat setiap jam 1 siang sampai jam 3 sore waktu Indonesia Barat di 100,6 FM Heartland Radio. Lu bisa WhatsApp aja ke 0819-269-1000. Jangan lupa pilih angka 1. Tapi lu juga bisa follow dan nonton live-nya di TikTok Heartline FM.
2: Wih, seru dong ya. Gue mau ikutan Heartline Request deh. Biar bisa kirim lagunya buat Ayang Acu.
3: Acu. Yo. Hai.

Masa depan bangsa sedang tumbuh di rumah-rumah kita. Hari ini, di bulan Hari Anak Nasional, mari kita menjadi orang tua, saudara, dan keluarga yang menghadirkan kasih, teladan, dan perhatian. Simak beragam program anak di Radio Heartline, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Self-harm dan kesehatan mental bersama Dr. Rondang Rosmawati Nababan, spesialis kejiwaan.
1: Orang bilang self-harm itu pasti identik dengan cutting. Ya, memang paling sering adalah cutting ya. Miris atau menggoreskan dengan benda tajam. Kemudian ada dengan menarik rambut. Kemudian ada dengan membakar diri dengan rokok, misalnya memberikan perlukaan. Kemudian ada yang dengan memukul, membenturkan kepala. Kemudian yang lebih ekstrim lagi mungkin menggunakan zat-zat toksik, zat-zat yang beracun ke dalam tubuh, atau penggunaan narkoba atau penggunaan alkohol pun itu merupakan satu tindakan self-harm. Dari penelitian didapatkan bahwa kita punya namanya hormon kebahagiaan ya, endorfin, dan kemudian ada cairan kimia yang namanya dopamin yang bisa memberikan rasa nyaman. Dopamin ini juga ditemukan pada orang-orang yang menggunakan zat adiktif ya. Setelah mengkonsumsi zat adiktif ini, dopamin sangat meningkat di dalam otak. Ini memberikan rasa nyaman, rasa tenang, rasa bahagia. Demikian juga dengan endorfin ya. Endorfin itu orang bilang namanya hormon kebahagiaan ya. Nah, faktanya ketika orang sudah melakukan tindakan self-harm ini, beberapa cairan kimia ini meningkat di dalam otak gitu. Mungkin ini yang membuat mereka kembali melakukan, jadi seperti ada ketagihan atau kembali melakukan tindakan yang berulang. Namun ini menambah stresornya, ini tidak selesai loh. Harusnya kan kalau nyaman stop ya.
2: Iya.
1: Sudah nyaman. Namun kemudian faktanya bahwa persoalannya tidak selesai. Emosinya tidak terekspresikan dengan baik sehingga dia akan tertekan, apalagi setelah melakukan tindakan self-harm ada rasa malu, rasa bersalah, dan ini menimbulkan tekanan kepada penderitanya. Dan kita tahu self-harm ini dilakukan karena seseorang memang mengalami tekanan, tidak dapat meregulasi emosinya, ada rasa tidak nyaman yang kemudian diekspresikan dengan perilaku melukai diri. Jadi setelah nyaman, faktanya persoalannya masih ada. Dia menjadi malu, merasa bersalah gitu ya. Dan ini memberi tekanan kembali. Nah setelah ada tekanan, ada dorongan lagi untuk nyaman, yaitu melakukan tindakan self-harm. Sehingga pada umumnya mereka yang melakukan tindakan self-harm pasti berulang, umumnya berulang.

0: Jamrawan melanda. Mata mulai meremelek, kerjaan belum kelar, ditambah bosan melanda, jangan biarkan sore kamu garing. Sini temani waktu santai kamu bareng penyiar kesayangan Persiana di program CS Cemilan Sore. Hadir setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore, Persiana bakal suapin kamu dengan lagu-lagu terbaik, info yang lagi hype, dan obrolan seru yang siap bikin mood kamu langsung naik. Serunya lagi, kamu juga bisa gabung dan tonton langsung keseruannya via live TikTok di @hardlinefm. Yuk langsung absen dan komen di sana. Punya opini atau cerita seru soal topik yang lagi dibahas? Bagikan suara kamu lewat voice note ke WhatsApp Hardline di 0819-269-1000. Sore asik, sore interaktif. Pastikan dengerin terus CS Cemilan Sore bersama Persiana setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore hanya di 100,6 FM Hardline Radio, your family station. Memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Keluarga merupakan tempat pertama seorang anak belajar tentang kasih, pengampunan, dan iman kepada Tuhan. Namun hari ini, banyak keluarga menghadapi tantangan yang berat. Ribuan perceraian terjadi setiap hari, dan jutaan anak tumbuh tanpa kehadiran seorang ayah. Selama puluhan tahun, Yayasan Yaski hadir menguatkan keluarga Indonesia melalui program radio, media digital, seminar, konseling, dan pembinaan yang berlandaskan nilai-nilai Kristiani. Di tahun 2026 ini, Yaski bertekad memperluas jangkauan pelayanan untuk menjangkau lebih banyak keluarga yang membutuhkan pengharapan, pemulihan, dan pendampingan. Setiap dukungan Anda membantu kami menghadirkan program-program yang membangun iman dan memperkuat keluarga Indonesia. Mari menjadi bagian dari pemulihan keluarga Indonesia. Dukung pelayanan Yaski melalui doa dan persembahan kasih sesuai yang Tuhan gerakkan di dalam hati Anda. Kunjungi yaski.co.id atau Instagram @yayasanyaski. Ketika satu keluarga dipulihkan, satu generasi sedang diselamatkan.
2: Tempat terbaik bagi anak adalah keluarga yang saling mengasihi.

0: Soft Home dan Kesehatan Mental bersama Dr. Rondang Rosmawati Nababan, spesialis kejiwaan.
1: Penelitian beberapa orang yang melakukan, jadi ada satu populasi mereka yang melakukan tindakan bunuh diri setelah dilakukan studi atau penelitian, ternyata 70%-nya dari mereka yang melakukan bunuh diri ini pernah melakukan self-harm. Jadi artinya potensial sekali bahwa perilaku self-harm ini kalau kita tidak tangani, ini akan berlanjut pada bunuh diri. Dan memang self-harm ini merupakan faktor resiko yang signifikan untuk percobaan bunuh diri. Gitu. Jadi tentu saja kalau ini dilakukan oleh remaja, kita harus treatment dengan baik ya. Kita harus lakukan pengobatan ataupun kita harus alihkan perilaku tersebut kepada perilaku yang lebih adaptif.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang Gado-Gado Boplo.
1: Halo Hardliner, sekarang ini sudah bukan zamannya Anda kagum dengan orang pamer kekayaan di sosmed. Zaman sekarang adalah saatnya Anda untuk kritis melihat sesuatu yang tidak wajar. Kaya di usia muda itu sesuatu yang amat jarang bisa dicapai secara statistik. Mayoritas anak muda di usia 20 tahunan adalah sedang berjuang, merintis, dan berhemat untuk masa depannya. Jangan mau dicokoki pola hidup hedonisme, flexing, dan cepat kaya secara instan. Anda sudah banyak melihat orang yang masuk penjara dengan cara menipu, dan tidak ada penjudi yang menjadi kaya. Bandar selalu menang. Lupakan ingin balik modal dari uangmu yang sudah dimakan oleh judol. Di usia muda, jika Anda tekun, gigih mencari nafkah yang halal, maka di usia senja hidupmu akan sejahtera. Tepis semua tawaran temanmu yang bilang, sayang loh, ini peluang jika tidak diambil, karena jika peluang ini bagus, kenapa dia harus ajak-ajak Anda? Dia ngajak-ngajak karena motifnya ingin menipumu. Berproses dan setialah kepada jalannya. Itulah yang harus kau tekuni. Fokus dengan prosesmu dan jadilah ahli di bidangmu masing-masing. Saya Calvin Hartono untuk Hardliner se-Indonesia Raya.

100,6 Heartline Radio, your family station. Hai hai, selamat siang Heartliner semuanya. Di siang hari ini senang sekali kembali hadir Oktrin dalam program Heartline Request, tentunya yang akan menemani kamu hingga pukul 3 sore nanti dengan lagu-lagu yang pastinya akan Oktrin puterin di hari ini di tahun 2000-an. Jadi untuk Heartliner yang sudah bergabung dan mendengarkan Oktrin mungkin di streaming di www.heartline.co.id atau yang mendengarkan via aplikasi Jalur Hati atau mendengarkan mungkin lagi di dalam mobil ya mendengarkan kita, yuk langsung request lagunya di tahun 2000-an tentunya. Bagaimana caranya Oktrin? Langsung saja menghubungi line WhatsApp kita di 0819-269-1000 atau yang ingin langsung bercengkrama gitu ya, berbincang-bincang, ngobrol-ngobrol langsung bersama dengan Oktrin, lebih seru gabungan di live akun TikTok kita di akunnya Heartline FM. Jadi untuk Heartliner jangan tunggu lama-lama lagi deh, tidak usah nanti-nanti aja deh, takutnya lagu yang Heartliner request tidak bisa diputerin karena waktunya gak cukup gitu ya. Jadi siapa cepat dialah lagunya yang duluan diputerin, dan tentunya dipastikan lagunya adalah tahun 2000-an. Stay tune di 100,6 FM karena Oktrin akan kembali setelah lagu-lagu yang berikut ini.

0: Jamu, jamu. Jamu, Pak. Monggo. Ada jamu pekelinu, ada jamu seger waras.
1: Kalau jamu buat nambah semangat, ada nggak, Mbak?
2: Kalau mau nambah semangat, ya cuma satu, Pak. Dengerin Morning Espresso dari hari Senin sampai Kamis, dari jam 8 sampai jam 10 pagi bersama Dika Arwan dan Ragil Z, hanya di 100,6 Heartland FM.
1: Wah, kalau begitu pesen satu ya, Mbak.
3: This is Heartline Radio.

Ya, 100,6 Heartline Radio, your family station. Kembali bersama dengan Oktrin, tentunya masih di program Heartline Request yang akan menemani kamu hingga pukul 3 sore nanti. Dan juga menemani kamu di siang hari ini nih, Heartliner. Kangen ya suaranya Chandra ya, kenapa seorang diri aja nih Oktrin. Nanti Chandra akan bergabung bersama dengan kita nih Heartliner. Jadi dinantikan saja kedatangannya. Jadi sembari menunggu juga untuk requestan dari Heartliner semua yang lain, Oktrin akan bacakan untuk Heartliner yang sudah bergabung bersama dengan kita, baik via WhatsApp maupun via live TikTok kita. Di live TikTok sudah bergabung ada Kak Isak. Selamat siang Kak Isak, ingin mendengarkan lagu dari Christian Bautista judulnya Beautiful Girl. Oke, ditunggu ya. Lalu ada Kak Aji juga, selamat siang Kak Aji. Ada Ibu Iren, selamat siang Ibu Iren. Ada Kak Wins juga bergabung bersama dengan kita di siang hari ini. Ada Kak Steven juga, Kak Fajar, selamat siang. Lalu di line WhatsApp kita sudah bergabung ada Pak William di Jakarta Timur. Halo Kak, apa kabar? Halo juga, kabar baik. Bagaimanakah kabarnya Pak William yang sedang berada di Jakarta Timur? Kak, aku mau request lagunya Tulus Teh Hijau. Oke, lagu terbarunya ya. Oke Pak William, ada, kita tunggu ya. Dia dari Buaran Duren Sawit, Jakarta Timur, menginformasikan cuaca hari ini di Jakarta Timur berawan, suhunya 33 derajat Celcius. Oke, ditunggu. Terima kasih juga info cuacanya Bapak William di Jakarta Timur. Lalu ada Kak Yohana Rumagit di Petukangan Selatan, Jakarta Selatan. Selamat siang Oktrin, selamat siang juga Kak Yohana. Mau request dong lagu Sandy Sandoro judulnya Tak Pernah Padam. Oke, ditunggu ya. Lagunya dikirimkan buat semua pendengar setia Radio Heartline dimanapun berada. Salam kompak selalu di udara dan juga untuk Oktrin dan para kru Heartline. Selamat bertugas sampai tuntas, happy Thursday dan and God bless us always. Oke, terima kasih Ibu Yohana Rumagit di Jakarta Selatan. Sudah masuk di antrian lagu-lagunya ya. Jadi ditunggu lagunya. Lalu ada Ibu, siapakah ini? Ibu Rita Mutiara juga. Selamat siang Oktrin, mau request lagu. Awalnya mau request lagu Anji Aku Merindukanmu, tapi akhirnya diganti jadinya Anji juga dengan judul Bidadari Tak Bersayap. Dikirimkan lagunya untuk sahabat GGA, katanya ada Bu Indah, Bu Rince, Bu Nelly, Bu Icu, Omayati di Batam, dan Bu Endang, Bu Sari, Pak Doni, Opung Siregar, Om Sigit, dan juga Dika Arwan. Ada Bang Toga dan juga Papa Pendeta Epi pastinya. Tak lupa juga untuk Oktrin dan Mas Chandra. Terima kasih sudah dibacain atensinya. Oke, katanya juga maaf ya baru rukas lagu-lagu. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa Ibu Rita, mungkin dengan segala kesibukan dan pekerjaan, tapi tetap kembali lagi setia mendengarkan Heartline FM. Bahkan di program Heartline Request masih menyempatkan untuk request lagunya. Ditunggu ya, Ibu Rita sudah masuk juga dalam antrian kita. Lalu ada Ibu Iren juga, selamat siang. Selamat siang juga Ibu Iren dari Tangerang, mau request lagu Yura Yunita Berawal Dari Tatap. Oke, kirim salamnya nih untuk Ibu Yohana Rumagit, Ibu Sari, Pak Simon, Ibu Icu, Pak Gus Kusman, Opung Roy, Pak Melki, Bunda Mariska, Ibu Rince, Omayati, Pak Toto, Pak Immanuel, Pak Agus, Pak Joshua, Pak Cecep, Ibu Haja Siti, Ibu Ida Modis, dan semuanya deh teman-teman yang ada di grup GGA katanya. Dan salam spesialnya untuk Mbak Oktrin. Oke, serta kru penyiar Heartline, semoga sehat semuanya. Terima kasih Ibu Iren, ditunggu juga lagunya ya. Lalu kita beralih ke live akun TikTok kita, ada Pak Hendra Witono juga menyapa kita di siang hari ini. Selamat siang, selamat siang kembali Pak Hendra Witono. Ada Pak Russell Timothy, ada Pak Rick Wijaya juga yang bergabung bersama dengan kita di siang hari ini. Dan juga untuk Heartliner yang mendengarkan kita mungkin sedang berkendara di dalam mobil, tetap berhati-hati di jalan ya Heartliner semuanya. Selamat sampai tujuan dan tetap mematuhi peraturan lalu lintas tentunya. Dan juga untuk kamu mungkin mendengarkan di streaming atau di aplikasi Jalur Hati yang ingin request lagunya di tahun 2000-an, langsung saja menghubungi di line WhatsApp di 081
0892-1000 atau langsung bergabung dan request lagunya di live akun TikTok kita di akunnya Heartline FM. Ada request dari Kak Isak di live akun TikTok kita, Christian Bautista dengan Beautiful Girl.

0: Cerdas berbisnis. Bersama Mukti Wibawa, seorang master marketer, bisnis coach, ahli strategi bisnis, pemasaran digital, dan perilaku konsumen. Beliau fasilitator lokakarya bersertifikat metode Lego Serious Play, aktivitas konstruksi dengan balok-balok Lego untuk membuka pemikiran bawah sadar dan memecahkan akar masalah kompleks secara kreatif.
1: Banyak bisnis hari ini mengejar viral, view jutaan, like ribuan, komentar ramai, tapi omset sepi. Hardliners, tapi tidak otomatis membuat penjualan naik. Banyak orang sibuk membuat konten lucu, padahal customer datang bukan untuk tertawa, customer datang untuk cari solusi. Konten yang bagus bukan yang paling ramai. Konten yang bagus adalah yang membuat customer percaya, lalu membeli. Kadang video sederhana lebih menghasilkan karena jelas, karena jujur, karena menjawab masalah customer. Jangan tertipu angka viral. Follower besar belum tentu bisnis.

0: bagaimana supaya viral, tapi bagaimana supaya customer percaya. Karena bisnis yang sehat bukan dibangun dari sensasi, tapi dari kepercayaan. Dan ingat headliners, viral itu cepat, kepercayaan itu kuat. Headliners, untuk konsultasi dan pelatihan bisnis dengan metode Lego Serious Play, silakan menghubungi saya di Hotline FM atau melalui email muktiwibawa@lego.com.
1: .6 Hardline Radio, your family station.

Kembali bersama dengan Octrin tentunya di 100,6 FM. Ada Teh Hijau dari Tulus. Single terbaru Tulus yang dirilis pada 30 Juni 2026. Dan lagu ini ditulis sendiri oleh Tulus, sementara aransemen dan produksinya dikerjakan bersama dengan Yosep Sitompul. Dan di lagu ini secara keseluruhan pesan yang mau disampaikan adalah ada rasa hampa, bukan sesuatu yang harus selalu dilawan secepat mungkin. Terkadang menerima keadaan, beristirahat dan memberi waktu pada diri sendiri merupakan bagian penting dari proses pulih. Jadi itu makna lagu terbarunya Tulus dengan judul Teh Hijau ini. Gimana nih, apakah kamu adalah salah satu orang yang menunggu rilis single terbarunya si Tulus? Dan ya, surprise kalau lagu yang dirilis ternyata judulnya Teh Hijau. Kirain, kalau aku sih awalnya mengira lagu Tulus ini yang Teh Hijau judulnya ini adalah membahas si tehnya gitu ya. Ternyata tidak jauh-jauh dari

sebuah perasaan asik. Nah, jadi untuk kamu nih hardliner, mungkin ada kisah atau menyimpan cerita di balik lagu yang mungkin ingin kamu request, boleh banget sharing yuk, berbagi bersama dengan Okturn di siang hari ini. Mungkin kamu merequest lagu satu ini, kenapa kak? Karena orang tuaku suka banget gitu, karena aku punya kenangan gini-gini, lagu ini adalah lagu playlist yang menemani aku mengerjakan ini dan itu gitu. Boleh sharing bersama dengan Okturn di siang hari ini. Dan juga pastinya untuk hardliner yang ingin request lagu, yuk langsung saja menghubungi di line WhatsApp di 0819269000, atau mau langsung nih di live akun TikTok, gak puas hanya mendengar suaranya saja, mau melihat orangnya juga, yang mana orangnya, langsung saja bergabung di live akun TikTok kita di akunnya Hardline FM. Ada requestan di live di line WhatsApp kita, Sandi Sandoro dengan Tak Pernah Padam.

0: Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Hardline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Berita 30 bersama saya Diki Haruan. Dari KPU tetapkan 214 juta pemilih pada PDPB semester pertama 2026. Pemerintah perkuat cadangan pangan hadapi ancaman El Nino. WTA berlakukan tes genetik sebagai syarat kelayakan atlet putri mulai musim ini. Selamat siang Hardliner, kita mulai dengan informasi yang pertama. KPU menetapkan jumlah pemilih dalam pemutakhiran data pemilih berkelanjutan atau PDPB semester pertama tahun 2026 sebanyak 214 juta orang. Dari jumlah ini, generasi milenial masih menjadi kelompok pemilih terbesar dengan porsi mencapai 32,13% dari total daftar pemilih. Ketua KPU RI Muhammad Afifuddin menjelaskan pemutakhiran data pemilih dilakukan sebagai pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 yang mewajibkan KPU memperbarui data pemilih secara berkesinambungan termasuk di luar tahapan penyelenggaraan pemilu. Afifuddin juga menegaskan KPU akan segera menindaklanjuti berbagai masukan dan temuan yang disampaikan oleh Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu. Menurutnya, meskipun pada tingkat rekapitulasi nasional tidak ditemukan persoalan, KPU tetap akan melakukan pengecekan terhadap laporan yang berasal dari sejumlah kabupaten dan provinsi. Ia menilai koordinasi antara KPU dan Bawaslu dalam proses pemutakhiran data pemilih kini semakin baik sehingga mampu meminimalkan perbedaan data. Dan kita beralih ke informasi selanjutnya, pemerintah memastikan kesiapan menghadapi potensi dampak fenomena El Nino, terutama dalam menjaga ketersediaan pangan pokok strategis. Salah satu langkah antisipasi yang dilakukan dengan memperkuat cadangan pangan pemerintah sebagai instrumen utama untuk menjaga stabilitas pasokan dan ketahanan pangan nasional. Kepala Badan Pangan Nasional yang juga menjabat sebagai Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah mitigasi sehingga masyarakat tidak perlu khawatir. Menurutnya, keberhasilan Indonesia mencapai swasembada pangan pada masa pemerintahan Presiden Prabowo menjadi bukti komitmen pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan demi kepentingan masyarakat luas. Amran juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah terpengaruh oleh berbagai prediksi cuaca yang belum tentu sesuai dengan kondisi di lapangan. Ia mencontohkan prediksi terjadinya El Nino Godzilla pada April lalu yang justru diikuti curah hujan tinggi. Menurutnya, prediksi yang berlebihan dapat membuat petani ragu untuk mulai menanam, sehingga berpotensi berdampak pada produksi pangan nasional. Untuk itu, ia mengajak semua pihak untuk menyikapi informasi cuaca secara bijaksana dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap sektor pertanian. Dan dari dunia olahraga, Asosiasi Tenis Putri Dunia atau WTA resmi menerapkan aturan baru yang mewajibkan seluruh atlet menjalani tes genetik jenis kelamin sebagai syarat untuk mengikuti kompetisi WTA Tour. Kebijakan tersebut mulai diberlakukan pada 21 Juli dan menjadi bagian dari pembaruan regulasi terkait kelayakan atlet putri. Selain kewajiban menjalani tes, WTA juga mengharuskan seluruh atlet menandatangani pernyataan yang menyatakan kesediaan mematuhi kebijakan tersebut. Penolakan untuk mengikuti prosedur tes dapat berujung pada sanksi disipliner sesuai dengan ketentuan organisasi.
0: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Hardline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.

Kembali bersama dengan Oktrin tentunya di 100,6 FM. Ada Yura Yunita berawal dari Tatap. Merupakan salah satu lagu yang memperkenalkan nama Yura Yunita ke industri musik Indonesia. Lagu yang dirilis pada tahun 2014 sebagai bagian dari album debutnya. Dan kemudian musik resminya dirilis tahun 2015. Lagu ini ditulis oleh Yura Yunita dengan menjadi ciri khas awalnya. Dengan gaya bermusiknya menggabungkan pop dengan nuansa jazz. Dan lagu ini menyampaikan pesan bahwa hal-hal sederhana seperti sebuah tatapan dan senyuman itu bisa menjadi awal dari hubungan yang membawa kebahagiaan dan membantu seseorang pulih dari luka masa lalu. Oh, sangat dalam ya ternyata lagu dari Yura Yunita ini berawal dari Tatap. Gimana nih hardliner? Apakah kamu punya kisah-kisah seperti lagu ini? Ditunggu ya sharing dan ceritanya di live akun TikTok kita di akunnya Hardline FM. Dan juga Oktrin ingin menyapa untuk hardliner yang sudah bergabung bersama dengan Oktrin di siang hari ini. Di kontak kita ada Kak Albertus. Kak Albertus mau mendengarkan lagu dari Juicy Lucy dengan judulnya Lantas. Oke, ditunggu ya. Lalu ada Mbak Sari juga di Jakarta Selatan. Halo Oktrin, sendiri aja nih, Bung Chandranya kemana ya? Kemanakah dirinya? Siapakah yang bisa menjawab pertanyaan itu? Oke, selamat bertugas, tetap semangat ya. Dia mau request lagu dari Yuvie and Nuno, Indah Ku Ingat Dirimu. Salamnya buat semua pendengar setia, salam kompak selalu. Salam kembali juga untuk Ibu Iren, juga buat Pak Wardiono, Pak Agus Opung Roy, Kak Yohana, Bu Rita, juga buat Bung Toga, Bung Aji, Bung Dika, dan kawan-kawan, serta semua kru yang bertugas. Semoga terhibur, selamat beraktivitas, God bless. Oke, terima kasih Mbak Sari. Ditunggu lagu dari Yuvie and Nuno dengan Ku Indah Ku Ingat Dirimu. Lalu kita lanjut, ada Omayati di live akun TikTok kita ingin mendengarkan lagu dengan judul Bukan Cinta Biasa dari Afgan. Lagunya dikirimkan untuk semua pendengar yang sudah bergabung di siang menuju sore hari ini tentunya. Lalu ada Ibu Icu juga yang menyapa kita di siang hari ini. Selamat siang kembali Ibu Icu. Ibu Icu ingin mendengarkan lagu dari Adele, Easy on Me. Okay. Lalu ada Kak Jo juga mau mendengarkan lagu dari Chris Brown dengan Undecided. Okay. Dan di kontak kita juga tadi ada Kak Fitriana yang ingin mendengarkan lagu dari Sabrina Leonor dengan judulnya Sembuh Kembali. Oke, ditunggu ya lagunya. Dan juga untuk hardliner yang ingin request lagunya di siang hari ini, langsung saja hubungi Oktrin di line WhatsApp di 0819269000 atau ingin bergabung di live akun TikTok kita di akunnya Hardline FM. Langsung kita dengarkan request dari Kak Albertus. Ada Juicy Lucy dengan Lantas.

0: berikut ini, Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boplo.
1: Halo Hardliners, pernahkah kita berpikir, kenapa tembok Jericho tiba-tiba runtuh tanpa satu serangan pun? Tembok Jericho itu berdiri kokoh, temboknya tebal dan besar, gerbang tertutup, dan para prajurit berjaga di atasnya. Tuhan berkata kepada Joshua yang akan menyerahkan Jericho kepadanya, "Berjalanlah mengelilingi selama 7 hari, sehari 1 putaran dan hari ketujuh sebanyak 7 kali. Dan benarlah tembok itu runtuh di hari ketujuh. Dan itulah bukti Tuhan yang Maha Kuasa yang akan muncul dalam ketaatan. Tuhan kadang tidak meminta kita untuk berperang, tapi untuk mempercayainya di segala aktivitas kita." Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo.
2: Bosen, weekend gini-gini aja. Ayang Ngacu mana sih? Seru banget ya, jadi gak bisa jalan-jalan nih.
3: Hey, tenangin diri lo. Jangan sedih bro, weekend gini mending lo pantengin program baru Generation of Life di Heartland FM buat nemenin lo biar gak cuma mageran aja.
2: Emang seseru itu kah? Paling gitu-gitu aja.
3: Eits, di program Goal kita bakal ngobrol, kalau mau Q&A juga boleh, sama temen-temen yang bakal hadir di studio buat sharing mengenai profesi, hobi, skill, talenta, dunia kerja maupun kreativitas mereka masing-masing.
2: Menarik ini rupanya. Kapan programnya?
3: Catet deh dan pasang alarm lo. Gold Generation of Life akan hadir setiap Sabtu jam 8 sampai 10 pagi waktu Indonesia Barat. On air di 100,6 FM dan kita juga live di TikTok @heartlinefm. Kalian bisa ikutan ramein di situ di kolom komentar. Dan juga bisa dengerin melalui live streaming di www.heartline.co.id dan bisa juga via aplikasi Jalur Hati.
2: Oke deh kalau gitu, aku mau info ke ayang aku juga.
3: Selalu aja ayang aja.
4: Karena setiap anak berhak tumbuh dalam kasih.

0: Hardliner, apakah Anda pernah mempunyai impian menjadi seorang storyteller atau penyiar radio? Mungkin juga menjadi seorang voice over iklan. Nah, saatnya Anda bergabung dengan workshop Mic On Batch 2 secara onsite yang akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2026. Mulai jam 10 pagi sampai jam 4 sore. Bertempat di gedung Heartland Center lantai 4 Jalan Permatasari nomor 1000 Lippo Village Tangerang. Kita akan sama-sama belajar mengenai storytelling, teknik interview, teknik voice over, teknik siaran radio, dan teknik mixer operator. Investasi hanya Rp100.000 dan Anda akan mendapatkan benefit lunch dan coffee break, portofolio digital, praktek siaran langsung di studio Heartline, dan juga kolaborasi bersama Heartline Radio, dan pastinya sertifikat. Untuk itu, jangan lupa daftarkan dirimu sekarang. WhatsApp ke 0819-269-1000 atau mendaftar melalui Instagram Heartline FM.
1: Juli adalah pengingat bahwa anak-anak bukan hanya generasi penerus, tetapi juga anugerah yang perlu dijaga. Mari ciptakan keluarga yang penuh kasih, komunikasi yang sehat, dan rumah yang menjadi tempat pulang terbaik bersama Heartline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Ya, 100,6 Heartline Radio, your family station. Kembali lagi bersama dengan Oktrin tentunya. Dan juga siapa ini?
1: Siapa ya?
0: Siapa ya akhirnya dia?
1: Halo Heartliner, jumpa lagi bersama aku. Acara
0: kamu?
1: Kayak acara penyiar cilik ya.
0: Iya, jangan dong. Soalnya enggak sesuai dengan umur lagi, Chan.
1: Malu ya.
0: Mau nyebut juga takut dosa, enggak ya?
1: Entar mau diketawain takut dosa, enggak ketawa kayak, tapi lucu gitu ya kayaknya. Gitu.
0: Kayak enggak mau mengakui emang itulah kenyataannya.
1: Halo Oktrin, apa kabar Oktrin? Aduh, sorry ya, nih ya, baru join karena memang
0: macet
1: dan ada sesuatu dan lain hal. Kita harus ada urusan juga di sini terkait dengan kegiatan kita di kantor. Jadi baru bisa bergabung di segmen kedua nih. Tapi nggak telat juga lah ya. Masih banyak waktu kita satu jam ke depan ya. Heartliner yang gabung di live TikTok juga. Sepertinya kayaknya ada juga yang baru bergabung.
0: Iya, betul sekali. Tadi Kak My Heart Is Blue juga, dia gak terima sebenarnya kamu hadir di jam kedua ini, Chandra. Dia bilang telat denda, katanya gitu.
1: Denda, waduh, denda. Serem juga ya.
0: Serem juga ya.
1: Per menit atau per jam dendanya?
0: Hitungnya, kalau per menit luar
1: biasa. Per menit 1 rupiah ya.
0: Jangan gitu dong, lagi melemah.
1: Kau tak sendiri, maksudnya siapa nih? Oh, kau tak sendiri itu?
0: Bilang
1: Oktrin,
0: Oktrin
1: tak sendiri, gitu katanya ya? Kau tak sendiri Oktrin. Yang di bawahnya telat denda untuk yang itu yang baru datang.
0: Aha, baiklah. Ada Ibu Yuli Farida juga yang bergabung.
1: Selamat siang ya Kak Yuli Farida.
0: Aha, langsung saja kita bacain kali ya Chandra yang sudah bergabung ya. Ada Kak Inuyasha juga tadi di live akun TikTok kita ingin mendengarkan lagu dari High Vibe. Siapkah kau untuk jatuh cinta lagi? Aku sih siap ya.
1: Iya, yakin.
0: Maksudnya siapa sih yang enggak
1: siap? Coba itu di monitor dulu ya, ketua. Ketua tolong dimonitor dulu, monitor ketua, jangan sampai terlewatkan. Oke, lanjut.
0: Oke, lalu ada Kak Asmara juga. Selamat siang Kak Asmara. Lalu ada Mbak Sari juga. Iya, Mbak Sari tadi lagunya udah diputerin dari UVN Nuno.
1: Oke, udah ya.
0: Apa katanya? Betul, ada Kak My Heart Is Blue juga. Selamat siang Kak My Heart Is Blue. Ada Kak Kawai juga tadi ingin request lagu dari Niji. Hapus aku sudah masuk ya, Chandra ya.
1: Benar enggak? Iya, udah masuk antrian.
0: Baiklah, lalu ada siapa lagi? Ada kakak Kura-kurai. Kak, nama aku Rini Manis. Okay.
1: Oh, namanya Rini Manis. Kenapa akunnya di Kura-kurai? Kura-kurai ini Kura-kurai Ninja ya. Itu lagu apa sih?
0: Enggak ada. Bisa diciptain. Tadi kan kemarin Chandra suruh aku ciptain lagu. Nah, ini nih sedikit-sedikit aku spill.
1: Oh, ini bagian dari lagu yang sudah diciptakan Oktrin, sudah mulai di-spill sedikit-sedikit ya. Jadi kalau agak-agak ngantuk, ini obat yang paling terbaik untuk semua hardliner karena bakal
0: tidur.
1: Dijamin bakal dijamin jadi melek karena tiba-tiba bingung mau ngapain, agak-agak gimana gitu kan.
0: Rada-rada mau di demo tuh.
1: Agak-agak lagu. Mau enggak, gue aja yang denger kayaknya bingung lagu. Ini lagu dia lagi nyanyi atau lagi nangis sebenarnya.
0: Iya, ini bahasa apa juga? Bahasa kalbu kah?
1: Ada lagunya tuh dari TDJ, Bahasa Kalbu.
0: Oke, nah kalau itu ada, kita puterin yang pasti-pasti aja sih, Chandra. Lalu ada Bu Yuli Farida juga,
1: Zivilia.
0: Ziva, pilihan terbaik.
1: Oh, Ziva.
0: Ziva Magnolia.
1: Bukan Zivilia ya, bukan ya?
0: Bukan, beda lagi.
1: Dari itu. Ziva, pilihan terbaik.
0: Iya, pilihan terbaik. Kalau nggak terbaik, ya nggak terbaik. Kalau
1: nggak terbaik, nggak usah dipilih.
0: Di mana-mana kita memang harus memilih yang terbaik.
1: Pilihan terbaik ya, Ziva ada nih, aman.
0: Oke, ditunggu ya Bu Yuli ya. Terima kasih Kak Inuyasha sudah dikasih gamenya.
1: Ngomong-ngomong tadi Kura-kura itu mau request lagu apa nih?
0: Iya, belum
1: Rini ya. Manis ya, Rini Manis.
0: Udah, oh, Kakak Rini Manis. Oke, Rini Manis.
1: Gulanya sekilo.
0: Rini Manis.
1: Rini Manis.
0: Gulanya harus jelas, Chandra.
1: Rini Manies. cerita tentang cinca. Awas masuk laler.
0: Oke, baiklah. Di WhatsApp kita udah ada enggak sih, Chandra?
1: Di WhatsApp kita udah ada yang request nih di 0819269000.
0: Iya.
1: Requestnya dari sebentar tadi mana sih kok diklik lagi kan? Request Once Michael. Simponi yang indah.
0: Oke.
1: Okay. Iya kan. Dari Joni.
0: Iya.
1: Yeah. Enggak pakai janji depannya. Okay, jadi enggak janji Joni ya.
0: Okay, jadi Johnny.
1: Buat Kakak Eva. Wow. Eva bukan Celia ya.
0: Bukan.
1: Semangat kerjanya. Okay. Emang hari ini enggak semangat ya Kakak Eva-nya ya?
0: Iya, berarti butuh disemangati Kakak Eva ya.
1: Ya, semoga jadi dengan
0: spesial.
1: Semoga dengan lagu Simponi Indah ini jadi semangat ya dari yang nyanyi Once Michael yang kirim dari Joni. Hai John, apa kabar John? Walah John.
0: Walah telah.
1: Tunggu, di kontak ada nggak di kontak?
0: Okay,
1: di kontak, di kontak dicoba. Belum ada lagi Neoprin. Kemudian yes. di WhatsApp baru ada Johnny nggak pakai janji ya.
0: Oke.
1: Okay. Lagu-lagunya sudah.
0: Kita juga sudah. Ada Kak Kafka juga yang masih stay bersama dengan kita juga.
1: Oh Kak Kafka, halo Kak Kafka. Selamat siang, apa kabar? Yeah. Gak request nih.
0: Oke. Okay,
1: biasanya request nih nasi Padang.
0: Enggak, itu beda dong. Itu beda. Biasanya requestnya private ya guys.
1: Oke, ada lagi?
0: Sudah sepertinya. Jadi untuk hardliner mungkin yang mau request lagu di tahun 2000-an langsung saja hubungi line WhatsApp kita di 0819-269-1000 atau bergabung di live akun TikTok kita di akunnya Hardline FM.
1: Ya, seperti biasa waktu ini kita mau menyapa untuk hardliner yang sedang dalam perjalanan mungkin saat ini ya di kendaraan. Tetap safety driving dan selalu gunakan seat belt karena memang sekarang banyak sekali etle. Enggak cuma di Jakarta, sekarang Tangerang juga ada banyak etle. Takutnya tiba-tiba enggak pakai seat belt. Pertama berbahaya buat keselamatan sendiri dan orang lain. Kedua dapat surat cinta dari
0: sekali.
1: Bapak polisi karena
0: surat cintaku
1: yang pertama
0: itu sih nggak berbunga-bunga ya.
1: Enggak, ini
0: yang berbunga itu bayar.
1: Berbunga-bunga kalau nggak dibayar-bayar. Agak serem ya.
0: Agak serem ya. Kalau yang kali yang bagian itu nggak ditunggu-tunggu bunganya.
1: Iya, betul.
0: Bunga yang lain ya ditunggu.
1: Coba yang ketua di monitor lu ada yang kode-kode bunga nih ya.
0: Enggak, okay.
1: Bunga bang cara. Atau bunga apa nih?
0: Ya, segala macam bunga lah.
1: Bunga bakung di Padang.
0: Bunga bakung di Padang.
1: Oke, jadi juga untuk hardliner yang lagi beraktivitas mungkin bikin roti hari ini. Halo. Yang lagi bikin roti.
0: Udah
1: ada enggak?
0: Oh,
1: udah
0: roti.
1: Ya.
0: Yang bikin roti, yang bikin rumah, yang bikin janji.
1: Bikin
0: juga
1: janji.
0: Banyak.
1: Oh, bikin janji juga banyak.
0: Okay.
1: Jangan lupa di request lagunya, mau titip salam juga kirim pesan, salam-salam untuk semua juga boleh.
0: Yes.
1: Mau kirim-kirim yang lain juga boleh, mau kirim kopi juga boleh. Tuh, ha, kopi.
0: Dikasih
1: udah ya, France, ya? Udah ya.
0: Oke, okay. Itu
1: France.
0: Pertama.
1: France. Kirim labubu, kick
0: labubu,
1: off.
0: Kick off.
1: Oh, udah tadi ya?
0: Udah dong tadi.
1: Langsung
0: tinggal... pembukaan dia soalnya.
1: Oh, iya, gitu
0: masuk
1: ya?
0: Langsung kasih gift.
1: Langsung welcome gift ya.
0: Welcome gift.
1: Dari France. Terima kasih ya, France.
0: Terima kasih.
1: Nah, Indonesia juga kirim rose ya.
0: Betul
1: okay,
0: sekali.
1: Oke, kita sambil nunggu.
0: Ya.
1: Kita mau puterin lagu apa nih?
0: Lagu apa aja deh.
1: Ini ada request Sabrina Leonor nih.
0: Ya.
1: Sembuh kembali.
0: Sembuh kembali.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang Gado-Gado Boplo.
1: Halo Hardliners, pernah nggak merasakan hal seperti ini? Semakin kita pelit terhadap orang di sekitar kita, maka semakin seret rezeki kita. Uang adalah energi, dan energi jika didiamkan akan hilang. Jadi, harus disalurkan ke pihak lain. Anehnya, ketika kita semakin royal untuk memberikan sebagian dari rezeki kita, tiba-tiba ada aja rezeki yang datang dan membuat kita berkelimpahan. Kita tidak usah bingung dengan fenomena ini. Jadi, hukum tabur tuai sudah menjelaskan, orang yang menabur akan menuai. Yuk mulai sehari ini kita sisihkan pendapatan kita untuk menyenangkan diri kita dan orang-orang tercinta di sekitar kita. Dan jangan lupa menolong orang yang membutuhkan uluran tangan kita. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo.
2: Dengarkan terus Radio Keluarga Indonesia, Heartland FM, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

Jamrawan melanda. Mata mulai meremelek, kerjaan belum kelar, ditambah bosan melanda, jangan biarkan sore kamu garing. Sini temani waktu santai kamu bareng penyiar kesayangan Persiana di program CS Cemilan Sore. Hadir setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore, Persiana bakal suapin kamu dengan lagu-lagu terbaik, info yang lagi hype, dan obrolan seru yang siap bikin mood kamu langsung naik. Serunya lagi, kamu juga bisa gabung dan tonton langsung keseruannya via live TikTok di @hardlinefm. Yuk langsung absen dan komen di sana. Punya opini atau cerita seru soal topik yang lagi dibahas? Bagikan suara kamu lewat voice note ke WhatsApp Hardline di 0819-269-1000. Sore asik, sore interaktif. Pastikan dengerin terus CS Cemilan Sore bersama Persiana setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore hanya di 100,6 FM Hardline Radio, your family station. Memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Hardline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Berita 30 bersama saya Dika Ruan. Dari Komnas HAM, evaluasi kinerja 7 kementerian dan lembaga dalam pemenuhan hak asasi manusia. Dari pemerintah, kaji peluang penurunan harga BBM non-subsidi. Wali kota New York tegaskan surat penangkapan ICC terhadap Netanyahu harus dihormati. Selamat siang Harlaner, kita mulai dengan informasi yang pertama. Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Anies Hidayah menyampaikan hasil penilaian hak asasi manusia tahun 2025 terhadap 7 kementerian dan lembaga negara di Jakarta pada Senin kemarin. Penilaian merupakan pelaksanaan tahun kedua dari program prioritas nasional yang bertujuan mengukur sejauh mana instansi pemerintah menjalankan kewajibannya dalam menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia. Evaluasi dilakukan dengan menggunakan pendekatan berbasis hak asasi manusia terhadap kebijakan, tata kelola, serta pelaksanaan program di masing-masing kementerian dan lembaga selama periode 2022-2024. Penilaian difokuskan pada 3 komponen utama, yaitu aspek struktur yang mencakup kebijakan, proses yang menilai tata kelola, dan hasil yang mengukur implementasi program sesuai standar HAM nasional maupun internasional. Anies juga menjelaskan penilaian tahun ini menitikberatkan pada 4 isu utama, seperti hak atas kesehatan, hak atas pendidikan, hak atas pekerjaan, dan hak atas lingkungan hidup. Untuk memperoleh hasil yang komprehensif, Komnas HAM menerapkan metode mixed methods yang mengombinasikan studi literatur, penelitian lapangan, survei kepada masyarakat, serta penilaian para ahli independen dan organisasi masyarakat sipil. Dan kita beralih ke informasi selanjutnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Hadalia, menyatakan pemerintah tengah mengkaji kemungkinan penurunan harga BBM non-subsidi seiring melemahnya harga minyak mentah dunia. Bahlil menyatakan pemerintah akan berkoordinasi dengan PT Pertamina dan badan usaha penyedia BBM lainnya untuk menghitung besaran penyesuaian harga yang sesuai dengan kondisi pasar. Meski demikian, keputusan belum diambil karena pemerintah belum atau masih mencermati fluktuasi harga minyak dunia dan Indonesia Crude Price atau ICP. Menurutnya, penyesuaian harga harus tetap mempertimbangkan keseimbangan antara daya beli masyarakat dan keberlangsungan industri migas. Ia juga menambahkan penggunaan BBM non-subsidi saat ini mencakup sekitar 20% dari total konsumen. Dan kita beralih ke informasi selanjutnya, Wali Kota New York City, Zohran Mamdani, menegaskan surat perintah penangkapan yang diterbitkan Mahkamah Pidana Internasional atau ICC terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu merupakan keputusan hukum internasional yang harus dihormati. Pernyataan disampaikan setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan Netanyahu tidak akan menghadapi risiko penangkapan selama berada di wilayah Amerika Serikat. Menurut Mamdani, langkah ICC didasarkan pada dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di jalur Gaza, sehingga penegakan hukum internasional harus berlaku tanpa pengecualian.
0: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Hardline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.

0: 100,6 Heartline FM Your Family Station. Niji hapus aku. Membawa kita ke pukul 14.38 menit di studio kami saat ini, Heartliner. Terima kasih yang untuk yang udah bergabung, dan masih ada waktu sebenarnya untuk request ya.
1: Iya. Masih di
0: putaran enggak nih? Bisa lah.
1: Bisa lah. Apa sih yang tidak bisa untuk Heartliner dimanapun berada?
0: Bisa lah ya.
1: Bisa lah ya.
0: Ada request lagu siang-siang gini, katanya mau request lagu untuk semua teman-teman yang ada di kantor. Lagunya Nina Bobo.
1: Jangan tahun gitu berapa dong. Nina Bobo untuk semua teman-teman yang di kantor.
0: Karena,
1: maksud Anda
0: karena
1: apa?
0: Lagi pada ngantuk kali ya habis jam makan siang.
1: Tapi enggak boleh gitu enggak sih? Itu kan kita seolah-olah menyetujui supaya mereka tidur. Jangan gitu, ntar habis.
0: Alis lagi nih. Kalau di kantor, kalau lu ngantuk habis makan siang, ya tidur tipis-tipis gak apa-apa lah. Gue lagi mau nyoba tidur tipis-tipis tuh kayak gimana ya.
1: Tapi kayaknya takut kebablasan ya kalau lu ya Chandra.
0: Yang udah-udah sih gue kalau tidur tipis-tipis dari jam 1 sampai jam 4.
1: Oh itu bagi Anda tipis ya guys.
0: Itu makanya ya. Gue mau nyoba tipis-tipis tuh kayak gimana. Aha. Apa cuman sekedar merem 2-3 menit itu terus melek lagi gitu.
1: Apakah itu atau, yang tipis-tipis
0: iya,
1: gitu ya.
0: Atau memang merem 2-3 detik selesai gitu.
1: Itu
0: boleh kayaknya dideskripsikan gak tipis-tipisnya tuh kayak gimana gitu.
1: Iya kayaknya tipis-tipis ya, gak sampai yang sejam 2-3 jam ya guys. Itu mah gak tipis, itu emang tidur siang.
0: Oke, Heartliner, lagu Nina Bobo kita batalin. Gak jadi.
1: Gak jadi, jangan dong. Nanti habis itu kalau kita puterin beneran tidur mereka, dapat surat cinta nanti.
0: Jam-jam ya. Merawan rawan ngantuk emang ya. Ini aja tadi gue liat Okrin siaran sambil merem nih.
1: Dan gitu, emang mata aku aja yang kecil. Tolong.
0: Okrin siaran sambil merem, gue tinggal nih dari studio nih. Lalu melek udah gak ada gue lagi di sini.
1: Jangan gitu ya guys ya, tidak boleh nono ya.
0: Bah, mana request lagu Sinta? Udah diputerin belum? Belum, Pok. Bentar lagi Mpok ya. Kita puterin nah, ada lagu Undecided yang udah ngantri nih. Yes. Abis itu baru lagunya Kak Sinta, Krispadi.
1: Krispati.
0: Oh, Krispati. Krispari.
1: Krispati ya Kak Sinta, kita kasih tertatih gitu ya.
0: Jadi nanti kita puterin.
1: Dan dinantikan lagunya kita puterin pastinya.
0: Emang Kak Sinta buru-buru mau kemana sih?
1: Iya, jangan buru-buru.
0: Atau buat siapa lagunya coba? Kalau emang mau dikirim-kirim salam buat lagunya, buat ini lagunya mau dikirim-kirimin, coba di TikTok ketik buat siapa. Aha. Biar kita juga jelas ya kan.
1: Iya betul. Biar ini lagu ada tujuannya juga.
0: Iya gitu ya. Tadi kemarin diputerin Kak Sinta nanya lagi, lagunya mana diputerin belum? Padahal udah setengah jam yang lalu.
1: Iya berarti gak didengerin. Ya ampun.
0: Bagaimana?
1: Bagaimana ini?
0: Oke, Trin, di WhatsApp kita ada yang bergabung nggak ya? Coba kita cek dulu, check and recheck.
1: Check dulu ada siapakah di sana.
0: Ada nih, tapi yang kemarin nih.
1: Oke, jangan dong, jangan dibacain. Karena yang lalu biarlah berlalu, Chandra. Kamu jangan diulang.
0: Gone be by gone ya. Aduh. Kontak.
1: Di kontak
0: ada siapakah yang sudah bergabung ternyata di siang hari ini?
1: Belum ya?
0: Belum ada
1: ya,
0: lagi.
1: Oke, masih dengar.
0: Kalau enggak ada yang kirim salam, biar gue yang kirim salam aja lah.
1: Oke, untuk siapa tuh?
0: Untuk semua yang ada di sana, tetangga kita. Ya. Di RT2, RT3 dan juga RT5, jangan lupa dengerin Heartline.
1: Betul sekali. Banyak yang mendengarkan kita di perjalanan
0: hari
1: juga.
0: Ini udah genre. Sebar kuota belum?
1: Enggak sebar aku. Aku mau menguji siapa yang benar-benar setia.
0: Berarti hari ini fanbase-nya Oktrin tidak absen.
1: Iya, absen.
0: Oh, udah ya? Oh, iya. Berapa orang? Hari ini
1: tidak absen.
0: Hari ini
1: tidak masuk.
0: Tidak absen hadir maksudnya.
1: Iya, betul.
0: Karena kalau ada ini pasti udah rame banget nih. Iya, betul, nih gue lihat cuma 8.800 ini. Iya.
1: Biasanya berapa emang?
0: Biasanya 125.150 rupiah.
1: Kok pakai rupiah? Guys.
0: Bunga terakhir itu Doktrin request. Siapa lagi nih? Oh, usernya beda nih, bukan Kak Sinta nih bunga terakhir.
1: Mana bunga terakhir? Oh, usernya 76.
0: Iya, tapi siapakah dirimu?
1: Oh, Kak Isak ini, Kak Isak. Namanya.
0: Bunga terakhir ya, Baby Isak Romeo
1: yang,
0: ya?
1: Iya, yang ini loh, yang kemarin bilang lagi sakit,
0: oh,
1: lagi
0: gitu.
1: Keluar dari Siloam itu katanya.
0: Kenapa sakit apakah rupanya?
1: Sakit apa ya Kak Isak ya, lupa ya waktu itu udah disebutin. Semoga cepat sembuh ya, pulih kembali Kak Isak. Walaupun sakit tetap loh mendengarkan
0: tetap
1: kita di Heartline FM. Betul banget.
0: Semoga dengan hadirnya kita bisa terhibur juga ya.
1: Iya, selalu ada Kak Glendos Audio juga. Selamat siang, request lagunya Nine Ball hingga akhir waktu.
0: Hingga akhir waktu, oke.
1: Oke, coba kita cari dulu
0: kayaknya ada. Lagu hingga akhir waktu benar-benar di akhir waktu.
1: Di akhir waktu nih. Ya diputerinnya, semoga keputar ya.
0: Nine Ball ada sih, sebentar. Ini ayang-ayangku Mahadewi siapa nih yang request?
1: Enggak, belum ada itu yang request.
0: Oh, belum
1: itu
0: ada.
1: Memang masuk di antara.
0: Kemudian pilihan yang terbaik?
1: Oke, okay,
0: bukan
1: terbuka.
0: Oke, okay, naik
1: aja
0: dong berarti lagunya ya. Yes, oke, okay, selamat ya hingga hari waktu kayaknya okay, bisa
1: masih
0: kekejar
1: bisa.
0: Sih.
1: Berarti setelah ini harus lagu Kak Jo dulu ya pastinya mm-hmm. ya, karena dia sudah menunggu-nunggu.
0: Oh, Cici Dara, yeah. Oh gitu.
1: Yes.
0: Waduh, kita turut mensupport ya. Yes. Semoga segera disembuhkan penyakitnya.
1: Amin.
0: Bunga terakhir kasih dikasih sama Bung Melki katanya.
1: Oke, okay, baiklah. Mm-hmm. Terima kasih. Lalu ada siapa lagi nih Chandra? Sudah ya, sudah
0: belum
1: semua kita
0: sih.
1: Bacain ya. Oke. Okay.
0: Tinggal lagu-lagunya kita puterin aja.
1: Oke. Okay.
0: Undecided, Chris Brown.

Heartline Radio. Teman setia yang selalu temani hidupmu, memberimu warna baru. Heartline Radio, more value, more than radio.

0: Asik. Gue dapet hatinya aja nggak apa-apa. Ya,
1: jangan gitu dong. Siapa yang mau?
0: Mau diulang dari awal gue nyanyi?
1: Iya boleh. Ya, ya oke.
0: Aku tak sanggup. Izin pamit ya, makasih Oktrin dan Chandra sampai besok. Gua nyanyi KKW langsung pamit dong guys. Gimana nggak merasa tersanjungnya gue ya? Terima kasih KKW.
1: Sunjang.
0: Oke, kita masih pengen lama-lama ya Oktrinnya.
1: Iya, tapi sayangnya.
0: Sayangnya kayaknya cepet banget sih waktunya Oktrin. Sayang-sayang disayang semuanya hardliner. Iya. Udah 52 lepas dari pukul 14.
1: Iya,
0: waktu
1: sekali
0: di studio kita dan sudah sama waktu yang di atas sama yang di bawah sini. Kalau kata Kak Jo itu waktu bagian mana
1: bagian
0: gitu.
1: Bagian mana
0: ya.
1: Gitu ya, apa bagian pinggir.
0: Karena dia selalu mendahului waktu yang ada di sini Oktrin.
1: Iya, betul sekali. Padahal enggak boleh.
0: Sebenarnya dia tidak terima.
1: Iya. Iya. Betul sekali. Dia tidak cocok terima. Dengan kita.
0: Enggak cocok waktunya itu.
1: Ya udah nanti habis ini kita buang.
0: Kayak mana yang burung elang. Terima kasih yang udah bergabung di line WhatsApp kita 0819269000 atau di live TikTok kita di Hardline FM.
1: Oke.
0: Okay. Semoga lagunya yang udah diputerin bisa membawa kebahagiaan untuk hardliner semua, merasa terhibur, yang tadinya sedih jadi ceria, tadinya ceria jadi
1: sedih, dong.
0: Jangan dong. Jangan dong.
1: Yang ceria tambah ceria.
0: Jadi makin sedih.
1: Salah, enggak ya.
0: Yang udah ceria tambah ceria, yes. Yang sakit cepat sembuh, kemudian yang lagi nunggu sesuatu yang diharapkan bisa tercapai,
1: iya, amin.
0: Yang lagi nggak fokus jadi fokus,
1: iya,
0: yang lagi pusing jadi
1: jadi nangis,
0: yang lagi pusing jadi nggak pusing, okay. Yang belum mandi jadi mandi langsung. Karena udah dengerin kita di Heartland Request. Senin sampai Jumat lagu tahun 2000-an bersama Oktrin dan Chandra. Jam 1 sampai jam 3 sore.
1: Iya,
0: ingat,
1: sekali.
0: 2000 ke atas ya.
1: 2000 ke atas. Jadi
0: okay, Oktrin.
1: Sekali lagi terima kasih untuk Heartliner yang sudah bergabung. Tetap jaga kesehatan juga tentunya ya. Dan juga selamat beraktivitas.
0: Ini Kak Isak tadi lagu terima barang. Ada terima barang, lagu terima barang lagu apa tuh?
1: Maaf lagu terima.
0: Ganti lagunya.
1: Ganti aja lagunya, oke. Okay.
0: Lagu terima barang belum ada sih ya, yang gue tau terima barang.
1: Aja kali
0: iya.
1: Ya, lagunya apa?
0: Kalau terima barang biasanya di gudang nih kak, tapi nggak apa-apa kita cari lagu. Mungkin dipilihkan untuk Kak Isak siang hari.
1: Yes, betul sekali.
0: Terima kasih untuk semuanya. Mohon maaf kalau ada kita ada salah-salah kata atau salah ucap. Saya Chandra dan
1: saya Okri.
0: Kita pamit undur. Heartline FM.
1: Memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
0: Sampai jumpa.
1: Sampai jumpa.
0: Bye bye.

0: Heartline Radio, teman setia yang selalu temani hidupmu, memberimu warna baru. Heartline Radio, more value, more than radio.
1: 100,6 Heartline Radio, your family station. Hai, hai, hai, Heartliner. Apa kabar Anda sore hari ini? Sibuk banget, apa sibuk aja? Yeah. Apa bingung mau lakuin yang mana duluan saking sibuknya? Di jam-jam rawan seperti ini, versi Ana hadir untuk semua Anda. Dan gak sendirian, kita sudah bersama dengan Bebenggan.
2: Iya.
1: Ada siapa kan dia?
2: Ada Daniel tentunya.
1: Ada Daniel lah, udah hadir sudah di hadir. Studio. Di tengah kesibukannya yang sangat ramat padat.
2: Padat banget ya, rasanya pengen gue cairin gitu ya kan. Biar gak padat-padat banget.
1: Kita bakal temani kalian semua sampai nanti di jam 5 sore. Kali ini gue belum kasih bocoran karena saking sibuknya Daniel ya. Sibuknya. Dia ngobrol sibuk banget kayaknya. Ada suatu pembicaraan yang sangat penting, gue gak sempat kasih dia kisi-kisinya.
2: Ah gitu, tapi lo kasih tahu kan pasti nanti.
1: Gue pasti kasih tahu dong ya. Jadi belakangan ini lagi ramai dibicarakan orang tentang fenomena manusia tanpa circle.
2: Manusia dia jadi dia nggak berkomunitas.
1: Ya, atau? itu dia. Kita akan bahas nih nanti. Sampai tuntas kita bahas.
2: Oh, siap.
1: Sambil pengen tanya-tanya Heartliner, menurut kalian lebih baik mana sih? Ya, minta tanggapan dulu kalian deh tentang orang-orang yang memilih enggak punya circle atau fenomena manusia tanpa circle ini seperti apa dan bagaimana dari kacamatanya kalian, ya kan? Betul. Yang enggak punya kacamata
2: tetap dicari.
1: Tetap dicari. Iya kan. Gimana tanggapan kalian tentang fenomena orang yang ngaku-ngaku manusia tanpa circle? Menurut kalian lebih baik punya banyak teman, banyak-banyakin teman, ya kan? Harus networking kan hidup ini.
2: Betul. Atau sendiri-sendiri aja gitu, udah
1: atau,
2: happy.
1: Atau punya 1-2 aja tapi yang benar-benar bisa dipercaya aja deh. Nah. Kasih opini kalian di sini. Di mana?
2: Di 0819-269-1000 atau juga langsung boleh join di live TikToknya Heartline FM.
1: Yes.

0: Nah.
1: Oh iya. Nah.
0: Ada versi anak.
1: Ada Daniel juga.
0: Kita di CS 9 sore. Edisi betul. Hari ini 21 Juli 2026.
1: Yeah.
0: Ngomongin yang lagi happening di media sosial.
1: Yeah.
0: Apalagi untuk orang-orang super introvert.
1: Iya, yeah, betul.
0: Lagi ada banyak konten kalau lu perhatiin berseliweran di mana-mana yang ngomongin soal manusia tanpa circle.
1: Oke.
0: Ini kayak jadi ramai banget dibicarakan ya. Dan kita pengen minta tanggapannya hardliner tentang fenomena ini. Menurut kalian gimana?
1: Yeah.
0: Manusia tanpa circle buat kalian itu kalian atau itu bukan kalian? Iya kan?
1: Betul.
0: Dan menurut lo sendiri lebih baik punya banyak teman yang bisa networking kemana-mana, lo dikenal luas.
1: Betul.
0: Atau teman lo gak banyak tapi adalah orang-orang yang benar-benar bisa dipercaya.
1: Nah, itu dia.
0: Kasih opininya dan kenapa lo pilih opini itu di TikToknya Heartline FM.
1: Ya, betul.
0: Atau juga bisa di 0819-269-1000.
1: Langsung aja kirimkan voice note kalian itu ya.
0: Betul.
1: Iya, jadi tadi sebenarnya udah dibocorin gue sama versi ya kan, bahwa kita akan ngobrolin tentang fenomena yang sedang apa namanya, sedang happening ini ya kan. Jadi sebenarnya gini, fenomena ini kenapa menjadi menarik ya, karena memang tidak punya circle itu sebenarnya belum tentu dia berarti kesepian. Ya, jadi gitu hardliner ya. Dan punya banyak teman juga sebenarnya belum tentu juga merasa punya tempat untuk pulang sebenarnya. Jadi kalau sebenarnya kita mau bahas tentang topik ini, sebenarnya banyak banget sisi-sisi psikologis, sosial, pertemanan, gaya hidup, ya kan, bahkan di media sosial itu bisa juga muncul perubahan cara manusia membangun hubungan.
0: Oh,
1: gitu.
0: Jadi manusia tanpa circle ini apakah nggak punya circle?
1: Atau sebenarnya tidak punya teman sih dia.
0: Nah, biar kita sepaham dulu nih circle yang Daniel dan Versi omongin, circle yang kayak gimana sih Dan?
1: Jadi sebenarnya sederhananya gini, circle itu kan lingkungan pertemanan ya, atau mungkin sekelompok lah gitu, sekelompok orang yang saling berdekatan dengan kita gitu ya. Circle itu bisa berupa nih ya teman sekolah, teman kuliah, teman kerja, mungkin satu komunitas, satu hobi juga, atau mungkin satu teman gereja gitu, atau lingkungan keagamaan yang lain gitu ya kan, atau teman olahraga mungkin gitu, kayak gue suka nge-gym di Heartline Gym. Itu gue banyak tuh circle pertemanan.
0: Masih rajin.
1: Masih. Ya, atau mungkin teman nongkrong gitu kan. Itu kan mereka itu adalah circle-circle gue gitu dalam pertemanan.
0: Tapi gue mesti lurusin. Ya, ada bedanya loh antara punya banyak kenalan sama punya circle.
1: Ada
0: beda
1: di mana
0: lo kenal orang dan itu adalah circle lo. Kita bisa jadi punya ratusan follower. Di media sosial atau bisa kalau nomor lu udah nomor yang jarang lo ganti bertahun-tahun, udah lu pakai puluhan tahun. Bisa jadi seumur lu dibrojolin emak lu, lu udah pakai nomor-nomor itu. Bisa jadi lu udah 19 tahun ya kan sekarang.
1: Sudah.
0: Seusia nomor lu, nomor WhatsApp lu misalnya. Tapi bisa jadi lu punya satu atau dua orang yang bener-bener lu percaya. Jadi circle yang kita omongin ini bukan circle tentang jumlah yang ada di sekeliling lo atau jumlah kontak yang lo punya, tapi tentang kualitas hubungannya, Shay. Kualitas yang hubungan yang lo punya sama mereka.
1: Iya. Nah, jadi nih gue kasih tahu ini ya, konten kemudian itu, konten manusia tanpa circle ini jadi banyak bermunculan sekarang di sosial media. Nah, jadi gini, ada beberapa alasan sebenarnya versi dan juga hardliner sekalian. Yang pertama ini kayak banyak orang tuh sebenarnya kayak merasa relate dengan kalimat-kalimat seperti ini nih misalnya. Aku tuh gak punya circle.
0: Oh ya ampun. Gitu.
1: Temanku tuh cuman keluargaku doang.
0: Astaga. Gitu.
1: Aku tidak punya teman dekat, Fer.
0: Oh ya ampun.
1: Gitu. Atau mungkin gini, semakin dewasa sepertinya semakin sedikit temanku ya.
0: Wow.
1: Gue sering banget lagi ngomong ini.
0: Jadi ini relate kalau hidup lo ya.
1: Iya. Iya lagi.
0: Oke.
1: Iya, jadi sangat mudah emang membuat orang itu akhirnya berkata, wah ini ini gue banget sih. Nah ini.
0: Yap, balik lagi ke algoritma ya. Ah. Ketika banyak orang ngerasa relate, banyak orang yang nge-love, atau banyak orang yang repost ya konten itu kemudian jadi sebuah, wah, jadi orang-orang lagi kayak gini nih ceritanya.
1: Ah, iya, betul.
0: Dan ketika kita ada di zaman media sosial, di zaman digital yang dimana media sosial bikin pengalaman pribadi jadi fenomenanya banyak orang.
1: Iya.
0: Ya. Dulu seseorang yang tidak punya teman mungkin hanya merasa sendirian aja.
1: Iya.
0: Iya kan? Ya hidup gua apa tuh istilahnya? Me, myself.
1: Me and myself.
0: No. Apa? Me, myself and I. Bukan gitu apa? Oh. Apa? Me, myself, and I. Atau apa tuh istilahnya. Jadi tentang dia aja gitu melalui hidupnya. Dulu gak punya teman mungkin hanya merasa sendirian. Sekarang dia buka TikTok, dia bikin konten tentang apa yang lagi relate di hidupnya. Instagram, YouTube, atau platform lain yang bisa dimana dia ketemu orang yang relate dengan apa yang dia rasakan atau apa yang dia kontenkan.
1: Betul.
0: Dan pada akhirnya muncul perasaan kayak gimana tuh?
1: Jadi akhirnya mana?
0: Ternyata bukan saya aja. Ternyata bukan cuma saya.
1: Iya,
0: ini
1: betul,
0: bikin
1: betul.
0: Orang lain lebih berani ceritain kehidupannya.
1: Iya, jadi
0: kok relate ya? Iya kan?
1: Iya.
0: Kok relate ya?
1: Betul. Jadi sebenarnya akhirnya kemudian ada perubahan ya. Jadi cara manusia untuk bersosialisasi.
0: Oke.
1: Ya, jadi dulu mungkin ya orang itu lebih sering itu senang untuk bertemu secara langsung. Tapi sekarang mulai berubah nih. Jadi banyak hubungan itu justru berlangsung secara digital.
0: Iya, betul.
1: Ya, kita sudah tahu lah ya, kayak dunia teknologi ini membuat kita akhirnya jadinya senang banget untuk kayak rapat aja sekarang enakan lewat online gak sih?
0: Iya.
1: Enakan lewat digital WhatsApp gitu ya kan. Gitu. Jadi emang kita tuh sering banget dijumpai dengan ya mungkin chat tanpa apa
0: ketemu
1: namanya?
0: Sampai
1: bertemu gitu atau berteman tanpa pernah bertatap muka gitu ya. Atau mungkin ngikutin kehidupan orang tanpa benar-benar mengenal mereka gitu.
0: Jadi kayak kita kenal banget mereka padahal mungkin yang kita kenal hanya secuil dari kehidupan mereka.
1: Itu dia. Terus mungkin berinteraksi melalui komentar-komentar aja gitu ya kan. Atau mungkin nonton-nonton story orang lain setiap hari gitu ya kan.
0: Ini ironis sih. Dan ironis. Karena kita kayak bisa merasa terhubung.

0: Bener.
1: Ini kayaknya banyak yang relate deh.
0: Banyak banget sih.
1: Oke. Okay.
0: Kayaknya relate sama orang-orang besar kali ya. Bukan besar, orang-orang dewasa maksudnya. Gue besar kecil.
1: Kebetulan kita berdua kan orang besar ya.
0: Enggak banget ya besarnya ya.
1: Iya, iya.
0: Iya, jadi memang hal ini tuh cukup umum sebenarnya versi. Hmm. Karena saat masih sekolah, kita ketemu teman-teman tuh hampir setiap hari.
1: Oh iya.
0: Ya kan? Ya. Masuk kuliah, kita masih punya banyak ya kesempatan untuk bertemu. Iya, terus kita bekerja juga, kehidupan mulai berubah ya kan.
1: Ya, betul.
0: Ya, ada
1: juga
0: yang udah menikah, gitu, ada yang punya anak, ada yang pindah kota, mungkin pindah pekerjaan juga, sibuk dengan karir, mengurus orang tua, ya dan sebagainya gitu ya kan.
1: Iya, iya.
0: Ya akhirnya ya teman yang dulu setiap hari kita ketemu sekarang ya mungkin hanya ketemu mungkin sebulan sekali, itu juga syukur-syukur sempet gitu ya kalau nggak sibuk gitu ya kan.
1: Ya ini relate juga sama gue.
0: Iya.
1: Tapi bukan karena kita musuhan sebenarnya.
0: Enggak. Iya betul.
1: Karena gini, tiap orang makin apa namanya, tadi lu bilang makin besar
0: makin... apa? Gua ralat ya, makin dewasa. Makin dewasa.
1: Makin dewasa.
0: Iya.
1: Kita kayaknya prioritasnya udah berubah.
0: Iya sih,
1: kan. Dari yang di masa sekolah kita fokusnya sekolah gitu, masih punya bisnis kita fokusnya bisnis.
0: Bener.
1: Bukan karena kita bermusuhan sama teman-teman yang tadinya deket banget, tetapi prioritas kehidupan yang berubah.
0: Betul, setuju.
1: Iya, jadi lagi-lagi yang kita omongin di sini adalah bukan manusia tanpa circle, di mana dia nggak punya siapapun dalam hidup ini, tetapi dia nggak terhubung secara emosional dengan siapapun.
0: Iya.
1: Kita pengen banget tahu tanggapan kalian, kalian termasuk orang yang relate atau nggak relate?
0: Iya betul.
1: Kasih tanggapan kalian dengan fenomena konten orang yang bikin bilang bahwa dia adalah manusia tanpa circle ini.
0: Iya.
1: Boleh WhatsApp di mana?
0: Di 0819-269-1000 atau boleh langsung juga kunjungi live-nya TikTok Heartline FM.
1: Iya, di sini kita udah punya ada Kakak Indra, kemudian ada Kakak Isak.
0: Iya, Kak Isak.
1: Yang lagi gabung di TikTok-nya Heartline dan yang lain-lainnya juga. Dibantu tap-tap love dulu kitanya.
0: Iya dong.
1: Kita mau tunggu juga opini kalian. Boleh kirim pesan suaranya di WhatsApp.
0: Iya.
1: 0819-269-1000.

0: Keluarga merupakan tempat pertama seorang anak belajar tentang kasih, pengampunan, dan iman kepada Tuhan. Namun hari ini, banyak keluarga menghadapi tantangan yang berat. Ribuan perceraian terjadi setiap hari, dan jutaan anak tumbuh tanpa kehadiran seorang ayah. Selama puluhan tahun, Yayasan Yaski hadir menguatkan keluarga Indonesia melalui program radio, media digital, seminar, konseling, dan pembinaan yang berlandaskan nilai-nilai Kristiani. Di tahun 2026 ini, Yaski bertekad memperluas jangkauan pelayanan untuk menjangkau lebih banyak keluarga yang membutuhkan pengharapan, pemulihan, dan pendampingan. Setiap dukungan Anda membantu kami menghadirkan program-program yang membangun iman dan memperkuat keluarga Indonesia. Mari menjadi bagian dari pemulihan keluarga Indonesia. Dukung pelayanan Yaski melalui doa dan persembahan kasih sesuai yang Tuhan gerakkan di dalam hati Anda. Kunjungi yaski.co.id atau Instagram @yayasanyaski. Ketika satu keluarga dipulihkan, satu generasi sedang diselamatkan.
1: Hai Hardliner, apakah Anda pernah mempunyai impian menjadi seorang storyteller atau penyiar radio? Mungkin juga menjadi seorang voice over iklan. Nah, saatnya Anda bergabung dengan workshop Mic On Batch 2 secara onsite, yang akan diadakan pada hari Sabtu, tanggal 25 Juli 2026. Mulai jam 10 pagi sampai jam 4 sore. Bertempat di gedung Heartland Center, lantai 4, Jalan Permatasari nomor 1000, Lippo Village, Tangerang. Kita akan sama-sama belajar mengenai storytelling, teknik interview, teknik voice over, teknik siaran radio, dan teknik mixer operator. Investasi hanya Rp100.000, dan Anda akan mendapatkan benefit, lunch dan coffee break, portofolio digital, praktek siaran langsung di studio Heartline, dan juga kolaborasi bersama Heartline Radio, dan pastinya sertifikat. Untuk itu, jangan lupa daftarkan dirimu sekarang. WhatsApp ke 0819-269-1000 atau mendaftar melalui Instagram Heartline FM.
2: Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Heartline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
3: Berita 30 bersama saya Dika Ruan. Dari polisi tangkap pengedar sabu di Sepatan, sita 8,22 gram narkotika. Pabrik dupa di Kota Tangerang terbakar, BPBD kerahkan 14 mobil damkar. Fajar Fikri awali perjuangan di Tiongkok Terbuka 2026. Kita mulai dengan informasi yang pertama. Jajaran Polres Tangerang Kota menangkap seorang pria berinisial AS alias E yang berusia 26 tahun diduga sebagai pengedar sabu di wilayah Sepatan, Kabupaten Tangerang. Dari penangkapan tersebut, polisi menyita 8,22 gram sabu yang disembunyikan di atas plafon kamar mandi rumah pelaku. Kapolsek Sepatan AKP Fahyani menyatakan penangkapan dilakukan setelah menerima laporan masyarakat terkait dugaan peredaran narkoba di kawasan tersebut. Selain sabu, polisi juga mengamankan uang tunai Rp400.000 yang diduga hasil penjualan narkoba, serta satu unit telepon genggam yang diduga digunakan untuk transaksi. Saat ini pelaku telah diamankan untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Dan kita beralih ke informasi selanjutnya, masih dari Kota Tangerang. Sebuah pabrik dupa di kawasan Priuk Kota Tangerang terbakar pada Senin kemarin. Untuk memadamkan api, BPBD Kota Tangerang mengerahkan 14 unit mobil pemadam kebakaran dan 60 personel ke lokasi kejadian. Hingga kini penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan pihak berwenang. Tidak ada keterangan resmi mengenai korban maupun besarnya kerugian akibat peristiwa tersebut. Dan kita beralih ke informasi selanjutnya dari dunia olahraga. Ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri siap memulai perjuangan di Tiongkok Terbuka 2026 yang berlangsung pada 21 hingga 26 Juli mendatang di Changshou, Tiongkok. Berstatus sebagai juara bertahan, Fajar Fikri akan menghadapi pasangan tuan rumah Wang Di dan Liu Yang. Pada laga pembuka, mereka datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah meraih gelar juara di Jepang Terbuka 2026. turnamen BWF Super 100 ini. Maksud kami Super 1000 ini menyediakan total hadiah sebesar 2 juta dolar Amerika Serikat.
2: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Heartline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.

0: high school kids.
1: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang Gado-Gado Boplo.
2: Halo Hardliner, ciri-ciri orang yang tidak bisa kaya jika dia berbisnis. 1. Orang terlalu polos. Dia tidak cocok berbisnis karena menganggap hanya uang yang diperoleh dari hasil bekerja barulah uang itu layak didapat oleh dia. 2. Orang tidak punya analisa dan daya juang yang tinggi. Mereka tidak akan cocok berbisnis karena saat dagangannya sepi, dia akan pasrah semangatnya dan langsung berencana untuk tutup saja. 3. Orang yang penakut. Mereka tidak akan pernah berani membesarkan usahanya. Dia selalu takut akan resiko yang akan dihadapinya. 4. Orang yang mukanya datar dan selalu cemberut. Tipe orang ini pasti rezeki enggan datang. Kenapa? Karena muka yang asam membuat pembeli enggan datang untuk membeli produknya. 5. Orang yang suka gengsian. Orang tipe ini selalu melakukan hal yang membuat pelanggan tidak senang karena ia adalah orang yang malas dalam melakukan pelayanan. 6. Orang yang ber-IQ terlalu tinggi. Saking cerdasnya mereka mengandalkan kecerdasannya saja, padahal ada kecerdasan emosional yang harus dia pelajari agar pelanggan hatinya bisa dimenangkan. 7. Orang yang mentalnya rapuh. Di bisnis ada 1001 macam rintangan dan hambatan. Jadi jika mental Anda tidak kuat, maka sekali kena pukulan, dia akan tidak mampu bangkit lagi. 7. Orang yang tidak menguasai social skill. Orang yang tidak bisa mempengaruhi orang lain dalam menjual sudah pasti akan bermasalah dalam usahanya. 8. Orang yang badannya lemah tidak cocok berbisnis karena bisnis butuh effort besar dan harus berjuang di awal usaha. Saya Calvin Hartono untuk Hardline FM.

0: 106,6 Hardline Radio, your family station.
1: Iya.
0: Ayang-ayangku. Ayang-ayangku.
1: Kebuatku melayang.
0: Iya, buatku di madu.
1: Di madu jangan dong.
0: Madu susu.
1: Di mabuk kebayang.
0: Di mabuk kebayang.
1: Iya, pernah mabuk kebayang?
0: Belum pernah sih. Ayo, sejujurnya gue belum pernah sih sampai kebayang-kebayang.
1: Kebayang basah.
0: Ah, itu kebayang. Kebayang, kebayang.
1: Kebayang,
0: pundak,
1: kebayang.
0: Lutut, kaki bukan
1: kebayang.
0: Ya? Ah, apa itu?
1: Kebayang, kebayang, kebayang.
0: Gue gak mau nyanyi.
1: Kita punya Kak Kawai, kita punya Pak Isak, yeah, di aku juga ada Kak Sinta,
0: iya,
1: di
0: betul.
1: TikToknya Heartline. Thank you buat kalian semua yang udah bantu tap-tap love sampai 1K.
0: Betul. Baru 1K.
1: Iya, kita lagi ngomongin di CS kali ini adalah manusia tanpa circle. Lagi jadi omongan banget nih di media sosial. Dan terus banyak yang komen bilang relate sama kehidupannya. Tapi tadi Kak Kawai komentarnya menarik loh. Dia bilang bisa jadi orang-orang seperti itu mereka gak, mereka
0: gak ngerti,
1: gak ngerti pertemanan circle sama circle
0: itu. Iya, betul.
1: Tetapi balik lagi, circle yang mau kita omongin di sini, biar kita sepaham dulu, adalah circle di mana kita tuh punya keterhubungan secara emosional.
0: Iya, setuju.
1: Iya, oke. Biasanya sih pertemanan ada yang memain emosinya, ya deket, ya sayang sebagai teman dan sebagainya. Circle tuh bisa teman sekolah, teman kuliah, balik lagi.
0: Betul.
1: Teman komunitas, teman nongkrong, teman hobi dan sebagainya. Jadi circle bukan tentang jumlah yang ada di sekitar kita, tetapi
0: tentang kualitas hubungan yang memang kita miliki dengan mereka.
1: Jadi lebih relate lagi kalau kita bilang bahwa circle tuh ada circle terdekat, ya.
0: Betul.
1: Ada
0: apa aja
1: namanya? Kayak kehidupan ada ring satu
0: ring
1: di
0: satu,
1: hidup kita, ada ring dua, ada ring tiga,
0: sama
1: ada ring tinju.
0: Gua mau ngomong itu lagi. Betul.
1: Jadi ngomongin manusia tanpa circle di sini adalah banyak orang memilih sebenarnya. Ini bukan berarti kita menjadi gue nggak mau punya circle, tetapi ini lebih ke pilihan.
0: Jadi prinsip hidup.
1: Iya, ini bagian pentingnya sih. Nggak semua orang yang tidak punya circle bukan berarti dia lagi ditolak, dia lagi banyak masalah gitu.
0: Paham.
1: Ada orang yang memang sengaja milih hidup dengan lingkaran sosial yang kecil aja.
0: Oh, itu pilihan dia.
1: Ya, itu pilihan. Ya, betul, misalnya, ya udah gue mau sama ring satu family gue aja deh.
0: Iya.
1: Ring besarnya ya udah temen kantor aja deh.
0: Iya,
1: kan?
0: Betul.
1: Jadi mereka tuh merasa gue lebih nyaman punya satu atau dua teman yang benar-benar bisa dipercaya daripada banyak-banyakin teman, banyak-banyakin follower. Ya, 2000 teman, 2000 akses kontak.
0: Iya, betul.
1: Ya. Yang nggak ngerti, nggak tahu, nggak kenal siapa sebenarnya gua.
0: Betul. Sebenarnya orang ini sepertinya bukan antisosial,
1: bukan.
0: Ya. Mereka mungkin hanya pengen apa namanya suka hubungan yang lebih deep misalnya gitu ya. Kan? Atau mungkin mereka nggak nyaman tuh kalau ada di keramaian mungkin, ya kan? Orang-orang itu kan ada ya kan?
1: Ada lagunya tuh.
0: Apa tuh? Coba gas.
1: Di

0: kamu mengirim kamu.
1: Iya, iya, iya. Itu untuk orang yang kayak gitu, iya.
0: Iya, benar.
1: Relate enggak lagunya?
0: Aduh, gue kaget gue ditembak gitu ya kan. Iya, terus mungkin ya orangnya ya enggak suka basa-basi juga bisa jadi gitu ya kan, atau mungkin membutuhkan banyak waktu untuk me time.
1: Iya, untuk juga, sendiri,
0: iya, iya kan? Gitu. Ada juga gitu. Terus ya mungkin dia lebih memilih gitu untuk berteman.
1: Iya, betul. Gitu. Jadi orang-orang yang lebih selektif aja maybe ya.
0: Iya, betul.
1: Ada Kak Kawai bilang berarti circle bukan satu aja ya. Yes,
0: betul.
1: Benar banget.
0: Bisa jadi.
1: Kak Empire bilang secukupnya saja karena bisa jadi dia memilih seperti itu karena banyak faktor.
0: Nah.
1: Asal bukan faktor
0: iya kan?
1: Faktor, umur,
0: umur,
1: uang,
0: dan
1: ujuk-ujuk.
0: Ujuk-ujuk. Iya, iya,
1: iya. Iya, iya,
0: tapi sebenarnya ada juga yang sebenarnya itu tidak punya circle karena memang mereka punya luka batin.
1: Ya, ini beda lagi.
0: Ini beda lagi. Ini beda case-nya, beda urusannya ya, beda urusannya. Kalau tadi memang pilihan prinsipnya kan, prinsip hidupnya seperti itu. Kalau ini kayak ada faktor eksternalnya.
1: Oh, gimana tuh?
0: Ya, jadi sebenarnya ada orang yang mungkin pernah berkata gini, aku tuh sebenarnya butuh teman. Padahal sebenarnya aku tuh takut untuk disakiti.
1: Aku nggak butuh teman. Aku nggak butuh teman. Aku nggak butuh teman. Ada orang yang bilang aku nggak butuh teman. Yeah. Padahal aku takut disakiti lagi.
0: Betul, gitu. Karena sebenarnya dia udah punya pengalaman-pengalaman pahit mungkin ya di hidupnya, gitu ya kan. Dia pernah ngerasain dikhianati atau mungkin dikecewain, terus mungkin pernah di apa namanya, ya dimanfaatkan gitu oleh orang-orang tertentu, dijadikan tahap bahan gosip-gosip.
1: Oh iya.
0: Bahkan nih ya ditinggal ketika sedang membutuhkan bantuan.
1: Iya.
0: Ya, itu sedih banget sih.
1: Orang-orang yang lain di mulut. Lain di
0: hati
1: kantong.
0: Iya, jadi kesimpulannya memang lebih baik tidak, ya dia akhirnya menyimpulkan kan, akhirnya ya udahlah nggak usah punya teman daripada gue kenapa-napa, daripada gue sakit.
1: Iya, dia kayak lebih menjaga hatinya mungkin ya.
0: Iya benar, dia nggak mau mengotori hatinya dengan apa namanya, akhirnya rasa-rasa dengki, balas dendam dan apa dan sebagainya gitu ya. Karena di sini memang tidak punya circle akhirnya kemudian bukan lagi sekedar pilihan. Bisa jadi memang mekanisme perlindungan diri.
1: Oh wow, dalam banget obrolannya Dan. Ini jadi gak mau punya circle bukan berarti, ini kan tadi kita bicara di awal adalah gak punya circle karena dia milih kan. Dia milih untuk circle gua udah ring satu sama
0: aja.
1: Ring luar
0: besar,
1: gitu.
0: Ya bener.
1: Ya gitu kan. Tetapi ada orang-orang yang bukan sekedar dia pilih untuk gak punya circle. Tetapi itu adalah bagian dari perlindungan diri karena dia punya banyak trauma, punya banyak luka.
0: Itu dia, luka batan. Luka batin.
1: Iya. Tapi gini,
0: gimana?
1: Ada juga, ya ini teman-teman kalau relate boleh kasih komentar juga ke kita. Ya, minimal kalian share pengalaman kalian seperti apa. Terus mungkin di antara kalian udah apa tuh itu, aku mah tabrak aja semua, gue bikin circle. Kalau gak ada circle gue
0: terabas aja ya,
1: baru.
0: Terabas ya.
1: Ada juga loh orang yang gak punya circle karena dia itu sulit dipercaya.
0: Dari dianya?
1: Ya, jadi bukan berarti dia milih untuk gak punya, tapi karena lingkungan yang milih.
0: Oke, paham.
1: Ya, pertemanan pastinya adalah dibentuk dari kepercayaan dong ya.
0: Betul.
1: Kepercayaan itu jadi kayak fondasi sebuah pertemanan, apalagi pertemanan yang dekat ya. Makin dewasa, sebagian orang tuh kayak makin hati-hati gitu, sama kayak Daniel bilang tadi. Pikiran mereka, kalau gue terlalu terbuka, nanti cerita gue kemana-mana. Atau kalau gue jadi terlalu dekat, nanti gue kecewa. Ya kan, dengan responnya, dengan apapun gitu ya. Kalau gue terlalu percaya, nanti gue dimanfaatkan. Perasaan-perasaan negatif kayak gini, akhirnya bikin orang untuk terlalu jaga jarak. Hati-hati. Jadi masalah kalau terlalu lama jaga jarak, orang lain juga bisa kesulitan mendekat.
0: Iya benar juga sih.
1: Ya apalagi untuk hubungan-hubungan yang lebih serius, ya kan.
0: Akhirnya muncul tuh lingkaran-lingkaran itu ya kan. Ya kan, tidak percaya.
1: Oke.
0: Akhirnya menjaga jarak. Terus tidak punya teman dekat. terus merasa sendirian, terus semakin sulit dipercaya. Gitu aja nanti muter-muter ya kan.
1: Iya, jadi kadang-kadang gak punya circle di sini bukan karena, balik lagi ya, bukan karena dia memilih, tetapi lingkungannya yang milih.
0: Iya benar, jadi ada faktor eksternal, ada faktor internal, dan ada faktor U tadi, ujuk-ujuk, tadi ketawa.
1: Faktor ujuk-ujuk.
0: Kata siapa namanya, Empire tadi ketawa, ujuk-ujuk kata dia.
1: Tapi gini loh, banyak orang juga yang merasa dulu Fer, cerita, sebut saja Mawar.
0: Oke, okay, Mawar.
1: Mawar nih ada nih, kirim telepati.
0: Oh gitu, oke. Apa kata dia?
1: Mawar bilang gini, dulu gue punya banyak circle loh, Fer, dan telepatinya itu lagi dibaca di monitor lewat.
0: Iya, oke, siap.
1: Iya. Dulu gue punya banyak circle, tapi bubar karena konflik.
0: Iya, gak sih?
1: Ya. Kadang orang kehilangan circle bukan karena dia dianya yang dingin.
0: Iya.
1: Atau lingkungannya yang ngekat dia, gitu ya.
0: Betul.
1: Ada konflik internal. Ada teman yang nikahin bule, ya dibawa, diangkut di luar negeri.
0: Diangkut nggak tuh?
1: Atau ada udah ada circle-nya nih, udah ada gengnya, tapi di dalam geng itu ada geng-gengan lagi. Aduh, ribetnya.
0: Iya itu benar.
1: Apalagi kalau misalnya udah berhubungan sama UU tadi.
0: UU yang 75 kilo bukan?
1: Iya, udah ujung-ujungnya uang, masalah uang gitu ya. Bikin bisnis bersama. Wah, gue ini relate lagi sama siapa tuh, Jonathan ya.
0: Yeah,
1: kemarin kita ngobrol sama Jonathan, salah satu peserta workshop Mike on Batch One. Dia tuh sempat cerita bagaimana dia punya circle, terbilang circle terdekat dia. Bikin bisnis bareng, bubar hanya karena ketidakpercayaan. Tadinya circle-nya udah bagus nih sebenarnya, ya kan? Atau perselingkuhan, pengkhianatan, gosip, ya. Atau politik kantor, ya kan? Dengan ide semua-semua sih. Gue masih cep-cep target gini.
0: Iya lagi.
1: Bubar.
0: Iya bener. Kadang memang satu konflik itu bisa buat satu kelompok itu, apa, kelompok pertemanan itu jadi buyar. Jadi bubar ya kan?
1: Iya, pecah.
0: Jadi emang ya ketika seseorang keluar dari satu circle, dia bisa merasa kehilangan identitas sosialnya kayak kan? Karena memang selama ini ya, dia dikenal sebagai mungkin teman-temannya yang si A lah, si B lah, si C lah gitu ya kan. Terus ketika circle-nya hilang, ya kan, dia mungkin berkata, sekarang saya ibunya siapa?
1: Iya.
0: Iya.
1: Aku siapa, kamu siapa, temanku mana?
0: Itu lagu siapa? Itu lagu siapa?
1: Belum pernah dengar.
0: Belum pernah. Jangan-jangan lo mau setel ya di sini.
1: Gue kasih
0: Versi
1: bahasa Inggrisnya.
0: Oke.

0: Jamu, jamu. Jamu, Pak. Monggo. Ada jamu pegelinu, ada jamu seger waras.
1: Kalau jamu buat nambah semangat, ada nggak, Mbak?
2: Kalau mau nambah semangat, ya cuma satu, Pak. Dengerin Morning Espresso dari hari Senin sampai Kamis, dari jam 8 sampai jam 10 pagi bersama Dika Arwan dan Ragil Z, hanya di 100,6 Heartland FM.
1: Wah, kalau begitu pesan satu ya, Mbak E.
3: Hardliner, apakah Anda rindu semakin dalam menggali dan mengkhotbahkan firman Tuhan dengan tepat dan berkuasa? Akademi Eksposisi bisa membantu Anda. Kami membuka penerimaan mahasiswa baru untuk tahun ajaran 2026-2029. Kami adalah lembaga interdenominasi, berafiliasi dengan The Masters Seminary, dan didukung pelayanan John MacArthur. Cek situsnya di gty.org, serta TMAI. Perkuliahan dimulai 3 Agustus 2026, dengan 3 jenjang program studi, sertifikat Biblika, Diploma Khotbah Eksposisi, Magister Khotbah Eksposisi. Tempatnya terbatas, jangan ditunda lagi. Daftar sekarang juga di situsnya www.eksposisi.org.
4: Cerdas berbisnis. Bersama Mukti Wibawa, seorang master marketer, bisnis coach, ahli strategi bisnis, pemasaran digital, dan perilaku konsumen. Beliau fasilitator loka karya bersertifikat metode Lego Serious Play, aktivitas konstruksi dengan balok-balok Lego untuk membuka pemikiran bawah sadar dan memecahkan akar masalah kompleks secara kreatif.
5: Konten viral tidak sama dengan laku. Banyak bisnis hari ini mengejar viral, view jutaan, like ribuan, komentar ramai, tapi omset sepi. Hardliners, hati-hati, viral bisa membuat ego naik, tapi tidak otomatis membuat penjualan naik. Banyak orang sibuk membuat konten lucu, padahal customer datang bukan untuk tertawa. Customer datang untuk cari solusi. Konten yang bagus bukan yang paling ramai. Konten yang bagus adalah yang membuat customer percaya, lalu membeli. Kadang video sederhana lebih menghasilkan karena jelas, karena jujur, karena menjawab masalah customer. Jangan tertipu angka viral. Follower besar belum tentu bisnis jadi besar. Yang membayar gaji karyawan bukan jumlah views atau follower. Yang membuat bisnis bertahan adalah jumlah transaksi. Mulai hari ini, ubah pertanyaan Anda. Bukan bagaimana supaya viral, tapi bagaimana supaya customer percaya. Karena bisnis yang sehat bukan dibangun dari sensasi, tapi dari kepercayaan. Dan ingat, headliners, viral itu cepat, kepercayaan itu kuat. Headliners, untuk konsultasi dan pelatihan bisnis dengan metode Lego Serious Play, silakan menghubungi saya di Hotline FM atau melalui email muktiwibawa@lego@gmail.com.

0: happy.
1: 100,6 Heartland Radio, your family station.
2: Tadi Rio Febrian udah nyanyi dengan Sudah Happy.
1: Ini bukan siapa-siapa lo nya ya? Hah? Bukan siapa-siapa lo berarti nih?
2: Dia aja yang gak ngaku. Jadi gue mau ngaku juga agak sungkan.
1: Iya.
2: Udah dari yang punya juga kami berdua kan?
1: Ah itu dia.
2: Kalau mau membuka lembaran masa lalu rasanya.
1: Rasanya agak mustahil ya.
2: Ya agak kelam juga sih.
1: Agak kelam. Iya.
2: DJS sama Versiana
1: dan Daniel juga
2: masih ngajakin kalian kasih opini kalian tentang apa namanya fenomena di mana media sosial orang banyak ngomong dia tuh jadi manusia tanpa circle.
1: Nah,
2: dan
1: nggak
2: sedikit juga yang bikin kontennya ikutan repost, ikutan tap love, ikutan komen.
1: Betul.
2: Katanya mereka relate ya. Oke, jadi kalau tanggapan kalian terhadap manusia-manusia tanpa circle ini kayak gimana? Circle bukan berarti nggak punya siapapun di kehidupannya.
1: Betul.
2: Tetapi bisa jadi dia punya teman kantor, dia punya teman komunitas, tetapi dia merasa nggak terhubung secara emosional, ya
1: iya,
2: kan?
1: Iya, bener banget.
2: Nah,
1: jadi simpelnya tadi kita udah bahas tentang kayak sebenarnya circle itu bukan. Ya ada juga faktor eksternalnya, ada juga karena internalnya. Eksternal itu karena mungkin konflik misalnya, ya kan, jadi berubah. Jadi misalnya circle itu tidak punya, bisa punya teman atau bagaimana gitu ya kan. Bisa jadi pilihan dia sendiri gitu ya kan, yang memilih untuk gue gak mau bersosialisasi terlalu banyak dengan orang gitu ya. Mau circle-nya kecil-kecil aja. Kalau versi bilang tadi ringnya ring 1, ring 2, ring 3 sama ring tinju misalnya gitu ya kan. Nah itu mungkin dari kemauan sendiri atau mungkin karena terbentuknya karena luka. Jadi akhirnya karena ada faktor eksternal yang membuat dia punya pengalaman yang pahit di dalam hidupnya gitu ya kan. Akhirnya membuat dia enggak deh gue gak mau deh berteman dengan orang. Atau mungkin ada juga yang ya karena sulit dipercaya dan sebagainya gitu ya. Akhirnya terjadilah circle itu.
2: Iya betul banget. Tapi gak punya circle bukan berarti gak punya hubungan sosial kok.
1: Tetap bisa ada
2: hubungan sosial. Karena ini penting. Ya kan. Mungkin tidak punya circle tapi dia tetap punya pasangan. Dia tetap punya family. Rekan kerja. Itu kan circle luas ya.
1: Setuju, ya. Betul.
2: Tetangga. Itu circle juga, tetangga. Masalah dia mau terhubung secara emosional atau enggak sama tetangganya, ya lain cerita.
1: Iya, betul. Ya.
2: Atau teman-teman online.
1: Iya.
2: Di zaman digital.
1: Setuju.
2: Ya. In this economy. Ya, apakah teman digital lo cukup peduli dengan hidup lo?
1: Iya.
2: Sehingga terhubung secara emosional.
1: Benar banget.
2: Tapi honestly ya, gue pernah punya teman threads.
1: Ya.
2: Ibu-ibu yang seumuran gua rasanya tuh tiap apa yang dia posting tuh relate sama kehidupan gua. Terus ya seringlah komen-komenan sampai suatu saat kami juga DM-DM-an Instagram. Ya dan itu apa ya menurut aku nice ya punya circle yang kayak gitu yang bisa dimana komentar apapun yang dibilang itu kayak jadi sesuatu buat hidup gua menyemangatin dan sebagainya. Tapi ya yang kayak gitu tahannya berapa lama?
1: Iya
2: kan?
1: Tapi lu udah ketemu langsung belum?
2: Belum. Hanya merasa postingan kita berdua tuh relate aja dan saling support kayak gitu.
1: Setuju.
2: Jadi punya kayak terhubung secara emosional. Ya.
1: Jadi sebenarnya kita sebenarnya jangan langsung menyamakan kalau lu nggak punya circle berarti lu kesepian.
2: Oh iya dong.
1: Gak gitu ya?
2: Iya, bukan gitu. Gak bisa dibilang kayak gitu.
1: Betul.
2: Dan belum tentu. Yang penting adalah apakah lu merasa terhubung dengan orang lain?
1: Itu dia.
2: Iya kan? Gitu. Ada orang yang nggak punya circle tapi happy aja hidupnya.
1: Iya lagi.
2: Bener. Damai aja. Ya kan?
1: Adem ayem aja. Iya ya kan?
2: Gue sih merasa bukan sekedar happy ya. Happy kan namanya perasaan bisa datang dan pergi yang gak stabil gitu.
1: Betul.
2: Tetapi ketika lo memutuskan untuk damai dengan hidup lo, ya gak mesti kesepian.
1: Iya
2: ya,
1: benar.
2: Fine-fine aja bener. Kok.
1: Nah, yang mengerikan sebenarnya nih ya. Justru lo kelihatannya banyak circle, tapi sebenarnya lu malah kesepian.
2: Bahaya
1: bahkan
2: tuh
1: kayak sangat gitu. Kesepian ya kan. Ini yang mengerikan ya kan. Jadi kayak orang merasa bahwa ini kayak orang main bener-bener aja deh, fine-fine aja, tapi sebenarnya dia lagi kesepian.
2: Iya. Nah,
1: ini
2: aduh,
1: berbahaya ini.
2: Bahaya. Dan banyak-banyakan teman belum tentu menjadi benar-benar peduli dan terhubung secara emosional kan.
1: Iya, iya, oke.
2: 10K bisa jadi followernya dia beli. Iya kan? Iya enggak? Tapi ketika misalnya lo sendiri lagi sakit, mungkin yang orang yang bertanya lo udah minum obat atau belum, itu bisa dihitung sama jari atau enggak ada.
1: Aduh.
2: Ya bisa jadi dia punya banyak grup WhatsApp A, B, C, D. Tetapi ketika dia misalnya sedang terpuruk, iya, yang benar-benar tahu siapa. Iya kan?
1: Bahkan belum tentu teman-teman di grup WhatsApp-nya itu ya. Bukan orang-orang itu yang tahu ya kan.
2: Iya, nah,
1: sebenarnya kita bisa aja ketawa bersama banyak orang ya kan. Tetapi sebenarnya belum tentu itu bisa nangis bareng mereka.
2: Iya.
1: Di depan mereka bahkan.
2: Iya, jadi enggak pakai topeng sama sekali.
1: Iya.
2: Menjadi yang real sama seperti kapan tahu kita omongin itu.
1: Iya,
2: jadi orang
1: betul.
2: Yang benar-benar real, bukan acting skill atau fake.
1: Fake, iya.
2: Iya. Circle kecil bisa ngasih rasa aman gak sih? Ya, kalau misalnya, oh gue gak mau banyak circle atau gue gak mau masuk ke circle yang besar. Kayaknya gak safe hidupnya.
1: Iya, betul.
2: Emang sih, ada benernya juga. Punya circle kecil, ada keuntungannya. Iya gak?
1: Iya, benar. Nih, keuntungannya sebenarnya kayak kita tuh bakal dipermudah membangun kepercayaan sebenarnya. Jadi kita tahu siapa yang... Ya kira-kira kita bisa percaya gitu di circle kita gitu secara

0: template yang ya formalitas aja gitu.
1: Betul. Terus lagi kalau circle lo kecil itu ngurang-ngurangin drama dalam kehidupan, iya enggak? Semakin besar kelompoknya, kadang-kadang makin banyak dinamikanya.
0: Iya, betul.
1: Makin bisa sering salah paham, belum lagi gosip kiri kanannya.
0: Aduh.
1: Belum lagi sikut-sikutannya. Aduh, capek. Persaingannya.
0: Benar.
1: Kecemburuannya, ampun DJ.
0: Jadi sebenarnya circle kecil bisa membuat hubungan itu terasa lebih sederhana dan erat sih sebenarnya.
1: Iya,
0: hangat
1: okay.
0: sih.
1: Lebih hubungannya akan hangat sih. Benar. Iya kan. Tapi ini jangan sampai lu pengen punya circle kecil, pengen hidup lebih safe, tapi lu menutup diri juga, ya kan?
0: Oke.
1: Padahal lu kerjanya marketing.
0: Iya. Gak bisa ini.
1: Gak bisa. Gak
0: cocok dong. Lo gak closing-closing.
1: Itu dia. Gak punya circle sebenarnya menurut gue gak masalah. Tapi punya siapa-siapa ketika lu butuh dukungan, dukungan emosional mungkin.
0: Iya, betul.
1: Ini kalau misalnya lu gak punya siapa-siapa ketika lu butuh dukungan emosional kayak gitu, itu hidup lu bisa masalah banget loh.
0: Iya makanya, karena memang dasarnya orang itu sebenarnya butuh hubungan sosial gak sih?
1: Iya betul.
0: Kita kan makhluk sosial gak? Iya kan? Jadi memang kita membutuhkan orang lain itu sebenarnya untuk ya itu berbagi cerita lah.
1: Iya.
0: Tipis-tipis gitu, ya, nongkrong di kafe, ngobrol sama orang gitu ya kan. Atau mungkin bertukar cara pikir,
1: bertukar pikiran.
0: Iya, cara
1: lu pikirin
0: pandang.
1: Dulu cicilan gua pikirin dulu misalnya cicilan lo.
0: Deh, kita langsung topik cicilan. Ya, mungkin itu salah satunya ya kan.
1: Atau gitu. Gimana?
0: Ya, atau mungkin bisa mendapatkan perspektif yang berbeda dari orang lain ya kan. Terus ya kita secara emosional juga bisa mendapatkan dukungan kalau kita sedang mengalami masalah misalnya gitu ya kan. Atau ya sekedar merayakan kebahagiaan kecil dengan teman circle kita.
1: Yes, exactly. Gue suka banget itu merayakan kebahagiaan. Jadi kadang-kadang kita happy, sungkan kita bagi karena gak semua orang bahagia dengan happy-nya kita.
0: Iya lagi.
1: Iya kan.
0: Kecuali circle kita kan.
1: Itu dia. Iya. Dan circle-nya tuh circle yang kayak close friend gitu gak sih?
0: Positif ya, yang emang ngedukung kita banget. Banget ya kan?
1: Iya, betul banget. Tetapi kalaupun orang itu gak punya circle, circle bisa jadi tempat bertumbuh loh.
0: Oh iya.
1: Iya. Ini minusnya kalau menurut gua. Kalau lu gak punya circle yang dimana komunitas yang bisa dibilang bukan kecil juga, agak gede tapi bukan gede banget, ya. Bukan hanya tempat lu nongkrong sebenarnya circle itu, tapi tempat lu bisa bertumbuh, bisa jadi lu di mentoring di situ juga, ya. Kalau tumbuh kan ada sesuatu yang terus dia belajar.
0: Iya, betul.
1: Dapat masukan. Diingetin, kayaknya jalurnya salah deh, bukan ke situ. Didukung ketika bisnis lu gagal, hubungan lu gagal, atau lu benar-benar yang punya circle yang real di mana lu dirayakan setulusnya ketika lu berhasil.
0: Wah, itu seru banget sih. Itu paling nyaman banget tuh pasti kayak gitu tuh. Iya, jadi kita tetap merasa aman dan nyaman ya kan karena kita tahu bahwa koreksi itu diberikan karena peduli.
1: Ya, betul.
0: Karena mereka care sama kita.
1: Iya.
0: Ya gue terima nih, gue ada beberapa teman.
1: Gue terima nikahnya.
0: Bukan deh kak, belum guys. Jadi gue punya salah satu circle teman gue, pertemanan gue yang kita tuh gak ngomong di depan itu baik-baik aja. Tapi ketika gue salah, ketika dia salah, kita tegur. Gitu, lo salah, lo gak bisa gini. Gitu. Dan dialah yang gue dengerin biasanya gitu ya kan. Untuk circle pertemanan kami. Gitu. Karena memang circle yang tidak sehat itu bisa lebih buruk daripada tidak punya circle.
1: Nah, gue mending gak usah punya daripada gak sehat circle-nya.
0: Itu dia gitu.
1: Iya gak?
0: Ini juga penting. Salah satu bagian yang penting menurut gue ya kan. Karena ada orang yang takut kehilangan teman, akhirnya dia tetap bertahan lama gitu ya kan dalam pertemanan circle yang toksik itu.
1: Wow.
0: Dia bela-belain gitu ya kan.
1: Jangan
0: bertahan situ. Aduh, gue rasa sih jangan. Karena nanti efeknya akan ke kita. Misalnya nih, ya kan. Dia sering direndahkan misalnya di circle itu. Nah, ini kan udah pasti toksik dong.
1: Toksik lah.
0: Iya, terus dijadikan bahan lelucon gitu ya atau bercandaan misalnya gitu. Atau mungkin hanya dicari ketika diperlukan doang.
1: Aduh.
0: Gitu. Ini sedih banget ya, guys. Terus ya selalu diminta

0: traktir dong.
1: Traktir dong. Traktir
0: kan lu dong. Punya ini nih, traktir dong gitu ya kan. Ya.
1: Kan lu ada coffee shopnya.
0: Iya,
1: tiap kan hari diminta,
0: diminta
1: ini.
0: Iya, diminta
1: kopi.
0: Terakhir dia bangkrut ya kan. Iya, terus dijadiin tempat curhat tetapi sebenarnya tidak apa, tidak pernah mau didengar gitu dianya. Ya kan, kan kasihan juga ya. Tidak boleh sukses lebih dulu.
1: Iya, harus temen-temennya dulu.
0: Iya, bener. Kayak udah yang circle yang lain udah sukses, dia sendiri belum gitu ya kan. Terus sering dibandingin.
1: Aduh.
0: Aduh, terus merasa apa namanya harus ngikutin kelompok itu.
1: Waduh, kalau situasinya udah kayak gitu, mending lu keluar dari circle iyalah. Yang kayak gitu, iya kan? Dari circle yang kayak gitu, lu keluar aja. Jadi bisa jadi ya keputusan yang sehat sebenarnya kalau lu keluar dari circle-nya udah gitu banget.
0: Karena bagi gue kalau udah kondisinya kayak gini, lu mendingan gak punya circle.
1: Iya.
0: Iya kan? Daripada lu harus bertahan dengan situasi yang gak menguntungkan lu sama sekali.
1: Idem.

0: Color is Your Life presents The Commons Worship. What a beautiful name too. With the legendary worship leader and gospel songwriters, Reuben Morgan and Ben Fielding invite you to worship together and feel the presence of God. August 5th, 2026 at the Casablanca Hall, Molkota Casablanca, Jakarta. Special guest, Sydney Muhede. Join with us for a powerful night of worship. Let's praise God together. Get your tickets now at attics.id. More info, click commonsworshipjkt.com. This event brought to you by Color Asia Life and supported by...
1: Ah, bosen. Weekend gini-gini aja. Ayang Acu mana sih? Sibuk banget ya. Jadi gak bisa jalan-jalan nih.
2: Hey, tenangin diri lo. Jangan sedih bro. Weekend gini, mending lo pantengin program baru Generation of Life di Heartland FM. Buat nemenin lo, biar gak cuma mageran aja.
1: Emang seseru itu kah? Paling gitu-gitu aja.
2: Eits, di program Goal kita bakal ngobrol. Kalau mau Q&A juga boleh. Sama temen-temen yang bakal hadir di studio buat sharing mengenai profesi, hobi, skill, talenta, dunia kerja maupun kreativitas mereka masing-masing.
1: Menarik ini rupanya. Kapan programnya?
2: Catet deh dan pasang alarm lo. Gold Generation of Life akan hadir setiap Sabtu jam 8 sampai 10 pagi waktu Indonesia Barat. On air di 100,6 FM dan kita juga live di TikTok @heartlandfm. Kalian bisa ikutan ramein di situ di kolom komentar. Dan juga bisa dengerin melalui live streaming di www.heartland.co.id dan bisa juga via aplikasi Jalur Hati.
1: Oke deh kalau gitu, aku mau info ke ayang aku juga.
2: Selalu aja ayang aja.
3: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang Gado Gado Boplo.
4: Halo Heartliners. Jangan pernah berkata negatif tentang diri Anda sendiri. Kenapa, Pak? Karena tubuh dan otakmu tidak bisa membedakan mana yang real dan mana yang bukan. Otak Anda tidak tahu perbedaan keduanya. Perkataan itu adalah energi. Segala sesuatu di muka bumi ini dibangun oleh energi. Jika Anda ingin mengubah hidupmu, maka Anda harus mengubah perkataanmu, termasuk menghilangkan perkataan negatif tentang dirimu sendiri. Saya Calvin Hartono untuk Heartland FM.
5: Berita 30.
3: Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Heartland Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
6: Berita 30 bersama saya Dika Ruang. Festival Dadap Volume 5 angkat isu lingkungan dan ketahanan masyarakat pesisir. Dispora Kota Tangerang gelar pelatihan wirausaha berbasis AI untuk pemuda. Dari PWI Pusat laporkan Hotman Paris ke Polda Metro Jaya. Selamat sore Herlaner, bertemu kembali bersama saya Dika Arwan di Berita 30. Kita mulai dengan informasi yang pertama, Festival Dadap Volume 5 digelar di Kampung Dadap, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Banten pada Sabtu kemarin. Kegiatan ini menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyuarakan kepedulian terhadap berbagai persoalan yang dihadapi kawasan pesisir. Festival menghadirkan beragam kegiatan yang memadukan seni, budaya, pendidikan, dan advokasi lingkungan. Salah satu daya tarik adalah pertunjukan video mapping yang disaksikan warga dari area tanggul laut, sekaligus menjadi media untuk menyampaikan pesan tentang pentingnya menjaga ekosistem pesisir. Melalui festival ini, penyelenggara berharap masyarakat semakin sadar akan pentingnya kolaborasi dalam menjaga lingkungan pesisir, memperkuat ketahanan masyarakat, serta mendorong berbagai upaya pelestarian alam di tengah tantangan perubahan iklim. Dan untuk informasi selanjutnya, Dinas Kepemudaan dan Olahraga di Dispora Kota Tangerang kembali menggelar pelatihan kewirausahaan Wira Usaha Muda Jago AI gelombang kedua pada 18 hingga 19 Juli lalu. Pelatihan yang berlangsung secara gratis bertujuan membekali pemuda dengan keterampilan berwirausaha berbasis kecerdasan. Kepala Dispora Kota Tangerang, Kaunang, menyatakan peserta tidak hanya memperoleh materi teori, namun juga strategi praktis untuk mengembangkan usaha. Pelatihan diikuti pemuda berusia 16 hingga 30 tahun yang merupakan warga Kota Tangerang dan telah memiliki usaha atau produk yang aktif. Dan untuk informasi selanjutnya, Polda Metro Jaya menerima laporan dari Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI Pusat terhadap pengacara Hotman Paris atas dugaan penghinaan dan pencemaran nama baik profesi wartawan. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto menyatakan laporan tersebutlah resmi terdaftar pada Senin ini. Selanjutnya penyidik akan memanggil pelapor, saksi dan pihak terkait untuk dimintai keterangan. Polisi memastikan proses penyelidikan akan dilakukan secara profesional, transparan dan sesuai prosedur hukum.

Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Heartline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.

0: 100,6 Heartland Radio, your family station. Kembali di Cemilan Sore bersama dengan Daniel dan juga Versi.
1: Iya, kita dari bagian akhir nih, Heartliner.
0: Aduh, cepet banget waktu ya.
1: Kalau kalian gabungnya udah jam segini agak telat, harus gabung banget dari jam 3 sore ya, sampai jam 5 sore.
0: Betul.
1: Biar kalian bisa menyimak CS complete.
0: Betul banget. Nih tadi Kak Paul kasih info katanya.
1: Gimana?
0: Dia tuh sebenarnya punya yang di TikTok kita ya, dia bilang bagi saya cukup satu teman.
1: Oke.
0: Iya kan, itu udah cukup dan saya anggap itu sudah saudara, dan dia udah berteman hampir 30 tahun katanya.
1: Oh wow.
0: Wah, ini luar biasa, karena di circle dia ini, dia itu kami itu udah tahu masing-masing kelemahan. Ya, kami itu tahu bagaimana cara apa yang harus dilakukan ketika mereka mengalami sebuah konflik atau bertengkar misalnya gitu. Padahal mereka tuh secara agama berbeda gitu ya kan. Jadi kalau emosi, satunya diem, satunya lagi diem, satunya emosi. Ya gitu-gitu aja lah terus.
1: Oke, itu kalau udah dapat yang kayak gitu enak banget tuh, Papa.
0: Enak banget.
1: Udah bisa jadi serial
0: Jadi emang udah udah klop lah kalau gue bilang seperti itu ya kan.
1: Yes. Betul. Nah,
0: sebenarnya sih ini menjadi sebuah pertanyaan ya kan.
1: Ya.
0: Apakah kemudian umur itu membatasi orang itu untuk mempunyai circle pertemanan?
1: Okay. Rasanya enggak ya.
0: Enggak,
1: kita gue juga memulai ada pertemanan yang gue mulai dari usia gue ya. Lu kan remaja, gue agak di atasnya remaja.
0: Agak
1: dikit.
0: Remaja ya. Jadi remaja dikit berarti.
1: Tepatnya remaja tua.
0: Iya.
1: Itu ada lagunya juga. Remaja-remaja tua. Remaja-remaja tua.
0: Iya, itu kalau diganti liriknya ya, pemirsa.
1: Enggak, jadi kalau lu merasa fair dan Daniel, gue kayaknya belum termasuk orang yang enggak punya circle, yang gimana circle gue hanya ring satu keluarga sama ring besarnya itu orang-orang di bisnis gue misalnya atau di kantor gue. Belum terlambat saya untuk lo buka hati ya, buka hati kayak mau terima apa. Membuka diri lah minimal ya.
0: Betul.
1: Oke, dengan umur lo yang udah dewasa, udah mateng, tinggal dipetik gitu kan.
0: Iya, betul.
1: Iya, itu gak apa-apa. Lu mau mulai, usia berapapun. Kayak Kak Paul katanya dia 43. Kak Paulnya 4 berapa Kak Paul? Iya, bisa jadi justru dari teman yang kita temui ketika dewasa justru lebih cocok, karena masing-masing udah ngelewatin yang namanya perjalanan hidup yang gak mudah. Who knows, ya kan?
0: Bener.
1: Jadi lebih wise pemikirannya, lebih matang cara hidupnya.
0: Setuju.
1: Gitu ya.
0: Iya.
1: Dan nggak yang nyari validasi lagi hidupnya. Enteng pertemanannya.
0: Betul. Ya sebenarnya kan tidak ada batasan usia juga kan.
1: Betul.
0: Untuk berteman itu nggak ada batas usianya. Membangun hubungan itu kita bisa sama siapa aja dan sama usia yang seberapa aja gitu ya kan.
1: Yes.
0: Ya, kita bisa bertemu teman baru di mungkin usia 30 tahun atau 40, 50, bahkan 60 tahun sekalipun gitu. Karena beberapa waktu gue sama Versi, sama Pak Jeff juga pernah datang ke suatu komunitas yang bisa dibilang itu umurnya udah rata-rata hampir lansia ya kan. Mereka itu yang mungkin kalau menurut analisa gue dan Pak Jeff pada saat itu di atas 50 tahun semua. Dan mereka punya circle yang besar loh, komunitas yang besar untuk bisa sama-sama saling sharing dan berbagi happy-happy gitu ya kan. Bahkan bernyanyi dan segala macamnya, itu menurut gue adalah satu hal yang positif gitu. Jadi jangan pernah mengurung diri ya kan, jangan pernah membatasi diri dengan apa masih bisa ya setua ini punya teman. Terus gimana caranya? Bisa. Percayalah,
1: bisa.
0: Pasti kalian akan menemukan teman circle-circle kalian itu.
1: Iya.
0: Bahkan mungkin teman yang kita temui itu ketika kita dewasa justru memang udah cocok.
1: Ya, bahkan katanya Kak Paul, temennya dia, bestinya dia udah saling bully tapi gak marah. Nah itu udah kayak gitu, udah enak banget tuh kayak gitu. Tapi untuk yang udah deket,
0: udah
1: banget
0: deket. Ya, yang sudah dekat.
1: Tapi lu punya gak yang kayak gitu? Gue punya.
0: Gue juga punya.
1: Lebar dikit, langsung dikomentarin gue mah.
0: Iya sih, gue dikomentarin mulu karena emang selalu lebar. Melebar terus gak?
1: Tetapi yeah, balik lagi ke fenomena manusia tanpa circle yang lagi hangat nih, ya kan, tinggal diangkat ya kan, udah hangat,
0: udah hangat ya,
1: kan diangetin kan,
0: jangan sampai gosong,
1: ya tinggal diangkat aja,
0: iya iya
1: iya, ya fenomena orang yang apa namanya bilang atau bilang relate atau ngeposting, nge-share, tag dan komen tentang konten-konten yang bilang manusia tanpa circle ini, gua menurut gua sih jangan jadiin tidak punya circle ini sebagai identitas. Iya kan?
0: Yeah.
1: Ada orang yang awalnya mungkin gak punya, memang gak punya circle, tapi karena sering melihat konten di media sosial, akhirnya dibilang, ya ini kayaknya gue deh, ini gue juga kayak gitu deh, gue memang gak ada circle-nya.
0: Cocokologi.
1: Iya, ya kan? Lama-lama itu jadi kayak identitas dia, bahwa dia adalah itu, dia adalah orang yang gak ada punya circle itu.
0: Iya, padahal sebenarnya dia gak ketemu aja kan sama
1: atau
0: circle-nya
1: belum ketemu.
0: Itu. Iya, belum, atau mungkin ya dia dapet tapi belum cocok gitu ya kan. Nah ini sebenarnya kan bisa kita telaah kan, bisa kita nilai sendiri gitu. Jangan sampai pengalaman sementara ini berubah menjadi label yang permanen. Kan gak bagus juga.
1: Betul.
0: Kan.
1: Betul. Nah biar kita lebih paham, ada beda sebenarnya yang namanya solitude sama loneliness.
0: Iya.
1: Kalau solitude dalam arti kaitannya dengan orang yang gak punya circle ini, artinya orang yang lebih enjoy sebenarnya dia sendiri. Energinya tuh kayak lebih dapat, dia nulis, dia bikin karya sesuatu yang dia lukis, dan dia merasa lebih keisi dengan kesendirian itu. Sendiri tapi dia tenang aja gitu. Damai.
0: Iya.
1: Dan betul, itu menurut gue harganya mahal loh.
0: Mahal itu nggak bisa kita dapat dimanapun.
1: Iya.
0: Itu ini kita sendiri.
1: Kayak gitu. Lu bermain Daniel kan ini pemain Sasando ya, hardliner.
0: Iya.
1: Ya, yang gue adalah manajernya.
0: Iya.
1: Lu main Sasando di mana ada hari-hari bukan untuk tampil.
0: Enggak. Betul.
1: Ya kan?
0: Bukan buat gue sendiri, bener.
1: Tapi karena lu enjoy banget main itu.
0: Iya, gue enjoy melakukan itu.
1: Setiap irama demi irama, melodi demi melodi.
0: Iya, betul. Petikan demi petikan.
1: Iya, ya kan? Sambil air mata lu jatuh.
0: Ah, iya kalau lagi. Ya, enggak. Nah, gitu sebaliknya kalau loneliness itu sebenarnya artinya yang sesungguhnya itu merasa kesepian. Nah kita ini kita ingin sebenarnya terhubung tetapi merasa tidak memiliki koneksi ya kan, yang cukup dengan orang lain gitu ya. Nah seseorang itu bisa sendiri tetapi tidak kesepian.
1: Bisa
0: dia
1: alone
0: sendiri nih,
1: but not lonely.
0: Itu dia
1: ya.
0: Betul. Jadi sebaiknya nih ya, sebaliknya seseorang itu bisa berada di tengah keramaian tetapi merasa ya sangat kesepian.
1: Iya, karena itu bukan dia. Dia bukan jati dirinya.
0: Bukan jati dirinya.
1: Circle itu bukan dia dan dia merasa gak nyaman dengan itu.
0: Dia hadir tapi seperti gak hadir.
1: Ya itu buat apa?
0: Iya, ngapain?
1: Mending ya kan? Dia terisi dengan kesendirian dia atau dengan aktivitasnya yang dia nikmati.
0: Setuju.
1: Iya kan?
0: Setuju banget.
1: Tapi gini loh, ada sisi positifnya. Manusia tanpa circle, balik lagi. Kita kita gak mau sama sekali ngejudge orang-orang yang mengaku dirinya tanpa circle ini. Karena ada positifnya juga. Bisa jadi mereka adalah orang-orang yang independent, lebih mandiri secara emosional atau apapun. Punya lebih banyak me time-nya. Dan gue salut kalau mereka itu adalah orang-orang yang gak terpengaruh sama tekanan kelompok. Ngopi yuk, nongkrong yuk.
0: Enggak lah gue di sini aja gitu.
1: Atau ke Singapura yuk, gas.
0: Nah, kalau itu gue ikut deh.
1: Kutub Utara, gas.
0: Dingin.
1: Mereka tuh bisa menentukan sikap, pilihan tanpa harus terpengaruh dengan dia suka atau enggak suka, dia nyaman atau enggak nyaman. Dan enggak ada yang namanya nyari validasi sosial. Oh, kalau gua enggak ikut, hidup gua enggak lengkap dan segala macam.
0: Nah, itu dia.
1: Dia udah tahu apa yang harus dia pilih. Tapi hati-hati ada negatifnya.
0: Nah, jadi memang sisi negatifnya itu jika terlalu lama tanpa hubungan sosial ya, biasanya itu orang itu akan benar-benar terisolasi.
1: Iya.
0: Terisolasi. Terisolir lah gitu ya, kan.
1: Bisa ada masalah tuh
0: bisa
1: kayak
0: muncul
1: gitu.
0: Tuh masalah-masalahnya itu ya kan. Pasti merasa loneliness tadi ya kan, merasa kesepian, terus tidak punya tempat yang nyaman untuk bercerita.
1: Iya, karena kadung enjoy sendiri terus.
0: Itu dia. Terus sulit untuk mendapatkan dukungan secara emosional dari orang. Ya mau gimana mau dapat dukungan.
1: Iya, dia gak buka diri juga.
0: Iya, ya. Terus terlalu banyak memendam masalah. Ya, jadi jangan ya. Cerita ya. Ini gue ngomong sama diri gue sendiri ya, kayaknya.
1: Yang dipendam itu harta karun aja dipendam. Nah, masalah jangan terlalu sering lu pendam sendiri.
0: Bener banget.
1: Harta karun dipendam, iya.
0: Iya. Ya,
1: kan sampai... 7 turunan biar gak habis ya.
0: Bener.
1: 75 kilogram.
0: Gue pengen kesana lagi. Dia udah pinggir jurang duluan. Ya, terus juga sulit membangun kepercayaan misalnya. Kehilangan kesempatan belajar dari orang lain. Hmm. Terus semakin nyaman mengisolasi diri, jadi merasa tidak dibutuhkan.
1: Oh enggak lah kayak gitu. Aduh. Ya itu terlalu terlalu sempit banget lu bikin. Iya. Akhirnya kebablasan itu artinya.
0: Nah itu dia.
1: Sendiri yang kebablasan.
0: Benar banget.
1: Tetapi... kita harus fokus punya circle, iya, mau kecil mau gede, yeah, tapi itu harus sehat.
0: Iya, yeah, betul.
1: Circle yang sehat itu bisa biasanya lu bisa jadi real. Iya kan? Gak jadi fake kayak gitu. Kita bahas di sini kapan tahu ya. Ya bisa jadi diri sendiri ya, capek ya lu bilang capek aja, enggak perlu pura-pura selalu strong gitu kan.
0: Iya, benar.
1: Iya kan? Mm-mm. Atau lu bilang lu lagi gak bisa ya gak apa-apa, gue lagi misalnya kayak Daniel ini diajak A, B, C, gue lagi ada event kantor,
0: ya,
1: gue ngejar lemburan.
0: itu gak usah dibilang-bilang.
1: Walaupun ada
0: walaupun
1: juga.
0: Memang benar.
1: Dan kamu tuh bicaranya tuh apa namanya, jujur.
0: Jujur, gitu. Jujur, gue jujur. Iya,
1: ya,
0: benar. Ya,
1: betul kan? Ya, betul. Kemudian apalagi ciri circle yang sehat itu?
0: Ya, jadi sebenarnya akhirnya timbul apa? Timbal balik, ada timbal baliknya.
1: Iya.
0: Jadi bukan hanya kamu yang selalu memberi, tapi kita juga dapat gitu.
1: Iya.
0: Jadi ada apa namanya? Ada saling memberi, ya, saling dan silang lah kalau bisa dibilang.
1: Iya, setuju banget. Jadi lu terisi secara emosional, tapi lu juga sharing life lu tuh mengisi orang lain secara emosional.
0: Nah, itu kan asik ya kalau begitu. Ya.
1: Dan itu terjadi dengan rasa yang safe.
0: Iya,
1: ya,
0: rasa yang sehat,
1: ya, ya kan? Aman,
0: nggak ada intimidasi gitu. Di sana,
1: nggak takut cerita hidup lo kemana-mana, jadi gunjingan ya kan?
0: Itu dia benar. Terus juga ada ruang juga untuk kita bertumbuh, karena kan kita udah sharing secara emosional pengalaman kita dan kehidupan kita, sudah pasti kita akan mengalami sebuah pertumbuhan karena ada insight-insight yang kita terima.
1: Betul banget.
0: Gitu, rasa aman,
1: ya,
0: ya kan? Kamu terus-terusan merasa, ya apa namanya, membuktikan diri.
1: Nggak harus membuktikan apapun.
0: Betul.
1: Karena lu diterima sebagaimana adanya lo.
0: Yeah.
1: Jadi ini yang namanya fenomena manusia tanpa circle, ini bukan sekedar sebuah tren di media sosial.
0: Iya. Yeah.
1: Ini sebenarnya gambaran tentang perubahan cara manusia bangun hubungannya.
0: Iya.
1: Iya kan?
0: Karena memang orang yang memilih circle kecil itu karena merasa lebih nyaman
1: ya,
0: sebenarnya.
1: Iya, betul.
0: Atau mungkin ada juga yang kehilangan circle karena ya fase kehidupan itu memang berubah-ubah. Iya kan? Terus ada juga yang mungkin meninggalkan circle karena memang hubungan terlalu toksik.
1: Toksik.
0: Ah, itu bisa juga loh, ya kan? Terus mungkin ada juga yang tidak punya circle karena trauma-trauma masa lalu, gitu ya kan?
1: Belum sembuh-sembuh.
0: Iya, pernah dikhianati dan segala macamnya, ya kan? Terus mungkin ada juga yang ingin punya teman tapi tidak tahu gimana ya cara mulainya. Gitu.
1: Dan
0: ya.
1: Ada yang enggak punya circle karena tetap merasa bahagia karena dia memiliki hubungan yang bermakna dalam bentuk yang lain.
0: Iya.
1: Terlalu enjoy dia punya family yang mungkin supportive banget, iya kan?
0: Iya, betul.
1: Ya, jadi udah gue ring satu cukup aja, ring satu di hidup gue.
0: Iya.
1: Ya gue enggak perlu ring tinju.
0: Bocok ya nanti ya.
1: Tapi balik lagi.
0: Iya.
1: Nanya dulu ke diri lo, apakah dengan memilih sendiri nggak punya memilih identitas manusia tanpa circle ini, lo bahagia, lo damai, atau lo sedang menghindari hubungan karena lo pernah terluka?
0: Wah, karena memang kedua hal ini memang terlihat sama dari luar ya, tampak luar tuh sama, tetapi sebenarnya itu sangat berbeda.
1: Ya.
0: Dan mungkin definisi pertemanan yang paling sehat itu bukan berapa banyak orang yang ada di sekitar kita loh.
1: Tapi
0: apakah kita ini punya seseorang yang bisa menerima saya apa adanya? Dan apakah saya juga bisa menjadi orang yang sama bagi orang lain? Seperti tadi Kak Paul udah cerita ya kan, teman-teman sampai 30 tahun loh.
1: Wow, keren.
0: Iya loh, dia apa namanya, kalau dia emosi dan segala macam udah tahu semuanya gitu, tetek bengeknya teman kita itu kita udah tahu gitu ya kan. Karena pada akhirnya manusia itu tidak selalu membutuhkan circle yang besar.
1: Iya.
0: ya kan. Manusia itu membutuhkan hubungan yang nyata aja,
1: ya,
0: yang benar-benar real gitu. Ya.
1: Karena satu orang yang bisa dipercaya,
0: ya,
1: satu tempat untuk pulang, hmm, satu percakapan yang real, yang jujur, wow, tanpa pura-pura, hmm, satu hubungan yang tidak membuat kita harus menjadi fake. Hmm. Kalau kita belum punya itu, bukan berarti selamanya kita akan sendirian.
0: Iya.
1: Kadang kita hanya sedang berada di antara dua fase kehidupan.
0: Hmm.
1: Sedang ninggalin circle yang lama, mm-mm, tetapi belum menemukan circle yang baru.
0: Iya.
1: Dan
0: itu juga sebenarnya bagian dari perjalanan menjadi manusia.
1: Iya. Balik lagi, jangan, iya, manusia tanpa circle itu jadi, hmm, identitas kita.
0: Betul.
1: Bisa jadi itu sebuah perjalanan menuju sebuah identitas yang baru.
0: Iya, menjadi manusia seutuhnya ya kalau.
1: Iya. Yes. Wow, thank you banget untuk, yeah, semua yang sedari tadi, mm-hmm, udah gabung bersama kita, mm, di TikToknya Hardline. Nah, ada yang dari tadi ngecengin gue karena Argentina kalah. Gak apa-apa, gak apa-apa.
0: Ya.
1: Sebenarnya Argentina lagi ngalah aja.
0: Itu.
1: Ya, kita, ya, ya, terabas, ya, ya, lagi 4 tahun lagi.
0: Oh
1: ya, kan?
0: Ya, kita tunggu ya.
1: Terima kasih, ya, untuk Kak Paul, Kak Isa, Kak, ya, siapa lagi?
0: Ada Kak Sinta juga, yes, tadi ada Kak
1: Kawai.
0: Kak Kawai, lalu juga ada Kak, aduh banyak banget ya, Kak Kui juga tadi, yep, udah join sama kita hari ini, Mbak Sari. Terus ada Kak Empire juga. Wow, luar biasa hari ini ya.
1: Semua yang udah bantu, hmm, tap-tap love, semua, yeah, udah yang udah pada komen-komen, hmm, thank you semuanya, yeah. Eh iya, ini ada komen yang belum kebaca,
0: yeah, okay.
1: Katanya dari siapa nih, mm-hmm, dari 089532191 sekian-sekian, mm-hmm, circle, semua betul circle-nya. Karena, mm, manusia punya prinsip beda, yeah, yang penting happy aja. Masing-masing semua beda-beda. Oke, okay, yeah. Dan siapa lagi? Ya, ya, semua yang tidak tersebutkan namanya. Daniel,
0: yeah.
1: Dan Versiana mau pamit undur diri,
0: uhuh.
1: Terima kasih kebersamaan kalian semua. Kita, hmm, jumpa lagi besok. Heartland Radio, your family station.
0: Memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

Hello Hardliner. Jalani hari ini dengan semangat yang selalu baru bareng Hardline Radio. Kamu gak cuma dengerin musik yang bikin semangat, tapi juga kisah inspiratif dan topik-topik hangat yang siap menemani sepanjang hari kamu. Ikuti setiap program menarik dari Hardline Radio melalui frekuensi 100,6 FM. Kamu bisa juga dengerin Hardline Radio di mana saja melalui streaming via website www.hardline.co.id atau melalui aplikasi Jalur Hati. Dan jangan lupa follow Instagram @HardlineFM dan TikTok HardlineFM. Juga subscribe YouTube channel Hardline Network untuk mendapatkan update informasi dari Hardline Radio. Yuk dengerin terus 100,6 FM Hardline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Hai Headliner, apakah Anda pernah mempunyai impian menjadi seorang storyteller atau penyiar radio? Mungkin juga menjadi seorang voice over iklan. Nah, saatnya Anda bergabung dengan workshop Mic On Batch 2 secara onsite yang akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2026. Mulai jam 10 pagi sampai jam 4 sore. Bertempat di gedung Heartland Center lantai 4 Jalan Permatasari nomor 1000 Lippo Village Tangerang. Kita akan sama-sama belajar mengenai storytelling, teknik interview, teknik voice over, teknik siaran radio, dan teknik mixer operator. Investasi hanya Rp100.000 dan Anda akan mendapatkan benefit lunch dan coffee break, portofolio digital, praktek siaran langsung di studio Heartline, dan juga kolaborasi bersama Heartline Radio, dan pastinya sertifikat. Untuk itu, jangan lupa daftarkan dirimu sekarang. WhatsApp ke 0819-269-1000 atau mendaftar melalui Instagram Heartline FM.
1: Jamu-jamu. Jamu Pak, monggo. Ada jamu pegelinu, ada jamu seger waras.
2: Kalau jamu buat nambah semangat, ada nggak Mbak?
3: Kalau mau nambah semangat, ya cuma satu Pak. Dengerin Morning Espresso dari hari Senin sampai Kamis dari jam 8 sampai jam 10 pagi bersama Dika Arwan dan Ragil Z hanya di 100,6 Heartland FM.
2: Wah, kalau begitu pesen satu ya Mbak.

Krisis empati, cepat mengomentari, lambat memahami. Hardliner, pernahkah kita melihat sebuah berita atau unggahan di media sosial, lalu langsung berkomentar tanpa tahu cerita selengkapnya? Di era digital, kita begitu cepat memberi penilaian, namun seringkali

yang keras, tetapi juga hati yang mau memahami. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Heartland Radio, Your Family Station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: lagi pusing tujuh keliling, mikirin konsep wedding yang lengkap tapi nggak bikin kantong bolong? Tenang, Vega Hotel Gading Serpong punya solusinya.
1: Mau konsep intimate yang hangat atau perayaan yang megah, semua bisa diwujudkan bebas stres. Tinggal pilih paket impian kamu. Intimate Wedding Package mulai dari 18 juta rupiah net untuk 50 pax, sudah lengkap dapat buffet, dekorasi, MC, dokumentasi, sampai wedding organizer.
0: Hingga paket Platinum Wedding merupakan paket all-in 50 juta rupiah net untuk 150 pax. Sudah dapat dekorasi, band, MC, dokumentasi, dan wedding organizer. Lengkap banget kan? Jadi, siap melangkah ke pelaminan.
1: Yuk, hubungi Vega Hotel Gading Serpong sekarang juga via WhatsApp di 0811-9889-6999 atau telepon ke 0212920599 atau kunjungi paradordeshotels.com.
0: Informasi reservasi dapat menghubungi di nomor WhatsApp di 0811-1901-8999 atau email ke reservation@vegahotelserpong.com.

0: Teman saya sudah sukses.
1: Dia sudah punya rumah.
2: Kenapa hidup saya belum seperti mereka?
3: Tanpa sadar, media sosial membuat kita mudah membandingkan diri dengan orang lain. Padahal yang kita lihat hanyalah sebagian kecil dari kehidupan mereka. Kita melihat hasilnya, tetapi tidak selalu melihat perjuangan mereka. Setiap orang memiliki waktu, proses, dan jalan hidup yang berbeda. Daripada sibuk membandingkan diri, lebih baik fokus pada pertumbuhan diri sendiri. Syukuri apa yang sudah dimiliki dan terus melangkah dalam kemampuan terbaik yang kita punya. Karena hidup bukan perlombaan untuk menjadi seperti orang lain, melainkan perjalanan untuk menjadi versi terbaik dari diri sendiri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Heartline, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
4: Halo Heartliner, jalani hari ini dengan semangat yang selalu baru bareng Heartline Radio. Kamu gak cuma dengerin musik yang bikin semangat, tapi juga kisah inspiratif dan topik-topik hangat yang siap menemani sepanjang hari kamu. Ikuti setiap program menarik dari Heartline Radio melalui frekuensi 100,6 FM. Kamu bisa juga dengerin Heartline Radio di mana saja melalui streaming via website www.heartline.co.id atau melalui aplikasi Jalur Hati. Dan jangan lupa follow Instagram @HeartlineFM dan TikTok HeartlineFM. Juga subscribe YouTube channel Heartline Network untuk mendapatkan update informasi dari Heartline Radio. Yuk dengerin terus 100,6 FM Heartline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: berikut ini, Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boplo.
1: Halo Hardliners, istri akan semakin cantik ketika suaminya sering memuji dia. Dengan dipuji, istri akan semakin merasa dihargai dan disayangi, dan ini akan berakibat wajahnya semakin glowing dan menarik. Self-esteemnya meningkat jika suaminya menyayangi dia, dan itulah yang membuat dia semakin cantik dan menarik. Usahakan mengucapkan I love you kepada istrimu agar hatinya tenang dan happy. Ini saya lakukan di pagi hari dengan mengucapkan I love you kepada istriku. Karena kecantikan tidak hanya timbul dari luar seperti make up, tapi yang paling berperan sesungguhnya adalah dari dalam hatinya. Hati yang gembira, ceria, bahagia akan terpancar keluar di wajahnya. Sudahkah Anda mengatakan I love you kepada istrimu sendiri? Saya Calvin Hartono untuk Hardline FM.

0: Siang-siang kayak gini enaknya dengerin lagu 2000-an nih.
1: Iya, tapi lebih oke lagi kalau lagunya bisa didengerin rame-rame kan.
0: Mana bisa.
1: Ya bisa lah. Cus, langsung request lagu tahun 2000-an favorit kamu di Heartland Request. Sekalian tuh kamu bisa kirim salam dan lagunya juga buat siapa aja.
0: Hah? Beneran gak nih? Terus.
1: Nah, program Heartland Request hadir setiap hari Senin sampai Jumat setiap jam 1 siang sampai jam 3 sore waktu Indonesia Barat di 100,6 FM Heartland Radio. Lu bisa WhatsApp aja ke 0819-269-1000. Jangan lupa pilih angka 1. Tapi lo juga bisa follow dan nonton live-nya di TikTok Heartline FM.
0: Wih, seru dong ya. Gue mau ikutan Heartline Request deh. Biar bisa kirim lagunya buat Ayang Acu.
1: Acu.

0: Keluarga merupakan tempat pertama seorang anak belajar tentang kasih, pengampunan, dan iman kepada Tuhan. Namun hari ini, banyak keluarga menghadapi tantangan yang berat. Ribuan perceraian terjadi setiap hari, dan jutaan anak tumbuh tanpa kehadiran seorang ayah. Selama puluhan tahun, Yayasan Yaski hadir menguatkan keluarga Indonesia melalui program radio, media digital, seminar, konseling, dan pembinaan yang berlandaskan nilai-nilai Kristiani. Di tahun 2026 ini, Yaski bertekad memperluas jangkauan pelayanan untuk menjangkau lebih banyak keluarga yang membutuhkan pengharapan, pemulihan, dan pendampingan. Setiap dukungan Anda membantu kami menghadirkan program-program yang membangun iman dan memperkuat keluarga Indonesia. Mari menjadi bagian dari pemulihan keluarga Indonesia. Dukung pelayanan Yaski melalui doa dan persembahan kasih sesuai yang Tuhan gerakkan di dalam hati Anda. Kunjungi yaski.co.id atau Instagram @yayasanyaski. Ketika satu keluarga dipulihkan, satu generasi sedang diselamatkan.
1: Color Asia Life presents The Commons Worship. What a beautiful name too. With the legendary worship leader and gospel songwriters, Ruben Morgan and Ben Fielding invite you to worship together and feel the presence of God. August 5th, 2026 at the Casablanca Hall, Mall Kota Casablanca, Jakarta. Special guest, Sydney Muhede. Join with us for a powerful night of worship. Let's praise God together. Get your tickets now at attics.id. More info, click commonsworshipjkt.com. This event brought to you by Color Asia Life and supported by...
2: Heartline Radio, teman setia yang selalu temani hidupmu, memberimu warna baru. Heartline Radio, more value, more than radio.

0: Sahabat Alkitab, di tengah tantangan pengasuhan anak pada era digital, keluarga Kristen membutuhkan tuntunan firman Tuhan yang relevan dalam kehidupan sehari-hari. Lembaga Alkitab Indonesia menghadirkan Alkitab Parenting Terjemahan Baru edisi kedua. Sahabat bagi orang tua, pendidik, dan setiap keluarga dalam membangun generasi yang bertumbuh di dalam Tuhan. Nikmati berbagai keistimewaannya. 7 topik dan 74 artikel tentang pengasuhan anak. 321 catatan tematis parenting. 822 ayat yang ditandai khusus tentang pengasuhan anak. Menggunakan teks terjemahan baru edisi kedua atau TB2. Dilengkapi pengantar setiap kitab, ruang margin untuk catatan pribadi, serta hardcover premium. Pesan sekarang juga dan nikmati diskon 30% selama masa pre-order berlaku 15 hingga 22 Juli 2026. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi alkitab.or.id atau hubungi Paskatia di 0811 9952 890. Alkitab Parenting TB2, bertumbuh bersama firman Tuhan. Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang Gado-Gado Boplo.
1: Halo Heartliners, di dalam kehidupan sampai saat ini seringkali aku menemukan fakta sebagai berikut. Wanita yang cantik biasanya suka memuji. Orang yang berbahagia suka menyemangati. Orang yang sukses suka menginspirasi. Dan orang yang humble suka membangkitkan kepercayaan diri orang lain. Sedangkan orang yang tidak punya apa-apa lebih suka menjatuhkan orang lain. Saat Anda menyadari hal ini, dan ternyata tindakan seseorang terhadap dirimu bukan karena pribadimu sendiri, tetapi karena apa yang ada di dalam mereka. Ingatlah, orang yang merasa aman terhadap diri sendiri tidak akan pernah merasa terancam dan terusik oleh pertumbuhan orang lain. Saya Calvin Hartono untuk Heartline FM.
2: Still listening to Heartline Radio, your family station.

Hardliner, apakah Anda rindu semakin dalam menggali dan mengkhotbahkan firman Tuhan dengan tepat dan berkuasa? Akademi Eksposisi bisa membantu Anda. Kami membuka penerimaan mahasiswa baru untuk tahun ajaran 2026-2029. Kami adalah lembaga interdenominasi, berafiliasi dengan The Masters Seminary, dan didukung pelayanan John MacArthur. Cek situsnya di gty.org, serta TMAI. Perkuliahan dimulai 3 Agustus 2026, dengan 3 jenjang program studi, sertifikat Biblika, Diploma Khotbah Eksposisi, Magister Khotbah Eksposisi. Tempatnya terbatas, jangan ditunda lagi. Daftar sekarang juga di situsnya www.eksposisi.org.

Marilah, baiklah kita berperkara. Firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Yesaya 1 ayat 18. Dengarkan program acara Let Us Reason Together, persembahan Yayasan Pengembangan Apologetika Indonesia atau YPAI, setiap hari Selasa jam 19 sampai 20 malam waktu Indonesia Barat. Tuhan Yesus Kristus memberkati.

0: Ya, halo, shalom, selamat malam Heartliner, selamat malam juga. Ya, semuanya nih Heartliner ya. Jumpa lagi bersama Tiwar nanti tentu saja nih setiap hari Selasa dari jam 7 hingga pukul 8 malam nanti. Anda akan mendengarkan program Let Us Reason Together. Tentu persembahan Yayasan Pengembangan Apologetika Indonesia nih Heartliner ya. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas ini kita lanjutan dari minggu lalu nih Heartliner ya. Bahkan ini sudah memasuki bagian yang keempat ini. Kalau minggu lalu bagian ketiga, kali ini bagian yang keempat ya. Kali ini kita akan membahas tema kita tentang aplikasi karya pemilihan dan penebusan dalam Kristus. Bagian keempat yaitu tentang penyatuan dengan Kristus atau Unio Cum Christo. Ini maksudnya seperti apa sih? Terkait dengan aplikasi karya pemilihan dan penebusan dalam Kristus. Untuk itu kita akan segera terhubung bersama narasumber kita. Ada Pendeta Dr. Christian J. Lasut yang saat ini sudah terhubung melalui online ya. Baik, halo, shalom Pak Pendeta. Ya.
1: Shalom, bisa dengar?
0: Bisa dengar.
1: Oke.
0: Ya. Apa kabarnya nih Pendeta Chris? Wah, jumpa lagi. Baik. Nih tiap minggu kita jumpa terus nih kali ini.
1: Ya.
0: Kayaknya ini pembahasan ini memang harus sampai tuntas ini ya, nggak boleh nanggung ini ya. Harus sampai tuntas biar kita boleh mengerti lebih dalam lagi gitu ya. Baik, kali ini kita membahas tentang yang bagian keempat. Ini bagian keempat berarti adalah bagian akhir atau ada lanjutan lagi nih?
1: Masih ada, nanti YPAI akan atur itu
0: ya. YPAI, siap, nanti Yayasan Pengembangan Apologetika akan atur nih Heartliner ya. Jadi benar-benar hari ini kita akan belajar terkait dengan penyatuan dengan Kristus. Aplikasi karya pemilihan dan penebusan dalam Kristus, yaitu dengan tema penyatuan dengan Kristus atau Unio Cum Christo. Ini benar ya saya penyebutannya, Unio Cum Christo gitu ya.
1: Iya, bahasa Latin itu.
0: Bahasa Latinnya, baik. Sebelum kita membahas firman Tuhannya, mungkin Pendeta Kristen bisa memimpin doa terlebih dahulu.
1: Baik, ya Pak Timo dan semua pendengar serta pemirsa, mari kita berdoa. Bapa kami bersyukur boleh bertemu lagi pada malam hari ini. Kami selalu menyadari bahwa acara ini milik Tuhan dan kami juga hanya mampu menjadi berkat jika Engkau memampukan kami. Karena itu berkati kami, baik Pak Timo maupun hamba, dan semua pendengar dan pemirsa Heartline di mana saja program ini dapat diakses. Dalam nama Tuhan Yesus, amin.
0: Amin. Baik. Heartliner, sesaat lagi kita akan sama-sama ini untuk terlebih dahulu mendengarkan paparan khotbah yang akan disampaikan oleh Dr. Christian. Nanti sekitar 30 menit, nanti setelah itu kita akan kembali membahas ya. Dan kali ini adalah bagian yang keempat. Mungkin sebelum nanti dokter membahas bagian keempat, mungkin bisa terlebih dahulu sedikit pembahasan bagian pertama, kedua, ketiga seperti apa gitu.
1: Iya.
0: Silakan.
1: Iya, baik Pak Timo, terima kasih. Ya, para pendengar, pemirsa, sebagaimana disampaikan tema kita pada malam hari ini ya, masih dalam tema besar penyatuan dengan aplikasi karya penebusan Allah dalam Kristus ya. Jadi kita sedang membahas aspek aplikasi pemilihan dan penebusan Allah dalam Kristus bagian yang keempat, penyatuan dengan Kristus. Itu yang menjadi tema bagian keempat kita, penyatuan dengan Kristus. Atau tadi sudah disebut bahasa Latinnya Unio Cum Christo, penyatuan dengan Kristus. Sedikit mengingatkan bahwa kita sedang membahas secara sistematis tema-tema pemilihan Allah, penebusan Kristus, baru anugerah pemilihan dan penebusan Allah dalam Kristus yang tidak dapat ditolak, Dan sekarang ini tema besar kita, aplikasi karya pemilihan dan penebusan Allah dalam Kristus. Dari tema aplikasi karya pemilihan dan penebusan Allah dalam Kristus, kita sedang membahas dua hal besar, yakni dasar, itu pertama, dasar aplikasi, dan aspek-aspek aplikasi pemilihan Allah dalam Kristus. Dari aspek-aspek aplikasi ini, kita telah membahas tema-tema panggilan Allah. Ada panggilan Allah yang bersifat umum, pemberitaan Injil disampaikan kepada semua, ya. Tetapi menjadi efektif panggilan Allah melalui Injil itu hanya bagi orang-orang pilihan Allah. Jadi orang-orang pilihan Allah mengalami panggilan Injil yang bersifat umum, tetapi juga mengalami panggilan Injil secara efektif. Artinya pasti terwujud seperti itu. Dan kita juga sudah membahas tentang pembaharuan oleh Roh Kudus. Jadi orang-orang yang dipilih itu dipanggil, dan mereka yang dipanggil itu mereka dibaharui oleh Roh Kudus. Dan minggu lalu kita sudah membahas, ya, atau terakhir pembahasan kita minggu lalu, orang yang dibaharui oleh Roh Kudus, yang dipanggil secara efektif dan dibaharui oleh Roh Kudus, mereka ini dimampukan untuk bertobat dan beriman kepada Injil yang berpusat pada Yesus dan karya penebusannya. Nah, saat ini kita akan membahas tema tentang tema penyatuan dengan Kristus sebagai akibat pertobatan dan iman. Jadi, saudara-saudara, kita membagi aplikasi ini dalam dua bagian besar. Dasar aplikasi pemilihan dan penebusan Allah dalam Kristus, kita sudah bahas itu dasarnya, dasar aplikasi oleh Roh Kudus ini. Yang pertama itu kelahiran baru. Yang kedua baptisan dengan Roh Kudus. Dan yang kedua, bagian kedua besar dari aplikasi ini kita membahas tentang aspek-aspek aplikasi pemilihan dan penebusan Allah dalam Kristus. Nah, kita sudah membahas tentang panggilan Allah secara khusus, panggilan umum dan panggilan yang efektif. Yang kedua, kita sudah membahas tentang pembaharuan oleh Roh Kudus, orang yang dipilih, dipanggil dengan panggilan yang efektif. Mengapa efektif? Karena mereka dibaharui oleh Roh Kudus. Dan orang yang dipanggil dan dibaharui oleh Roh Kudus, mereka mampu bertobat, beriman pada Yesus. Ketika mereka beriman pada Yesus, mereka disatukan dengan Kristus. Masuk ke dalam Kristus. Itu yang akan kita bahas pada malam hari ini. Nah, selanjutnya, dikatakan Allah tidak memberikan keselamatan kepada kita terpisah dari Kristus. Sama sekali tidak. Tidak, sama sekali tidak terpisah dari Kristus, tapi dalam Kristus. Semua berkat penebusan menjadi milik orang percaya karena orang percaya atau orang pilihan telah dipersatukan dengan Kristus atau akibat telah berada dalam Kristus. Saudara, tema dalam Kristus atau di dalam Kristus, ini tema dalam Perjanjian Baru itu sangat banyak dibukakan, ya, dalam Kristus. Mengapa tadi saya katakan? Karena kunci untuk mengalami segala berkat Allah, termasuk keselamatan dan berkat rohani lainnya, itu dialami, teralami dalam Kristus. Dan hanya orang yang dipersatukan dengan Kristus, yang ada dalam Kristus, sehingga mengalami segala berkat kekal Allah. Selanjutnya kita melihat terlebih dahulu definisi dipersatukan dengan Kristus. Penyatuan orang percaya dengan Kristus sebagai karya Roh Kudus, sehingga seluruh karya Kristus menjadi milik orang percaya. Penyatuan dengan Kristus adalah tindakan anugerah Allah Tritunggal yang oleh Roh Kudus mempersatukan orang pilihan dengan Kristus sehingga seluruh manfaat kehidupan, kematian, kebangkitan, kenaikan, pemerintahan, dan kemuliaan Kristus menjadi milik atau diterapkan kepada mereka yang ada di dalam Kristus setelah mereka bertobat dan beriman kepada Yesus. Jadi, baik manfaat kehidupan Kristus, kematian Kristus, kebangkitan Kristus, kenaikan Kristus ke sorga, pemerintahan Kristus yang sekarang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, kepadanya telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi, itu menjadi bagian kita, dan kemuliaan Kristus diberikan kepada kita, diterapkan kepada kita setelah kita bertobat dan beriman kepada Yesus. Selanjutnya, akibat bertobat dan beriman pada Yesus, maka pada saat itu juga orang pilihan tersebut dipersatukan dengan Yesus. Yesus yang adalah sang kebenaran, sang penebus satu-satunya oleh pertolongan Roh Kudus. Nah, sekarang kita melihat tentang dasar Alkitab tentang persatuan dengan Kristus. Yang pertama, Markus 1 ayat 8. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Dan itu terjadi, ini pernyataan Yohanes, dan itu terjadi ketika Allah Bapa dan Tuhan Yesus mencurahkan Roh Kudus. Roh Kudus turun atas para rasul, orang-orang percaya pada waktu itu. Mereka yang sebelumnya ketakutan, tinggal di soto rumah, loteng, menyembunyikan diri dari orang Yahudi karena ketakutan. Tetapi pada waktu pencurahan Roh Kudus, mereka dijama oleh Roh Kudus dan mereka menjadi mengalami aplikasi karya keselamatan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Mereka sungguh-sungguh mengalami pertobatan dan iman kepada Yesus dan yang sejati, dan mereka dipersatukan dengan Yesus. Masuk ke dalam Yesus, dan di dalam Yesus ini, mereka mengalami kuasa, kuasa Kristus melalui Roh-Nya. Mereka buka pintu, keluar, dan mulai berkhotbah. Dan sejak itu, Injil diberitakan. Terjadi perubahan. Dipersatukan dengan Yesus. Itulah dalam Kisah Rasul pasal 2, mereka dibaptiskan dengan Roh Kudus. Bukan dalam Roh Kudus, dengan Roh Kudus. Dibaptis oleh Kristus Yesus, dikatakan oleh Yohanes, aku membaptis kamu dengan air, tetapi Dia, Yesus, akan membaptis kamu dengan Roh Kudus untuk membawa kita masuk ke dalam Kristus, menjadi anggota tubuh Kristus. Kisah Para Rasul 1 ayat 5. Ini pernyataan dikatakan sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Waktu pencurahan Roh Kudus. Dan dikatakan selanjutnya,

kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh. Jadi, kita telah dibaptis, dimasukkan ke dalam Kristus, menjadi anggota tubuh Kristus, menjadi satu tubuh di dalam Kristus, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Kita memiliki Roh Kudus, minum dari roh. Oleh sebab itu dalam ayat 27 dikatakan, kamu semua adalah tubuh Kristus, dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Kita menjadi berdosa dan upah dosa maut itu terjadi di dalam Adam yang pertama. Karena Adam berdosa, akibat berdosa, upah dosa maut. Dan sejak Adam berdosa dan mengalami upah dosa yang adalah maut, semua yang lahir di dalam Adam itu berdosa dan harus menanggung upah dosa yang adalah maut. Tetapi Allah yang Maha Kasih mengaruniakan Yesus datang menyelesaikan dosa dan upah dosa yang adalah maut. Dalam aplikasi karya pemilihan dan penebusan Allah dalam Kristus, Roh Kudus melahirkan baru, membaptis orang yang dari dalam Adam masuk ke dalam Kristus, menjadi anggota tubuh Kristus. Kalau dalam Adam berdosa dan mati, upah dosa maut, dalam Kristus itu menjadi benar dan hidup, tidak lagi mati seperti itu. Pindah dari dalam Adam ke dalam Kristus. Itu juga yang dikatakan oleh Yohanes 5 ayat 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Perhatikan ini. Ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Atau dalam bahasa lain, dari dalam Adam ke dalam Yesus. Di dalam Adam kita semua berdosa dan mati, tapi pada waktu karya Kristus diaplikasikan dalam kehidupan kita, sehingga kita mampu bertobat dan beriman pada Yesus, pada saat itu kita dipersatukan dengan Kristus, dipindahkan ke dalam Kristus, dimasukkan ke dalam Kristus. Yohanes 15 ayat 7, ini Yohanes 15 berbicara tentang pokok anggur. Kita itu ranting-ranting yang tinggal di dalam Kristus. Oleh sebab itu dipakai istilah, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Perhatikan, tinggal di dalam Yesus. Keselamatan itu tinggal di dalam Yesus. Pertumbuhan terjadi jika firmanku tinggal di dalam kamu. Maka terjadilah kristalisasi di mana kita di dalam Yesus dan firmannya di dalam kita. Maka keinginan kita berproses makin seperti Kristus, termasuk doa-doa kita. Ini skema ya untuk mengingat kembali bahwa Allah kita, Allah yang esa, tunggal, tapi punya tiga pribadi, sehingga Allah kita itu Allah Tritunggal, yakni Allah Bapa, originator, sumber, penggagas keselamatan, penciptaan dan keselamatan, Allah Roh Kudus, Allah Anak, pelaksana atau eksekutor, dasar keselamatan, pelaksana keselamatan, dan kita sedang

0: yang belajar tentang Allah Roh Kudus sebagai aplikator yang mengaplikasikan itu, yang mengaplikasikan. Dan kita sedang belajar tentang aplikasi oleh Roh Kudus. Jadi Allah Tritunggal ini menciptakan manusia termasuk orang pilihan dan menjama orang pilihan yang ada di dalam Adam, berdosa dan mati dalam Adam ini, ya, melalui tahapan-tahapan, ya, Yesus ini, Yesus Kristus, benar dan adil, dalam Adam berdosa dan mati. Nah, Allah Roh Kudus, sang aplikator, menjama orang pilihan melalui pemilihan dan penebusan sebagai dasar, melalui mengaplikasikan karya pemilihan dan penebusan oleh Roh Kudus. Ada dua besar tadi. Yang pertama, dasar dari aplikasi, dilahirkan kembali dengan Roh Kudus, dibaptis dengan Roh Kudus ke dalam Kristus. Dan yang kedua, aspek-aspek dari aplikasi. Yang pertama, panggilan Allah yang efektif. Yang kedua, pembaharuan oleh Roh Kudus. Yang ketiga, pertobatan dan iman. Yang keempat, dipersatukan dengan Kristus. Perhatikan ini, dari dalam Adam, orang pilihan dipersatukan dengan Kristus, masuk ke dalam Kristus. Perhatikan, masuk ke dalam Kristus. Ini dia, masuk ke dalam Kristus. Sehingga berada dalam Yesus. Berada dalam Yesus. Ini skema yang kita pelajari sampai saat ini. Nah, sekarang kita lihat dampak persatuan kita dengan Kristus. Jadi setelah kita berada dalam Kristus, dipersatukan dengan Kristus, apa dampaknya? Efesus 1 ayat 3. Ini Paulus berkata, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Perhatikan, yang di dalam Kristus. Jadi tidak ada di luar Kristus. Yang di dalam Kristus. Orang yang sudah dipersatukan dengan Kristus, berada di dalam Kristus, yang dalam Kristus, telah menganugerahkan, mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Berkat rohani di dalam sorga menjadi milik kita, dikaruniakan pada kita karena kita sudah dipersatukan dengan Kristus, berada dalam Kristus. Korintus 5 ayat 17. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, sudah dipersatukan dengan Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dulu mati rohani, sekarang dihidupkan secara rohani, menjadi ciptaan baru. Sehingga mampu bertobat dan beriman kepada Yesus. Sehingga mampu mengalami persatuan dengan Kristus. Dan di dalam Kristus kita menjadi ciptaan baru. Jadi semua orang yang sudah berada dalam Kristus, dia tidak seperti yang dulu lagi. Dia menjadi ciptaan baru. Dihidupkan secara baru, secara rohani. Sehingga rindu akan hal-hal yang bersifat rohani. Pasti hidupnya berubah. Tidak mungkin tidak. Walaupun melalui dinamika, jatuh bangun, tapi dia mengalami perubahan yang akan mengalami progresivitas, perkembangan. Ya, menjadi ciptaan baru, makin menjadi seperti Kristus. Roma 8 ayat 1, dampak berikutnya. Demikianlah sekarang, Tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Tidak ada penghukuman. Upah dosa yang adalah maut itu sudah dipatahkan oleh Yesus. Maut sudah kehilangan bisa. Sudah kehilangan sengat. Sudah dipatahkan sengatnya oleh Tuhan Yesus. Sehingga kematian itu pintu gerbang masuk ke dalam kehidupan kekal. Tidak mengalami penghukuman karena kita sudah berada dalam Yesus. Tidak lagi berada dalam Adam, tapi berada dalam Yesus. Roma 6 ayat 3 sampai 5. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus, masuk dalam Kristus, telah dibaptis dalam kematiannya. Jadi berada dalam Kristus itu berada, sudah mengalami kematiannya menjadi kematian kita. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia oleh baptisan dalam kematian. Jadi waktu kita berada dalam Kristus, ya, kematian Yesus itu menjadi kematian kita, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab kita telah menjadi, perhatikan, sebab kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Jadi seluruh diri Kristus dan karya Kristus, kematian, penguburan, kebangkitan, kehidupan, itu menjadi kematian dan kebangkitan kita juga. Karena kita sudah berada menyatu dengan Kristus. Seperti kita berada dalam Adam, ya, dosa dan kematian Adam itu menjadi milik kita. Waktu kita berada dalam Kristus, ya, karya Kristus, kematian, kebangkitan, dan kehidupan Kristus itu menjadi milik kita karena kita sudah berada dalam Yesus. Selanjutnya kita melihat tentang sifat penyatuan dengan Kristus. Penyatuan dengan Kristus bersifat spiritual, bukan bersifat fisik, yakni Kristus diam di dalam kita dan kita diam di dalam Kristus. Jadi bersifat spiritual. Sebagaimana waktu kita bersatu lahir, kita bersatu dengan Adam, itu bersifat fisik, bersifat jasmani, ya, bersifat dosa, menyatu dengan Kristus, menjadi satu dengan Yesus bersifat spiritual. Efesus 3 ayat 16 sampai 17, aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Jadi sifat penyatuan dengan Kristus itu bersifat spiritual, bukan bersifat fisik. Ya, seperti itu. Tapi, walaupun itu bersifat spiritual, tapi penyatuan dengan Yesus itu bersifat real, bersifat nyata, walaupun tidak kelihatan. Ya, tapi itu real. Ada dulu lagu zaman dulu, My God is real, real in my soul. Ya, bersifat real, nyata. Penyatuan dengan Yesus. Sehingga memang tidak kelihatan. Tapi dinamikanya, perubahannya, buahnya itu kelihatan. Jadi sifatnya penyatuan dengan Yesus bersifat real, nyata, walau tidak kelihatan. Bersifat organik atau bersifat hidup, ya. Jadi bukan statis, tapi organis bersifat hidup, ya, mengalami perubahan pertumbuhan, tapi juga bersifat kekal. Inilah penyatuan dengan Yesus, ya. Roh Kudus mengaplikasikan keselamatan, yakni pemilihan dan penebusan Allah dalam Kristus dengan mempersatukan orang pilihan dengan Kristus. Dipersatukan dengan Kristus oleh Roh Kudus menjadikan orang pilihan memiliki identitas baru. Menjadi kudus, kudus, pengertian kudus yang pertama itu pemisahan, terpisah dari Adam dan dosa, masuk ke dalam Kristus, penuh pengharapan, punya kuasa melawan dosa, karena sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Dan di dalam Kristus, kita memiliki kepastian keselamatan, karena tidak mungkin terpisahkan dari kasih Kristus dan kasihnya. Dari Kristus dan kasihnya. Yohanes 10 ayat 28-31. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka. Dan mereka mengikut aku dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Jadi kita yang sudah ada dalam Kristus, kita berada dalam tangan Kristus, baru dikatakan, Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun. Dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Jadi luar biasa ini. Kita itu pada waktu berada dalam Kristus, berarti kita berada dalam tangan Kristus. Dalam tangan Allah Bapa. Dan sekaligus kita berada bukan saja dalam tangan Allah, tangan anak, anak Allah, tetapi dalam tangan Allah Bapa. Sehingga tidak ada, dikatakan, tidak ada seorang pun dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Jadi luar biasa, waktu kita berada dalam Kristus, kita berada dalam tangannya dan sekaligus berada dalam tangan Bapa yang Maha Kuasa. Tidak ada seorang pun yang dapat memisahkan. Kalau ada yang dapat memisahkan, termasuk diri kita, bisa memisahkan kita dari tangan Kristus dan tangan Bapa, berarti kita lebih maha kuasa dari Allah Anak dan Allah Bapa. Itu ateisme, saudara. Itu ateisme. Ya. Jadi luar biasa status kita dalam Kristus. Roma 8 ayat 38-39. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kalau ada yang dapat memisahkan, berarti yang memisahkan itu lebih berkuasa dari Allah yang mengasihi kita. Lebih berkuasa dari Allah Anak. Tidak ada. Baik pergumulan, persoalan, setan, apapun juga. Tidak akan dapat merebut kita dari tangan Allah Anak dan Allah Bapa. Tidak dapat memisahkan kita dari Allah Anak, Allah Bapa. Termasuk memisahkan dari kasih-Nya. Yang Maha Kuasa itu. Karena kita sudah berada dalam Kristus. Jadi luar biasa yang menjadi pertanyaan. Sudahkah saudara berada dalam Kristus? Sudah berapa lama saudara mengaku diri sebagai orang Kristen? Sudahkah keselamatan yang sejati itu saudara dimiliki karena saudara sudah dipersatukan dengan Kristus? Ingat, keselamatan yang sejati hanya ada di dalam Kristus. Hanya ada dalam Kristus. Tidak ada di luar Kristus. Tapi mereka yang ada dalam Kristus pasti berubah, pasti menjadi ciptaan baru, tapi pasti dipelihara, dijamin, menjadi sasaran anugerah Allah, berkat surgawi dikaruniakan kepada kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Demikian Pak Timo.
1: Ya, baik. Terima kasih untuk Pendeta Dr. Christian J. Lasut nih Heartliner ya, terkait dengan tema kita pada kesempatan kali ini di program Let Us Reason Together, Persembahan Yayasan Pengembangan Apologetika Indonesia. Dengan tema kita kali ini adalah tentang aplikasi karya pemilihan dan penebusan dalam Kristus, penyatuan dengan Kristus, Unio Cum Christo. Ini baru pertama kali saya mendengarkan istilah penyatuan dengan Kristus ini, Pak. Kalau misalkan pemilihan, penebusan mungkin kita sering juga mendengarkan gitu ya. Nah, terkait dengan penyatuan Kristus ini, Pak. Berarti penyatuan dengan Kristus ya. Berarti ini memang bagian dari proses penyelamatan. Kita istilah kita ketika kita memiliki iman kepada Yesus, kita diselamatkan, dan ini adalah bagian daripada proses penyelamatan tersebut.
0: Betul sekali, justru ini menjadi kunci keselamatan kita karena sudah berada dengan dalam Kristus, sudah dipersatukan dengan Kristus. Tadi saya katakan kita itu lahir dari persatuan dengan Adam. Waktu kita lahir dari persatuan dengan Adam, kita berstatus dosa dan mati. Upah dosa itu maut. Ya, walaupun mati yang pertama kita alami mati rohani. Nanti akan mati secara tubuh. Kalau tidak diselamatkan akan mati kekal. Tapi pada waktu Allah menyelamatkan kita dalam Yesus, Dia pindahkan kita dari dalam Adam ke dalam Kristus. Berada dalam Kristus. Nah, kunci keselamatan kita secara totalitas kita alami dalam Kristus karena kita sudah dipersatukan dengan Kristus. Seperti itu. Pindah dari dalam Adam ke dalam Kristus, pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Demikian Pak Timo. Jadi bagian dari keselamatan tapi bagian yang sangat penting, sangat mutlak walaupun semua penting ya. Ya, seperti itu.
1: Nah, berarti memang endingnya ini memang bersatu dengan Kristus gitu ya Pak dokter ya.
0: Iya.
1: Nah kalau kalau kalau misalkan tidak istilah tidak menyatu dengan Kristus gitu, kan namanya proses penyelamatan ketika kita dalam hidup kan istilah pergumulan itu kan bermacam-macam gitu ya, istilahnya pergumulan dalam hidup kan menyebabkan orang bisa aja tetap bertahan sampai finish gitu, bisa aja di tengah-tengah tidak bertahan gitu ya. Apa yang terjadi nih kalau misalkan mereka yang tidak bisa mencapai finish ya mungkin tidak akan bisa bersatu dengan Kristus. Dan apakah memang semua mereka yang sudah bisa mencapai finish itu akan bersatu dengan Kristus?
0: Yang pertama, waktu kita bersatu dengan Adam, kita berdosa dan upah dosa kita maut. Mati, kita mati, kita tidak bisa keluar dari dalam Adam. Kita tidak bisa keluar dari dalam dosa dan dari dalam upah dosa itu. Sama sekali tidak bisa keluar. Tidak ada jatuh bangun dalam Adam. Itu semua sama, semua
1: berdosa.
0: Berdosa dan mati dalam Adam. Nah, pada waktu kita berada dalam Kristus, yang benar, ya, tidak ada yang dapat mengeluarkan kita dari sana. Seperti tidak ada yang dapat mengeluarkan kita dari Adam, demikian juga tidak ada yang dapat mengeluarkan kita dari Kristus. Tadi saya sudah jelaskan, ya, kita berada dalam Kristus, berada dalam tangan Kristus, dan sekaligus dalam tangan Bapa. Sehingga tidak ada yang dapat merebut. Kalau ada yang dapat merebut kita ketawain Yesus dan Allah Bapa, berarti tidak mampu dong. Tidak mampu menjaga kita, mengikat kita, ya, seperti itu. Dan itu ateisme, karena Allah mutlak, Allah sempurna, kuasanya sempurna. Dan dikatakan tidak ada baik penderitaan kalau kita tambahkan termasuk dosa kita. Ya, tidak dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Yesus akibat persatuan dengan Kristus. Walaupun akibatnya kita akan alami, orang yang sudah dalam Kristus sudah menjadi ciptaan baru, sudah diselamatkan, ya, dia akan mengalami dampak. Pertama, dia kehilangan damai sejahtera. Ya, kehilangan damai sejahtera. Yang kedua, bisa jadi dia menjadi mendapat hajaran Allah. Hajaran seperti bapa kita yang di dunia menghajar kita, bapa di sorga juga menghajar kita, ya. Tapi tidak akan mungkin keluar dari dalam Kristus, karena kalau keluar berarti Kristus dan bapa, maaf kalau saya mungkin agak vulgar mengatakan, nggak becus menjaga. Kalau keluar dari saya, anak-anak saya lari, ya iya, tapi, karena saya bukan sempurna. Tapi kalau Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, Allah Tritunggal yang memegang kita, itu tidak mungkin. Ya, walaupun secara subjektif, tadi objektif ya. Jadi kalau saya pakai bahasa objektif artinya di luar kita, tetapi secara objektif dan subjektif di dalam kita, kita berproses, ya, mengalami dinamika, mengalami progresivitas, melalui proses jatuh bangun, makin hari makin menjadi serupa Yesus. Kalau hajaran Allah itu untuk kita, kalau tidak bertobat, kita pernah baca di Korintus itu, Paulus bilang kalau tegur orang berdosa, tidak mau bertobat, panggil penatua, panggil hamba-hamba Tuhan, tegur tidak mau bertobat, mari kita berdoa. Serahkan dia kepada iblis, biar tubuhnya binasa, asal jiwanya selamat. Pak Timo pernah baca ayat itu? Ya, jadi bisa jadi Tuhan panggil cepat-cepat, ya, seperti itu hukuman Tuhan terjadi atas orang-orang kalau ditegur tidak mau berubah. Kalau dia sudah dalam Kristus, dia akan mengalami hajaran, disiplin yang bersifat mendidik. Bahkan kematian itu menyempurnakan keselamatan. Kan masuk ke dalam kekekalan sorga kan harus pintu kematian toh.
1: Iya.
0: Banyak orang yang mau masuk sorga tapi nggak mau mati gitu.
1: Nanti dulu gitu.
0: Terkecuali kalau Tuhan Yesus datang, ya kita langsung diubahkan. Nah. Demikian Pak Timo. Jadi ya Pak Timo bisa membayangkan saja bagaimana kita berada dalam Kristus seperti kita berada dalam Adam, tidak bisa keluar kalau bukan Roh Kudus yang mengeluarkan kita melalui proses pemilihan, pertobatan, pembaharuan, pertobatan, dan iman, dan dipersatukan dengan Yesus. Wow. Berada dalam Yesus.
1: Berarti endingnya ini memang semua pada akhir akan menyatu dengan Kristus gitu ya. Ini udah otomatis, ya. Ibaratnya udah otomatis ini berarti kan ya.
0: Bukan ending ya. Kalau indah ending berarti ada proses ya. Enggak, waktu kita diselamatkan
1: otomatis.
0: Kita langsung dipersatukan dengan Yesus. Dan akan mengalami penyempurnaan persatuan dengan Yesus waktu di sorga nanti.
1: Wow. Nah. Ya. Ketika kita sudah mengetahui semua ini nih Pak, ini sampai akhirnya pemilihan, penebusan dalam Kristus, bahkan penyatuan dalam Kristus nih, apa ini yang harus kita lakukan nih Pak? Apa kita sebagai umat percaya apa yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari nih Pak?
0: Iya, tadi saya gambarkan seperti pokok anggur, ranting itu. Saya nggak tahu Pak Timo pernah berkebun ya. Kalau ranting itu nggak subur, itu suka di
1: Dipapas,
0: apa?
1: dipangkas.
0: Papas-papas, pangkas, itu sakit itu, ya. Tapi yang dikatakan itu sebagai ranting dengan pokok anggur, ada istilah, jikalau kamu tinggal di dalam aku, jadi ini keselamatan. Tapi ada fase kedua, dan firmanku tinggal di dalam kamu. Jadi kita hanya akan menikmati buah kesuburan kekristenan jikalau kita sudah diselamatkan, tinggal dalam Kristus, dan firman-Nya tinggal di dalam kita. Kita berbuah, kita segar. Kita menikmati buah roh itu, ya, satu tapi memiliki aspek banyak, ya. Mengalami buah roh
1: kasih lemah lembut
0: suka
1: gitu, suka
0: cita.
1: cita gitu ya.
0: Nggak ada sukacita di luar buah roh. Paling cuma sukacita
1: karena Spanyol
0: apa,
1: menang gitu.
0: Spanyol menang ya itu. Seperti itu. Hilang, habis itu hilang lagi. Giliran mau makan apa nggak ada, hilang lagi sukacita. Bergumul. Damai sejahtera, rasa aman. Itu damai sejahtera itu, istilah itu paling dalam itu rasa aman. Tapi perhatikan, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Bagaimana firman tinggal di dalam kita? Ya belajar Alkitab. Baca Alkitab. Sudah berapa kali baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu? Ya.
1: Sampai selesai.
0: Bagaimana mau tinggal di dalam firmannya tinggal di dalam kita kalau kita tidak tahu firman? Sedangkan kita tahu firman pun, kita perlu langkah selanjutnya yang saya pernah bahas di sini. Menyangkal diri dan siap pikul salib. Jadi pada waktu kita diperhadapkan dengan pilihan, ini sesuai nggak dengan firman? Kalau tidak sesuai, kita harus menyangkal diri, berkata tidak terhadap yang tidak sesuai dengan firman, dan mengatakan ya kepada firman. Walaupun resikonya, kita harus pikul salib. Jadi firman-Nya tinggal di dalam kita dan itu merupakan proses sepanjang hidup kita. Tapi orang yang sudah dalam Kristus, sudah lahir baru, pasti ada rasa lapar dan haus. Pasti ada rasa lapar. Seperti itu. Untuk makan dan minum. Makan firman, minum dari rohnya yang ada di dalam kita karena kita sudah berada dalam Kristus. Jadi kira-kira kalau kita bahas lagi itu penjabarannya lagi tema-tema tersendiri
1: tema baru
0: lagi.
1: Tinggal
0: di dalam Kristus, kita sedang membahas tinggal di dalam Kristus, tapi firman-Nya juga tinggal di dalam kita.
1: Kalau misalkan hanya salah satu saja gitu Pak, istilahnya kita tinggal dalam Kristus, tapi ternyata firman-Nya nggak tinggal dalam dalam hidup kita nih Pak. Kita tidak mengaplikasikan yang namanya itu tadi sukacita, lemah lembut gitu, kasih karunia gitu, seperti itu.
0: Itu bukan karena kita melakukan sukacita, lemah lembut dan sebagainya, baru kita tinggal dalam Kristus. Karena kita tinggal dalam Kristus,
1: makanya
0: maka punya
1: otomatis.
0: Punya modal, punya potensi, bisa menikmati buah. Tapi buah itu akan menjadi subur jikalau firman-Nya berproses makin hari, makin tinggal di dalam kita, makin
1: nah,
0: hari.
1: Kan banyak juga Pak istilah gini, ketika di gereja, kalian percaya, apakah Anda percaya? Ya percaya. Tapi dalam ketika hidup di realita kehidupan gitu. Wah, banyak sekali pergumulan yang akhirnya sukacita itu hilang lah Pak gitu.
0: Nah, itu tema sendiri lagi
1: tema membahas. Sendiri lagi.
0: Apakah
1: itu apakah mereka sudah tetap penyelamatan mereka tetap sudah diselamatkan gitu, tapi hanya saya tidak tinggal dalam firman-Nya gitu ya.
0: Iya. Yang pertama kita ingat itu tentang petani dan benih itu ya. Yang ditabur ada yang di batu-batu, ya nggak hidup lah, dan seterusnya. Atau kita punya pelajaran barusan, kita belajar tentang panggilan Allah. ada panggilan yang umum.
1: Hmm.
0: Ayo, terima Yesus.
1: Umum.
0: Iya. Iya. Tapi apakah sungguh bertobat dan beriman pada Yesus yang diberitakan? Belum tentu. Tapi orang pilihan Allah yang mendengar panggilan Injil, ya, mereka mampu berespons, bertobat dan beriman kepada Yesus. Karena apa? Karena Roh Kudus mengaplikasikan itu. Itu yang kita sudah belajar, ya, mengaplikasikan. Dan memang ada proses. Tinggal di dalam Kristus bukan proses. Tapi itu terjadi ketika kita bertobat dan beriman. Roh Kudus membawa kita masuk dalam Kristus. Menjadi anggota tubuh Kristus. Tapi yang menjadi proses itu firman-Nya tinggal di dalam kita. Itu.
1: Wow. Luar biasa nih Pak Pendeta nih. Seperti memang kita harus ada pembicaraan khusus lagi.
0: Betul
1: Baik.
0: Sekali. Kita tidak cukup hanya...
1: Tidak cukup nih ya.
0: Hanya bertobat-bertobat. Hanya temanya berkat-berkat.
1: Wah. Tomat.
0: Duit,
1: tobat tapi
0: duit.
1: Kumat gitu ya. Hanya berkat
0: Wah.
1: Aja. Waduh. Baik.
0: Ya.
1: Tapi karena waktunya juga sudah di penghujung acara nih. Pak Pendeta mungkin bisa sekaligus memberikan kesimpulan. Dan sekaligus menutup dalam doa nih Pak.
0: Iya. Saya berharap. Melalui program Let Us Reason Together ini sungguh-sungguh memberikan pencerahan untuk memahami secara sistematis apa saja yang Allah kerjakan bagi kita dan dari sana kita berkaca. Sudahkah saya mengalami aspek-aspek aplikasi pemilihan dan penebusan Allah dalam Kristus yang menghasilkan pertobatan dan iman dan penyatuan dengan Kristus sehingga kita menjadi ciptaan baru. Mungkin ada dari antara pendengar atau pemirsa, ya, mungkin awal-awal punya kasih yang mula-mula begitu bersemangat seperti jemaat di mana Efesus ya yang di Wahyu itu. Tapi Tuhan Yesus berkata, "Bertobatlah kamu karena kamu sudah kehilangan kasih yang mula-mula." Kalau ada yang seperti itu, kembalilah, bertobatlah, bangun lagi kasih yang mula-mula itu. Roh Kudus akan menolong Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan saya.
1: Amin.
0: Untuk berproses, makin hari firman-Nya makin tinggal di dalam kita. Jangan betah di padang gurun sampai mati semua generasi yang keluar dari Mesir. Tidak masuk ke tanah perjanjian yang penuh madu dan apa susu dan madu,
1: susu dan madu.
0: Penuh susu dan madu, walaupun sudah dalam tanah perjanjian pun mereka masih jatuh bangun, tetapi mereka sudah berada dan terpelihara sampai sekarang paling tidak secara harafiah tanah perjanjian itu, iya. Seperti itu. Jadi jangan puas hanya di padang gurun saja. Banyak orang Kristen karena tidak mendapat pengajaran yang baik, walaupun Roh Kudus melampaui itu ya, ya, tidak mendapat pengajaran yang baik dan tidak menghidupi pengajaran, akhirnya hidup di padang gurun. Hidup di padang gurun. Akhirnya harus kehilangan 40 tahun hidup di padang gurun, hanya makan apa ini? Mana ya? Burung-burung dan mana? Waduh, di padang gurun. Siang panas, malam dingin sekali. Seperti itu. Ya, tidak mengalami buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan, dan seterusnya. Tidak bertambah-tambah dalam iman. Iman itu kan beriman pada Tuhan Yesus dan firman-Nya. Pada waktu kita iman pada Yesus dan firman-Nya, kita bertambah-tambah dalam iman, dan dari iman itu menghasilkan pengharapan, dan pengharapan menghasilkan kasih. Dan aspek kasih itu yang kita tadi bahas tentang buah roh. Demikian Pak Timo untuk kita semua. Ya.
1: Baik, bisa saya terus menutup dalam doa ini.
0: Ya, baik. Baik pendengar, Pemirsa, mari kita berdoa. Bapa, hamba berhenti berbicara, membahas tema tentang penyatuan dengan anakmu Tuhan kami Yesus. Hamba rindu Roh Kudus, pengajar agung kami, yang maha hadir, yang maha kuasa, mampu memimpin orang-orang pilihanmu untuk mengalami keselamatan di dalam Kristus, tapi juga bertumbuh, bertambah dalam keselamatan karena firmanmu tinggal di dalam kami. Terima kasih Bapa, berkati Pak Timo, berkati semua perangkat yang ada di Heartline. Terpujilah namamu dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
1: Amin. Baik. Terima kasih, Pendeta Christian.
0: Terima kasih. Iya, sama-sama.
1: Luar biasa. Hari ini kita belajar banyak sekali, Pak Pendeta, ya, bahwa ternyata keselamatan itu nggak cuma untuk diri kita, tapi kita juga harus memberitakan keselamatan juga untuk orang lain, nih, Pak Pendeta, ya. Harus menjadi berkat tentunya. Baik, kita ketemu di lain kesempatan, Pendeta Christian.
0: Iya.
1: Sehat selalu.
0: Baik. Terima kasih.
1: Terima kasih. Shalom. Ya, demikian Heartliner, perbincangan kita bersama Pendeta Christian. Dan jangan khawatir, siaran kita bisa ditonton ulang di channel YouTube kita di Heartline Network. Dan linknya bisa Anda bagikan kepada orang yang Anda kasih. Saya Timo Ardante undur diri. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Heartline
2: FM. Sahabat Alkitab, di tengah tantangan pengasuhan anak pada era digital, keluarga Kristen membutuhkan tuntunan firman Tuhan yang relevan dalam kehidupan sehari-hari. Lembaga Alkitab Indonesia menghadirkan Alkitab Parenting terjemahan baru edisi kedua. Sahabat bagi orang tua, pendidik, dan setiap keluarga dalam membangun generasi yang bertumbuh di dalam Tuhan. Nikmati berbagai keistimewaannya. 7 topik dan 74 artikel tentang pengasuhan anak. 321 catatan tematis parenting. 822 ayat yang ditandai khusus tentang pengasuhan anak. Menggunakan teks terjemahan baru edisi kedua atau TB2. Dilengkapi pengantar setiap kitab, ruang margin untuk catatan pribadi, serta hardcover premium. Pesan sekarang juga dan nikmati diskon 30% selama masa pre-order berlaku 15 hingga 22 Juli 2026. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi alkitab.or.id atau hubungi Paskatia di 0811 9952 890. Alkitab Parenting TB2, bertumbuh bersama firman Tuhan. Heartliner, apakah Anda rindu semakin dalam menggali dan mengkhotbahkan firman Tuhan dengan tepat dan berkuasa? Akademi Eksposisi bisa membantu Anda. Kami membuka penerimaan mahasiswa baru untuk tahun ajaran 2026-2029. Kami adalah lembaga interdenominasi, berafiliasi dengan The Masters Seminary dan didukung pelayanan John MacArthur. Cek situsnya di gty.org serta TMAI. Perkuliahan dimulai 3 Agustus 2026 dengan 3 jenjang program studi, sertifikat Biblika, Diploma Khotbah Eksposisi, Magister Khotbah Eksposisi. Tempatnya terbatas, jangan ditunda lagi. Daftar sekarang juga di situsnya www.eksposisi.com.

Apapun pertanyaannya, mengapa Yesus mau datang ke dunia? Mengapa ia mau menderita bagi kita? Mengapa ia mau mati menebus dosa kita? Mengapa ia bangkit dan menjamin kita ke surga? Jawabannya cuma satu. Bukan karena kita layak menerimanya, tapi karena Allah itu kasih. Dan dia sangat mengasihi kita.

0: Iya, 100,6 Heartline FM. Shalom, selamat malam Heartliner. Jumpa lagi bersama Timur Dante. Seperti biasa nih Heartliner, setiap hari Selasa dari jam 8 sampai pukul 9 malam Anda akan mendengarkan program Firman Dalam Pujian ya. Program yang membahas khusus karya dari Pastor Jonathan Prawira. Seperti tadi kita sudah memperdengarkan dengan judul Allah Itu Kasih. Wah, ini lagu baru atau lagu yang cukup lama, nanti kita tanyakan ya. Untuk itu kita akan segera terhubung bersama pencipta lagunya, ada Pastor Jonathan Prawira yang saat ini sudah terhubung melalui online. Halo, shalom Pastor.
1: Shalom Pak Timo dan seluruh Heartliners.
0: Apa kabar?
1: Power of worship, puji Tuhan.
0: Wah,
1: selalu
0: baik.
1: Merasakan kasih Tuhan.
0: Amin. Lagi sibuk apa Pastor?
1: Lagi persiapan untuk komunitas tanggal 26 Juli. Ada partinya juga. Jadi Heartliners yang mau ikut menikmati hadirat Tuhan sambil party bareng.
0: Udah.
1: Yuk tanggal 26 Juli.
0: Party
1: jam 5 sore.
0: Ketika ngomong party langsung kita mikir udah ini party untuk Tuhan ini.
1: Kenapa? Iya. Karena dia ulang tahun.
0: Dia ulang tahun.
1: Dia mau jadi berkat, membagi berkat. Jadi ya silakan kalau mau ikutan.
0: Wow.
1: Di hadirat Tuhan dan juga apa sukacita yang ada yang mau berbagi sukacita, silakan.
0: Siapa ya yang ulang tahun ya kira-kira ya?
1: Bukan saya. Bukan. Saya sudah lewat. Iya ada yang apa pengurus yang berulang tahun dan beliau ingin merayakan bersama-sama.
0: Wow. Oke, siap. Nah, kali ini kita akan seperti biasa nih Heartliner, kita selalu membahas satu buah lagu ya dari karya Jonathan Prawira, dan pembahasan itu kenapa namanya judulnya juga Firman Dalam Pujian, karena ternyata lagu-lagu yang diciptakan oleh seorang Jonathan Prawira itu berdasarkan firman Tuhan, semuanya berdasarkan firman Tuhan. Seperti lagu yang tadi kita sudah sama-sama dengarkan, Allah itu kasih ya. Allah itu bukan beda ya. Ini Allah itu kasih ya. Berarti ternyata nama Allah itu macam-macam ya. Penjelasan Allah itu kasih, Allah itu baik, Allah itu mujizat, Allah itu wah. Semuanya ada gitu ya. Dan cuman kali ini kita membahas tentang Allah itu kasih gitu ya.
1: Yes.
0: Ini lagu baru atau lagu cukup lama atau
1: cukup lama.
0: Tahun berapa? Jangan ditanya, pasti tahun lupa.
1: Ya. Bisa di Google aja kali.
0: Ya. Tapi ini yang menyanyikan Pastor Jonathan sendiri ya?
1: Pertama-tama orang lain. Ada berapa orang, lalu saya ikutan. Nah, karena ini message yang penting banget.
0: Wow, dan ketika berkata tentang message yang penting banget, nah berarti pesannya ini harus disampaikan juga nih ke Heartliner, biar semakin terberkati gitu ya dengan pujian.
1: Amin.
0: Ini.
1: Amin.
0: Allah itu kasih. Pastor Jonathan bikin judul lagu Allah itu banyak ya. Allah itu kasih. Allah itu apa nih? Allah itu.
1: Ya, Tuhan itu baik, Tuhan itu besar, Tuhan itu ajaib.
0: Semuanya pokoknya it's about Jesus gitu ya.
1: Ya, mengenal supaya kita semakin mengenal hati Tuhan, mengenal sifat Tuhan.
0: Nah, kenapa sekarang kita membahas ini? Kenapa dibikin judul lagunya tuh Allah itu kasih gitu? Apa dasar atau latar belakang sampai akhirnya mungkin apa nih dari doa kah sampai akhirnya membuat oh ya untuk menerangkan bahwa Allah itu kasih gitu?
1: Kalau tujuan bikin lagunya ya tentunya supaya bukan cuma soal tahu ya. Rasanya kalau soal kasih itu kita sudah tahu dah. Tetapi yang lebih penting lagi sudah mengalami dan merasakan gak, itu dia yang penting.
0: Sudah mengalami dan merasakan gak kasihnya.
1: Ya dan masih gak gitu ya. Dan itu jadi kalau sampai sekarang itu masih gak gitu. Apa itu cuma sudah jadi kata-kata yang sekedar slogan rohani, kewajiban, perintah agama. Atau kita betul-betul masih rasakan sampai hari ini bahwa kita itu dikasihi Tuhan.
0: Kita itu dikasihi Tuhan. Kadang-kadang ketika kita akan merasa kita dikasih Tuhan ketika doa kita dijawab. Wah, baru tuh kita merasakan, oh iya Tuhan ya, baik ya Tuhan, luar biasa gitu ya. Ketika doanya gak dijawab-jawab, mana Tuhan bukti bahwa Engkau mengasihi aku? Dituntut.
1: Iya, itu.
0: Itu kalau misalkan seperti itu gitu. Apa ya? Maksudnya itu hal yang wajar kah atau manusia yang egois gitu loh, istilahnya Tuhan kan emang baik gitu, sebenarnya enggak usah dituntut ataupun enggak usah, ketika doa kita enggak dijawab pun ya Tuhan tetap baik kan gitu kan. Tapi kan standarnya gitu, ketika doa itu jawab baru kita nih, oh iya Tuhan itu baik gitu.
1: Iya, betul. Sebab banyak juga definisi tentang Allah itu kasih, artinya apa ya? Nah, ini definisi saya yang saya dapat nih. Gitu. Jadi artinya Allah adalah kasih itu artinya apapun yang Tuhan pikirkan dan lakukan terhadap kita, itu karena Ia mengasihi kita. Itu aja.
0: Apapun
1: yang Tuhan pikirkan dan lakukan terhadap kita, itu karena Ia mengasihi kita.
0: Oh ya, apa buktinya? Harus ada bukti nih bahwa Allah
1: justru itu yang saya mau tanya. Jadi dari penyembatan katanya Allah itu kasih. Ayo buktinya mana? Justru saya mau tanya dong.
0: Nah, Allah itu baik. Allah itu kasih gitu. Jadi buktinya apa gitu?
1: Yes. So, itu yang saya mau tanya sampai sekarang, betul nggak, ngalamin nggak gitu? Apa buktinya? Kalau kita nggak bisa buktikan, justru itu yang membuat akhirnya kita gampang tidak merasakan kasih. Buat apa saya buktikan? Orang saya sudah ngalamin kok. Saya nggak perlu buktikan pada siapa-siapa.
0: Nah,
1: karena saya sudah ngalamin. Nah, saya menikmati. Saya nggak perlu bertanya lagi gitu loh. Tetapi kan ini katanya yang mau bertanya kan gitu kan?
0: Iya. Nah, berarti kan kategori dulu maksud gini. Allah itu kan macam-macam tuh. Artinya Allah itu baik, Allah itu mulia, Allah itu luar biasa. Nah, sekarang kita Allah itu kasih. Nah.
1: Berarti baik kita dan kasih itu beda ya.
0: Nah berarti ini kita harus tahu definisinya dulu nih. Ketika mengatakan, gampang
1: lah, kita baik sama semua orang, tapi kita mengasihi gak semua orang.
0: Kita baik sama semua orang, iya. Tapi kita belum tentu mengasihi orang tersebut gitu.
1: Iya. Demikian juga kita bisa bilang ya Tuhan itu baik, ya baik sama semua orang. Memang dia baik kok. Jahat kan iblis namanya. Tapi pertanyaannya kembali, dari mana kita bisa bilang bahwa Tuhan mengasihi kita? Itu loh maksudnya.
0: Dari mana taunya?
1: Nah, pertanyaannya kan gitu. Kenapa kalau kita nggak tahu kenapanya? Padahal sebetulnya tadi di narasinya sudah ada sebetulnya. Ya namanya mengasihi itu gini. Saya nggak perlu lakukan, tapi saya mau lakukan karena saya mengasihi kamu. Gitu loh. Nggak perlu.
0: Sebenarnya saya nggak perlu.
1: Nggak perlu lakukan, tapi saya lakukan karena saya mengasihi kamu.
0: Iya.
1: Jadi contohnya, kita sering lupa. Kalau kita tanya bukti kan lupa. Malah nanya saya, justru saya tanya balik dong. Kalau kita gak bisa jawab, itu berarti kita gak mengalami. Kalau saya dengan gampang, saya bilang, loh karena dengan lihat Yesus datang ke bumi aja kan gak harus. Sampai orang bilang, apaan sih Tuhan datang ke dunia tuh? Apaan itu? Gitu. Nah itu dia contohnya, emang gak perlu. Sebenarnya kan kadang-kadang kita seperti mau menjelaskan, justru mestinya kita harus setuju, benar, kamu benar, gak perlu. Aneh ya Tuhan mau datang ke dunia, tapi kenapa dia mau? Kan dia sayang sama saya. Kalau dia gak sayang, ngapain gitu saya lakukan. Kan kita juga suka gitu sama orang argumen. Sebenarnya saya gak perlu lakukan ini, tapi kenapa saya mau? Karena saya sayang kamu gitu kan. Nah itu sebetulnya itu aja gitu. Cuma kita terlalu berat ya memikirkan teori kasih dan sebagainya, sampai mengalaminya lupa gitu loh. Hari ini kita perlu banget mengalami kasih Tuhan, karena salah satu tanda akhir zaman itu kasih menjadi dingin. Jadi semua tuh flat. Gak ada rasa lagi. Kita beribadah gak ada rasa lagi. Makanya gampang cari kesalahan di dalam gereja, karena merasa gak ngalamin kasih gitu. Gak ngalamin apa namanya sakaunya, nikmatnya gitu loh, disayang sama Tuhan di ibadah itu gitu loh. Kan rugi saudara. Nah bahkan ada kemarin saya baru baca nih, ini pendetanya ngomong ya bukan saya, kenapa banyak orang tidak suka ke gereja, karena kamu dihakimi di sana. Ini dalam hati saya, ini pendeta kok memvalidasi orang gak ke gereja sih? Akibatnya tau gak apa? banyak banget komennya menyetujui omongan pendeta itu. Betul Pak Pendeta, saya sudah lama gak ke gereja. Kenapa saya gak merasakan, saya dihakimi, saya gak diterima di sana. Ngeri gak? Jadi dalam hati saya, goalsnya apa sih ngomong gitu? Tapi ketika melihat latar belakangnya, oh dia lagi dihakimi. Karena lagi dihakimi, dia pahit hati, dia ngomong itu kayaknya gitu kan. Ya itulah, jadi aneh gitu. Dan jadi banyak orang gak ke gereja, kenapa? Karena mencari validasi gitu. Padahal kalau orang yang dikasihi Tuhan justru akan sebaliknya. Biar orang gimana, saya akan ke gereja. Kenapa? Saya merasa disayang Tuhan kok. Gitu.
0: Nah, berarti ketika berbicara Allah itu kasih, ini menunjukkan bahwa Allah itu kasih. Makanya karena Allah mengasihi kita, makanya kita kembali mengasihi Allah gitu
1: ya. Ya itu nanti. Jadi saya fokusnya sekarang mengenal Tuhan. Jadi mau cara mengasihi Tuhannya gimana terserah deh. Nanti masih dibahas. Karena kalau enggak, ya akhirnya itu cuma lama-lama apa yang namanya capek.
0: Waduh.
1: Gitu, apapun yang kau lakukan akhirnya capek. Melayani capek. Berbuat baik capek.
0: Waduh.
1: Gitu. Nyumbang ke gereja capek.
0: Waduh. Gitu.
1: Kenapa orang bisa? Ya kan banyak kan yang begitu kan?
0: Banyak.
1: Yang tiba-tiba lagi merasa rugi gitu loh.
0: Mm-mm.
1: Melayani rugi, kenapa? Sederhana, karena ini dia nggak mengalami Allah itu kasih.
0: Wow.
1: Dan itu nggak bisa dibuat-buat, kita nggak bisa ngomongin bilang, makanya kamu alami dong, nggak bisa kasih mana bisa dipaksa sih gitu loh. Banyak orang suka berkata karena mengutip itu loh, kasihilah Tuhan Allahmu, ya kan? Jadi kamu harus mengasih. Dalam hati saya, gimana cara maksa orang ngasih Tuhan? Kita nggak bisa berita orang kan, kamu harus kasih saya dong, kan saya baik. Emang bisa? Nggak bisa. Maksudnya perintah Tuhan itu adalah Tuhan gak mau kita beribadah kepadanya dengan diancem, dipaksa, ikut-ikutan, perintah agama. Tapi kita beribadah.

0: Selama ini kita juga itu tadi tidak merasakan kasih Allah. Jadi ketika kita ditanya definisinya seperti apa, kita tidak bisa menjelaskan gitu ya.
1: Iya, kecuali satu.
0: Apa
1: Yesus
0: tuh?
1: mati buat saya.
0: Hanya
1: Jadi
0: itu aja, iya,
1: kayak
0: taunya itu.
1: template, ya template. Jadi itu seperti yang kayak dia apa kata-kata template gitu. Sedang merasa pengorbanannya berasa nggak sih? Kalau saya berasa juga bukan dari kata-kata firman Tuhannya, tapi dari pengalaman. Karena ketika ada seorang sahabat yang mati ketika ajak saya ke gereja, itu berasa banget yang namanya pengorbanan tuh seperti itu gitu loh. Jadi mengalami gitu kan. Sehingga nah, kalau kita mengalami itu, nggak akan mudah kita pahit hati, nggak akan mudah kita apa namanya dikecewakan, ada istilah sekarang church hurt gitu, memvalidasi apa hal-hal yang mestinya itu nggak terjadi.
0: Karena itu karena terjadi karena mereka tidak merasakan kasih
1: yes.
0: Tuhan. Wow. Nah, agar kita bisa lebih dalam lagi mempertanyakan istilahnya mengerti akan firman Tuhan ini, kita dengarkan terlebih dahulu lagunya ya.
1: Oke. Okay.
0: Baik, Heartliner, untuk Anda yang bertanya boleh ya di 0819-269-1000. Kita akan kembali setelah pujian kasih Allah itu kasih.

Apapun pertanyaannya, mengapa Yesus mau datang ke dunia? Mengapa ia mau menderita bagi kita? Mengapa ia mau mati menebus dosa kita? Mengapa ia bangkit dan menjamin kita ke surga? Jawabannya cuma satu, bukan karena kita layak menerimanya, tapi karena Allah itu kasih, dan Dia sangat mengasihi kita.

Herliner, apakah Anda pernah mempunyai impian menjadi seorang storyteller atau penyiar radio? Mungkin juga menjadi seorang voice over iklan. Nah, saatnya Anda bergabung dengan workshop Mic On Batch 2 secara onsite yang akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2026. Mulai jam 10 pagi sampai jam 4 sore, bertempat di gedung

0: Heartland Center lantai 4 Jalan Permatasari nomor 1000 Lippo Village Tangerang. Kita akan sama-sama belajar mengenai storytelling, teknik interview, teknik voice over, teknik siaran radio, dan teknik mixer operator. Investasi hanya Rp100.000 dan Anda akan mendapatkan benefit lunch dan coffee break, portofolio digital, praktek siaran langsung di studio Heartland, dan juga kolaborasi bersama Heartland Radio dan pastinya sertifikat. Untuk itu, jangan lupa daftarkan dirimu sekarang. WhatsApp ke 0819-269-1000 atau mendaftar melalui Instagram Heartland FM.
1: Heartland Radio, selalu di hatimu. Hiburan, informasi, inspirasi yang dekat di hati. Heartland Radio, more value, more than radio.
2: Ya baik, terima kasih Heartliner. Saat ini Anda masih mendengarkan program Firman Dalam Pujian dan masih bersama Pastor Jonathan Prawira dengan judul lagunya Allah Itu Kasih. Ya. Dan ya, kita masih bersama Pastor Jonathan. Kalau tadi di lagunya istilahnya ketika kita sudah merasakan kasih Tuhan, kita juga ingin, istilah kita ingin berbagi kasih juga gitu ya, Pastor ya?
3: Ya, itu efeknya.
2: Efeknya.
3: Efeknya. Nah. Jadi hari ini kita fokus ke mengalami kasihnya. Jadi ibaratnya mikirin kita dulu deh. Karena perintah Tuhan kan gini. Kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Ya kan? Yang jadi contoh role model itu dirimu sendiri kan. Bukan kasihilah dirimu sebagaimana kamu mengasihi orang lain. Jadi kita tuh perlu mengalami kasih dulu. Diri kita tuh mengalami kasih, baru kita bisa mengasihi orang lain dengan berbagai cara lah, tekniknya, metode terserah, kan? Tetapi hari ini fokus saya adalah supaya orang-orang yang hatinya kepahitan, orang-orang yang hatinya kecewa ngerti gitu loh, bagaimana mengatasi, bagaimana sembuh, bagaimana mereka menikmati kasih Tuhan dalam hidupnya secara real gitu. Ini jadi fokus kita.
2: Nah, kalau misalkan itu tadi, kalau misalkan mereka punya kepahitan, mereka punya dendam, mereka punya penyesalan, mereka punya kesedihan, macam-macam deh istilahnya yang ter gitu ya, terdalam lah, terpuruk lah. Apa sih yang harus dilakukan ini, Pastor?
3: Ya, mesti tahu dulu kenapa kan? Kenapa mereka mengalami gitu?
2: Pasti mereka juga dari ketika ditanya apakah ingin pulih, ingin, tapi
3: ya betul, tapi kenapanya kan. Nah, ini sama kayak begini loh. Sahabat saya itu pernah ke Jepang. Mereka tinggal di hotel yang berbeda. Di satu hotel, hotel yang sama, mereka bisa minum air dari keran langsung. Dengan penjelasan bahwa pumpnya di Jepang itu bersih sekali. Sehingga mereka bisa. Tapi di hotel sebelahnya enggak bisa. Mereka harus beli minuman. Nah, ketika sahabat saya tahu ternyata bisa minum, ya dia nanya dong sama pengurusnya, ini kenapa kami gak boleh minum langsung dari keran gitu kan, kenapa sih beli? Nah, pengurusnya bilang, bukannya gak boleh gitu, tapi karena peralatan di hotel itu sudah tua. Sehingga air yang bersih yang tadinya ada di pam Jepang, ketika masuk ke hotel itu ya tercemar oleh karat, tercemar oleh oksidan, ya tercemar oleh jamur dan sebagainya, sudah tua, peralatan sudah tua gitu, dan itu bikin sakit. Nah, itu sama masalahnya di hati kita gitu. Kasih Tuhan itu tetap sama, tetap ada gitu, mengalir terus, cuma terjadi kesalahan teknis di hati kita gitu. Sehingga kita nggak merasakan, malah merasanya kayak racun aja gitu, di hati kita tuh racun semua gitu, malah rasa kasih itu kok kayak di blackmail ya. Gara-gara saya mengasihi nih, saya di blackmail, saya disandera, saya di jimumpung gitu kan, dimanfaatkan. Kalau nggak membuat baik kan katanya Kristen kasih gitu kan. Nah itu, jadi hari ini kita mau mencegah itu, kesalahan teknisnya di mana, yaitu ketika kita mengizinkan benih ofensif dari iblis itu membantah kasih itu. Ketika namanya membantah, itu artinya mengurangi nilai yang ada. Itu kan membantah gitu kan. Namanya debat itu ya, membantah itu paling enak. Jadi paling enak tuh biarin lawan bicara itu penjelaskan panjang lebar, kita tinggal bantah di kira-kira yang mana salahnya gitu. Nah, contohnya korbannya siapa? Hawa. Hawa itu apa enggak merasakan kasih Tuhan yang super? Ya, jalan-jalan sore sama Tuhan. Mau ngobrol apa langsung sama Tuhan. Enggak perlu perantara. Tapi kenapa dia bisa kehilangan rasanya kok tidak mengalami kasih Tuhan tuh? Karena dimasukin benih ofensif si jahat. Yang membantah omongan dia, penjelasan dia. Ketika Hawa menjelaskan, oh buah ini gini-gini, kan dipancing dulu ngomong kan, ditanya dulu. Lalu iblis, Hawa menjelaskan, nah itu langsung dibantah, diskak. Oh enggak, gue gini-gini-gini-gini. Namanya bantah itu selain enak. Coba deh saudara, coba. Kalau menginjil, menjelaskan. Ketika saudara menjelaskan, dibantah itu paling gampang banget. Ah, bohong itu. Ah, gak ada bukti. Ah, coba. Sama gitu kan. Jadi itu juga bikin saya malas menjelaskan tuh begitu salah satunya gitu. Makanya saya lebih suka kita ngalamin aja, buktiin aja sendiri. Ngapain gue buktiin sama lo gitu kan. Mana bukti Yesus gak ngasih? Ya buktiin aja sendiri. Emang saya punya kewajiban gitu supaya kamu ngalamin gitu kan. Nah, jadi caranya gimana? Tuhan itu kasih buah yang banyak sama Hawa. Cuma gara-gara 1-2 buah tidak boleh makan, padahal itu belum tentu gak boleh. Mungkin nanti boleh. Pohon kehidupan ada kok di sorga. Berarti nanti boleh. Tapi Hawa jadi kehilangan rasa kasih. Iya Tuhan kok pelit ya. Tadinya dia bikin Tuhan murah hati. Sekarang iya ya kok jahat ya. Gitu ya.
2: Padahal buah yang lain ada banyak gitu ya.
3: Ada banyak. Dia gak lihat lagi. Dia gak lihat. Karena bantahan itu yang diperhatikan yang bantahnya gitu loh. Apa yang dibantah. Benar ya gitu ya. Iya ya kok Tuhan gak kasih saya makan kok gitu sih gitu ya kan. Lebih baik iblis nih. Lebih perhatiin saya. Nah itu loh. Jadi sama. Kenapa kita tidak merasakan kasih Tuhan? Karena kasih yang dalam hati kita tuh dibantah terus. Dimasukin benih-benih ofensif dari orang lain. Termasuk dihakimi lah, diapain. Karena kita salah perbandingan. Jadinya tetapi yang jahat gitu. Tuhan terima saya. Tetapi orang menghakimi saya. Yang diperhatikan bantahannya gitu loh. Mestinya gimana cara buang karatnya? Ikut cara Yesus.
2: Gimana?
3: Iblis dulu yang jelasin, dia yang bantah. Betul gak? Iblis kan jelasin, tawarin tiga kan? Kamu akan gini-gini-gini. Yesus bantah. Enggak. Ya kan? Betul gak? Yesus gak jelasin apa-apa loh. Kalau kamu anak Allah, kamu gini-gini-gini dong. Kan iblis yang jelasin. Enggak. Kamu masih begini gitu kan. Jadi acara artinya apa? Kita harus bantah. Kamu dihakimi. Enggak, orang boleh menghakimi. Tapi Tuhan terima saya. Mau apa lo? Itu loh maksudnya. Jadi cara yang secara real itu mengalami kasih Tuhan gitu loh. Bukannya, aduh Tuhan kok begini manusia. Terbalik, emang manusia begitu. Tapi saya punya Tuhan yang terima saya kok. So what? Problem buat lo. Kan gitu kan. Secara kerennya gitu loh. Tapi di sisi lain, kita langsung karat-karat itu langsung hilang. Kinclong lagi kerannya. Kita bisa minum dari air langsung dari keran itu. Merasakan Tuhan tuh baik loh. Makin manusia menghakimi, kita justru akan terbalik ngalamin. Wah, saya ini udah kalau zaman dulu dilempar batu kali mereka ya. Tapi Tuhan terima saya loh. Thanks God. Beda gak? Ketika kita menjelaskan Tuhan mengasihi saya, lalu dibantah, kamu diberbuat dosa nih, kamu begini. Down loh. Tapi ketika kita menerima orang menghakimi kita, kita bantah dengan bilang, no, I know Tuhan saya.
2: Kalau misalkan contoh, istilahnya, ada pergumulan lah, misalkan apa ya, misalkan sakit lah atau apa gitu kan. Tuhan itu kan baik, istilahnya Tuhan itu baik. Iya Tuhan, tapi sekarang aku menderita seperti ini gitu.
3: Sekali lagi, baik sama mengasihi itu beda. Kalau mengasihi itu ada sayang betul-betul. Betul-betul mengalami. Kita itu, Tuhan itu, kita tahu gak mungkin dia akan mendatangkan sakit ini buat saya. Ini memang realita, ini penyakitnya realita. Sudah suatu realita kenyataan. Tapi Tuhan, saya bisa kuat. Itu karena Tuhan sayang. Saya bisa lewatin penyakit ini. Bahkan mati pun saya bakal masuk sorga juga. Itu karena Tuhan sayang saya. Tuhan bisa loh pilih orang yang sehat. Yang salah jaga penyakit mungkin kita salah makan, tidak merawat tubuh. Tuhan bisa pilih yang lain, tapi Tuhan tetap pilih saya jadi anaknya. Sakit-sakitnya saya tetap Tuhan terima, tetap Tuhan pakai, tetap Tuhan izinkan bisa berkarya, bisa kuat, bisa bersaksi. Gitu. Terbalik kan?
2: Iya. Yeah.
3: Kita membantah benih ofensif yang iblis lempar. Kalau kamu anak Tuhan kok sakit, itu yang sebenarnya akan terjadi. Jadi saya percaya itu bukan omongan kita kok yang ngomong gitu. Itu ada si ular yang datang, yang seolah-olah teman kita, tapi sebetulnya sedang menghilangkan supaya kasih semua dalam kita itu lagi dia apa racuni keran kita.
2: Berarti pikiran kita memang fokusnya harus memang ke Tuhan gitu ya.
3: Nah, itu. Jadi itu yang kita harus bantah bukan Tuhannya, yang harus kita bantah isi ularnya gitu loh.
2: Wow.
3: Coba ketika Yesus itu ya, ya ketika misalnya Yesus, untung Yesus kayak gitu. Misal ular bilang, kalau kamu anak Allah, ubah batu jadi roti. Loh, iya Bapak, kok Bapak gak kasih saya hak sih ubah batu jadi roti. Terbalik kan? No. Dia bilang, dia bantah. Manusia hidup bukan roti aja. Kalau Tuhan saya mati, udah mati nih puasa 40 hari 40 malam. Kalau emang mati, mah mati aja. Eh kuat toh bisa. Gak perlu ubah batu jadi roti. Kita akan membersihkan keran-keran kita. Akhirnya kasih Tuhan tuh kita bisa lihat. Nah, saya mau kasih contoh ekstrim nih.
2: Apa tuh?
3: Karena akhir zaman ini, kan banyak manusia-manusia itu loh, benih-benih ofensif itu loh. Saudara tahu gak, sebetulnya Alkitab sudah kasih tahu.
2: Apa?
3: Di 2 Timotius 3:1-5. Ini ayatnya Pak Timo nih. 2 Timotius 3:1-5 tuh. Baca tuh. Ya, dan itu yang kita bantah. Karena ibarat kita bilang, kenapa kita gak merasakan kasih Tuhan? Manusia egois. Hah? Alkitab sudah bilang pada akhir zaman, tanda-tanda akhir zaman itu ya. Makanya jangan bukan cuma soal wahyu. Yang real itu di 2 Timotius 3 ayat 1-5 itu real. Itu akhir zaman. Ciri-ciri pertama, manusia akan mencintai dirinya sendiri. Nah, bagaimana kita cara menemukan kasih Yesus di posisi yang ekstrim seperti ini? Ya kan? Bandingkan sama Yesus. Manusia memang egois. Cari kepentingan, keuntungan pribadi. Tapi Yesus dong, dia kosongkan dirinya. Ya, dia mestinya bisa loh egois mikirin dirinya. Tapi enggak, dia kosongkan. Kenapa? Karena dia sayang sama saya. Contohnya ya, yang ngalamin keegoisan itu kan yang apa orang yang lumpuh ya, 38 tahun di kolam Bethesda kan. Semua egois kan, ya egois yang logis lah. Siapa sih yang enggak mau sembuh ya kan. Jadi mereka mikirin diri mereka sendiri, enggak ada yang pikir dia udah 38 tahun ngantri, mungkin yang lebih baru datang lebih kuat, tetap aja nyemplung duluan, gak mikirin, eh dia duluan loh. Gak ada. Pasti orang ini sakit hati karena merasa yang lain egois sekali. Nah, dia gak cari Yesus. Dan Yesus juga gak ngerasa perlu dong. Ngapain? Dia gak cari saya. Tapi Yesus yang tanya dia loh. Mau gak kamu sembuh? Nah, orang itu saking kepahitan, ya biasa. Yang dibantah Yesusnya. Tapi orang lain gak nolong saya gini-gini. Nah, itu dia. Tapi Yesus tegesin, yang aku tanya kamu mau sembuh atau enggak? Pas dia bilang mau, bangkit, ayo berdiri. Langsung sembuh. Artinya apa? Karena kita lihat Yesus itu sifatnya tipe Tuhan yang begitu. Manusia egois, Tuhan kita enggak egois gitu loh.
2: Berarti kita harus benar-benar bisa mengerti, benar-benar memahami, benar-benar kenal dengan Allah kita.
3: Itu dia.
2: Baru kita akan mengerti gitu ya. Ketika
3: yes.
2: Mengatakan Allah itu kasih, ketika kita bisa merasakan kasihnya, ya, baru kita bisa mengucapkan Allah itu kasih.
3: Ya enggak juga sih, tapi justru tujuan lagu ini untuk ibaratnya mengingatkan kita gitu.
2: Bahwa
3: kan
2: Allah
3: Alkitab
2: itu
3: kan bilang, kan kita suka bilang gitu kan, manusia egois ya. Iya tuh Alkitab juga udah ngomong. Tapi lihat Yesus dong. Yang kedua, kan banyak nih yang lagi diributin juga di medsos. Sehingga dia gak, mereka gak sadar gitu. Dengan ngomong gitu ya, mereka lagi jadi benih ofensif dipakai iblis. Benih ofensif tuh meracuni yang lain loh. Itu apa? Hamba uang. Ribut kan kita suka bilang kan. Ya kan, hamba uang nih, pendeta mau kaya, bla bla bla gitu. Ya, saya nggak menyalahkan mereka. Tetapi, dengan cara begitu, itu menunjukkan mereka itu nggak ngalamin kasih Tuhan. Karena orang mengalami kasih Tuhan, dia ingat Yesus lagi. Yesus itu bisa memperkaya diri loh, yang saya bilang ya. Yesus tidak melakukan, sebenarnya bisa aja lakukan, tapi dia nggak lakukan. Kenapa? Dia mengasihi kita. Yesus nggak perlu lakukan, tapi dia lakukan. Kenapa? Dia mengasihi kita, karena Allah itu kasih. Bisa bayang nggak Yesus itu nggak punya rumah? Yesus kan bilang anak manusia tuh gak punya rumah. Apa iya semiskin itu? Enggak. Saya aja ya, habis doain orang, selalu orang itu nanya, Pak, kalau Bapak butuh apa-apa, kasih tahu saya, Pak. Kalau pelayanan Bapak butuh apa-apa. Baru doain orang sembuh. Ini Yesus menyembuhkan panglima Romawi loh, anaknya, apa anak buahnya. Apa enggak panglima Romawi nanya? Dan dia memang dikenal orang Farisi suka nyumbang ke sinagog. Bukankah dia pasti nanya Yesus, Yesus butuh apa? Yesus gampang ngomong, saya enggak punya rumah nih. Apa enggak panglima bilang, eh pengawal, kasih 3 rumah buat dia. Satu di sebelah saya. Kalau ada apa-apa gampang. Ya kan? Yesus bisa memperkaya diri. Tapi tahu enggak, Yesus tuh mempersembahkan semua dananya untuk pelayanan. Itu loh sifat Yesus. Alami kasihnya. Sehingga ketika ada lihat orang yang, ah kok hedonnya, kita tinggal ketawain aja gitu loh. Tapi kita gak jadi pahit hati. Kita menjadi orang yang tetap ngalamin kasih Tuhan. Gak jadi lah, apa nih pendeta gini, jangan mau ke gereja, jangan mau dengerin pendeta tuh bohong semua. Lah, itu contoh orang yang, buat saya gak salah sekali lagi ya. Itu contoh, bukti orang itu gak ngalamin kasih Tuhan. Makanya saya bilang kan, ya harus buktikan orang itu bukan saya. Karena saya biar ngomong gitu, kalau dibantah lagi, tapi begini, ya cuma. Makanya saya bilang, kalau mau tebalikin, seperti Yesus balikin. Makanya saya bilang, buktinya apa? Yesus gak sayang, baru saya bisa bantah.
2: Nah, kalau misalkan, kalau kita yang sudah mendengarkan paparan firman Tuhan yang disampaikan oleh pastor, sudah mulai mengerti, mulai terbuka gitu. Tapi kalau misalkan ketika kita ketemu nih, dengan mereka yang ternyata masih tetap aja nih, membantah lagi, defense segala macam gitu, apa yang harus bisa kita lakukan nih, agar mereka juga bisa terbuka nih pikirannya gitu?
3: Sebetulnya saya ambil contoh dari apa namanya, Rasul Paulus yang ngomong ya, nasihatnya terhadap Timotius di ayat kelima ya, jauhilah mereka itu.
2: Kalau jauhin ntar kita nggak jadi berkat dong.
3: Lo kata mereka itu kata Paulus bukan kata saya. Artinya gini, artinya daripada kita keracunan, kita harus pulihkan dulu, kuatkan dulu. Setelah kuat, silakan kalau Tuhan Roh Kudus suruh, seperti saya hari ini disuruh ngomong, saya ngomong. Dengan ngomong begini kan, makanya kenapa saya gak suka metode, karena orang-orang yang gak ngalamin, gak ngerti, akan bantah. Seakan-akan saya ngomong gitu tuh ada dapat apa gitu saya gitu. Makanya saya malas ngomong metode gitu loh. Karena saya tahu, saya pun bisa bantah orang ngomong metode, ah gak cocok buat saya gitu. Cuma kalau saya bantahnya bantah logis, gak cocok. Orang kadang-kadang bantah apa? Sesat. Men, gak ngerti, bilang selalu gak ngalamin. Kita ngalamin, kita dibilang sesat. Sorry Jack, saya mah males ngomong. Jadi saya sudah tahu gitu, maka saya lebih suka ya, lebih suka menjembatani ke Tuhan. Saya memperkenalkan orang pada Yesus. Mau bantah, bantah Yesus silahkan. Tapi rugi-rugi sendiri, saya gak mau ikutkan rugi. Karena saya sudah mengalami kasihnya. Dan kalau saudara mau ibaratnya apa yang selama ini keracunan oleh hal-hal itu, lihat deh Timotius 3:15 ini. Semua ada kok. Tipe-tipe medsos yang lagi ribut itu ada di sini. Fitnah lah, yang dikhianati gitu ya. Misalnya ada nih di yang ke-15 nih, suka berkhianat. Saya catat poinnya 1-19. 19 sifat manusia akhir zaman. Saudara perlu tahu supaya saudara tuh antisipasi gitu loh. Untuk memenuhi hati kita dengan kasih, tidak teracun oleh mereka, tidak jadi korban mereka juga. Gitu loh. Nah misalnya suka mengkhianat. Nah, kan dikhianati gak enak kan? Memang ada tuh di Alkitab bilang, mengkhianat, oh saya dikhianati, begini, gini, gini. Yesus itu dikhianati oleh Petrus. Dikhianati oleh orang yang ngakunya mau menyertai dia sampai mati. Gitu. Tapi lihat Yesus. Dia yang cari Petrus. Dia gak tunggu Petrus. Dia cari, dia bikin mujizat buat Petrus. Itulah Yesus kita. Bahkan saat kita mengkhianati Tuhan pun, Tuhan cari kita. Sebaik itu, sesayang itu Yesus sama kita. Jadi gak ada alasan untuk kita nanti termakan oleh benih-benih ofensif. Saya bilang benih ofensif itu nyerang. Benih yang jelek buat kita gitu. Iblis mau bilang, oh Yesus gak sayang. Enggak. Yang mengkhianat dia aja, dia sayang loh. Apalagi sama saya, Tuhan saya. Orang boleh mengkhianati saya, Tuhan pasti bela saya. Jadi ini saya ajari supaya kita bisa apa namanya menemukan kasih Tuhan. Tentu ini ekstrim. Saya kasih contoh yang ekstrim. Karena ini sedang terjadi. Tanda-tanda akhir zaman seperti sifat manusia akan makin jahat. Jadi jangan kaget bagaimana cara kita supaya menghadapi. Penuhi hati kita dengan kasih Yesus secara real ya, bukan secara perintah gitu ya, tapi betul-betul ngalamin. Nah cara yang lainnya gimana? Misalnya saudara baca perintah ini loh, kasih itu kan katanya apa? Sabar ya.
2: Sabar,
3: kasih itu sabar, lemah, berarti lemah lembut. Oke, sabar dulu deh. Ya kan? Kasih itu sabar. Jadi jangan kita menganggap oh kita harus sabar sama orang karena enggak bisa lalu bikin teori. Ya. Ketika kamu minta sabar sama Tuhan, Tuhan kirim orang yang menguji kesabaranmu. Kok Tuhan gitu amat sih? Gitu. Enggak. Gitu. Ketika Tuhan kita suruh kita sabar, ingat Yesus. Betapa sabarnya dia sama murid-muridnya. Kalau Yesus tuh gak sabaran, sudah dari lama itu murid-muridnya dibubarin sama dia, cari murid baru lagi mendingan. Gitu. Betapa kacaunya mereka, berebutan jabatan, Yudas korupsi, Thomas gak percaya sama dia, dan sebagainya. Tapi Yesus sabar loh, kita ini bisa bertobat, kenapa toh? Karena Yesus sabar sama kita. Kita punya bantah melulu, kita benci sama Tuhan, salah paham sama Tuhan. Akhirnya kita bersadar, wah Tuhan tuh baik loh, saya yang salah ternyata. Bertobat deh, nah, sabar kan, coba Tuhan gak sabar. Ya sudah. Lu gak mau selamat, yang rugi lu kok. Nah itu. Jadi kalau kita bisa mengenal, sabar itu bukan soal perintah, tapi ya tentang Yesus. Saya percaya, roh kesabaran itu akan timbul. Ya. Kita akan yang gak sabar, ya tiba-tiba, Yesus sabar kok.
2: Nah, untuk, berarti kan poinnya adalah, kita harus mengenal Yesus nih ya. Istilahnya pengenalan kita kepada Yesus nih. Apa yang pertama kali harus kita lakukan? Ini mungkin bagi hati, wah, kayaknya aku juga harus mulai mengenal Yesus nih. Apa nih yang harus pertama kali kita lakukan agar kita
3: sudah
2: bisa
3: tahu kok mengenal cuma Yesus. suka diajarkannya itu cari fokusnya diperhatiin bukan yang itu, yaitu ketika baca Alkitab cari Yesusnya,
2: bukan
3: cari kasihnya ya. Ya bukan soal cuma cari perintahnya, sebab kalau kita cari perintahnya tanpa sadar memang kita nggak tahu bukan maunya kita. Tapi Tuhan bisa apa, benih ofensif itu dari iblis bisa bilang, oh perintah-perintah aja gitu. Padahal berat kan, makanya banyak orang Kristen suka ngomong gitu sendiri kan. Lakuin perintah Tuhan kok berat ya? Itu yang masuk itu iblis loh. Karena seakan-akan Tuhan tuh enak aja kasih perintah ya, yang jalanin yang setengah mati gitu loh. Padahal yang Tuhan mau suruh cari itu adalah tujuannya, sayangnya Tuhan. Gini, kita pun kadang-kadang sama orang tua kita, saya sadar kok itu orang tua kan kita kan ngomong gitu, belajar ya mau pacaran nggak boleh pacaran dulu gitu kan, seakan-akan jahat gitu. Kenapa? Karena perintah, namanya daging tidak suka diperintah, maunya semau sendiri. Tetapi ketika saya mengenal hati orang tua saya, oh ternyata suruh saya belajar maksudnya biar saya dapat beasiswa, meringankan beban orang tua, bisa kuliah tepat baik, bisa apa namanya. Sehingga saya alami ketika saya dulu kecil disuruh belajar ya juga kesel ya, brengut kita. Tapi ketika saya kenal, iya ya, ini buat saya sendiri kok. Emang kalau saya pintar orang tua saya ngapain ya, tetap aja nggak sepintar saya sekarang. Gitu kan, kalau kita mau jujur kan. Kita yang pintar, kita yang dapat beasiswa, kita yang bangga, kita yang sombong. Orang tua saya paling ikut sombong, ikutan gitu loh, maksudnya. Ikutan bangga ikutan gitu bangga. Kan. Nah, gak boleh pacaran maksudnya apa? Banyak yang kesel kan? Oh, kasihnya biar saya kerja dulu. Banyak yang lebih baik yang kita gak sadar. Kita cuma lihat depan mata kita. Ih, cakep ya. Itu ya, baik ya. Kita gak tahu di luar tempat kerja. Masih banyak lagi pilihan yang bisa kita ambil gitu loh. Bisa kita pilih. Itu loh, masih kalau kita lihat hati orang tua kita. Banyak juga kita terhadap anak suka perintah doang. Papa saya itu ya, gak pernah pukul saya. Tapi pernah pukul, pernah akhirnya. Cuma waktu mukul dia ngomong gini loh, jangan dikira papa senang mukul kamu ya, papa ikut sedih loh. Cuma kamu harus dipukul, biar ingat, kamu gak lakukan ini lagi. Biar sakit dipukul, hati saya tuh tetap apa, sayang banget papa sama saya. Itu loh maksudnya. Jadi saya selalu kalau kasih perintah, bisa perintah agama ke orang, saya kasih tujuannya. Tujuan saya ngomong tuh gini loh. Saya mau jemaat saya berkemenangan. Ini makanya saya suruh begini. Gitu. Jadi hingga ketika mereka bantah, gak mau, ya terserah lu. Niat gue baik kok gitu. Tapi setahu saya jemaat-jemaat saya di IG di mana, di YouTube di mana, adalah jemaat yang ngerti hati saya gitu. Kalaupun ada yang membantah, itu cuma karena mereka gak kenal saya gitu. Cuma apa membantah isinya doang gitu. Tapi kemudian dia akan lihat. Dari depan ke bawah itu semuanya menikmati firman Tuhan tuh menikmati, karena mereka bukan cari debat-debatan ya, mereka cari pengalaman yang firman Tuhan yang apa ada tujuannya gitu untuk memenangkan itu mereka gitu. Ya itu enak kan. Saya senang, khotbahnya juga happy, yang dengar juga happy karena mengalami gitu. Itu jadi saya hari ini pengen saudara tuh belajar kalau baca Alkitab cari kasih Yesus. Saya kasih contoh lagi ya, tadi kan mengkhianat ya kan, lalu misalnya apa, kita mau yang garang kan, manusia galak-galak ngomongnya kasar kan, tidak dapat mengekang diri ya kan, ibarat garang. Nah ingat Yesus, Yesus itu galak juga loh, bukannya nggak sama iblis galak, tapi tujuan galaknya itu adalah untuk bela kita. Waktu Yesus marah karena bait suci itu penjual apa pedagang agama, jadi itu bukan berdagang di bait Allah ya, berdagang agama, memanfaatkan agama untuk berdagang itu beda gitu ya. Silahkan cari tahu contohnya, saya ikut Alkitab aja. Jadi mereka memanfaatkan persembahan untuk cari untung gitu loh. Jadi persembahan burung, jual gitu dengan segala macam drama-dramanya lah, gimmick-gimmick. Nah, Tuhan marah, tapi semarah-marahnya Tuhan, apa yang Tuhan lakukan? Yang dirusak itu dagangannya. Tidak nyentuh orangnya sama sekali. Semarah-marahnya Yesus, tetap sayang loh sama kita. Apalagi dia gak marah sama kita. Pasti saudara diperhatikan. Pasti doamu dijawab. Jadi bukan berdasarkan transaksi. Kalau saya berdoa begini, nanti hasil doanya gini. Oh saya gak boleh doa Yabes karena begini. Itu semua ada tujuan. Di Alkitab semuanya baik. Ada tujuannya semua. Gitu ya. Jadi saudara ketika baca Alkitab tadi, misal contoh lagi. Lebih berbahagia memberi atau menerima. Bukan berarti saudara harus nanti di blackmail, harus kasih ya, kalau kan dikasih ayat ini. Enggak. Ini bukan soal perintah, tapi saya mengingat Yesus. Yesus itu lebih suka memberi daripada menerima. Nah itu, jadi kalau kita ingat Yesus, rasanya kita tenang dulu, damai dulu. Kembali ke, saya bilang kembali ke air keran yang bisa diminum. Keran kita bersih, tidak teracun. Nah, untuk selanjutnya kita ngapain kalau sudah hati kita bersih, saya percaya yang keluar itu baik. Mau marah pun ada remnya. Saudara pasti ngerasain. Kenapa? Karena ada kasih Yesus. Tapi kalau lagi tidak ada kasih Yesus dalam hati kita, bablas itu marahnya pasti keluar. Meskipun perintah, jangan marah, jangan berbuat dosa kalau mau marah. Nggak akan berguna perintah itu. Kita malah kesel. Enak aja kasih perintah sama saya, orang nih tindas saya gitu. Tapi ketika kita mengalami kasih Yesus malam hari ini, saudara. Saudara pasti punya alasan untuk ngampunin. Punya kok, dapat sendiri. Saya gak perlu suruh ampunin. Itu udah jelas. Pertanyaannya bagaimana ketika kita ngerasakan Yesus itu ya. Bagaimana Yesus tuh mengampuni orang yang menganiaya dia. Saya sendiri ya, ngebayangin contohnya gitu. Langsung Tuhan ingatkan. Waktu papa saya mau pinjam uang, gak dikasih sama bosnya, padahal saya lagi sakit, papa saya sampai gendong saya. Lagi gendong, untuk buktikan nih, saya gak bohong, anak saya lagi panas nih, mau ke dokter, pinjam uang dong, gak dikasih. Malah dihina, gitu kan. Saya yang marah, papa saya gak marah, saya yang marah. Wah kalau saya jadi, kan biasa kalau penonton kan galak ya. Kalau saya jadi, apa sih, saya tonjok tuh orang, dia bilang, udah gak ngasih duit menghina. Papa saya bilang, bisa aja papa lakukan, bisa. Tapi papa gak lakukan, karena papa ingat kamu. Yang papa perhatikan muka kamu, bukan muka dia. Wow, that's pengampunan yang indah. Yang kita perhatikan muka Yesus, bukan muka orang. Saya bisa aja balas, bisa. Saya nggak akan balas, kenapa? Tuhan itu baik sama saya. Saya ini disayang Tuhan. Rugi mikirin orang seperti itu. Kan Tuhan sendiri bilang, tenang aja, jangan ikutin orang munafik, jangan ikutin orang yang jahat ya. Kenapa? Pada akhirnya aku akan bilang, aku tidak mengenal kamu. Sekalian pembuat kejahatan. Sekalinya Tuhan ngomong gitu, kita anggap Tuhan yang jahat sama kita. Hati-hati loh, pelayan nanti loh, Tuhan ngomong sama kamu gitu. Loh kok gitu sih? Itu omongan Tuhan bukan buat kita. Itu untuk menguatkan kita, orang yang disayang Tuhan. Supaya kita lagi dianiaya, kita lagi difitnah, kita lagi dihakimi orang gereja, kita lagi lihat munafik. Kita gak kesel, gak ikut-ikutan. Kenapa? Karena Tuhan bilang pada akhirnya rugi kok mereka. Mereka gak masuk kerajaan sorga. Tapi kamu, aku sayang kamu. Aku mau kamu masuk kerajaan surga. Kan enak.
2: Amin. Semoga kita bisa merasakan ini ya. Kasih. Yes. Bahwa Allah itu
3: jadi, kasih. Memang hari ini poinnya tujuan supaya saudara belajar. Ya, sebagai saya guru les ini, saya bukan cuma ngajar matematik, cara belajar matematik. Jadi kenapa mereka perlu belajar matematik? Dikasih tujuannya ini, gunanya matematik ini di kehidupan tuh begini, yang ini. Semangat murid saya langsung. Hmm. Karena bukan cuma soal matematik ini loh, ini harus gini, kalau A harus B, kalau B harus C.
2: Tapi juga ngasih tahu tujuannya gitu
3: ya. Tujuannya, kamu belajar aljabar ini dikepake di sini, sini. Algoritma, geometrik ini, nanti kamu di sini, sini. Wow, sini kan jadi minimal, tetap aja kesel sih, namanya murid ya belajar pasti kesel ya. Tapi at least mereka jadi ada suatu apa daya tahan yang kuat untuk melewati. Tujuan kasih itu ya, saudara menang. Bahkan kemarin, saya ketemu lagu lama yang menunjukkan tujuan kasih itu kita menang. Itu apa? Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segala. Jadi kasih Yesus itu bukan cuma soal sayang-sayangan, romantis-romantisan, bukan. Tapi power. Saya percaya ketika saudara dengar ini, meskipun agak terburu-buru. Kalau kemarin saya khotbah enak banget kan. Nah, tapi kalau secara begini kan, tapi saudara pasti ngalamin ada power yang timbul. Tiba-tiba kerannya bersih gitu. Tiba-tiba orang menghakimi itu gak penting lagi buat kita ngomongan orang. Sikap orang gak penting. Tapi Yesus dia lakukan segalanya buat saya. Saya ini disayang Tuhan. Saya punya pembela. Saya punya pelindung. Saya Tuhan lagi melakukan yang terbaik buat saya. Ya sudah, itu aja kita pikirin. Kenapa? Bukan karena kita jago, bukan karena kita layak. Tapi karena Tuhan sayang.
2: Amin. Karena Tuhan sayang kepada kita ya. Baik. Yes. Pastor, karena waktunya juga sudah di penghujung acara nih, mungkin ada yang ingin didoakan untuk hardliner.
3: Ya, saya selalu mau mendoakan saudara mengalami kemenangan.
2: Amin.
3: Supaya saudara berbahagia, saudara berhasil. Tapi hari ini saya mau berdoa supaya saudara betul-betul mengalami kasih Yesus secara nyata. Setiap kali saudara baca Alkitab, sudah ketemu, oh Yesus sayang loh sama saya. Buktinya ini loh. Jadi bukan orang yang mesti buktikan pada saudara. Bukan hamba Tuhan harus buktikan, tapi saudara sendiri akan menemukan di dalam itu bagaimana Yesus itu mengasihi, bentuk mengasihi. Bahkan ketika tidak ada yang sayang saudara, saudara tetap kuat. Kok bisa kuat? Saudara bisa bertahan. Itu pasti karena Yesus yang mempertahankan hidupmu sampai saat ini. Saudara akan ketemu. Dan kalau sudah itu, tidak ada satu benih ofensif iblis pun yang bisa mengurangi, melemahkan kita, melelahkan kita, bikin kita frustasi, bikin kita marah, bikin kita kecewa. Tapi kita tahu kita akan bertumbuh terus dalam kasih Tuhan dan mengalahkan segalanya dengan kasih Tuhan. Amin.
2: Amin. Baik. Terima kasih Pastor. Wah, hari ini kita belajar kembali diingatkan betapa Allah itu kasih ya. Dan kiranya kita bisa merasakan kasih Allah yang begitu luar biasa dan bisa kita nantinya akhirnya bisa membagikan kasih-kasih kepada sesama tentunya.
3: Pasti.
2: Baik. Pasti amin ya. Baik, terima kasih Pastor. Kita ketemu lagi minggu depan dengan lagu yang berbeda.
3: Okay.
2: Sehat selalu, Pastor.
3: Thank you. God bless semuanya.
2: God bless. Ya, demikian Hardliner, perbincangan kita bersama Pastor Jonathan Prawira. Dan jangan khawatir, siaran kita bisa ditonton ulang di channel YouTube kita, di Hardline Network. Dan linknya bisa Anda bagikan pada orang yang Anda kasih. Saya Timo Arante undur diri. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Hardline FM.
4: Keluarga merupakan tempat pertama seorang anak belajar tentang kasih, pengampunan, dan iman kepada Tuhan. Namun hari ini, banyak keluarga menghadapi tantangan yang berat. Ribuan perceraian terjadi setiap hari, dan jutaan anak tumbuh tanpa kehadiran seorang ayah. Selama puluhan tahun, Yayasan Yaski hadir menguatkan keluarga Indonesia melalui program radio, media digital, seminar, konseling, dan pembinaan yang berlandaskan nilai-nilai Kristiani. Tahun 2026 ini, Yaski bertekad memperluas jangkauan pelayanan untuk menjangkau lebih banyak keluarga yang membutuhkan pengharapan, pemulihan, dan pendampingan. Setiap dukungan Anda membantu kami menghadirkan program-program yang membangun iman dan memperkuat keluarga Indonesia. Mari menjadi bagian dari pemulihan keluarga Indonesia. Dukung pelayanan Yaski melalui doa dan persembahan kasih sesuai yang Tuhan gerakkan di dalam hati Anda. Kunjungi yaski.co.id atau Instagram @yayasanyaski. Ketika satu keluarga dipulihkan, satu generasi sedang diselamatkan.
5: Offliner, apakah Anda rindu semakin dalam menggali dan mengkhotbahkan firman Tuhan dengan tepat dan berkuasa? Akademi Eksposisi bisa membantu Anda. Kami membuka penerimaan mahasiswa baru untuk tahun ajaran 2026-2029. Kami adalah lembaga interdenominasi, berafiliasi dengan The Masters Seminary, dan didukung pelayanan John MacArthur. Cek situsnya di gty.org, serta TMAI. Perkuliahan dimulai 3 Agustus 2026, dengan 3 jenjang program studi, sertifikat Biblika, Diploma Khotbah Eksposisi, Magister Khotbah Eksposisi. Tempatnya terbatas, jangan ditunda lagi. Daftar sekarang juga di situsnya www.eksposisi.com.

0: Hardliner, sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Titik Balik bersama Dr. David Jeremiah. Program Titik Balik adalah program pengajaran dari Dr. David Jeremiah yang menjawab persoalan hidup, memandu dan membantu pendengar menghadapi tantangan-tantangan kehidupan. Bagi Anda yang ingin mendukung program Titik Balik untuk dapat terus mengudara dan menjadi berkat, silakan salurkan ke rekening kami di BCA 372-301-6262, 372-301-6262 atas nama Yayasan Yaski. Selamat mendengarkan.
1: Shalom saudara pendengar, berjumpa lagi dalam program Titik Balik bersama Dr. David Jeremiah. Kami senang Anda bergabung dengan kami pada malam hari ini. Pendengar dapatkan aplikasi Titik Balik dengan kata kunci Titik Balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Pada program Titik Balik kali ini kita sampai pada seri Yesus yang mungkin tidak Anda kenal, judul ketiga. Apakah dia anak Maria atau anak Allah? Apakah Anda mengenal Yesus? Banyak orang tahu tentang dia. Tetapi apakah kita benar-benar mengenal dia? Secara pribadi, intim, sepenuhnya. Dr. David Jeremiah membawa Anda dalam perjalanan yang menakjubkan ke dalam hati Kristus. Bukan melalui buku cerita hidupnya, tetapi melalui penjelajahan yang menakjubkan tentang karakternya, sifat-sifatnya, semangatnya. Ini adalah pertanyaan yang telah membingungkan para teolog selama berabad-abad dan pertanyaan yang mungkin Anda renungkan juga. Bagaimana Yesus bisa sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia? Dr. David Jeremiah menawarkan jawaban berdasarkan dua gelar yang diberikan kepada Kristus dalam Alkitab. Saudara pendengar, mari kita ikuti pengajaran dari Dr. David Jeremiah berjudul Apakah Dia Anak Maria atau anak Allah, bagian pertama. Selamat mendengarkan.
2: Apakah dia anak Maria atau anak Allah? Kitab suci yang dipilih. Saudara-saudara, sepertinya saya selalu tahu tentang Yesus. Seperti yang Anda tahu, ayah saya adalah seorang pendeta. Pergi ke sekolah minggu sejak saya masih kecil. Saya belajar Jesus loves me. Yesus mengasihi saya, jauh saat itu. Dan itu seperti satu lagu yang semua orang tahu, mendengar semua cerita indah tentang Yesus. Siapa dia? Dan ketika saya berusia 13 tahun, ayah saya membawa saya kepada Yesus Kristus. Saya ingat di mana saya berada, dan saya ingat bahwa kami berdoa. Dan itu terjadi setelah sejumlah serangan pendahuluan dalam keyakinan saya. Seperti yang banyak dari Anda alami, terkadang ketika Anda masih kecil, Anda melakukan apa yang menurut Anda ingin dilakukan, orang tua. Tetapi itu tidak berarti dalam hidup Anda sendiri, dan itu benar bagi saya. Tetapi hari itu, saya tahu apa artinya menjadi seorang Kristen. Kemudian ketika saya bertumbuh di dalam Kristus, saya memutuskan bahwa saya ingin mengabdikan hidup saya kepadanya, dengan cara yang tidak pernah saya pikirkan sebelumnya. Dan Tuhan memanggil saya untuk menjadi seorang pendeta. Dona dan saya memulai perjalanan kami dengan Tuhan sebagai pendeta dan kami pergi ke sebuah tempat bernama Fort Wayne, Indiana. Dan ada 7 pasangan. Kami memulai gereja Baptis Black Hawk. Jadi selama ini saya telah mengkhotbahkan Kristus dan mencoba untuk mengenal dia lebih baik. Dan mencintai dia, dan setiap kali saya datang ke gereja, saya memiliki beban yang luar biasa di hati saya, bahwa ini bukan tentang saya, dan ini bukan tentang kita. Ini tentang dia, dan ketika kita mengangkat dia, Alkitab berkata, dia menarik semua orang kepada dirinya. Jadi saya telah mengenal Yesus, seperti banyak dari Anda, untuk waktu yang lama, tetapi tidak seorang pun dari kita yang mengenal Yesus, sebagaimana mestinya, karena dia adalah misteri zaman. Begitu banyak aspek dia, sehingga Alkitab dipenuhi dengan nama dan gelar dan sebutan untuk menggambarkan dia. Berikut adalah beberapa di antaranya. Alfa dan Omega dan yang diurapi, putra terkasih dan bintang fajar yang cerah, tukang kayu Nazaret dan Kristus kemuliaan, sang pembebas dan bintang kejora dari tempat yang tinggi, Tuhan yang kekal, yang awal dan yang akhir, dan yang setia dan yang benar, aku yang hebat dan gembala yang baik, imam besar dan yang kudus dari Israel, Immanuel, Tuhan bersama kita, hakim seluruh bumi, raja orang Yahudi dan raja segala raja, lili dari lembah, anak domba Allah, singa Yehuda dan tuan di atas segala tuan, manusia kesedihan dan bintang kejora. Orang Nazaret, sang pemenang, pangeran perdamaian, penebus, rabi dan batu karang, anak Allah, anak manusia, dan juru selamat dunia. Guru berasal dari Tuhan, putra Maria yang lahir dari perawan, firman Tuhan dan jalan kebenaran, dan hidup Yahweh. Dia adalah Yesus, Yesus yang kita kenal, Yesus yang kita kasihi, dan Yesus yang ingin kita kenal lebih baik. Sungguh menakjubkan memikirkan tentang dia. Dia adalah pusat sejarah. Kebanyakan orang melupakan itu. Setiap hari kerja di seluruh dunia, dia harus dipertanggungjawabkan karena kita menghitung kehadirannya di bumi ini dengan SM, sebelum Kristus dan AD, Anno Domini, tahun Tuhan kita. Pikirkan saja, setiap hari kita menentukan tanggal peristiwa kita sejak Yesus datang ke dunia ini. Sebagian besar dari kita pernah mendengar One Solitary Life yang terkenal. Saya ingat Donna dan saya mendengar hal itu di teater Radio City, musik Hall New York City. Ketika sebuah kelompok sekuler kembali melantunkan One Solitary Life, sementara mereka menggambarkan apa artinya Yesus berada di sini, itu hampir merupakan hal yang menakjubkan yang bisa terjadi di tempat seperti ini. James Allen Francis menulis itu dan sebagiannya seperti ini. 20 abad yang luas telah datang dan pergi, dan hari ini dia adalah pusat umat manusia dan pemimpin kolom kemajuan. Saya tepat sasaran dengan saya, katakan, bahwa semua tentara yang pernah berbaris dan semua angkatan laut yang pernah dibangun dan semua parlemen yang pernah duduk dan semua raja yang pernah memerintah disatukan tidak mempengaruhi kehidupan manusia di bumi ini seperti halnya satu kehidupan yang menyendiri itu, Yesus dari Nazaret. Dia lebih dari sekedar kata yang akrab karena Yesus hidup dalam sejarah. Tidak ada keraguan tentang itu. Kita tahu dia hidup dalam sejarah. Tidak ada sejarawan sekuler terpercaya yang menyangkalnya. Dan karena kehidupannya dicatat bagi kita di dalam Alkitab, kita dapat belajar banyak tentang dia. Karena dia bangkit dari kubur dan hidup sekarang, dan kita dapat memiliki hubungan pribadi dengan dia. Dan kami merayakannya hari ini dalam kebaktian persekutuan kami, bahwa kita mengenal Yesus, dan dia mengenal kita, dan kita berinteraksi dengannya, dan kita berdoa kepadanya, dan kita memiliki persekutuan dengannya. Dan selama rangkaian pesan yang akan kita bagikan pada minggu pagi ini, saya ingin kita semua menjadi lebih dekat dengan Yesus. Itulah tujuan saya. Saya sendiri ingin menjadi lebih dekat dengannya. Saya merasakan sedikit pergerakan minggu ini ketika saya meninjau dan mempelajari apa yang saya bagikan kepada Anda hari ini. Saya ingin kita semua menjadi lebih dekat dengan Yesus. Dan saya percaya bahwa dia sepadan dengan semua usaha dan waktu yang akan kita investasikan. Dan saya meminta Anda untuk bergabung dengan saya dalam pencarian itu. Rasul Paulus menulis ini, malahan segala sesuatu ku anggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Filipi pasal 3 ayat 8. Untuk mengasihi dan mengenal Kristus adalah mengapa Rasul Paulus menggambarkan dia dengan begitu halus. Dan itulah mengapa kami membuka Alkitab kami untuk menemukan siapa dia dan apa yang dia lakukan. Dan saya berharap bahwa mungkin bagi kita, bahkan dalam pesan hari ini, untuk mempelajari beberapa hal tentang Yesus yang mungkin tidak kita ketahui. Di dalam Alkitab adalah tempat kita bertemu Dia, karakternya, sifat-sifatnya, dan gelarnya. Dan dari semua gelar yang melekat pada pribadi Yesus Kristus, mungkin yang paling bermakna ketika Anda sampai ke dasar cerita ini adalah kata anak. Dia adalah seorang putra. Yesaya berkata, sebab seorang anak telah lahir. Untuk kita, seorang putra telah diberikan. Yesaya 9 ayat 6. Yesus sering menyebut dirinya sebagai anak manusia. Dan lebih dari 10 kali dalam Injil Yohanes, Dia disebut anak Allah. Dua gelar terpenting, Tuhan kita adalah Putra Maria dan Putra Allah. Gelar Putra Maria menunjukkan kemanusiaannya, bahwa Dia lahir dari Maria dan memiliki semua karakteristik kemanusiaan. Dan gelar anak Allah berbicara tentang keilahiannya, bahwa Dia setara dengan Allah. Jangan biarkan siapapun memberitahu Anda bahwa itu bukan pernyataan yang benar. Untuk diketahui oleh semua orang yang mengenal Dia ketika Dia ada di bumi ini. Karena dengarkan saya, pria dan wanita. Itu adalah bahwa Yesus mengaku sebagai anak Tuhan yang membuat Dia disalibkan. Yohanes 5 ayat 18 mengatakan, sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya. Bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Yesus adalah anak Maria karena Dia adalah manusia dan Dia adalah anak Allah karena Dia adalah Tuhan. Dengan pemahaman ini, tempat terbaik untuk mulai mempelajari kehidupan Yesus adalah dengan melihat gelarnya sebagai anak. Dan saya ingin fokus pada dua elemen itu, perannya sebagai anak Maria dan sebagai anak Allah. Judul pesan, apakah dia anak Maria atau apakah dia anak Allah? Bagian pertama, Putra Maria. Putra Maria. Ketika Alkitab berbicara tentang kemanusiaan Yesus, itu dimulai dengan kelahirannya. Dan itu mendorong kita untuk menanggapi dengan heran dan menyembah seperti yang dilakukan para gembala dan orang bijak. Saat kita mengakui misteri inkarnasinya yang luar biasa, Paulus menulis kepada Timotius dan dia berkata, besar kontroversinya, Allah dinyatakan dalam daging. Mengetahui Putra Maria adalah menjadi heran. Ketika kita benar-benar turun ke dalamnya, tentang masuknya Yesus Kristus ke dunia ini, itu adalah misteri. Misteri berabad-abad, ini adalah sesuatu yang tidak pernah terjadi sebelumnya dan tidak akan pernah terjadi lagi. Bagian A, misteri kelahiran Yesus. Misteri kelahiran Yesus terbungkus dalam istilah ini. Disebut kelahiran Kristus dari perawan. Doktrin kelahiran Kristus dari perawan mengajarkan kepada kita bahwa Yesus dikandung secara ilahi di dalam rahim Maria oleh Roh Kudus, menyatukan dua kodratnya, keilahian dan kemanusiaan. Berikut adalah bagaimana kita diberitahu dalam Lukas bahwa Maria diberi informasi tentang apa yang akan terjadi padanya dalam proses ini. Lukas pasal 1 ayat 34, kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami. Lukas 1 ayat 34, jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut Kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki. Pada hari Tuhannya, dan inilah bulan yang keenam bagi dia, yang disebut mandul itu, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Lukas 1 ayat 35 hingga 38. Sekarang kata kunci dalam pernyataan itu adalah kata menaungi. Saya ingin Anda memikirkan hal itu bersama saya sejenak. Gagasan dalam bahasa Alkitab adalah bahwa awan kelabu sedang menyelimuti seseorang. Ketika Anda dibayangi, Anda diliputi oleh sesuatu, dan orang Israel selalu menggunakan metafora itu untuk memahami kehadiran Tuhan yang tak terbantahkan. Dengan semua energi kreatifnya, Tuhan akan mengelilingi Maria dengan hadiratnya, dan dia secara ajaib hamil. Dan Yusuf tidak akan menjadi ayah manusia. Yesus sama sekali bukan produk dari dunia ini. Dia masuk ke dunia ini dari alam keabadian. Dengarkan kata-kata pedih dari Oswald Chambers ini. Yesus Kristus lahir ke dunia. Dia datang ke dalam sejarah dari luar sejarah. Dia tidak berevolusi dari sejarah. Kelahiran Tuhan kita adalah sebuah kedatangan. Dia tidak datang dari ras manusia. Dia datang ke ras manusia dari atas. Dia bukan manusia yang menjadi Tuhan, tetapi Tuhan yang menjadi daging manusia. Tolong dengarkan ini hari ini. Yesus Kristus bukan dari kita. Yesus Kristus berasal dari Allah. Jadi kelahiran Yesus bukanlah awal dari Yesus. Salah satu hal yang mungkin tidak Anda ketahui tentang Yesus adalah bahwa dia tidak memulai di Betlehem. Apakah dia lahir saat itu? Oh iya, tetapi tidak pernah ada waktu ketika Yesus tidak ada. Dan tidak akan pernah ada waktu ketika Yesus berhenti. Apa yang terjadi di Betlehem adalah bahwa Yesus yang ada selamanya sebagai Tuhan menjadi seorang manusia. Sepanjang sejarah kekristenan, kelahiran Yesus Kristus dari perawan telah menjadi salah satu doktrin iman Kristen yang paling diserang. Mari kita hadapi itu. Jika para skeptis dapat membatalkan kelahiran ajaibnya, kehidupan ajaibnya tidak ada artinya. Jika Alkitab tidak benar bahwa Yesus datang ke dunia ini dengan cara yang telah saya jelaskan, maka keselamatan kita tidak ada artinya. Dan tidak ada yang kita katakan. Kita percaya memiliki nilai sama sekali. Dan orang-orang yang skeptis dan mereka yang mengkritik kita karena iman kita, mereka tahu jika Anda menghancurkan kepercayaan akan kelahiran perawan Yesus Kristus, Anda pada dasarnya telah memotong kekristenan. Saya ingin memberitahu Anda mengapa saya tahu Yesus dilahirkan sebagaimana adanya dia. Terlepas dari semua bukti permintaan maaf yang telah saya berikan, Ibu Yesus, Maria, adalah manusia. Dan dia mencintai Yesus seperti semua ibu yang baik. Dia rela melakukan apa saja untuk melindungi anak yang telah dia besarkan sejak bayi. Di Bukit Golgota, saat Yesus akan disalibkan, sekelompok kecil orang berkumpul di kaki bukit untuk menonton. Dan dalam kelompok itu adalah Maria, ibunya. Untuk mencegah kematian putranya, yang harus dilakukan Maria pada saat itu adalah melangkah maju dan berkata, "Tidak, dia bukan putra Allah.

mati untuk apa yang dia tahu benar. Ya, Yesus datang ke dunia ini. Kelahirannya sungguh ajaib. Saya percaya pada kelahiran perawan Kristus. Tanpa permintaan maaf, saya tidak hanya percaya, saya tahu itu. Ini adalah cara yang luar biasa. Kristus merasakan daging dan menjadi salah satu dari kita, misteri kelahirannya. Bagian B, ukuran kehidupan Yesus. Bagaimana dengan ukuran hidupnya? Adakah sesuatu yang dapat kita tunjukkan, yang akan membantu kita menunjukkan bahwa Yesus benar-benar manusia, bahwa dia hidup di bumi ini sebagaimana kita manusia hidup. Bagian pertama, dia melakukan apa yang kemanusiaan lakukan. Pertama-tama, dia melakukan apa yang manusia lakukan. Ia lahir, Lukas 2 ayat 7. Dia tumbuh dewasa, Lukas 2 ayat 40 dan 52. Dia memiliki saudara laki-laki dan perempuan, Markus 6 ayat 2 hingga 3. Ia menjadi lelah, Yohanes 4 ayat 6. Dia haus, Yohanes 19 ayat 28. Dia lapar, Matius 4 ayat 2. Dia menjadi lemah secara fisik, Matius 4 ayat 11. Lukas 23 ayat 26. Dia mati, Lukas 23 ayat 46. Seorang penulis menggambarkannya seperti ini. Yesus benar-benar manusia. Itu berarti ketika dia tidak cukup makan, dia menjadi lapar. Ketika dia tidak cukup tidur, dia lelah. Ketika para prajurit menusukkan duri ke kulit kepalanya dan menusukkan paku ke penggelangan tangannya, itu menyakitkan. Dan kemudian ada bukti yang paling mendalam dari semuanya. Yesus mati. Dia sepertinya tidak mati, atau mati di tengah jalan, atau mati, atau bahkan mati dalam arti tertentu. Benar, ceritanya tidak berakhir dengan kematian Yesus, tetapi tidak ada jalan lain. Dia mati. Bagian yang kedua, dia merasakan apa yang kemanusiaan rasakan. Dia melakukan apa yang manusia lakukan, dan dia merasakan apa yang manusia rasakan. Dalam artikel Christianity Today, Profesor Perjanjian Baru G. Walter Hansen menggambarkan emosi Yesus, dan dia menggabungkannya dalam paragraf yang begitu mendalam, sehingga yang terbaik yang bisa saya lakukan hanyalah membacanya untuk Anda. Dia berkata, para penulis Injil melukis potret Yesus. Mereka menggunakan kaleidoskop, warna-warna emosional yang cemerlang. Yesus merasakan belas kasihan. Dia marah. Dia geram. Dia dipenuhi dengan semangat. Dia bermasalah. Dia sangat tertekan. Dia sangat sedih. Dia tertekan. Dia sangat tersentuh dan berduka. Dan dia menghela nafas. Dan dia menangis. Dan dia terisak. Dan dia mengerang. Dan dia kesakitan. Dan dia terkejut dan takjub. Dia sangat bersuka cita. Dan dia penuh dengan sukacita. Dia sangat menginginkannya. Dan dia mencintai. Dia memiliki semua emosi yang kita miliki sebagai manusia. John Calvin secara mengesankan menyimpulkannya ketika dia berkata, Kristus telah mengenakan perasaan kita dan juga daging kita. Dia seperti kita. Dia adalah manusia. Dan kita tahu itu melalui hal-hal yang dia lakukan dan hal-hal yang dia rasakan. Bagian ketiga, dia berpikir sebagaimana kemanusiaan berpikir. Tetapi kitab suci yang memberitahu kita bahwa kita dapat mengetahui kemanusiaannya melalui hal-hal yang dia pikirkan. Alkitab berkata bahwa sebagai seorang anak laki-laki, Yesus bertumbuh dalam hikmat dan pengetahuan. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Lukas pasal 2 ayat 52. Di sini Lukas memberitahu kita bahwa Yesus sepenuhnya tunduk pada hukum pertumbuhan intelektual biasa. Dia memiliki pikiran manusia, tunduk pada hukum persepsi, ingatan dan logika, serta perkembangan yang sama dengan kita. Dia mengamati dan dia belajar, dan dia mengingat dan dia menerapkan. Dr. Mark Jones berkata, Yesus harus belajar Alkitab sama seperti kita. Tentu saja dia adalah teolog terbesar yang pernah hidup. Namun demikian, kita tidak boleh membayangkan bahwa Kristus memiliki semua jawaban.

0: sebagai seorang bayi dan hanya menunggu untuk memulai pelayanannya pada usia 30 tahun tanpa melakukan kerja keras namun menyenangkan setiap hari dalam ketaatan pada kehendak bapanya. Meskipun dia tidak pernah mengabaikan apa yang perlu dia ketahui, pada setiap tahap kehidupannya, dia tetap harus belajar, seperti kita. Inilah pemikiran luar biasa yang belum pernah saya miliki sebelumnya. Yesus adalah manusia, dan dia akan selalu seperti itu. Saat ini, duduk di atas takhta alam semesta, adalah seorang manusia. Ketika dia menghakimi seluruh dunia, dia akan menjadi manusia untuk selama-lamanya. Zaman demi zaman, Tuhan adalah manusia dan akan selalu begitu. Dia tidak hanya mengenakan kulit manusia seperti mantel, hanya untuk melepasnya lagi ketika dia pulang ke surga. Dia menjadi seorang pria, hati, jiwa, pikiran, dan kekuatan pria. Bayangkan sejenak betapa Tuhan pasti sangat mencintai manusia hingga memutuskan bahwa ya, dia akan menjadi manusia selamanya. Dia telah ada untuk selama-lamanya, pribadi kedua dari Trinitas dalam hubungan yang sempurna dan harmonis dan indah dengan Tuhan Bapa dan Tuhan Roh Kudus, dan dia memutuskan untuk menjadi manusia. Dan dia tahu ketika dia melakukannya bahwa dia tidak akan pernah menjadi manusia, bukan manusia lagi. Hanya ada satu hal yang akan menuntun anak Allah untuk melakukan itu, dan itu adalah kasihnya yang dalam bagi kita. Anda berkata, apakah Anda yakin itu benar? Pikirkan ini sejenak. Murid-murid berdiri menyaksikan Yesus naik ke surga, dan inilah yang mereka dengar. Yesus yang sama yang telah kamu lihat naik ke surga. Yesus yang sama ini akan datang dengan cara yang sama seperti dia pergi. Ketika kita sampai ke surga, kita akan melihat Yesus. Kita akan dapat memeriksa bekas paku di tangannya dan bekas luka di lambungnya. Saya tidak berpura-pura memahami semua nuansa yang terlibat di dalamnya. Tetapi Yesus menjadi manusia bagi kita. Dia terus menjadi seorang pria. Dan sekarang ketika kita berdoa, Alkitab berkata, dia bersyafaat bagi kita di sebelah kanan Bapa. Oh betapa misteriusnya semua ini. Dia adalah Putra Maria. Bagian kedua, anak Tuhan. Saudara, tapi dia juga anak Allah. Sama seperti Yesus adalah anak Maria, demikian pula dia adalah anak Allah. Ini bisa dibilang gelar Kristus yang paling penting di seluruh Perjanjian Baru. Itu muncul lebih dari 40 kali, anak Allah. Dalam istilah yang paling sederhana, anak Allah adalah bagaimana Perjanjian Baru menggambarkan Yesus dan hubungannya dengan Allah Bapa. Itu juga menunjukkan kepada kita identitas ilahinya.
1: Saudara pendengar, terima kasih Anda dengan setia sudah mendengarkan khotbah pengajaran dari Dr. David Jeremiah. Seri Yesus yang mungkin tidak Anda kenal. Judul ketiga, apakah dia anak Maria atau anak Allah? Di bagian ini Dr. David Jeremiah mengajak kita membahas Yesus sebagai Putra Maria. Telah kita dengarkan uraian tentang misteri kelahiran Yesus. Kemudian ukuran kehidupan Yesus. Dia melakukan apa yang manusia lakukan, merasakan apa yang manusia rasakan, dan juga berpikir seperti manusia berpikir. Pendengar dapatkan aplikasi Titik Balik dengan kata kunci Titik Balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Saudara, bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar atau saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yasti di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yasti. Lalu berikan pertanyaan, komentar atau saran Anda. Kami dengan senang hati memberikan respon terbaik bagi pertanyaan, komentar atau saran yang Anda kirimkan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dalam program Titik Balik berikutnya. Bagian kedua dari judul, apakah dia anak Maria atau anak Allah? Dalam serial, Yesus yang mungkin tidak Anda kenal. Tuhan Yesus memberkati.
2: Rainer, terima kasih atas kesetiaan Anda mendengarkan program Titik Balik bersama Dr. David Jeremiah. Program Radio Titik Balik telah memberkati banyak pendengar Radio Heartline. Program ini bisa mengudara atas dukungan dari Yayasan Yaski sebagai lembaga Kristen yang telah berdiri lebih dari 55 tahun melayani dengan siaran rohani Kristen melalui lebih dari 150 radio di seluruh Indonesia. Agar program ini bisa terus mengudara di radio dan menjadi berkat bagi semakin banyak orang, kami ingin mengundang Anda juga untuk terlibat mendukung penyiaran program ini. Salurkan dukungan Anda melalui rekening Yayasan Yaski di BCA 372-301-6262 atas nama Yayasan Yaski. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi Humas Yaski di 08-111-777-986. Tuhan Yesus memberkati.

Sikap kedewasaan dalam iman adalah bisa tetap bersyukur meskipun keadaan sulit. Hardliner, datanglah kepada Tuhan, semua yang letih, lesu, dan beruban berat, maka Ia akan memberi kelegaan kepadamu.

Dunia mungkin bising sekali, tapi hatimu bisa tetap hening saat kamu tahu siapa yang memegang hari esokmu. Hardliner, jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa.

0: Lagu ini adalah kisah nyata. Keterbatasan kita sebagai
1: Roh Kudus tinggal di dalam diri orang percaya. Roh Kudus melindungi orang percaya, sehingga satu-satunya cara iblis dapat menyentuh orang percaya adalah ketika Allah sendiri yang mengizinkannya.
2: Saudara pendengar, bahagia sekali kami dapat kembali mengunjungi Anda dalam acara Sentuhan Hati yang menyampaikan pengajaran dari pelayanan Dr. Charles Stanley. Saudara pendengar, siapakah musuh terbesar Anda? Setiap anak Allah menghadapi pergumulan setiap hari, kadang-kadang terus-menerus dengan musuh yang besar kuasanya. Sadarkah Anda akan serangannya terhadap kehidupan Anda? Dalam program Sentuhan Hati hari ini, Charles Stanley mengidentifikasikan musuh orang percaya, namanya Iblis. Dan sebentar lagi, Anda akan diberikan peringatan untuk berhati-hati terhadap strategi dan taktik Iblis. Walaupun kuasa musuh ini sangat besar, sebagai orang percaya, kita bukannya tidak memiliki pertahanan. Sesungguhnya, Kitab Suci menyatakan bahwa kita pasti menang. Akan tetapi, Iblis sangat pandai menyamar. Itulah sebabnya, Iblis disebut si pendusta. Mari kita mendengarkan saat Dr. Stanley membicarakan penipuan Iblis dan mengajarkan cara untuk melawan Iblis.
1: Saudara pendengar, Anda mempunyai tiga musuh dan Anda tidak akan terluput dari ketiganya, yaitu dunia, daging, dan iblis. Tidak ada manusia yang terluput dari ketiga musuh ini hingga Tuhan Yesus Kristus datang kembali atau hingga seseorang dipanggil pulang. Oleh karenanya, kalau kita mempunyai tiga musuh yang selamanya ada, selamanya menciptakan konflik, selamanya melecehkan, selamanya menyusahkan, kita harus belajar menanganinya. Salah satu dari ketiga musuh kita adalah iblis. Kita perlu belajar karena selama kita masih hidup di dunia yang fana ini, kita tidak akan pernah dapat menyingkirkan iblis, daging, dan dunia. Dunia tidak akan berubah, justru akan semakin parah. Kita tidak mungkin menyingkirkan daging sebab daging ada di dalam diri kita masing-masing. Dan kita tidak mungkin menyingkirkan iblis. Alangkah baiknya seandainya kita dapat berdoa atau melakukan suatu tindakan di mana iblis mau meninggalkan kita selamanya. Masalahnya, tidak mungkin iblis mau. Sebab itu kita harus belajar menanganinya. Dalam 1 Petrus 5 ayat 8-9 dikatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Demikian iblis mengganggu seluruh manusia. Serangan iblis bukanlah hal baru. Serangan iblis adalah suatu momen ketika iblis muncul atau seolah-olah menyerang Anda dengan hebat. Entah Anda sedang duduk di rumah ibadah, atau di rumah sedang makan, atau bahkan sedang berdoa. Selama Allah mengizinkan iblis, iblis pasti mengganggu Anda. Terutama di bidang yang menjadi kerentanan Anda. Semua orang yang percaya mengalami serangan iblis. Semua orang pernah dan akan terus mengalaminya di bidang-bidang kehidupan di mana kita masing-masing paling rentan saat itu. Itulah sebabnya Petrus mengatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu, si iblis, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Petrus menggambarkan iblis sebagai lawan atau musuh kita. Kita harus sadar dan berjaga-jaga terhadapnya. Saudara pendengar, coba Anda merenungkannya. Iblis disebut bapa segala dusta, penyesat, malaikat terang, Beelzebul, setan. Tidak ada sebutan iblis dalam Alkitab yang menarik. Segala sebutannya mengindikasikan bagaimana sifatnya, yaitu merusak. Itulah keinginan iblis, menghancurkan roh, jiwa, tubuh kita. Syukur kepada Allah Bagi orang percaya, satu-satunya hal yang mungkin dihancurkan oleh iblis hanyalah tubuh jasmani. Iblis sanggup menyerang dan menghancurkan pikiran, kehendak, emosi, dan kesaksian kita sebagai orang percaya, namun iblis tidak sanggup menyentuh roh kita. Apa yang dilakukan iblis dalam gereja atau kelompok orang percaya? Ia memecah belah. Apa yang dilakukan iblis terhadap sebuah bangsa? Ia menjadikan bangsa tersebut korup atau pejabat hingga hancur. Pada akhirnya, sasaran iblis adalah membuat korup atau bejat hingga kehidupan orang percaya hancur. Iblis tidak sanggup menyentuh roh orang percaya. Namun iblis sanggup menyerang dan menghancurkan segalanya yang lain dalam kehidupan orang percaya. Setidaknya iblis akan berusaha menghancurkan kesaksian kita sebagai orang percaya, sehingga kita sama sekali tidak dapat dipakai oleh Allah. Salah satu alat utama iblis adalah penipuan. Dengan kuasa setan, iblis mengirimkan pemikiran-pemikiran tentang sesama kita, sehingga kita berpikir, saya tidak suka orang ini atau orang itu. Demikianlah iblis memecah belah. Seringkali iblis digambarkan sebagai seseorang berekor panjang atau bertanduk dengan pakaian serba merah. Akan tetapi 2 Korintus 11 ayat 14 mengatakan, hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Demikianlah setan-setannya merasuki orang-orang yang intelijen dengan filosofi yang keliru dalam berbagai agama untuk menyesatkan orang banyak.

Saudara pendengar, kalau Anda memandang ke sekeliling Anda, seolah-olah iblis menang. Padahal sebagai orang percaya, kita sudah menang. Akan tetapi seperti yang dikatakan oleh Petrus dalam 1 Petrus 5 ayat 8, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Cara iblis menyesatkan adalah begini. Ia mengirimkan suatu pemikiran ke dalam benak kita. Kita tahu bahwa pemikiran tersebut tidak benar. Maka kita harus mengambil keputusan. Selama kita cepat mengambil keputusan, kita dapat menyingkirkannya. Sayangnya, kita cenderung meladeninya. Membayangkan diri terlibat di dalamnya, hingga kita mengasosiasikan diri dengan pengalaman tersebut, hingga timbullah hasrat kita, dan pada akhirnya mengikuti hasrat tersebut dan melakukannya. Demikianlah kita berdosa akibat penipuan iblis. Dimulai dengan suatu pemikiran, diladeni dengan imajinasi, dilanjutkan dengan mengasosiasikan diri dengannya, hingga timbul hasrat yang pada akhirnya diikuti untuk berbuat dosa. Semuanya dimulai dengan upaya iblis menghancurkan kita. Yang iblis butuhkan hanyalah cara atau pendekatannya. Ketika kita membiarkan atau meladeni suatu pemikiran yang kita tahu tidak benar, hal itu sama dengan kita memberikan iblis kesempatan untuk pada akhirnya menawan kita. Semuanya dimulai dengan suatu pemikiran saja. Demikianlah segala perbuatan dosa kita dimulai dengan suatu pemikiran yang diladeni dengan imajinasi. Dilanjutkan dengan mengasosiasikan diri dengannya hingga timbul hasrat yang pada akhirnya mendorong kita untuk memilih melakukannya. Petrus menggambarkan iblis seperti singa yang mengaum-ngaum, berjalan keliling mencari orang yang dapat ditelannya. Hanya saja, dalam hal ini iblis menelan kita melalui pemikiran kita. Jadi kita harus memilih langsung menepis suatu pemikiran yang kita tahu tidak benar atau meladeninya, membayangkannya, mengasosiasikan diri dengannya, menghasratkannya hingga benar-benar melakukannya. Untuk itulah Petrus mengajarkan, sadarlah dan berjaga-jagalah. Jangan meladeni atau main-main dengan pemikiran-pemikiran tidak benar. Apakah tidak pernah ada saatnya dalam kehidupan Anda ketika Anda tahu bahwa iblis sedang menyerang Anda, namun Anda tetap saja meladeninya?

Saudara pendengar, sadarlah dan berjaga-jagalah. Jangan lupa bahwa iblis sangat cerdik, licik, menyesatkan. Syukur kepada Allah, pada orang percaya terdapat Roh Kudus yang selalu menyertainya. Iblis tidak pernah dapat menyesatkan Roh Kudus. Selama kita sanggup membedakan benar salah, selama kita berserah kepada Roh Kudus yang tinggal di dalam diri kita yang percaya, kita pasti menang. Sayang sekali banyak orang yang tidak sanggup membedakan dan tidak berserah kepada Roh Kudus, sehingga terperangkap dalam penyesatan iblis. Anda yang terperangkap mungkin mengatakan, "Saya tidak menyangkanya." Untuk itulah Anda perlu mengembangkan kemampuan membedakan benar salah. Mengajarkannya kepada anak-anak Anda pada usia sedini mungkin. Sebab pertahanan terbaik terhadap iblis adalah kemampuan membedakan benar salah. Begitu Anda mampu membedakan, Anda akan langsung merasakan apapun yang tidak benar dalam situasi apapun. Termasuk di antara sekelompok umat Kristiani pun, Anda akan langsung mengenali sikap-sikap yang tidak sesuai. Sebab Allah telah memperlengkapi Anda dengan Roh Kudus-Nya dan Anda tinggal mengembangkan kemampuan Anda membedakan benar salah. Caranya, dengan menekuni firman Allah, mempelajari prinsip-prinsipnya, dan peka terhadap lingkungan Anda. Entah berapa banyak orang yang hancur kehidupan rohaninya karena tidak peka terhadap lingkungannya. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu, si iblis, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Iblis selalu memasang perangkap, memasang jebakan, sanggup menyamar sebagai malaikat terang. 2 Korintus 11 ayat 3, 13-14 mengatakan, "Tetapi aku takut, kalau-kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja curang yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Hal itu tidaklah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Demikianlah iblis sangat cerdik, licik dan menyesatkan, selalu memasang jerat, menantikan Anda lengah." Jadi kita harus mengembangkan kemampuan membedakan benar salah untuk mendeteksi yang mana dari Allah, yang mana bukan dari Allah. Kita harus peka terhadap bisikan Roh Kudus. Salah satu prinsip yang harus kita ingat adalah bahwa kita harus berserah kepada Allah dan menyatakan iman kita. Anda boleh saja rajin membaca Alkitab, rajin berdoa, namun hal itu belum cukup. Buktinya kehidupan Anda tetap kacau. Saya sendiri mengalami kekalahan berulang-ulang hingga saya menemukan prinsip ini. Bukan berarti sekarang saya tidak pernah kalah lagi. Saya masih sama rentannya seperti manusia lainnya. Akan tetapi tolong Anda memperhatikan baik-baik apa yang dikatakan Petrus. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Saudara pendengar, ada dua hal prinsip yang mutlak kalau Anda mau berhasil melawan iblis. Pertama, sebagai umat Kristiani, Anda adalah anak Allah dan Roh Kudus tinggal di dalam diri Anda. Anda terlindung oleh Allah. Akan tetapi setiap kali Anda memilih berdosa terhadap Allah, Allah akan mendisiplinkan Anda namun Anda tetap akan menanggung konsekuensinya. Untuk menjelaskannya, mari kita membaca 1 Petrus 5 ayat 5-6. "Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua. Dan kamu semua, rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya." Dan Yakobus 4 ayat 6 sampai 7, "Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia

0: melawan iblis dengan berserah serta beriman kepada Allah. Intinya, menyatakan iman kita secara konkret. Yaitu pertama, dengan memahami siapa kita sebagai anak Allah yang hidup, yang telah dilahirkan kembali, yang telah ditebus, yang telah diperdamaikan, yang telah dikuduskan. Yesus Kristus tinggal di dalam diri kita melalui kehadiran dan kuasa Roh Kudus. 1 Yohanes 4 ayat 4 mengatakan, "Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia." Jadi pertama-tama, menyatakan iman dalam arti mengingat siapa kita di dalam Kristus dan percaya akan janji-janji Allah bagi anak-anak-Nya. Mengapa seringkali iman kita tidak efektif? Kembali ke Yakobus 4 ayat 7. "Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu." Maksudnya, selama masih ada bidang kehidupan di mana kita belum berserah kepada Allah, kita pasti kalah melawan iblis. Petrus mengingatkan kita, "Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya." Dan Yakobus mengingatkan kita, "Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu." Jelas sekali bahwa kita harus menyatakan iman kita secara konkret dengan berserah kepada Allah. Apapun itu, seberapapun menyakitkan hal itu, kita harus berserah kepada Allah dalam bidang tersebut, sebab Allah Maha Tahu dan menghendaki yang terbaik bagi kita. Selama kita menahannya, hal itu sama saja dengan mengatakan bahwa kita lebih tahu daripada Allah. Atau dengan kata lain, kita tidak percaya kepada Allah dalam hal itu. Padahal iman yang konkret artinya berserah kepada Allah dalam segala bidang kehidupan kita. Puji nama Tuhan.
1: Saudara pendengar, Anda telah mendengarkan acara Sentuhan Hati. Apakah ada sesuatu dalam kehidupan Anda yang belum juga Anda tuntaskan? Dr. Stanley mengemukakan bahwa selama Anda masih berpegangan pada dosa, Anda akan gagal melawan penyesatan iblis. Sebab bidang yang menjadi dosa dalam kehidupan Anda tersebut merupakan benteng iblis. Jadi, agar menang, Anda harus berserah dan tunduk kepada Allah. Pengajaran Dr. Charles Stanley yang menyentuh dunia dengan kasih kepada Allah dan belas kasihan kepada sesama adalah persembahan dari In Touch Ministry.

Saudara pendengar, terima kasih Anda sudah mendengarkan siaran Sentuhan Hati, siaran pengajaran yang memberikan kekuatan iman bagi orang percaya yang sungguh-sungguh mau datang kepadanya. Jangan lupa memberikan respon Anda melalui SMS atau WA ke nomor 0812-8784-7210. Anda juga dapat berkirim pesan elektronik atau email ke redaksi@sentuhanhati.com. Tuliskan nama, alamat, dan kesan pesan Anda. Anda dapat mendengarkan kembali siaran Sentuhan Hati ini dengan mengakses podcastyaski.co.id. Sekali lagi, podcast.yaski.co.id. Di sana Anda dapat mendengarkan ulang lalu membagikannya untuk berbagi berkat kepada sesama. Siaran ini terselenggara atas kerjasama InTouch Ministry dan Yayasan Yaski. Sampai jumpa di siaran Sentuhan Hati selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.

Badai yang datang hidup adalah cara Tuhan mematangkan iman kita. Hadapilah dengan hati yang tenang. Hardliner, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia memelihara kamu.

0: tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda.
1: Lembah. Di dalam hidup, kita lebih suka berada di puncak gunung daripada di dalam lembah. Namun nyatanya, lembah itu tidak bisa dihindari. Yesus tidak ingin kita kaget menghadapi masa-masa sukar itu. Jadi tak lama sebelum meninggal di salib, Dia memperingatkan kita. Dalam dunia, kamu menderita penganiayaan. Yohanes 16 ayat 33. Itu pasti kita alami. Tinggal masalah waktunya saja. Saya yakin Anda sudah tahu bahwa masa sukar itu tidak bisa direncanakan atau dijadwalkan. Contohnya, pernahkah Anda mengalami ban kempes atau sakit gigi di saat yang tepat? Tapi tenanglah, karena kita hanya berada di dalam lembah untuk sementara, tidak untuk selamanya. Dan masa sukar itu ada tujuannya, karena Allah tidak akan menyia-nyiakan penderitaan kita. Rasul Petrus menulis, "Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan." Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu, yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api. 1 Petrus 1 ayat 6-7. Andrew Murray, seorang pendeta, penulis, dan pengajar Alkitab, pernah menulis, "Dalam masa-masa sukar, anak Allah yang percaya kepada Bapanya boleh berkata, pertama, Dia membawaku kemari, oleh kehendaknya lah aku berada di tempat yang sulit ini. Di situ aku akan berdiam diri. Berikutnya, Dia akan menempatkanku di sini di dalam kasih-Nya dan memberiku kasih karunia dalam pencobaan ini untuk bersikap sebagai anak-Nya. Lalu, Dia akan menjadikan pencobaan ini menjadi berkat, mengajarkan apa yang Dia ingin aku pelajari. Terakhir, dalam waktunya, Dia mampu mengeluarkan aku, kapan dan bagaimana, Dialah yang tahu." Lalu Murai menasehati kita untuk berkata, "Aku berada di sini oleh kehendak Allah, dalam pemeliharaannya, dalam pelatihannya, selama yang Dia kehendaki. Syukur kepada Allah atas penyertaannya saat Anda paling memerlukannya. Dia tidak pernah salah."
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Godlines Ministries. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.

Shalom dan selamat malam Hardana, selamat berjumpa kembali di program Sharing and Prayer. Hari Selasa tanggal 21 Juli 2026 di 100,6 FM Radio Heartland, Your Family Station. Saya Pendeta EP Education menemani Anda satu jam ke depan untuk saling berbagi dan mendengarkan setiap kesaksian yang dialami bersama Tuhan kita Yesus Kristus dan mendukung Bapak Ibu Saudara dalam setiap pergumulan melalui doa. Heartliners, sebelum kita mendengarkan sharing kesaksian dan berdoa, mari kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Dan sebelumnya, mari kita satu di dalam doa.

Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu. Di malam ini kami datang menghampirimu, memanjatkan syukur atas segala anugerah kasih setiamu di sepanjang hari, di dalam segala aktivitas yang Tuhan anugerahkan. Kiranya kasih Tuhan Yesus menguduskan setiap kami kembali dan mencurahkan di dalam hati kami damai sejahtera, agar setiap kami diberi ketenangan dan sukacita dari Tuhan untuk menikmati malam beristirahat. Ya Bapa, kami memohon kiranya Engkau mendengarkan setiap doa dan seruan hati kami anak-anak-Mu. Karena hanya kepada-Mu saja kami berlindung, percaya, dan berserah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.

Firman Tuhan malam ini terambil di dalam Matius 19 ayat ke-29. Demikianlah firman Tuhan. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Saudara, ayat ini kadang terasa berat karena ada kata meninggalkan. Apa maksudnya? Kata meninggalkan di sini bukan berarti kita harus pergi begitu saja dari tanggung jawab atau tidak peduli pada keluarga. Bukan. Tetap ini bicara tentang prioritas. Ada saatnya dalam hidup kita harus memilih mengikut Yesus atau mempertahankan kenyamanan kita. Memilih jujur atau mempertahankan ladang bisnis yang memberi banyak uang, tapi dari cara yang salah. Memilih tetap percaya kepada Tuhan atau mengikuti arus teman-teman dan keluarga yang menjauhkan kita dari iman. Mungkin Anda saat ini sedang merasakan kehilangan itu. Mungkin karena memilih untuk menjadi terang di tempat kerja, Anda dikucilkan. Mungkin karena memutuskan berhenti dari bisnis yang tidak berkenan, Anda kehilangan sumber penghasilan. Mungkin karena mempertahankan iman, hubungan dengan orang terdekat menjadi renggang. Ini sakit dan ini sangat berat. Tapi dengar janji Tuhan malam ini. Yesus tidak berkata, nanti kamu akan diganti. Dia berkata, akan menerima kembali 100 kali lipat. Coba bayangkan, 100 kali lipat. Tuhan tidak pernah berutang kepada kita. Sahabat, apa yang kita serahkan dan lepaskan karena cinta kita kepadanya tidak akan pernah sia-sia. Gantinya jauh melebihi apa yang kita bayangkan. Mungkin bukan dalam bentuk uang atau rumah yang sama persis, tetapi dalam pemeliharaan yang cukup, damai sejahtera yang tak bisa dibeli, dan keluarga rohani yang mengasihi kita. Dan puncak janjinya, memperoleh hidup yang kekal. Artinya, semua kehilangan di dunia ini bersifat sementara, tapi upah yang Tuhan sediakan bersifat kekal. Sahabat, jika malam ini Anda merasa sendirian karena mengikut Dia, kuatkan hatimu. Pengorbananmu diperhitungkan surga. Setiap air mata yang jatuh karena ketaatan, Tuhan catat. Dia setia. Dia tidak pernah lupa. Dia sedang menyiapkan berkat 100 kali lipat, bukan hanya untuk dinikmati di surga nanti, tapi juga untuk dinyatakan dalam hidupmu hari ini. Mari kita berdoa.

Bapa, firman-Mu sungguh luar biasa, meneguhkan hati kami untuk tetap percaya. Tolonglah kami dalam ketidakberdayaan kami. Engkau satu-satunya yang menerangi hati kami supaya kami tetap percaya. Biarlah Roh Kudus-Mu bekerja dalam hidup kami, berotoritas sepenuhnya. Di dalam kuasa nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hartana sebaik yang ada di Kota Bali, Lampung, Samarinda, Padang, Jabodetabek, dan seluruh Indonesia. Kembali saya mengundang Bapak Ibu malam ini yang rindu ingin didoakan. Apapun pergumulan dan persoalan hidup yang sedang Anda hadapi, jangan pernah menyerah, jangan pernah putus asa. Tetap percaya dengan iman bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang setia. Kalau Ia saja memberi nyawanya, terlebih lagi Ia sanggup memberi hal yang sementara dengan kuasanya. Oleh karena itu tetap percaya, percayalah kepada-Nya, sebab tidak ada yang mustahil. Jikalau malam ini ingin berbagi kesaksian atas segala perbuatan ajaib yang telah Anda alami bersama dengan Tuhan, atau juga ingin didoakan oleh karena berbagai pergumulan dan persoalan hidup, mari silakan berbagi kesaksian dan kirimkan pokok doa melalui SMS atau WhatsApp, atau telepon di 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Dan jikalau malam ini butuh ruang konseling, Anda silakan menghubungi Heartline Counseling Center di 021-5565-1350, 021-5565-1350. Ada hamba Tuhan Bapak Pendeta Julius Widodo siap melayani dan mendoakan Bapak Ibu sekalian.

0: Baik, silakan di 0812-8784-7210. Mari silakan berbagi kesaksian hidup dan perjalanan iman bersama dengan Tuhan sepanjang hari yang telah dilalui. Dan juga bagi Bapak Ibu yang rindu ingin didoakan, silakan kirimkan setiap pokok-pokok doa melalui SMS atau WhatsApp atau telepon di 0812-8784-7210. Saya akan membacakan pokok-pokok doa yang telah masuk untuk kita doakan, juga datang dari Ibu Rita Mutiara. Oke, Pak Pendeta Epi, boleh minta lagu Iring di Kau Saja Tuhan. Terima kasih Pak Pendeta Epi, Tuhan berkati. Baik, dari Ibu Rita Mutiara. Oke, baik, kita akan telepon dari Kosani. Salam, selamat malam.
1: Halo.
0: Kosani.
1: Halo.
0: Ya.
1: Halo.
0: Halo, salam, selamat malam. Suaranya kedengaran.
1: Halo.
0: Halo.
1: Halo.
0: Ya.
1: Halo.
0: Halo. Ya, suaranya kedengaran. Di sini.
1: Pendeta. Tolong puterin lagu What a Beautiful Name, ya Pak Pendeta. Yang buat bebek yang di pondok. Tolong ngelain Bang Masep sama Monica.
0: Baik.
1: Apa coba apa ya? Makasih ya Pak.
0: Oke, Tuhan berkati kesani. Baik. Salam. Baik, dan kita akan telepon juga dari Ibu Ibu Yuni ya, kita angkat telepon. Halo, salam, selamat malam Bu Yuni.
2: Halo.
0: Ya.
2: Selamat malam.
0: Malam juga.
2: Mau kirim salam.
0: Ya, silakan Ibu.
2: Rodio. Rodio sama Ibu. Mau lagu.
0: Boleh.
2: Makasih aku perlu.
0: Bisa diulang Ibu?
2: Bahagiaku penuh.
0: Bahagiaku penuh, baik.
2: Oke, agar kita semua hari-hari ini semakin kuat.
0: Amin.
2: Makin merendahkan diri di hadapan Tuhan. Cari perkenanan Tuhan dalam hidup ini.
0: Amin.
2: Agar apapun yang kita lakukan, supaya diberkati Tuhan. Terima kasih Kak.
0: Sama-sama.
2: Berkati buat
0: Tuhan
2: semua pendengarnya.
0: Berkati juga.
2: Amin.
0: Bu Yuni, salam, salam.
2: Salam.
0: Baik, dari Bu Yuni ya, tetap semangat, sehat selalu dan Tuhan berkati ya. Baik, dan saya juga akan membacakan pokok doa dari Pak Wanto ya, Pak Wawan ya. Malam Bapak Netepi, tolong doakan saya agar rumah saya cepat laku terjual di daerah Kemayoran. Dan saya juga masih belum mendapat pekerjaan. Kiranya Tuhan dapat menolong saya. Terima kasih atas doanya. Tuhan berkati. Baik, kita akan doakan ya.

Semoga semua lancar dan boleh kembali kepada keluarga. Tuhan berkati Pak Dodi. Bapak Ibu, kita akan berdoa untuk pokok-pokok doa ini bersama-sama, dan saya akan memimpin kita di dalam doa.

Bapa kami yang di sorga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, oleh Roh-Mu yang kudus, kami bersatu hati dan memohonkan belas kasihan-Mu buat anak-Mu, Kosani, khususnya buat mama yang dikasihinya. Biarlah Tuhan, damai sejahtera-Mu, kesehatan, sukacita, berkat, kelimpahan tercurah di masa tuanya, dan ia boleh menikmatinya. Berkati hamba-Mu. Dan juga kami berdoa buat Ibu Monica, Tuhan Engkau kekuatan dan perisai baginya. Engkau yang sanggup memberi damai di hatinya dan juga menyembuhkannya dari segala sakit penyakitnya. Berkati hamba-Mu. Berikan dia kenikmatan malam untuk beristirahat dan juga memberkati anak menantu dan cucu-cucunya agar mereka semua boleh sehati, saling mendukung dan memperhatikan. Kami juga berdoa buat setiap orang yang telah berbagi berkat buat anakmu Kosani, baik itu bosnya bernama Pak Randy, Edward, Justinus dan juga Pak Omar. Tuhan tolong hamba-hambamu ini agar mereka juga boleh setia mengasihi Engkau dan juga usaha pekerjaan yang Kau percayakan semuanya boleh berhasil, lancar dan usahanya boleh terus berkembang dalam nama Yesus. Kami berdoa secara khusus buat anakmu Pak Dodi, di mana bulan Agustus depan ini ia akan menyelesaikan masa tahanannya di rutan. Tuhan, terima kasih atas anugerah-Mu sepanjang tahun-tahunnya ada di dalam rutan. Ia boleh menjalaninya dengan penuh kesabaran. Tentu ada banyak hal yang Tuhan izinkan ia alami, ia rasakan, ia renungkan di dalam masa tahanannya. Biarlah hamba-Mu boleh keluar kembali dengan penuh sukacita dan mengikuti jalan-Mu dengan sungguh-sungguh dan juga boleh berjumpa dengan keluarga. Dalam nama Yesus, pulihkan dan berkati dia kembali. Kami juga berdoa buat anakmu Pak Wawan yang saat ini sedang bergumul untuk rumahnya yang ada di daerah Kemayoran. Ia ingin menjualnya dengan cepat. Kiranya Tuhan memudahkan baginya mengirimkan orang yang tepat untuk membeli rumah ini dengan harga yang anakmu rindukan. Semua atas izin-Mu. Tidak ada perkara yang mustahil bagi-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus. Kami juga berdoa untuk kerinduannya yang saat ini ia membutuhkan pekerjaan. Hingga saat ini ia sedang bergumul dan mencari pekerjaan yang tepat. Tuhan bukakan berkat-Mu, berkat pekerjaan buat anakmu Pak Wawan. Ulurkan tangan-Mu, bimbinglah dia dengan hikmat yang dari sorga. Kalau ada perkara-perkara yang menghalangi, dosa-dosa yang membuat ia sulit menerima pekerjaan berkat-Mu, Tuhan tolonglah, mudahkan baginya dan ampuni dia. Kuduskan anak-Mu, karena kami mengimani setiap mereka yang mengasihi-Mu, Engkau akan mendengar setiap permohonan. Biarlah kiranya anak-Mu boleh mengalami mujizat itu, sebab ia mengasihi Engkau. Dalam nama Yesus, haleluya.

0: Silakan Bapak Ibu di 0812-8782-84-7210. Bagi Bapak Ibu yang rindu ingin berbagi kesaksian hidup bersama dengan Tuhan, atau juga ingin didoakan, silakan di 0812-8782-84-7210. Dan malam ini juga, kalau ingin didoakan secara khusus atau butuh ruang konseling, silakan menghubungi Heartline Counseling Center di 0215565-1350, 0215565-1350. Ada hamba Tuhan Bapak Pendeta Julius Widodo siap melayani dan mendoakan Bapak Ibu sekalian. Baik, dan juga kita akan mendengarkan audio dari Pak Andreas ya.
1: Maaf pakai voice note Pak, lagi nyetir soalnya Pak. Saya pendengar setia, hampir setiap malam pasti mendengarkan kalau perjalanan pulang malam. Malam Pak Pendeta Epi, selamat malam. Ini lagu apa Pak? Ini lagu Pak Pendeta yang nyanyi ya? Saya suka Pak, bagus lagunya Pak. Judulnya apa Pak? Mohon infonya, makasih.
0: Baik. Dari Pak Andreas yang sedang di perjalanan, Tuhan berkati ya, sehat-sehat selalu. Dan Tuhan berkati. Ya, kita akan kirimkan linknya ya, sudah ya, untuk Pak Andreas. Semoga lagunya boleh menjadi berkat ya. Dan ada sportifnya ya Pak. Oh, sportif ya. Belum ya, Spotify ya, sorry. Oh ya, belum dibuatkan ya. Nanti kita coba supaya bisa digunakan di berbagai apa itu ya, konten ya. Oke, baik. Dan juga datang dari Oma Tuti. Salam, selamat malam Pak Pendeta. Minta dukungan doa buat Linda yang sekarang lagi demam dan pusing. Baik, kita akan doakan buat Linda. Tuhan jamah dan pulihkan keadaannya. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, Tuhan sembuhkannya. Selanjutnya juga dari Ibu Ave Maria Emanuel. Kesaksian hari Jumat petang minggu lalu, kaki saya sakit dan malamnya Pak Pendeta mendoakan. Dan keesokan harinya, Sabtu sore 18 Juli, saya sudah dapat pergi ke Misa Ekaristi di gereja. Saya tidak menyangka sembuh secepat ini. Saya merasa lega dan sukacita. Terima kasih Jesus Christ atas cinta kasih sayangnya pada tubuh saya. Dan saya semakin menyadari dan percaya bahwa kuasa dahsyat Jesus Christ ada di dalam ketulusan dan keseriusan doa dari kedalaman hati. Teramat terima kasih sekali Pak Pendeta atas doanya yang tulus dan serius dari kedalaman hati. Dan mohon lagu untuk mengekspresikan rasa terima kasih saya dan kesaksian saya. Lagu Aku Bersyukur Padamu Yesus yang diiringi gitar. Oh, Aku Bersyukur Kepadamu. Baik, terima kasih sekali untuk yang terhormat Bapak Pendeta, operator dan kru teknisi yang membuat siaran radio Heartline ini dapat didengar dan dinikmati dengan sempurna. Shalom dan selamat malam. Baik, dari Ibu Ave Maria Emanuel, Tuhan berkati, sehat selalu. Coba kita ya, Aku Bersyukur Kepadamu Yesus. Tuhan berkati dan sehat selalu ya buat Ibu Ave Maria. Dan juga dari Pak Peter, Shalom Japri, memohon dukungan dengan Yaski dan Lai agar dapat menyalurkan Alkitab yang disempurnakan untuk warga binaan panti sosial. Dan Oke, dan juga atas tekanan batin, mohon lagunya Hanya Nama Yesus. Salam untuk Pak Widodo, Bung Romen dan juga Pak Pendeta Epi. Kapan jumpa Pak Peter? Baik, Pak Peter tetap semangat ya. Sementara ini belum ada waktu untuk kunjungannya, kita akan cari waktu yang tepat. Bapak Ibu, mari kita berdoa bersama-sama untuk pokok-pokok doa ini, dan saya akan memimpin kita dalam doa.

Bapa kami yang di sorga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, oleh Roh-Mu yang kudus kami mohonkan doa ini, memohon belas kasihan-Mu buat anak-Mu Linda yang saat ini mengalami sakit demam pusing. Mohon ulurkan tangan-Mu yang berlubang paku, sebab kami percaya oleh bilur-bilur-Mu ia sembuh. Dalam nama Tuhan Yesus, mengalir, memenuhi Linda saat ini, dari ujung rambut hingga telapak kakinya, kesembuhan tercurah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Kami juga berdoa buat ibu, buat hamba-Mu Ibu Ave Maria. Tuhan, Engkau kekuatan dan perisai baginya. Biarlah damai sejahtera-Mu memenuhi hati dan pikirannya selalu. Urapi dia dengan urapan yang baru. Dan biarlah ia boleh mengalami pengalaman-pengalaman iman dengan Engkau. Tuhan, berkati hari-hari yang dijalaninya. Penuhi ia dengan kebahagiaan dan sukacita yang dari surga. Engkau yang mengangkat segala kekhawatiran, keraguan dalam hatinya. Dalam nama Tuhan Yesus, dia adalah anak-Mu. Dia adalah milik-Mu. Sertailah dia selalu dengan kekuatan yang dari surga, melalui kuasa Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat hamba-Mu Pak Peter. Tuhan, berkati hamba-Mu, berikan dia kekuatan, limpahkan dia sukacita yang melimpah-limpah. Kasihani hamba-Mu, mampukan dia menghadapi pergumulan, tekanan, persoalan hidup, orang-orang yang ada di sekitarnya yang mungkin seringkali menyakiti hatinya. Kuatkan imannya, kuatkan hatinya, agar ia tidak lemah. Berkati hamba-Mu ini, dalam nama Tuhan Yesus. Hiburkan dia kalau ia ada di tengah-tengah berbagai persoalan dan pergumulan hidup. Kami menyerahkan Pak Peter ke dalam tangan-Mu, bahkan segala kebutuhan makan minumnya. Kami percaya dengan iman, Engkau telah menyediakannya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.

Kota Bali, Lampung, Samarinda, Padang, Jabodetabek, dan seluruh Indonesia. Mari tetap setia mengasihi Tuhan dan berharap di dalam Dia. Bersukacitalah senantiasa, sebab roh yang ada padamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Percayalah dengan iman, Tuhan Yesus sangat mengasihimu. Tak terasa kita sudah di penghujung acara, dan terima kasih atas setiap kesaksian Bapak Ibu yang menguatkan untuk saling berbagi, dan juga setiap pokok-pokok doa yang telah kita doakan bersama-sama. Dengan iman percaya, Bapa di surga mendengar. Kita percaya tak ada perkara yang mustahil baginya. Dan saya Pendeta Epi Education untuk diri dari ruang dengar Bapak Ibu, dan kita akan berjumpa kembali besok malam di program yang sama. Sebelum kita mengakhirinya, mari kita satu di dalam doa.

Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.

0: Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.
1: Selamat malam sahabat Yaski, bagaimana kabar Anda hari ini? Mungkin hari ini Anda menghadapi banyak masalah, atau mungkin ada banyak yang harus Anda kerjakan hari ini. Tetapi, apapun yang Anda lakukan hari ini, jangan pernah Anda lupakan bahwa Tuhan selalu menyertai Anda. Datanglah kepada Tuhan dan mintalah bantuan dan kekuatan untuk menghadapi hari esok. Saya, Sasongko Adiono, akan menemani Anda dengan berbagai program dan lagu rohani yang menyejukkan hati. Hanya di Yaski Radio, 24 Hours Christian Programs and Music. Christ to the World by Media.

Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.

membutuhkan kebijaksanaan dalam pemahaman firman Tuhan secara sistematis dan mudah dimengerti bersama renungan sentuhan hati Dr. Charles Stanley. Dibawakan dengan sederhana, setiap sesi akan membimbing Anda menuju kebenaran dan memberikan kekuatan spiritual. Dengarkanlah setiap hari jam 6 pagi di Yaski Radio, aplikasi Jalur Hati, dan website yaskiradio.com. Dan biarkanlah setiap renungan menjadi cahaya dalam kegelapan, membawa inspirasi dan arahan bagi hidup Anda. Yaski Radio, 24 Hours Christian Programs and Music. Christ to the World by Media.

0: Ucapan syukur adalah sebuah respons alami terhadap Tuhan. Kita berada dalam belenggu, kebutaan rohani, tidak bisa membedakan yang benar dan yang salah. Tuhan dengan hikmatnya yang agung, mengirimkan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus, untuk menjadi sama dengan manusia, supaya dia bisa mati menggantikan orang lain.
1: Sambutlah Voice of Yasky, sebuah program radio yang akan mengawali hari Anda dengan kasih dan kekuatan dari Tuhan Yesus Kristus. Dipandu oleh Pendeta Wilson Suwanto, nikmati renungan mendalam setiap hari pukul 10 malam waktu Indonesia bagian Barat, Yasky Radio di aplikasi Jalur Hati dan website yaskyradio.com. Temukan kebijaksanaan dan semangat baru untuk menghadapi tantangan yang akan datang. Jadikan Voice of Yasky sebagai sahabat setia dalam perjalanan spiritual Anda. Christ to the World by Media.

Jendela Hati, sebuah program yang mengungkapkan realita kehidupan manusia di titik nol, ketika manusia menemukan dirinya hanyalah setitik debu yang mudah ditiup angin, ketika air mata menetes, mengundang iba, dan manusia menemukan dirinya tidak berdaya. Banyak sesama di sekitar kita yang sengsara dan menderita dalam kesakitan, dalam kesulitan, dan dalam penderitaan. Mereka terus berjuang untuk melepaskan diri dari belenggu kemiskinan. Apakah Anda bersedia menjadi jalan keluar mereka? Dengarkanlah program Jendela Hati untuk dapat meneguhkan komitmen Anda dan menolong sesama. Setiap hari jam 11 malam waktu Indonesia Barat di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati dan website kami di www.yaskiradio.com.

0: Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.
1: Selamat malam sahabat Yaski. Di malam yang tenang ini, mari kita ambil waktu sejenak untuk mengucap syukur atas segala berkat yang telah kita terima hari ini. Datanglah kepada Tuhan, panjatkan puji syukur kepada-Nya, dan mintalah berkat-Nya untuk menghadapi hari esok. Saya, Sasongko Adiono, akan menemani perenungan Anda malam ini dengan berbagai program, lagu rohani, dan renungan yang membawa kedamaian hati. Hanya di Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media.

0: Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan di program Renungan hari ini. Renungan singkat untuk iman yang semakin bertumbuh.
1: Renungan hari ini berjudul Belas Kasih Dimulai Dengan Kata Perhatikan. Nats Alkitab dari Kejadian 40 ayat 6. Ketika pada waktu pagi Yusuf datang kepada mereka, segera dilihatnya bahwa mereka bersusah hati. Yusuf sedang menjalani hukuman penjara karena kejahatan yang tidak ia lakukan. Itulah sebabnya sangat luar biasa ketika ia masih memiliki waktu dan energi untuk peduli pada orang lain. Sesudah semuanya itu terjadilah bahwa juru minuman Raja Mesir dan juru rotinya membuat kesalahan terhadap tuannya Raja Mesir itu. Ia menahan mereka dalam rumah kepala pengawal raja, dalam penjara tempat Yusuf dikurung. Lalu Yusuf bertanya, "Mengapakah hari ini mukamu semuram itu?" Jawab mereka kepadanya, "Kami bermimpi tetapi tidak ada orang yang dapat mengartikannya." Lalu kata Yusuf kepada mereka, "Bukankah Allah yang menerangkan arti mimpi? Ceritakanlah kiranya mimpimu itu kepadaku." Kejadian 40 ayat 1, ayat 3, dan ayat 6-8. Yusuf menafsirkan mimpi mereka, dan sebagai hasilnya, juru minuman itu mendapatkan kembali pekerjaannya di istana Firaun. Ketika Firaun bermimpi yang tidak dapat ditafsirkan oleh siapapun, juru minuman itu memperkenalkan Yusuf kepadanya yang menafsirkan mimpinya. Hasilnya, Yusuf menjadi Perdana Menteri Mesir dan diposisikan untuk menyelamatkan keluarganya dari kepunahan. Namun kisah ini tidak berhenti di situ. Dari keluarga yang diselamatkan Yusuf, muncullah Sang Penebus Dunia yang menyelamatkan Anda. Rangkaian peristiwa yang menakjubkan ini dimulai dari dua kata, Yusuf memperhatikan. Ingatkah Anda tentang orang yang sekarat di jalan Yeriko? Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya dan merawatnya. Lukas 10 ayat 34. Yesus mengakhiri perumpamaannya dengan kata-kata berikut, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Lukas 10 ayat 37. Jadi hari ini, mintalah kepada Tuhan agar kamu peka untuk memperhatikan, dan mintalah anugerah untuk merespon dengan kasih.
0: Kita baru saja mendengarkan renungan hari ini. Kiranya renungan ini memberkati dan menuntun kita dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga mengalami kemenangan iman setiap hari. Renungan hari ini tersedia dalam bentuk buku maupun digital, dan bisa Anda miliki dengan menghubungi Japri di 0812-8784-7210 atau email infoapripusat@gmail.com.

0: Ucapan syukur adalah sebuah respons alami terhadap Tuhan. Kita berada dalam belenggu, kebutaan rohani, tidak bisa membedakan yang benar dan yang salah. Tuhan dengan hikmatnya yang agung, mengirimkan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus, untuk menjadi sama dengan manusia, supaya dia bisa mati menggantikan orang berdosa.
1: Sambutlah Voice of Yaski, sebuah program radio yang akan mengawali hari Anda dengan kasih dan kekuatan dari Tuhan Yesus Kristus. Dipandu oleh Pendeta Wilson Suwanto, nikmati renungan mendalam setiap hari pukul 10 malam waktu Indonesia bagian Barat, Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. Temukan kebijaksanaan dan semangat baru untuk menghadapi tantangan yang akan datang. Jadikan Voice of Yaski sebagai sahabat setia dalam perjalanan spiritual Anda. Christ to the World by Media.

Tahukah Anda bahwa Anda memiliki peran penting dalam misi penyebaran kabar baik bagi dunia? Apakah Anda memiliki hati yang siap untuk menjalankan misi tersebut? Kami mengundang Anda untuk mendengarkan dengan sepenuh hati dan berbicara dari hati ke hati dalam program Jalur Hati. Setiap hari pukul 8 pagi dan 8 malam, Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan yaskiradio.com. Tuhan memberikan hati kepada kita untuk menjalankan misi bersama. Christ to the World by Media.

Jendela Hati, sebuah program yang mengungkapkan realita kehidupan manusia di titik nol, ketika manusia menemukan dirinya hanyalah setitik debu yang mudah ditiup angin, ketika air mata menetes, mengundang iba, dan manusia menemukan dirinya tidak berdaya. Banyak sesama di sekitar kita yang sengsara dan menderita dalam kesakitan, dalam kesulitan, dan dalam penderitaan. Mereka terus berjuang untuk melepaskan diri dari belenggu kemiskinan. Apakah Anda bersedia menjadi jalan keluar mereka? Dengarkanlah program Jendela Hati untuk dapat meneguhkan komitmen Anda dan menolong sesama. Setiap hari jam 11 malam waktu Indonesia Barat di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati dan website kami di www.yaskiradio.com.

0: Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.
1: Selamat malam sahabat Yaski. Saat teduh merupakan sebuah momen istimewa di mana Anda berhenti sejenak untuk merenungkan kehadiran Kristus di dalam hidup Anda. Entah dilakukan sebelum Anda tidur atau sebelum Anda memulai hari baru, saat teduh adalah waktu untuk menghadap Tuhan dalam doa, untuk memahami hikmat dan rencana Tuhan melalui firman-Nya. Kapanpun Anda bersaat teduh, Yaski Radio selalu siap menemani Anda dengan menghadirkan berbagai program inspiratif, melodi-melodi rohani, dan renungan yang menenangkan hati. Yaski Radio, 24 Hours, Christian Programs and Music, Christ to the World by Media.
2: Apakah Anda merindukan pemikiran-pemikiran dan refleksi rohani yang mendalam, tajam, dan menantang? Apakah Anda rindu untuk mengerti kehendak Allah dan hati seorang murid yang rindu meneladani sang guru? Dengarkan program PRMK, Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus. Sebuah program yang mengajak Anda untuk mendalami pemikiran rohani Kristen, mengajak Anda memiliki kedewasaan rohani, dan menantang Anda tidak sekedar berteori, namun mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari.
3: Sampaikan tanggapan, saran maupun pertanyaan Anda melalui WA ke 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski.
4: Mari kita bersama menjadi garam dan terang di tengah berbagai macam pemikiran dunia ini. Tuhan Yesus memberkati.
1: Program Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus. Episode 57. Kemuliaan Salib Kristus. Firman Tuhan dari Kitab 1 Korintus pasal 2 ayat 2. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Saudara pendengar yang terkasih di dalam Yesus Kristus, salib Kristus adalah mulia bagi jiwa yang mulia. Tetapi salib itu hina bagi jiwa yang hina. Bagi orang dunia, salib Kristus adalah kebodohan. Tetapi bagi orang percaya, salib Kristus adalah hikmat dan kekuatan Allah. Bagi orang yang binasa, salib Kristus adalah kelemahan. Tetapi bagi orang kudus, salib Kristus adalah kebanggaan Allah. Bagi orang berdosa, salib Kristus adalah batu sandungan. Tetapi bagi umat Allah, salib Kristus adalah keselamatan. Bagi orang yang binasa, salib Kristus adalah tanda kematian. Tetapi bagi orang percaya, salib Kristus adalah tanda kehidupan. Hidup orang benar bersandarkan salib Kristus. Tetapi hidup orang fasik berseteru dengan salib Kristus. Apakah kemuliaan salib Kristus ditentukan oleh penerimaan dan penilaian pribadi? Tidak. Kematian dan kebangkitan Kristus adalah fakta sejarah dan bersifat objektif. Oleh karena itu, kemuliaan salib Kristus bersifat objektif
2: dan tidak ditentukan oleh subjek. Namun demikian, efektivitas salib Kristus selalu berkaitan dengan subjek yang beriman. Orang percaya melihat segala sesuatu dari sudut pandang Tuhan, dan orang duniawi melihat segala sesuatu dari sudut dunia. Orang rohani menilai hal-hal rohani, dan ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Sedangkan orang duniawi tidak dapat menerima hal-hal rohani, karena bagi mereka adalah kebodohan. Objektif kemuliaan salib Kristus tidak berubah sama sekali. Orang percaya yang diterangi oleh Roh menilai kemuliaan salib sesuai dengan ajaran Roh. Sedangkan orang tidak percaya menilai salib Kristus sesuai dengan nilai dari dunia dan diri sendiri. Letak persoalan dalam penilaian salib Kristus adalah pada pandangan rohani. Banyak orang percaya hanya menginginkan berkat Tuhan untuk menunjang kenyamanan hidup sementara. Namun mereka mengabaikan salib Kristus yang mulia dan kekal. Banyak orang percaya menggunakan kasih karunia Allah demi kepentingan diri sendiri, bukan mengorbankan diri karena salib Kristus demi kepentingan Allah. Banyak orang percaya berusaha untuk meniadakan salib Kristus dalam perjalanan iman. Padahal, salib Kristus adalah dasar iman yang sejati. Banyak orang percaya menganggap bahwa salib Kristus tidak berguna lagi bagi kehidupan modern ini. Padahal, salib Kristus adalah teladan hidup yang sempurna. Banyak orang berpikir salib Kristus adalah kelemahan dan kehinaan bagi kekristenan. Padahal, salib Kristus adalah kekuatan dan hikmat Allah yang tersembunyi selama berabad-abad. Mengapa? Manusia rohani menentukan penilaian yang benar dan tepat terhadap keutamaan salib Kristus dan berani hidup dalam nilai salib Kristus. Salib Kristus adalah segala-galanya bagiku. Karena salib Kristus, aku telah mati bagi diriku, dan aku bagi dunia, dan dunia bagi aku. Karena aku hidup bagi Kristus, salib Kristus adalah kemuliaanku. Salib Kristus meniadakan kepentingan diri dan kemegahan diri. Salib Kristus adalah teladan hidup yang mementingkan hal batiniah daripada hal lahiriah. Salib Kristus adalah perjuangan hidupku dan misiku dalam dunia ini. Salib adalah kekuatan dan hikmatku. Segala sesuatu dapat kutanggungkan pada salib Kristus yang memberi kekuatan kepadaku. Pertanyaan refleksi untuk Anda. Pertama, mengapa banyak orang percaya menghendaki berkat daripada salib Kristus? Kedua, mengapa salib Kristus adalah pusat hidup orang Kristen? Ketiga, apakah manfaat salib Kristus bagi hidup Anda sekarang? Keempat, mengapa kita membutuhkan salib Kristus dalam hidup menjalani perjalanan iman? Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.
3: Terima kasih Anda telah mendengarkan program PRMK, Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus. Sampaikan respon Anda melalui WA di 0819-269-1000. Ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati Anda.

Hapunten Bapak Ibu, Diaske Radio teh aya program baru. Bagus pisan euy. Namanya teh Kadede Gusti. Renungan singkat tentang pesan kasih dan kekuatan firman Tuhan. Ini mah pasti cocok pisan buat Bapak Ibu sekalian. Ngadep persoalan dunia teh kadang beratnya kan? Tapi apapun yang terjadi, kita tetap kesayanganna Gusti. Hayu dengeken Kadede Gusti setiap minggu jam 12 siang di Yaski Radio lewat aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. Mugi urang sadayana janten Kadede Gusti.

0: Tapi cowokku selingkuh, eh.
1: Ih, dasar cowok. Balas aja, Sya, biar adil. Kamu juga deket sama cowok lain, biar rasain tuh.
0: Hah, emang boleh gitu?
1: Nah lo, curhatnya bener, tapi solusinya ngaco. Kadang kita butuh tempat curhat yang bukan cuma dengerin, tapi kasih arah yang bener.
0: Yuk, dengerin curhat seru. Tempat curhat yang ngasih jalan keluar sesuai firman Tuhan.
1: Setiap Rabu jam 12 siang waktu Indonesia Barat di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati dan channel YouTube Yaski TV.

Setiap hari datang dengan tantangannya sendiri. Kadang kita lelah, bingung, bahkan kehilangan arah. Tapi di tengah semuanya itu, Tuhan selalu sediakan harapan. Melalui program Daily Hope bersama Pendeta Rick Warren, kita dapat mendengarkan pesan Alkitab yang praktis dan penuh makna setiap hari untuk menolong kita menemukan pengharapan sejati di dalam Tuhan. Pengharapan yang menguatkan, menghibur, dan menuntun langkah kita. Dengarkan Daily Hope setiap pagi pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. 24 hours Christian programs and music. Christ to the world by media.

0: Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.
1: Selamat malam sahabat Yaski, bagaimana kabar Anda hari ini? Mungkin hari ini Anda menghadapi banyak masalah, atau mungkin ada banyak yang harus Anda kerjakan hari ini. Tetapi, apapun yang Anda lakukan hari ini, jangan pernah Anda lupakan bahwa Tuhan selalu menyertai Anda. Datanglah kepada Tuhan dan mintalah bantuan dan kekuatan untuk menghadapi hari esok. Saya, Sasongko Adiono, akan menemani Anda dengan berbagai program dan lagu rohani yang menyejukkan hati. Hanya di Yaski Radio, 24 Hours Christian Programs and Music. Christ to the World by Media.

Anda mendengarkan serial program radio Wajah-Wajah Iman. Program ini diterjemahkan dari buku Profiles and Faith, ditulis oleh Dr. Hera J. Sala. Telusuri perjalanan iman dan kemanusiaan melalui program radio Wajah-Wajah Iman, yang menampilkan wajah kehidupan iman 100 pahlawan luar biasa yang integritasnya tak tergoyahkan, memiliki komitmen pantang menyerah dan belas kasih yang mencerminkan sifat-sifat Kristus yang tak lekang oleh waktu. Ikutilah program Wajah-Wajah Iman dan kita dapat mengambil teladan iman, mengikuti jejak langkah mereka yang telah menjadi pemenang kehidupan.

Wajah iman Paulus. Perubahan. Filipi pasal 1 ayat 20 dan 21. Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan.

0: Ada beberapa orang yang terlahir hebat. Ada yang menjadi hebat secara tak terduga. Dan ada ibaratnya yang dapat dilemparkan dari pesawat di dalam sebuah tas di atas negara asing yang belum pernah mereka kunjungi sebelumnya, dan mereka masih bisa mencapai hal-hal besar. Mereka adalah orang-orang yang benar-benar hebat. Salah satunya telah dilahirkan jauh di masa lalu dari orang tua Yahudi di sebuah kota universitas yang disebut Tarsus, yang terletak di pegunungan Zagros di Turki. Pada awalnya, ia dikenal sebagai Saulus dari Tarsus. Namun setelah pertemuannya dengan Yesus yang telah bangkit, hidupnya berubah dan ia dikenal sebagai Rasul Paulus.
1: Tidak ada orang lain yang memiliki pengaruh sebesar orang pintar dan berkomitmen ini terhadap masa depan kekristenan. Ia menulis 13 buku untuk Perjanjian Baru, lebih banyak daripada siapapun kecuali Lukas. Ia juga seorang teolog pada abad pertama, menyelesaikan perbedaan agama dan menciptakan aturan tentang bagaimana gereja seharusnya dijalankan. Ia juga melakukan perjalanan dan menyebarkan kabar baik tentang kekristenan dari Yerusalem hingga Roma dan mungkin bahkan sampai Spanyol.
0: Setelah Saulus berpindah keyakinan yang digambarkan dalam pasal ke-9 kitab Kisah Para Rasul, ia pergi ke Damaskus. Di sana ia mendapatkan penglihatannya kembali setelah menjadi buta selama perjalanannya menuju Damaskus. Perubahan keyakinannya terjadi dengan cepat dan ekstrim. Sebelumnya, ia adalah seorang penentang kuat terhadap agama Kristen. Tetapi sekarang ia menjadi seorang pendukung dan pengkhotbah yang gigih, melakukan perjalanan melintasi lautan dan benua untuk mencari orang-orang yang baru percaya.
1: Ketika Paulus berbicara kepada kerumunan yang marah di Yerusalem, ia berusaha menjelaskan apa yang terjadi. Ia mengatakan, "Aku adalah orang Yahudi, lahir di Tarsus di tanah Kilikia, tetapi dibesarkan di kota ini. Dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel dalam hukum nenek moyang kita, sehingga aku menjadi seorang yang giat bekerja bagi Tuhan, sama seperti kamu semua pada waktu ini. Dan aku telah menganiaya pengikut-pengikut jalan Tuhan sampai mereka mati. Laki-laki dan perempuan kutangkap dan kuserahkan ke dalam penjara. Tentang hal itu, baik imam besar maupun majelis tua-tua dapat memberi kesaksian. Dari mereka aku telah membawa surat-surat untuk saudara-saudara di Damsyik. Dan aku telah pergi ke sana untuk menangkap penganut-penganut jalan Tuhan yang terdapat juga di situ, dan membawa mereka ke Yerusalem untuk dihukum." Kisah Para Rasul pasal 22 ayat 3 sampai dengan 5.
0: Setelah Paulus mengubah keyakinannya, banyak orang Kristen yang tidak mempercayainya, yang tidak mengherankan. Ia menghabiskan 3 tahun di Arab dan kemudian kembali ke Damaskus dan Yerusalem untuk bertemu dengan Petrus dan Yakobus yang merupakan pemimpin penting dalam gereja. Setelah itu, ia kembali ke kampung halamannya di Tarsus dan mencari nafkah dengan membuat tenda. Sekitar 7 tahun kemudian, Barnabas menemukannya dan berkata, "Saudara Saulus, Tuhan memerlukanmu."
1: Paulus dan teman-temannya melakukan 3 perjalanan panjang untuk menyebarkan agama Kristen. Mereka menghadapi banyak tantangan dan seringkali diperlakukan dengan buruk karena iman mereka. Paulus menulis surat kepada jemaat di Korintus. "Dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa." 2 Korintus pasal 4 ayat 8 dan 9. Ia juga menyebutkan bahwa ia dihukum oleh musuh-musuhnya berkali-kali, termasuk dipukuli dan dilempari batu.
0: Menurut sejarah, Paulus dipenjara dalam waktu yang lama, sebanyak 2 kali. Pada kali pertama, ia berada dalam tahanan rumah di Roma selama hampir 2 tahun. Selama waktu ini, ia menulis surat-surat kepada jemaat gereja. Pada kali kedua, sekitar tahun 67 Masehi, ia dipenjara lagi dan akhirnya dibunuh karena keyakinannya. Tujuan utama Paulus adalah, Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Filipi 1 ayat 20 dan 21.
1: Wah, pria yang begitu luar biasa. Kita berhutang padanya.
0: Pendengar, apa yang terjadi sebelumnya tidaklah penting ketika seseorang menjadi seorang Kristen. Segalanya berubah. Lihat 2 Korintus 5 ayat 17.
1: Saudara pendengar, aplikasi di dalam kehidupan Anda. Berapa lama Paulus mempersiapkan diri sebelum memulai pelayanannya sebagai orang percaya? Menurut Anda, berapa lama waktu yang berlalu antara saat dia mengubah keyakinannya dan saat dia memulai karyanya? Apa yang dapat Anda simpulkan?

0: Sampai jumpa di edisi Wajah-Wajah Iman berikutnya. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5.
1: Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.

0: Kak, aku pusing deh baca Alkitab.
1: Pusing kenapa, Dek?
0: Ini, aku udah tandain yang aku bingung. Kakak jelasin dong maksud Alkitabnya apa.
1: Tapi kakak lagi sibuk, Dek. Daripada kamu bingung, mending dengerin program Renungan Santapan Harian. Di sana langsung dijelasin kok arti dari ayat Alkitabnya.
0: Masa sih, Kak? Langsung ada yang jelasin. Dengerinnya di mana, Kak?
1: Dengerin jam 5 pagi, Dek, di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati atau website yaskiradio.com.
0: Wah, pas aku bangun tidur ya, Kak. Oke deh, makasih.

0: Christ to the World by Media. Itulah visi Yaski, menghadirkan kasih Kristus kepada dunia melalui berbagai media.
1: Kalau kita dalam persoalan, kita bisa menenangkan diri kita sendiri. Dan lewat yang ada di radio ini, saya ya hidupkan.
2: Bersyukur banget ini aku dikasih radio sama teman dan aku bisa dengerin. Kalau nggak ada hotline kayaknya nggak tahu.
0: Ribuan hati telah disentuh, hidup diubahkan, dan harapan kembali tumbuh. Dengarkan kisah nyata mereka di Cerita Kasih, setiap Kamis, pukul 12 siang, waktu Indonesia Barat. Hanya di Yaski Radio, melalui aplikasi Jalur Hati, dan YouTube Yaski TV.

Indahnya pagi memancar berseri. Indahnya pagi nampak sejuk di hati. Semoga keindahan pagi yang membuka lembaran hari ini akan membawa kenikmatan bagi Anda dan keluarga. Mari kita isi lembaran hari ini dengan sesuatu yang berarti. Selamat pagi, kami tetap menjadi teman setia Anda melalui 100,6 Heartland FM, Your Family Station.

Jangan habiskan energimu untuk membalas mereka yang menyakitimu. Hardliner, serahkanlah pada Tuhan dan fokuslah menjaga kedamaian hatimu.

0: Tuhan kadang-kadang tidak mengabulkan permohonan doa yang Anda panjatkan. Anda merasa tersiksa karena Tuhan tidak mengabulkan doa Anda seperti yang Anda harapkan. Akan tetapi, ada suatu cara untuk menolong Anda. Berdoalah demikian. Ya Bapaku, aku tidak ingin memperoleh apa yang tidak Engkau kabulkan bagiku. Aku hanya ingin memiliki apa yang telah Engkau tentukan bagiku. Penyerahan seperti ini akan mengakhiri perasaan Anda yang tersiksa, karena hati Anda yang berserah dipenuhi dengan kedamaian.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210. Di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Seorang teman saya di Amerika pernah punya pengalaman khusus dengan lagu ini. Satu kali dia diizinkan mengalami sakit di jantungnya dan dia harus dioperasi. Malam sebelum dia dioperasi, dia punya pengalaman. Tengah malam sebelum besok paginya harus dioperasi, dia tiba-tiba dibangunkan oleh seseorang. Dia lihat tidak ada seorang pun, sampai 3 kali. Akhirnya dia menyadari Tuhan beracara dengan dia. Dan waktu itu Tuhan berkata kepada dia, "Kamu tidak mempercayai aku." Dia bertanya-tanya bagaimana mungkin dia tidak percaya. Tuhan katakan, "Kamu tidak sekalipun mengucap syukur." Dia baru sadar. Dia begitu khawatir, dia berdoa, dia tengking sakit penyakit. Tapi satu hal yang dia lupa, berterima kasih. Malam itu dia bersujud dan dia menyanyikan refren dari lagu ini. Terima kasih Yesus, berulang-ulang, berulang-ulang. Pagi harinya ketika dia harus dioperasi, diperiksa terlebih dahulu, dokter menemukan bahwa jantungnya kembali normal. Dia mengalami mujizat, dia disembuhkan pada malam itu. Saudaraku, saudara yang mendengar kesaksian ini, jangan pernah ragu, nyatakan imanmu melalui pengucapan syukur. Katakan bersama-sama,

Saudara pendengar, selamat berjumpa di acara Renungan Sentuhan Hati. Program ini terselenggara atas kerjasama antara radio kesayangan Anda, Renungan Sentuhan Hati, dan Yayasan Yaski. Adalah menjadi doa dan sukacita tersendiri jika kehadiran kami boleh memberkati saudara setiap hari. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas. Selamat mengikuti.

0: penderitaan kita diizinkan Tuhan. Saudara pendengar renungan sentuhan hati, Tuhan tidak akan mengizinkan penderitaan jika Dia tidak punya tujuan yang indah. Firman Tuhan dari kitab 1 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai dengan 9.
1: Pengharapan, iman, dan kasih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah membuat kita lahir kembali melalui kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima warisan yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah melalui imanmu untuk keselamatan yang telah siap dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu sementara harus berduka cita oleh berbagai pencobaan, yang dimaksudkan untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh pujian, kemuliaan, dan kehormatan pada saat Yesus Kristus menyatakan diri. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, kamu mengasihinya, kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira dengan rasa sukacita yang mulia dan tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu.
0: Saudara pendengar renungan sentuhan hati, sebagian orang memiliki pandangan yang salah tentang kehidupan Kristen. Setelah menjadi orang percaya, mereka mengira segalanya akan berjalan lancar. Tetapi Yesus menyatakan dengan jelas bahwa anak-anak Tuhan pun tak lepas dari masalah. Yohanes pasal 16 ayat 33. Hidupnya sendiri tidak terkecuali. Jadi, sekalipun sebagai pengikut Yesus, kita bisa menghadapi masalah meskipun penyebabnya bisa berbeda-beda pada setiap situasi. Sebagian masalah muncul karena keadaan dunia yang sudah jatuh dalam dosa, sementara yang lain terjadi akibat ketidaktahuan, dosa, atau keputusan yang salah. Ada juga kemungkinan lainnya, kadang Tuhan sendiri yang mengizinkan penderitaan. Meskipun opsi terakhir ini sulit diterima pada waktu-waktu yang menyakitkan, kita harus ingat bahwa Tuhan tak pernah mengizinkan penderitaan tanpa Dia punya tujuan yang indah untuk itu. Dan Dia berjanji memberi kita kekuatan untuk menanggungnya. Itu sebabnya ketika kita menghadapi masalah, kita harus selalu ingat bahwa semua itu akan mendatangkan kebaikan bagi kita. Mungkin hal itu bertujuan memurnikan dan menumbuhkan kita. Mungkin Tuhan mau menguji ketekunan dan kesetiaan kita, atau memperkuat iman kita, atau Dia mungkin sedang menyatakan kuasanya yang menopang. Di kolong langit ini kita mungkin tak pernah tahu alasannya, tetapi kita bisa mempercayai karakter dan kemampuan Tuhan untuk menolong kita. Saudara pendengar, kesusahan apa yang sedang Anda hadapi? Yesus mengerti penderitaan Anda, dan Dia rindu menjadi sandaran Anda di saat baik ataupun buruk.

Demikian renungan sentuhan hati untuk hari ini. Puji Tuhan bila Anda beroleh berkat melalui renungan sentuhan hati ini. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi, 0819-269-1000. Lalu ketik 5 untuk Yayasan Yaski dan ketik 2 untuk Humas Yaski. Anda juga dapat mengirimkan surat elektronik ke redaksi @sentuhanhati.com atau kunjungi website www.sentuhanhati.com. Renungan Sentuhan Hati ini juga hadir dalam bentuk video melalui kanal YouTube Renungan Sentuhan Hati yang hadir setiap pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Pastikan Anda berlangganan dengan subscribe, like, and share ke sesama. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas.

0: Good morning, 100.6 FM.
1: Santapan Harian, Rabu, 22 Juli 2026.

0: Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap.
1: Hari ini kita akan membaca 1 Samuel pasalnya yang ke-28, ayat ke-3 hingga ayatnya yang ke-25. Namun kita akan membacanya pada ayat ke-5 hingga ayatnya yang ke-10. Sebelumnya, mari kita berdoa. Ya Allah, ketika kami membuka firman-Mu, bukalah juga mata rohani kami. Tolong kami melihat keindahan kasih dan kesetiaan-Mu dalam setiap halaman yang kami baca. Penuhi hati kami dengan rasa kagum kepada-Mu. Di dalam kasih-Mu Kristus, kami berteduh. Amin.
2: 1 Samuel 28 ayat 5 sampai 10. Melihat tentara Filistin, Saul ketakutan dan hatinya sangat gentar. Saul lalu meminta petunjuk kepada Tuhan, tetapi Tuhan tidak menjawab dia, baik melalui mimpi, melalui urim, ataupun para nabi. Kata Saul kepada hamba-hambanya, carilah untukku seorang perempuan pemanggil arwah. Aku hendak menemui dia dan minta petunjuk kepadanya. Hamba-hambanya pun berkata kepadanya, ada seorang perempuan pemanggil arwah di Endor. Lalu Saul menyamar mengenakan pakaian lain dan pergi bersama 2 orang. Mereka menemui perempuan itu pada malam hari. Kata Saul, menenunglah bagiku dengan perantaraan arwah dan datangkanlah untukku siapa yang akan kusebut kepadamu. Tetapi perempuan itu berkata kepadanya, tentu engkau mengetahui apa yang telah dilakukan Saul. Ia telah melenyapkan para pemanggil arwah dan pemanggil roh peramal dari negeri ini. Mengapa engkau memasang jerat terhadap nyawaku untuk membunuh aku? Lalu Saul bersumpah kepadanya katanya, demi Tuhan yang hidup engkau tidak akan menanggung hukuman karena hal ini.

Sahabat Scripture Union Indonesia, ketika kita terdesak, pikiran kita mudah menjadi kacau dan kita bisa melakukan tindakan bodoh. Nas kita hari ini memberi peringatan bagi kita untuk tidak berlaku seperti itu. Saat orang Filistin berkemah di Gilboa, Saul menjadi takut dan meminta petunjuk Tuhan. Tetapi Tuhan tidak menjawab dia, baik melalui mimpi, urim, maupun para nabi. Maka Saul mencari seorang perempuan pemanggil arwah, kemudian memintanya untuk memanggil Samuel. Samuel muncul, tetapi bukannya memberitahu Saul akan apa yang harus dilakukan, ia justru memberikan nubuat penghakiman kepada Saul. Tuhan tidak lagi berbicara kepada Saul karena Saul tidak mau mendengarkan firman-Nya. Karena itu juga, Tuhan akan menyerahkan orang Israel ke tangan orang Filistin, bahkan Saul dan anak-anaknya akan mati. Ketika terdesak, Saul yang tadinya menyingkirkan para pemanggil arwah, sekarang memakai seorang pemanggil arwah untuk memanggil roh Samuel. Roh ini sepertinya benar-benar roh Samuel, karena penulis kitab berkali-kali menyebutnya Samuel. Dan karena kita percaya bahwa tulisan yang diinspirasikan oleh Allah pasti benar. Di sini Saul tidak setia kepada Tuhan dan telah meminta petunjuk kepada arwah. Akibatnya ia menerima kematian. Allah memang bisa saja mengizinkan kita melakukan apa yang ia larang. Dalam keadaan terdesak, kita sering melakukan apa yang jelas kita tahu sebagai sesuatu yang salah. Karena itu, ketika kita berada dalam kesulitan, kita harus semakin berhati-hati dengan apa yang kita putuskan. Karena keterdesakan kita bisa membuat kita tidak peduli terhadap perintah Allah. Keadaan seperti ini juga menjadi ujian. Apakah kita benar-benar percaya dan taat kepada Allah? Karena itu, apabila dalam kesulitan kita bertindak bodoh dan melanggar perintah Allah, ini adalah kesempatan untuk kita lebih mengenal kerapuhan diri kita. Kemudian bertobat dan mengerti betapa kita membutuhkan kuasa Roh Kudus untuk melakukan apa yang benar. Mari kita berdoa. Ketika kami terhimpit oleh ketakutan, tekanan, dan jalan yang terasa sempit, jagalah hati kami agar tidak terburu-buru mengambil langkah yang keliru. Ajarlah kami untuk diam sejenak di hadapan-Mu, sebab hikmat-Mu sering berbisik lembut ketika hati kami belajar tenang. Dalam dekapan lembut kasih-Mu, Kristus, kami berdoa.

Kiranya firman Tuhan yang Anda dengarkan menjadi berkat, hingga Anda memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Jika Anda menginginkan buku santapan harian, silakan kirimkan nama, alamat lengkap, dan kode pos beserta nama radio yang Anda dengarkan ke nomor 0811-9910-377. 0811-9910-377. Tuhan Yesus memberkati.

Jendela Hati, sebuah program yang mengungkapkan realita kehidupan manusia di titik nol. Ketika manusia hanya menemukan dirinya hanyalah setitik debu yang mudah ditiup angin. Ketika air mata menetes mengundang iba dan manusia menemukan dirinya tidak berdaya. Dengarkanlah program ini untuk melihat kehidupan orang lain melalui jendela hati Anda. Banyak sesama di sekitar kita yang sengsara dan menderita. Dalam kesakitan, dalam kesulitan, dalam penderitaan. Mereka terus berjuang untuk melepaskan diri dari belenggu kemiskinan. Apakah Anda bersedia menjadi jalan keluar mereka? Dengarkanlah program Jendela Hati untuk dapat meneguhkan komitmen Anda menolong sesama. Selamat mendengarkan.

Saudara pendengar, saya Sasongko Adiono. Kita berjumpa dalam program Jendela Hati. Melalui Jendela Hati, Anda dapat mendengarkan pengalaman nyata perjuangan manusia di titik nol, di titik paling bawah kehidupannya, di titik kesadaran bahwa manusia tidak berdaya dan hanya Tuhan yang mampu menyelamatkannya. Pada episode kali ini, kita akan mendengarkan kesaksian hamba Tuhan di daerah yang hidup dalam kesulitan dan penderitaan. Namun mereka tetap semangat terus berjuang melepaskan diri dari belenggu kemiskinan. Berikut ini kesaksian dari hamba Tuhan PDM Roni Wekas dengan alamat Taluk Aga RT 08 Numpang Suwi Pinyuh, Kalimantan Barat 78353. Salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan. Saya pendeta muda Roni Wekas, seorang penginjil Kristen yang telah lama berjuang untuk membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Namun perjalanan hidup ini tidak mudah karena saya harus keluar masuk kampung pedalaman untuk mencari jiwa yang belum mengenal Tuhan. Saya sering mengalami kesulitan karena saat sakit saya tidak bisa berobat dan anak-anak saya terpaksa putus sekolah karena tidak memiliki uang. Meskipun saya sering mengalami kesulitan, saya tetap tekun dalam bertugas sebagai penginjil. Saya ingin anak-anak bisa sekolah seperti para hamba Tuhan lain yang berhasil membawa perubahan melalui usaha dan bantuan dari Yaski. Selama ini saya membiayai perjalanan pelayanan dengan hasil usaha menjual ikan asin keliling. Namun pada akhir tahun 2022, saya jatuh sakit dan harus berobat. Uang yang saya kumpulkan selama ini untuk biaya penginjilan habis dipakai untuk biaya pengobatan. Oleh karena itu, saya memohon bantuan dengan penuh rasa hormat kepada siapa saja yang ingin membantu memberikan modal untuk memulai kembali usaha jual ikan asin saya. Saya berharap usaha menjual ikan asin ini akan memberikan hasil yang cukup untuk membiayai perjalanan dalam penginjilan. Meskipun demikian, saya percaya bahwa semua ini terjadi atas kehendak Tuhan dan saya siap menerima segala keputusan Tuhan atas hidup saya. Saya berterima kasih kepada siapa saja yang bersedia membantu dalam membiayai penginjilan dan saya juga berdoa agar Tuhan memberkati semua orang yang berpartisipasi dalam tugas mulia ini. Demikian kesaksian saya. Tuhan memberkati. Berikutnya kesaksian dari hamba Tuhan PDM Thomas SPDK dengan alamat Kalupek RT 09 Numpang Suai Pinyuh, Kalimantan Barat 78353. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan. Saya pendeta muda Thomas SPDK. Saya seorang pelayan di Gereja Segala Kasih Kristus GSKK di Kalimantan Utara. Saya mengabdikan diri melayani jiwa-jiwa yang miskin di pedalaman. Di sana kebutuhan dasar seperti makanan, minuman, pakaian, dan pengobatan sangat sulit didapat karena kondisi geografis dan ekonomi yang sulit. Saat ini saya sedang mengalami pergumulan yang besar. Ayah yang sakit parah memerlukan perhatian khusus dan saya harus pergi ke Kalimantan Barat untuk merawatnya. Meskipun jauh dari tempat pelayanan, saya tidak berhenti berdoa dan berusaha untuk terus memberikan bantuan kepada jemaat di Kalimantan Utara. Dalam pergumulan ini, saya memerlukan uluran tangan dari saudara-saudara seiman. Saya memohon agar ada yang dapat membantu dengan usaha mandiri di Kalimantan Utara, sehingga saya dapat membantu masyarakat pedalaman dengan lebih efektif. Saya merasa yakin Tuhan akan memberikan balasan atas bantuan yang diberikan. Saya yakin bahwa
pelayanan yang saya lakukan ini adalah panggilan hidup saya. Saya merasa bahwa Tuhan telah memberikan kepada saya sebuah tugas besar untuk membantu jiwa-jiwa yang miskin di Kalimantan Utara. Meskipun memang saya akui terkadang merasa lelah dan putus asa, tapi Tuhan selalu memberikan kekuatan dan semangat untuk saya terus melanjutkan pelayanan. Saya memohon untuk terus saudara-saudara dapat mendoakan saya dan pelayanan yang saya lakukan. Saya percaya bahwa dengan dukungan doa dari saudara-saudara seiman, saya akan mampu menjalankan tugas dengan baik dan memberikan dampak positif bagi jiwa-jiwa yang memerlukan bantuan di Kalimantan Utara. Demikian kesaksian saya, Tuhan Yesus memberkati.

0: Demikianlah saudara pendengar surat dari hamba Tuhan di daerah yang hidupnya di dalam penderitaan dan kesulitan. Namun mereka terus semangat untuk melepaskan diri dari belenggu kemiskinan. Setelah mendengarkan program ini, kami berharap Anda tergerak untuk mendukung pelayanan Yaski.
1: Yaski telah banyak menyalurkan bantuan kepada hamba Tuhan di pedalaman. Bagi Anda yang tergerak untuk mendukung pelayanan Yaski, silakan salurkan donasi Anda melalui rekening Yaski. Anda dapat menghubungi melalui WhatsApp di nomor 0819-269-1000, 0819-269-1000. Terima kasih atas perhatian dan dukungan Anda. Sampai jumpa.

Sahabat sejati bukan yang datang saat segalanya mudah, tapi yang tetap tinggal ketika dunia menjauh. Hart Lenard, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran.

0: Good morning, 100.6 FM.
1: Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan di program Renungan hari ini. Renungan singkat untuk iman yang semakin bertumbuh.
2: Renungan hari ini berjudul Diberi Energi oleh Pekerjaan Tuhan. Nats Alkitab dari Yohanes 4 ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, "Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus Aku dan menyelesaikan pekerjaannya." Tidak ada seorang pun yang memiliki lebih banyak energi daripada Yesus. Ia bangun pagi, begadang, dan terkadang begadang semalaman. Dari mana ia memperoleh semua energi itu? Jawabannya ditemukan dalam sebuah dialog yang menarik. Sementara itu, murid-muridnya mengajak dia, katanya, "Rabi, makanlah." Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Padaku ada makanan yang tidak kamu kenal." Maka murid-murid itu berkata seorang kepada yang lain, "Adakah orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan?" Kata Yesus kepada mereka, "Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus Aku dan menyelesaikan pekerjaannya." Yohanes 4 ayat 31 sampai 34. Ketika Anda melihat kata makanan, Anda akan berpikir energi, karena makanan adalah sumber energi. Dan Yesus memberikan tanggapan yang mencerahkan di sini. Kehendak Tuhan adalah memberi energi. Jadi bagaimana Anda menjaga diri Anda tetap berenergi? Yaitu dengan tetap berada dalam kehendak Tuhan. Terlibat dalam panggilan yang Tuhan tetapkan dan mengejar mimpi yang berasal dari Tuhan akan memberikan dorongan dan kekuatan yang luar biasa. Tidak ada yang lebih menguatkan dari itu. Jangan hanya bertobat dari melakukan apa yang salah. Gantilah dengan melakukan apa yang benar. Paulus menulis, "Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia." 1 Korintus 15 ayat 58. Jika dosa adalah pemborosan energi, dan memang begitu, maka menemukan dan menjalani tugas ilahi yang Tuhan berikan kepada Anda adalah hal yang paling menguatkan dan memberi semangat dalam hidup ini.
1: Kita baru saja mendengarkan renungan hari ini. Kiranya renungan ini memberkati dan menuntun kita dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga mengalami kemenangan iman setiap hari. Renungan hari ini tersedia dalam bentuk buku maupun digital, dan bisa Anda miliki dengan menghubungi Japri di 0812-8784-7210 atau email infoapripusat@gmail.com.

Ya, hardliner barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Lukas 16 ayat 10. Seringkali kita menunggu kesempatan besar untuk menunjukkan kesetiaan kepada Tuhan. Kita berpikir bahwa pelayanan yang besar, pencapaian yang tinggi, atau tanggung jawab yang penting adalah ukuran kesetiaan. Namun, Yesus mengajarkan bahwa kesetiaan justru dimulai dari hal-hal kecil. Perkara kecil bisa berupa menjaga kejujuran, menepati janji, menggunakan waktu dengan bijak, mengasihi keluarga, berdoa setiap hari, atau mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguh meski tidak ada yang melihat. Di mata manusia, semua itu mungkin tampak sepele, tetapi di mata Tuhan, setiap tindakan yang dilakukan dengan hati yang taat memiliki nilai yang besar. Tuhan membentuk karakter kita melalui kebiasaan-kebiasaan kecil yang dilakukan dengan setia. Ketika kita belajar setia dalam hal-hal sederhana, Tuhan sedang mempersiapkan kita untuk tanggung jawab yang lebih besar sesuai dengan waktunya. Hari ini, mari kita tidak meremehkan kesempatan yang untuk taat dalam perkara-perkara kecil. Kesetiaan yang konsisten adalah wujud kasih dan ketaatan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas setiap kesempatan yang Engkau berikan dalam hidupku, baik yang besar maupun yang kecil. Ajarlah aku untuk setia dalam setiap tanggung jawab yang Engkau percayakan kepadaku. Tolongku agar tetap jujur, tekun, rendah hati, dan taat, sekalipun tidak ada orang yang melihat atau memberikan penghargaan. Bentuklah karakterku agar semakin serupa dengan Kristus. Mampukan aku untuk menghargai setiap hal kecil sebagai kesempatan untuk memuliakan nama-Mu. Kiranya melalui kesetiaanku dalam perkara-perkara kecil, hidupku menjadi berkat bagi orang lain dan membawa kemuliaan bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.

Persoalan hidup seringkali memanggil keyakinan kita, dan dari sanalah kedewasaan tumbuh. Hardliner, kita tahu bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia.

0: Hardliner, apakah Anda rindu semakin dalam menggali dan mengkhotbahkan firman Tuhan dengan tepat dan berkuasa? Akademi Eksposisi bisa membantu Anda. Kami membuka penerimaan mahasiswa baru untuk tahun ajaran 2026-2029. Kami adalah lembaga interdenominasi berafiliasi dengan The Masters Seminary dan didukung pelayanan John MacArthur. Cek situsnya di gty.org serta TMAI. Perkuliahan dimulai 3 Agustus 2026 dengan 3 jenjang program studi, sertifikat Biblika, diploma khotbah eksposisi, magister khotbah eksposisi. Tempatnya terbatas, jangan ditunda lagi. Daftar sekarang juga di situsnya www.eksposisi.org.
1: Keluarga merupakan tempat pertama seorang anak belajar tentang kasih, pengampunan, dan iman kepada Tuhan. Namun hari ini, banyak keluarga menghadapi tantangan yang berat. Ribuan perceraian terjadi setiap hari, dan jutaan anak tumbuh tanpa kehadiran seorang ayah. Selama puluhan tahun, Yayasan Yaski hadir menguatkan keluarga Indonesia melalui program radio, media digital, seminar, konseling, dan pembinaan yang berlandaskan nilai-nilai Kristiani. Di tahun 2026 ini, Yaski bertekad memperluas jangkauan pelayanan untuk menjangkau lebih banyak keluarga yang membutuhkan pengharapan, pemulihan, dan pendampingan. Setiap dukungan Anda membantu kami menghadirkan program-program yang membangun iman dan memperkuat keluarga Indonesia. Mari menjadi bagian dari pemulihan keluarga Indonesia. Dukung pelayanan Yaski melalui doa dan persembahan kasih sesuai yang Tuhan gerakkan di dalam hati Anda. Kunjungi yaski.co.id atau Instagram @yayasanyaski. Ketika satu keluarga dipulihkan, satu generasi sedang diselamatkan.

0: Dengar dan simak Inspirative Power Ministry, sebuah program pelayanan holistik membangun mindset dan spirit excellences dalam hidup, keluarga, masyarakat, dan pelayanan kita.
1: Shalom, sahabat-sahabat komunitas IPM. Jumpa lagi dengan saya Yeni Indra.
2: Cukup panggil namanya. Saya baru mendapatkan pewahyuan yang membukakan pengertian saya. Sebenarnya cara kerja iman simple dalam hidup kita sehari-hari. Seringkali kita merasa hidup ini berat karena kita terus-menerus memohon sesuatu yang sebenarnya sudah Tuhan berikan. Kita berdoa meminta hal yang sama berulang kali, seolah-olah Tuhan belum mendengar atau belum menyediakan. Padahal rahasianya jauh lebih sederhana dari itu. Kita tahu kan, saat kita lahir baru, Tuhan sudah mendepositkan segala yang kita butuhkan di dalam roh kita. Kesembuhan, kedamaian, bahkan kemakmuran itu sudah ada di sana. Ibarat sebuah rekening bank, saldonya sudah masuk. Tinggal bagaimana kita mencairkannya. Di rumah kami punya anjing kesayangan bernama Kire. Saya tahu persis saya memiliki Kire. Dia milik saya. Dia ada di rumah saya. Dan saya sangat mengenal dia. Setiap kali saya butuh Kire ada di dekat saya, apakah saya harus memohon-mohon kepada Tuhan supaya saya diberi anjing? Tentu tidak, bukan? Itu lucu sekali. Saya tidak perlu menangis meminta-minta agar Kire muncul. Yang saya lakukan hanyalah memanggil namanya, Kire! Dan seketika itu juga Kire datang berlari menghampiri saya. Sama halnya dengan janji-janji Tuhan dalam kehidupan kita. Karena kita sudah memilikinya di dalam roh, kita tidak perlu lagi berteriak minta Tuhan memberikan apa yang sudah Dia selesaikan di kayu salib. Kita hanya perlu memanggil apa yang sudah menjadi milik kita itu agar bermanifestasi di dunia nyata. Inilah rahasia istirahat atau rest yang Yesus tawarkan dalam Matius 11 ayat 28 dan 29. Dia mengundang kita yang letih lesu untuk memikul kuk yang dipasangnya. Mungkin kita pikir, loh kok malah disuruh pakai kuk? Apa tidak bertambah berat? Nah, disinilah letak keajaibannya. Perintah Tuhan dan firman-Nya itu sebenarnya bukan beban, melainkan seperti sayap bagi burung. Kalau kita timbang secara fisik, sayap itu memang ada beratnya. Tetapi justru karena sayap itulah si burung bisa terbang tinggi dan lepas dari gravitasi bumi. Tanpa sayap, burung justru akan kesulitan berjalan terseok-seok di tanah. Luar biasanya lagi, dalam kuk ini,

0: belajar berkat, karena berkat itu sudah ada di rumah kita, di dalam roh kita. Smith Wigglesworth pernah berkata dengan sangat luar biasa, "God say it, I believe it, and that settle it." Tuhan mengatakannya, saya mempercayainya, dan itu tuntas. Beliau tidak membiarkan perasaan atau keadaan mendikte apa yang dia miliki. Beliau tahu apa yang sudah Tuhan taruh di dalam dirinya, dan beliau berjalan dalam otoritas itu dengan santai namun penuh kuasa. Mari kita berhenti merasa lelah karena terus-menerus meminta barang yang sudah ada di tangan kita. Mulailah menyadari apa yang sudah Tuhan depositkan dalam roh kita. Kenali nama berkat-berkat-Mu dan panggillah dengan penuh keyakinan. Saat kita berhenti berjuang dengan kekuatan sendiri dan mulai bertindak berdasarkan apa yang sudah kita miliki, disitulah hidup terasa ringan dan penuh kemenangan. Jangan biarkan kirimu hanya diam di sudut ruangan rohmu. Panggil dia, nikmati kehadirannya, dan biarkan dunia melihat betapa kayanya kita di dalam dia. Praktek yuk. Iman adalah tangan yang mengambil apa yang telah disediakan Tuhan melalui kasih karunia-Nya. Quote dari Smith Wigglesworth. Sampai jumpa di episode berikutnya bersama Yeni Indra di Seruput Kopi Firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.
1: Acara ini didukung oleh Komunitas Rumah Roti, HOVC, House of Bread Community, sebuah pelayanan gathering, fellowship, dan pelatihan setiap akhir bulan di minggu terakhir. Untuk informasi dan pelayanan, silakan hubungi nomor telepon dan WA 0818 1762223.

kangen dengan kampung halaman, suasana Bona Pasogit, dan lagu-lagu Batak favorit yang penuh kenangan? Jangan lewatkan program Horas Bona Pasogit hanya di 100,6 Heartline FM bersama Toga Marpaung setiap hari Jumat pukul 7 sampai 9 malam waktu Indonesia Barat.

Nikmati, request lagu-lagu Batak terbaik, kirim salam untuk keluarga dan sahabat, serta rasakan hangatnya kebersamaan dalam nuansa budaya Batak. Catat waktunya setiap hari Jumat pukul 19.00 sampai 21.00 waktu Indonesia Barat, hanya di 100,6 FM, Heartland Radio, Your Family Station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Debata Mangaramoti, kita Sudena.

Terkadang orang yang paling sulit dikasihi adalah mereka yang paling membutuhkan kasih. Hardliner, jadilah perpanjangan tangan Tuhan untuk menunjukkan kesabaran tanpa batas.

0: Good morning, 100.6 FM.
1: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Kebenaran tidak bisa dipinjam. Orang kaya menguasai orang miskin, yang berhutang menjadi budak dari yang menghutangi. Amsal pasal 22 ayat 7. Perpustakaannya yang besar dikagumi semua orang. Ia punya hampir 10.000 buku. Orang ini hidup dari uang pensiun yang tak seberapa. Lalu seorang pegawai perpustakaan yang rajin mencoba untuk mencari sebuah buku yang tidak dikembalikan. Pegawai itu berkata bahwa di rumah orang itu ada buku di mana-mana. Ia berhasil menemukan buku perpustakaan yang dicarinya dan juga buku-buku lain yang tak terbilang jumlahnya yang dipinjam tanpa izin dari berbagai toko buku serta perpustakaan umum dan pribadi. Si pegawai itu berhasil mengembalikan buku yang dicarinya, lalu 5 buah truk dan 3 mobil van polisi membawa buku-buku lainnya untuk dikembalikan kepada pemilik sebenarnya. Ini bisa disebut sebagai kasus meminjam yang agak ekstrim. Namun, urusan meminjam ini telah menjadi problem yang nyata di seluruh dunia. Semua perpustakaan mengalami kesulitan dalam menarik kembali bukunya. Buku-buku yang berharga tidak dipinjamkan ke masyarakat umum. Peraturan perpustakaan menjadi makin ketat. Namun, meminjam juga menyebabkan masalah-masalah lain dalam ekonomi kita. Begitu banyak troli belanja dan bahan makanan dipinjam dari toko, sehingga harga bahan makanan terpaksa dinaikkan cukup signifikan untuk menutup kerugian. Banyak masalah pinjam-meminjam antara tetangga dan teman, sehingga hubungan mereka menjadi rusak. Dulu saat masih kecil, apakah Anda ingat bagaimana menjengkelkannya adik Anda meminjam barang kesayangan Anda? Meminjam biasanya adalah tindakan yang jelek dan umumnya harus dihindari. Pemazmur berkata, orang fasik meminjam dan tidak membayar kembali. Tetapi orang benar adalah pengasih dan pemurah. Mazmur pasal 37 ayat 21. Di kitab Keluaran, ketika Tuhan memberikan berbagai hukum dan aturan kepada umatnya, Dia memberikan perintah, apabila seseorang meminjam seekor binatang dari temannya dan binatang itu patah kakinya atau mati, ketika pemiliknya tidak ada di situ, maka ia harus membayar ganti kerugian sepenuhnya. Keluaran pasal 22 ayat 14. Di kitab Ulangan, Tuhan berkata kepada umatnya, apabila Tuhan Allahmu memberkati engkau seperti yang dijanjikannya kepadamu, maka engkau akan memberi pinjaman kepada banyak bangsa. Tetapi engkau sendiri tidak akan meminta pinjaman. Engkau akan menguasai banyak bangsa, tetapi mereka tidak akan menguasai engkau. Ulangan pasal 15 ayat 6. Menarik untuk dicatat bahwa bangsa Israel yang dipilih Tuhan adalah memberikan pinjaman, bukan meminta pinjaman. Namun sekarang kita berusaha untuk meminjam jauh lebih banyak hal, bukan sekedar buku dan uang. Ada orang yang meminjam kebenaran dari berbagai sumber yang bisa meminjamkannya. Ada yang meminjam dari keluarganya. Mereka bergantung kepada kerohanian orang tua mereka tanpa memahami bahwa Tuhan tidak memiliki cucu. Betapa seringnya kita mendengar, ibu saya orang yang saleh atau ayah saya orang yang saleh. Dan entah bagaimana kita mengira bahwa faktor keturunan ini menjadikan kita saleh juga. Iman ayah atau ibu Anda tidak akan bisa membantu saat Anda berdiri di hadapan Tuhan. Kecuali jika Anda secara pribadi telah menerima dan menjadikannya iman Anda sendiri. Ada lagi yang berusaha membuat Tuhan menerima mereka melalui koneksi. Mereka adalah orang-orang yang pergi ke gereja, menjadi anggota organisasi sosial, atau memberikan donasi untuk gerakan sosial. Mereka adalah orang-orang yang memandang orang-orang di sekitarnya dan berkata, "Wah, aku lebih baik dari kebanyakan orang lain." Meskipun tidak pernah mengucapkannya, mereka berpikir, "Hei Tuhan, catat dong semua hal-hal baik yang aku lakukan ini." Jenis dalam tanda petik kebaikan ini tidak bisa diterima oleh Tuhan. Alkitab memberitahu kita bahwa pada hari penghakiman, mereka akan berdiri di hadapan Kristus sambil berharap untuk diakui. Dan dia akan berkata, "Aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku." Sungguh menyedihkan. Betapa menyedihkannya jika harus mengakhiri hidup hanya dengan potongan-potongan kebaikan yang lusuh, yang semuanya hasil pinjaman, bukan benar-benar milik Anda sendiri. Yesus berkata, "Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, 'Tuhan, Tuhan,' akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga." Matius pasal 7 ayat 21. Hal itu tetap berlaku sampai sekarang. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Sala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.